0: mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya. Ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
0: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
0: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0, dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang warta berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita, Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar. Dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah masing-masing dan
1: dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk KJ32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Kak, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kaniti Kasniti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Itu atas 19.
4: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi

0: kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
1: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
2: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
3: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
1: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
2: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
3: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data, serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto menemani Anda pagi hari ini 25 Juni 2026. Dan tentunya Anda mengikuti seluruh pertandingan mulai tadi Switzerland melawan Kanada. Kemudian dengan skor 2-1 yang dimenangkan oleh Swiss dan juga Brazil Skotlandia dengan skor 3-0. Dan kali ini kita juga ingin membahas lebih lanjut penerapan 1 Juli 2026 yang tidak akan lama lagi. Seperti apa implementasi nantinya dari bahan bakar B50. Ada beberapa catatan juga dari para pengamat terkait dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan bahwa program bahan bakar nabati 50% bisa membuat Indonesia tidak perlu mengimpor solar. Dan ini menjadi bagian dari upaya mencapai swasembada energi dan termasuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil. Seperti yang diketahui, pemerintah menerapkan BBM biodiesel B50 di bulan Juli mulai tanggal 1 setelah pengujian di berbagai sektor transportasi. Dan ternyata hasilnya juga positif, di mana B50 akan menggunakan campuran dari minyak kelapa sawit yang tumbuh di berbagai wilayah di tanah air dan diharapkan hal ini bisa membawa Indonesia menjadi negara dengan energi mandiri terutama di bidang BBM solar. Dan juga memastikan bahwa ketahanan energi menjadi salah satu yang memperkuat negara kita. Selain itu juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa ada tahapan pengujian teknis yang telah dilakukan saat ini. Bahan bakar campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil dan 50% solar. Kelanjutan dari kebijakan biodiesel dimulai dari B20, B30 hingga B40 dan berisi kadar air. Sementara di B50 tercatat lebih rendah sehingga ini memiliki performa dan stabilitas bahan bakar yang lebih baik. Anda juga punya komentar mungkin terkait dengan hal ini? Boleh Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Seperti apa nantinya B50 sesuai dengan keunggulan dan juga efektivitas yang bisa digunakan? Saat ini bahan bakar B50 adalah campuran dari bahan bakar nabati yaitu biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% solar konvensional. Sudah bergabung di ujung telepon ada pakar energi dari Universitas Pajajaran Unpad, Pak Yayan Satya Sakti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yayan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar, Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, ini tanggal 1 Juli udah penerapan B50 ini. Sudah benar-benar ready kah menurut pandangan Bapak kondisi dan ketersediaan serta pengujian berkala yang dilakukan terhadap B50?
2: Oke, ya. Kalau kita lihat ya, apakah siap atau tidak kan sekarang ini kita sudah di kisaran B35 atau sampai dengan B40 ya.
0: Ya.
2: Jadi kalau kita upgrade ke B50 itu bisa dilakukan. Nah, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu untuk diperhatikan bagi pemerintah. Karena kebijakan B50 ini kebetulan saya sedang melakukan juga beberapa kajian ya. Mengenai B50 ini mungkin akan saya share di sini hal-hal mungkin yang paling penting untuk kita cermati ya terhadap kebijakan B50 ini.
0: Silakan.
2: Nah, yang pertama apakah B50 ini mampu untuk meningkatkan ketahanan energi ya? Saya kira ya. Kalau misalkan kita lihat bahwa kita akan menghemat devisa ya, itu kalau B40 sekarang itu kurang lebih sekitar 133,3 triliun. Mm-hmm. Nah, kalau B50 itu kita bisa di 191,4 triliun ya. Okay. Nah, kalau misalkan sekarang itu katakan udah B45 itu katakan bulan Juli ya. Oke, tapi mungkin tidak akan langsung B50, katakan itu B45, kita akan memperoleh penghematan devisa 194,6 triliun. Akan tetapi, jika kita lihat bahwa selisih antara HIP solar dengan HIP biodiesel itu ternyata HIP biodiesel itu lebih tinggi. Nah, contohnya pada tahun 2025 kemarin dengan Brent itu $72 ya per barrel, HIP solar itu 9.900. Kemudian HIP biodiesel itu 13.967. Nah, kalau misalkan pada 2026 ini dengan Brent itu rata-rata di 90, HIP solar Rp12.785, sedangkan HIP biodiesel itu Rp14.643. Nah, kalau misalkan B50 fully completed katakan di tahun 2027, kemudian Brent itu berada di kisaran sekitar 85, maka HIP solarnya itu 11.975 dan HIP biodieselnya itu 14.455. Jadi kalau kita lihat bahwa harga FAME-nya ini justru lebih mahal dibandingkan kalau misalkan kita memperoleh dari HIP solar ya. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa dengan adanya B50 itu ya kita akan mengurangi ketergantungan dari sisi impor, tetapi tetap saja harga HIP biodiesel ini itu masih tetap mahal ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita lihat ini akan meningkatkan khususnya subsidi khususnya dari BPDPKS ya, itu akan bertambah juga. Nah, kalau misalkan kita lihat juga bahwa sejauh mana kebijakan tersebut apakah akan menguntungkan bagi kita atau enggak ya. Nah, kita bisa melihat dari dua sisi ya. Nah, sisi yang pertama yaitu tadi kita sudah sebutkan bahwa itu akan meningkatkan ketahanan energi. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa kita akan mengalami kerugian ya, andaikan misalkan B50 itu menggunakan produktivitas CPO yang ada pada saat ini. Nah, misalkan apa? Kita akan mengalami kekurangan pungutan ekspor. Karena apa? Karena misalkan CPO itu dialihkan sebanyak, kalau 2025 kemarin sekitar 12,5 juta ton. Nanti kalau misalkan 2027 B50 itu akan ada 14,9 juta ton. Maka pungutan ekspor itu akan hilang itu sekitar 24 triliun. Kemudian bea keluar itu 19,7 triliun. Dan corporate income tax itu akan hilang sebanyak 7 triliun. Nah, sehingga total kehilangan akibat adanya diversion dari CPO yang tidak bisa dijual ekspor dan untuk memenuhi terhadap B50, maka total kehilangan sekitar 50,8 triliun.
0: Wow.
2: Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ya B50 itu bagus ya, tetapi pertama dia hanya dari sisi energy security-nya saja, tetapi tetap itu membutuhkan ada kehilangan selain tadi fiscal space kita karena ada tambahan subsidi karena selisih harga HIP biodiesel yang masih mahal, dan kemungkinan akan adanya CPO diversion dari ekspor ke domestik sehingga akan mengurangi pendapatan ekspor, kemudian juga pungutan ekspor, bea keluar, dan corporate income tax karena perusahaan tidak memperoleh pendapatan akibat tidak bisa mengekspor. Nah, selain juga ada beberapa hal misalkan seperti kebutuhan lahan ya.
0: Yeah.
2: Nah, kalau misalkan kita lahan, kita lihat di sini kebutuhan lahan yang dibutuhkan kalau misalkan B50 itu tetap dilakukan, itu dibutuhkan ada tambahan yaitu sebanyak sampai nanti katakan 2035 ya, itu dibutuhkan sekitar 3,22 juta hektar. Nah, kalau misalkan kita tanpa dengan produktivitas saat ini ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalkan ini terus dibiarkan ya, maka ini akan meningkatkan land use emission yaitu melalui carbon debt. Jadi carbon debt ataupun utang karbon itu yaitu mengukur seberapa besar carbon release yang diakibatkan karenanya ekspansi lahan akibat oleh B50 dibayar dengan carbon restore yang dibangkitkan melalui tumbuhan sawit tadi. Nah, kalau kita lihat bahwa carbon debt-nya itu, kalau misalkan dengan B50, itu akan, ini berdasarkan hitungan-hitungan ya, kalau pada tahun 2008 dulu itu ada riset dari Fargion et al. Dalam majalah Science itu menyebutkan bahwa carbon debt kita itu 86 tahun. Kalau dengan adanya B50 ini, itu jadi naik, kita carbon debt-nya menjadi 122 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa ini akan meningkatkan risiko terhadap peningkatan perubahan iklim. Nah, kalau misalkan kita lihat kuncinya apa? Kuncinya itu bukan dengan land use clearing ataupun ekspansi lahan, tetapi kuncinya agar B50 ini bisa lebih katakan less harm dan kemudian juga meningkatkan khususnya pendapatan dan juga bisa menjadi lebih sustainable, yaitu kuncinya ada peningkatan di produktivitas CPO. Jadi di sini diharapkan bahwa pemerintah jika ingin meningkatkan B50 dengan less harm, yaitu setiap khususnya PKS ya, dan kemudian juga petani yang memiliki smallholders itu mampu meningkatkan lahan sawitnya itu di kisaran hingga 2,5 sampai dengan 3,5 ton per hektar, walaupun ini sulit ya. Nah, sehingga program ini itu bisa selain dapat mengurangi tadi less carbon emission, juga meningkatkan kapasitas biodiesel juga, dan juga menjadi ramah lingkungan.
0: Ya. Demikian. Nah, tapi secara implementasi nih, Pak Yayan, ketika ini diterapkan per 1 Juli ya, kira-kira apakah ini sudah bisa masif diberlakukan di seluruh Indonesia, atau sebenarnya kita masih punya beberapa kelemahan-kelemahan ketika kebijakan ini disampaikan ke publik? Seperti misalnya, apakah kesiapan kendaraan masyarakat ini tidak akan menjadi masalah? Kemudian juga ada yang bilang nih, saya mungkin boleh juga ini, kalau mobil diesel tua begitu ya, ini akan punya resiko lebih kuat dan sebagainya, begitu.
2: Oh, oke. Okay. Nah, itu justru yang mau saya tambahkan ya.
0: Ya,
2: jadi, ini akan menunjukkan bahwa memang kondisi optimalnya itu bahwa biodiesel blending itu hanya di B20, bahkan maksimal itu B25. Ya. Karena kalau misalkan itu dipaksakan jadi B50, itu akan menimbulkan kerugian, kerusakan mesin. Nah, kalau misalkan ini saya hitung, ya ini ada hitungannya nih. Jadi kalau misalkan tahun 2025 kemarin itu diprediksikan sekitar 14,1 triliun.
0: Ya.
2: Masyarakat dirugikan dengan adanya campuran dari B40 ini. Dan kalau misalkan dipaksakan B50 itu akan ada peningkatan kurang lebih sekitar 2-3 kali lipat sebanyak 53,6 triliun.
0: Wow.
2: Jadi kalau misalkan kita gabungkan ya, nanti 10 tahun yang akan datang, jika kita gunakan B50, kita akan mengalami kerugian sekitar 605 triliun. Nah, jadi kebijakan ini itu memang kita harus hati-hati ya, dan juga harus menghitung dengan baik. Nah, kalau misalkan kita hitung juga itu dengan menggunakan net social benefit ya, jadi kita hitung tuh berapa kira-kira penghematannya dari nilai impor solar yang digantikan itu kurang lebih sekitar 334 triliun sampai dengan 2035. Sedangkan opportunity cost-nya ini lebih tinggi, yaitu kurang lebih sekitar minus 311 triliun, kerugian kerusakan kendaraan mesir 71 triliun, pajak penghasilan badan yang hilang sekitar 75 triliun. Kemudian kalau misalkan ada kita bisa memperoleh kredit karbon, misalkan kita ada tambahan 30 triliun, tetapi biaya utang karbon akibat pembukaan lahan itu sebanyak 180 triliun. Jadi manfaat sosial bersihnya itu dari plus 334, sisanya menjadi, karena tadi banyak pengurangnya, itu menjadi negatif 273 triliun ya.
0: Okay.
2: Kalau kita hitung
0: cukup,
2: berdasarkan...
0: Cukup signifikan ya sebenarnya dari sisi angka ya, kalau kita lihat ya Pak Yayan ya. Tapi...
2: Ya.
0: Penyerapan produksi biodieselnya seperti apa di dalam negeri? Artinya kita bicara ketahanan energi nasional ya. Dalam hal ini adalah harapannya kan bisa mencakup tidak hanya kendaraan bermotor, ada kereta api, kapal, kemudian juga alat mesin-mesin pertanian. Nah, bagaimana supaya nanti ini bisa apa? Bisa secara merata dinikmati, dimanfaatkan oleh masyarakat?
2: Ya itu kan tergantung dari pemerintah dan Pertamina ya. Jadi apakah
0: Distribusinya
2: itu
0: begitu ya,
2: akan.
0: kembali lagi ya.
2: Iya, betul. Berarti kan kalau misalkan sekarang itu ingin disosialisasikan ya disosialisasikan, tapi harus melihat kemampuan mesin saat ini itu hanya di B20 sampai B25. Nah, kalau
0: Oke.
2: misalkan kita lihat lesson learn yang dilakukan oleh Brazil ya dan juga seperti Chili atau beberapa negara Amerika Latin yang menggunakan etanol maupun biodiesel, mereka itu biasanya menyediakan conversion kit.
0: Oke.
2: Jadi negara menyediakan conversion kit agar apa? Agar blendingnya itu tidak merusak mesin. Karena kan mesin ini investasi juga ya. Dan
0: Ya.
2: kalau kita lihat bahwa angkanya itu hanya kuatnya mereka itu ya di B20 ataupun B25, andaikan
0: Baik.
2: dipaksakan, maka itu akan merugikan masyarakat.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Yayan sudah bergabung bersama Pro3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu implementasi yang cukup diterima masyarakat dan juga tidak ada persoalan dalam proses distribusi. Selamat pagi, salam sukses.
2: Ya, selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan yang kami hadirkan bersama dengan pakar energi dari Universitas Padjadjaran, yaitu Pak Yayan Satyakti.

Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zati. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menekankan agar para Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Udara atau AAU harus memiliki kemampuan membaca perubahan lingkungan strategis global sejak dini. Usai memberikan materi kuliah umum kepada Taruna dan Taruni di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta waktu lalu, politisi praksi Partai Golkar itu menyebut pemahaman terhadap perkembangan geopolitik ini menjadi penting, sebab mereka akan menjadi generasi penerus sekaligus calon pemimpin masa depan. Warta Parlemen. Dalam rapat kerja dengan Menteri

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 2.533 rumah mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Juni lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, berdasarkan data akumulasi dari catatan BMKG hingga Selasa tanggal 23 Juni pukul 24 waktu setempat. Dari total 1.349 gempa susulan yang terjadi, 49 gempa dirasakan masyarakat dengan gempa terbesar berkekuatan magnitudo 5,3 sebanyak 1 kali. Meski jumlah pemantauan gempa bumi susulan cukup tinggi, saat ini pihak BMKG mencatat aktivitas kegempaan susulan di lapangan sudah mulai menurun signifikan. Untuk menangani dampak bencana, pemerintah Kabupaten Sigi masih menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari sejak tanggal 16 hingga 30 Juni mendatang. Didampingi penuh oleh BNPB bersama seluruh pemangku kepentingan.

0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mencatat ada 4 sekolah dasar negeri di wilayah perbatasan yang masih kosong pendaftar pada pelaksanaan SPMB 2026. Selengkapnya bersama reporter Arga Diraksa. Arga, silakan dengan update terkininya.
1: Ya, baik Hana dan juga penerima RRI, dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mencatat ada 4 sekolah dasar negeri di wilayah perbatasan yang masih kosong pendaftaran pada pelaksanaan PBBD tahun 2026. Evaluasi ketat dan menyeluruh langsung dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasca penutupan resmi tahapan pendaftaran peserta didik baru.

0: Nihilnya pendaftaran ini menjadi perhatian serius dinas mengingat proses pendaftaran reguler sudah berjalan maksimal sejak tanggal 18 hingga 22 Juni lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Hendro Praitno saat dikonfirmasi RRI bersama wartawan mengatakan dari total 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, terdapat 4 sekolah dasar negeri yang belum mendapat satupun siswa baru. 4 sekolah dasar tersebut seluruhnya berada di wilayah geografis pinggiran dan perbatasan yang tersebar di wilayah Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Cimantono, serta Kecamatan Tangmangu. Hendro mengatakan bahwa berdasarkan analisa awal dan prediksi dari pihak dinas, faktor utama yang memicu terjadinya kekosongan pendaftaran ini berkaitan erat dengan masalah kewilayahan dan aksesibilitas. Lokasi gedung dari keempat sekolah dasar tersebut mayoritas berada di area pertigaan perbatasan, serta memiliki jarak geografis yang terlampau jauh dari kawasan pemukiman padat penduduk. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung dari sisi demografi anak usia sekolah ini membuat masyarakat sekitar cenderung menjatuhkan pilihan ke sekolah alternatif lain yang secara jarak dinilai lebih dekat dan mudah dijangkau oleh transportasi orang tua. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Hendro Praitno berikut ini.
1: Untuk SD ini yang dari 17 kecamatan itu yang sampai hari ini belum mendapatkan siswa itu SDN 1 Jatiwarno itu di Bogor. Ada empat. Di kecamatan Jatipuro, kemudian Jenawi, Jimantono, dan Tangmangu.
0: Ya. Lebih lanjut, Kepala Dinas menyebut guna mengantisipasi agar keempat sekolah dasar negeri di wilayah perbatasan tersebut tidak kehilangan tahun ajaran baru, Disdikbud akan segera merumuskan formula kebijakan baru melalui pembukaan gelombang perpanjangan pendaftaran. Sehingga pendaftaran susulan ini akan difokuskan secara offline khusus untuk satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang kuotanya belum terpenuhi. Regulasi darurat ini rencananya akan resmi dibuka selama satu minggu penuh, tepat setelah seluruh rangkaian proses pendaftaran ulang bagi calon siswa yang sudah dinyatakan diterima reguler selesai dilaksanakan. Melalui kebijakan perpanjangan offline ini, pemerintah daerah berkomitmen hadir sepenuhnya untuk memberikan pelayanan fasilitas pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah tanpa terkecuali. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita internasional, gempa dengan perkiraan magnitudo awal 6,9 mengguncang timur laut Jepang pada Kamis pagi waktu setempat, namun otoritas tempat tidak mengeluarkan peringatan tsunami. Menurut Dinas Meteorologi Jepang, gempa terjadi pukul 7.30 waktu setempat di pesisir Prefektur Iwate di Samudra Pasifik, dengan kedalaman epicentrum 50 km. Gempa juga dirasakan di Prefektur Aomori serta di Morioka dan bagian lain dari Prefektur Iwate. Gempa dirasakan di Prefektur Miyagi, Hokkaido, Akita, Yamagata, dan Fukushima, serta Tokyo dan prefektur sekitarnya. Akibat gempa tersebut, layanan kereta cepat Shinkansen Tohoku juga terhenti di antar stasiun Sendai dan Shin Aomori. Berita olahraga, Maroko sukses mengatasi perlawanan Haiti dan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Setelah menang 4-2 dalam laga terakhir Grup C di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat pagi ini. Haiti dua kali memimpin lebih dulu berkat gol bunuh diri kiper Yasin Bono dan gol spektakuler Wilson Isidore. Namun Akraf Hakimi dan Ismail Saibari berhasil menyamakan kedudukan. Menjelang turun minum, Maroko berbalik unggul lewat gol Soifiane Rahimi sebelum Jesse Meyasine mengunci kemenangan 4-2 sekaligus membawa Maroko ke babak 32 besar. Maroko finish di peringkat kedua grup C dengan 7 poin seimbang dengan Brasil, hanya saja Brasil memiliki keunggulan selisih gol keseluruhan. Setelah mengalahkan Skotlandia 3-0 dalam laga lain yang berlangsung bersamaan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di berat tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Melalui jajak pendapat daring, masyarakat dapat turut menentukan logo resmi peringatan kemerdekaan tahun ini. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Komitmen disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani dan nelayan pada puncak PENAS 17 di Gorontalo, Rabu 24 Juni. Harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Kamis 25 Juni. Tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan, yakni terkait MSCI, pertahankan status bursa RI di emerging market. Nanti kami akan membahasnya selengkapnya. Indonesia Menyapa Pagi bersama saya, Hana Pratiwi. Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia dalam kategori kelompok emerging market. Keputusan diumumkan dalam laporan tahunan MSCI. Meskipun status Indonesia aman dari penurunan kelas downgrade ke frontier market, keputusan ini diberikan dengan sejumlah catatan kritis terkait transparansi bursa domestik. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih jauh, saat ini kami telah bersama Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak David, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pak David, MSCI ini mempertahankan Indonesia di emerging market. Apa dampaknya bagi pasar modal ini, Pak David?
2: Ya, dampaknya harusnya saya lihatnya positif ya. Karena bagaimanapun statementnya ini kan kemarin kekhawatirannya adalah kita akan di downgrade ke frontier market. Namun kemarin, hasil review kemarin menegaskan kita tetap di emerging market meskipun memang ada buntutnya nih. Jadi MSCI ini nanti tetap akan melakukan review kembali di bulan November 2026 dan di dalam bahasanya tetap menyebut kata-kata frontier market karena dia tetap membuka kemungkinan bisa segala opsi lah, bisa tetap dipertahankan dan lain sebagainya. Akan tetapi yang harus kita highlight adalah MSCI juga memberikan apresiasi terhadap langkah reformasi pasar modal yang dicanangkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia dan memang MSCI ini juga harusnya mengetahui ya, kalau untuk menerapkan rules baru, aturan baru, kemudian juga untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan tentu butuh waktu. Nah, dalam hal ini mereka ingin menunggu hingga November 2026 yang dimana menurut saya harusnya hal ini bisa dilakukan dengan baik gitu oleh Bursa dan OJK karena supposed to be yang mereka lakukan arahnya ini sudah tepat, hanya tinggal memang implementasinya butuh apa ya, butuh hal-hal teknis yang cukup banyak gitu.
1: Oke. Nah, tapi kalau untuk IHSG-nya sendiri mengapa masih melemah ini Pak David meskipun status emerging market tadi tetap dipertahankan?
2: Ya, karena market ini membaca keputusan MSCI ini kemarin belum final secara kepercayaan, status emerging market-nya ini memang masih dipertahankan, tapi catatan dan batas evaluasinya ini ada sampai November. Jadi risiko downgrade itu belum hilang. Nah, oleh karena itu dalam hal ini orang kan melihat, oh ini tetap dipertahankan di emerging, tapi nanti akan di-review kembali di November, dan ancamannya masih belum hilang. Sehingga ini menyebabkan orang menjadi wait and see. Selain itu juga, kemarin saya lihat ada foreign outflow, jadi rupiah kan kemarin juga sempat melemah juga ya. Kemudian kita juga sudah naikkan BI rate, dan sentimen globalnya juga masih penuh ketidakpastian. Nah, maka itulah yang menyebabkan IHSG pada akhirnya melemah. Kemarin, tapi hari ini saya melihat situasinya sudah mulai kondusif dan akhirnya bisa rebound di hari ini.
1: Baik, jadi dipastikan rebound begitu ya di hari ini ya, Pak David ya?
2: Ya.
1: Oke. Okay. Nah, ya, Pak David, silakan.
2: Ya, karena kalau misalnya kita lihat tadi pagi memang masih agak ada tekanan, tapi sejauh ini di sampai saat wawancara ini adalah dia masih bergerak naik di 1,5%.
1: Nah, Pak David, kalau untuk catatan MSCI ini mempengaruhi kepercayaan investor asing, seberapa besar ini, Pak David?
2: Oh, tentu cukup besar ya, karena catatan MSCI menyentuh aspek yang paling fundamental dalam pasar modal kita, yaitu adalah trust. Jadi investor asing tuh nggak hanya melihat saham atau investasi itu valuasinya murah atau tidak, tapi melihat juga apakah harga saham itu terbentuk secara wajar atau tidak, struktur kepemilikan transparan atau tidak, dan terutama lagi, free float-nya ini valid atau tidak. Nah, jadi kalau di MSCI itu kan disampaikan isu transparansi dan coordinated trading. Nah, ini kalau nggak bisa dijawab dengan tegas oleh kita, ini investor asing akan tetap terus berhati-hati meskipun sekarang ya, kalau saya bilang valuasi market kita itu sudah murah sekali. Tapi valuasi yang murah ini belum tentu bisa menarik buat investor asing gitu.
1: Nah, apa ini yang harus dilakukan regulator supaya menjawab catatan dari MSCI, Pak David?
2: Ya, jadi regulator dalam ini Bursa dan OJK ya, perlu melakukan langkah yang cepat, menurut saya, konkret dan terukur. Jadi yang pertama, itu tetap harus dilakukan penguatan terhadap transaksi kepemilikan saham dan beneficial ownership. Kedua, harus memastikan free float ini yang nanti akan ditingkatkan jadi 5%, bukan hanya sekedar memenuhi angka minimum, tapi benar-benar mencerminkan saham publik yang likuid dan dapat diperdagangkan. Jadi, even kalau nanti angkanya sudah naik ke 15%, kalau sahamnya nanti ternyata tidak likuid, bisa dibeli, nggak bisa dijual, tetap saja itu tidak meningkatkan. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang berkoordinasi disebut oleh MSCI adalah coordinated trading atau transaksi yang terkoordinasi. Dan yang paling penting, komunikasi kepada investor.

0: mendatang saham-saham baru untuk menggantikan saham-saham yang lama yang sudah dicopot oleh mereka. Nah, akan tetapi kan ini kan mereka masih mau mengevaluasi, jadi kemungkinan besar mungkin Agustus mungkin belum ada penambahan. Nah, tapi kalau saya melihat memang marketnya masih dalam diskon, jadi investor asing biasa abisnya cukup tertarik ya melihat market yang diskon. Jadi kalau nanti MSCI sudah mulai melunak dan sudah mulai unfreeze kita, harusnya arus dana asing bisa kembali masuk ke kita.
1: Baik, tadi kan disebutkan kita ini di review terus sampai November ya Pak David ya. Apakah tidak bisa Betul. Dipercepat lagi itu waktunya Pak David?
0: Nah, ini tergantung nanti pembicaraan antara otoritas kita dengan MSCI. Menurut saya kalau statement di November itu kalau nanti misalnya kita bisa mempercepat itu kan lebih baik. Jadi kita tidak perlu menunggu di November. Kalau kita bisa yakinkan dia sesegera mungkin dan mereka sudah konfirm oke, harusnya switch-nya bisa dicabut. Dan kalau bisa dicabut, yakinlah asing itu pasti akan mulai masuk lagi ke Indonesia.
1: Nah, nantinya sektor apa ini yang berpotensi paling diuntungkan?
0: Pasti larinya ke big cap ya, dan fundamentalnya kuat. Jadi kalau kita lihat big cap kita, pertama tuh banking, kedua itu consumer dan telekomunikasi, ketiga itu terkait dengan sektor terkait energi dan komoditas. Karena kenapa? Karena kemarin begitu harga komoditas mulai naik atau booming, harusnya tuh kita ini, saham kita ini meningkat. Karena kita ini banyak saham-saham yang memang basisnya adalah sektor komoditas. Tapi karena ada isu MSCI ini, investor asingnya jadi tidak masuk. Nah, kemudian ada satu lagi yang mungkin investor asing pasti akan masuk adalah saham dengan dividend yield yang menarik. Jadi dalam hal ini mungkin di luar dari sektor-sektor tersebut, tapi saham itu rutin membagikan dividend yang yield-nya menarik. Jadi inilah saham-saham yang besar kemungkinan nanti akan diincar oleh investor asing pada saat nanti mereka kembali lagi ke Indonesia.
1: Baik. Nah, berarti kalau untuk saat ini Indonesia sendiri sudah memanfaatkan status emerging market secara maksimal ya, Pak David ya, untuk menarik investasi global?
0: Kalau lihat trennya ya, unfortunately kemarin memang kita sudah cukup lama di emerging market, akan tapi memang secara bobot itu kita agak sedikit mengalami penurunan. Nah, pengalami penurunan yang paling signifikan itu kemarin waktu mereka mencoret saham-saham kita tanpa ada pemasukan saham baru. Nah, itu bobotnya turun cukup signifikan. Nah, harapannya saya sih melihatnya kalau nanti ada saham-saham baru lagi yang masuk, harusnya kita bisa manfaatkan itu dan itu bisa jadi angin segar buat capital market kita karena pasti fund flow dari asing itu juga lumayan nilainya gitu.
1: Baik. Pak David mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada investor domestik menyusul keputusan MSCI, Pak David.
0: Ya, jadi kalau saya lihat ya harapannya momentum MSCI ini bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pasar modal kita. Kita jangan hanya puas dengan status emerging market yang dipertahankan, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita membuktikan kalau pasar modal kita itu makin transparan, adil, liquid, dan juga credible. Nah, untuk masyarakat dan investor, harap tetap tenang menghadapi kualitas yang ada di market ya. Ya, dan jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan dengan rumor, euforia, atau hanya ajakan grup. Kita harus lihat dulu benar-benar saham yang akan kita masuki ini seperti apa, fundamental seperti apa, dan terutama saat ini trennya ini sedang seperti apa. Jadi pasti saya selalu mengatakan di dalam setiap bisnis itu pasti akan selalu ada kesempatan. Jadi jadikanlah momentum IHSG lagi diskon ini, nanti pada saat dia rebound kita sudah berada di dalamnya dan sudah memiliki posisi yang baik gitu.
1: Baik, jadi jangan terlalu terlena dengan euforia yang ada begitu, karena juga hari ini rebound tadi sudah naik 1,5% ya Pak David ya?
0: Betul, tapi harus waspada lagi. Karena kenapa? Karena koreksi market ini memang sebuah peluang, tapi hanya bagi investor yang disiplin dan paham risikonya. Jadi kalau sudah mulai rebound seperti sekarang, kalau misalkan mau masuk, selektif di saham-saham yang memang kita lihat secara fundamental sudah sangat kuat sekali gitu.
1: Baik. Pak David, semoga memang IHSG ini tidak melemah lagi ya Pak David ya. Catatan dari MSCI tadi ini di reviewnya juga lebih cepat semoga ya dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh regulator. Terima kasih Pak David telah memberikan analisisnya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia AEI David Sutianto berbicara terkait MSCI pertahankan status Bursa RI di Emerging Market.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada

0: tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni Putera atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami akan menghadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah 0,18% pada pembukaan perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama reporter Zahrotin Aljanah. Zahrotin, silakan dengan update-nya.
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini, yakni berada di level 5.873,07 atau turun 10,81 poin, setara dengan 0,18%. Analis memproyeksikan IHSG masih berpotensi melanjutkan pelemahan dengan level support berada pada rentang 5.845 hingga 5.750. Sementara level resistensi diperkirakan berada di kisaran 6.010 sampai dengan 6.070. Sebelumnya pada perdagangan Rabu kemarin, IHSG anjlok 3,56% ke level 5.883 yang turut dibayangi oleh aksi jual investor asing. Di sisi lain, sentimen pasar juga dipengaruhi oleh laporan IMD World Competitiveness Ranking 2026 yang menempatkan daya saing Indonesia turun dari peringkat 40 menjadi 48. Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penurunan peringkat daya saing tersebut. Sementara itu, mayoritas bursa saham Asia justru bergerak menguat, dipimpin oleh bursa saham Korea Selatan yang melonjak lebih dari 3% setelah pasar regional mengalami rebound dari tekanan sebelumnya. Pelaku pasar global juga mencermati arah kebijakan Bank of Japan setelah sejumlah anggota dewan mengusulkan kenaikan suku bunga lanjutan. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda juga dapat terus mengikuti terkait informasi saham dan rupiah saat jeda siang, lalu juga penutupan sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kami akan hadirkan laporan reporter terkait ekonomi pasar. Pemerintah Kota Makassar menertibkan belasan PKL kelapa muda di kawasan Rotterdam, Makassar. Selengkapnya bersama reporter Edwin Masud. Edwin, silakan dengan informasinya.
2: Ya, pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL kelapa muda yang berada di kawasan Benteng Rotterdam, Makassar. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut tentunya mendapat respon positif dari para PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
3: Pemerintah Kota Makassar tetap membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka membongkarkan, kemudian membawa barang-barang mereka, supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kami masih kami kenangan ini mengadakan yang baik di Kecamatan Ujung Pandang. Itu ada beberapa lapas yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu kita bersihkan, kita tata dengan baik, kemudian bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya dengan PU, DUH, kemudian perkawinan dan seterusnya. Nanti kita akan lihat lagi, kita bisa lagi komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang memiliki pemberlakuan hukum pasun-pasun yang dilarang secara aturan berjalan ke sejarah.
2: Di sisi lain, pemerintah Kecamatan Ujung Pandang juga memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak. Dari Makassar, Edwin Masud, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Daerah membenarkan penderita HIV/AIDS di Sangihe mencapai 86 orang. Selengkapnya bersama reporter Jumel Johannes. Jumel Johannes.
4: Baik pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Ellen Iong, membenarkan informasi yang beredar di media sosial terkait jumlah kasus HIV/AIDS yang hingga saat ini mencapai 86 kasus. Berdasarkan data resmi, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 77 kasus HIV/AIDS. Sementara tahun 2026 hingga data terakhir, pada bulan Juni saat ini bertambah 9 kasus. Penambahan tersebut menjadikan total kasus HIV/AIDS yang tercatat di Sangihe mencapai 86 kasus dan telah terdata secara resmi. Dr. Ellen memastikan seluruh penderita yang terdata saat ini telah menjalani pengobatan sesuai prosedur serta rutin mengambil obat program HIV yang disediakan oleh pemerintah.
5: Memang data yang beredar di media sosial dari kemarin itu bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu benar adanya sudah 86 kasus sampai di saat ini. Jadi dari tahun 2025 tercatat ada 77. Dan di tahun 2026 sampai data terakhir per hari ini ya itu ada ketambahan 9 kasus ya, sehingga menjadi 86 kasus, dan semuanya saat ini sudah dalam pengobatan.
4: Pemberian terapi dan pendampingan terus dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan pasien, sekaligus menekan risiko penularan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Meskipun terdapat penambahan kasus pada beberapa wilayah kecamatan, seluruh pasien telah berada dalam pengawasan serta menjalani pengobatan berkelanjutan serta rutin. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Melimpahnya stok telur ayam berdampak dengan harganya mulai turun di pasaran. Sebelumnya harga telur berkisar di antara Rp27.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kini menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Bersama reporter Fitriana Rahma. Fitriana.
1: Ya, baik, pendengar. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini di Kota Banjarmasin, harga telur ayam di pasaran ini mulai mengalami penurunan, di mana juga untuk harga telur ayam untuk saat ini berada di kisaran Rp24 sampai dengan Rp25.000 per kilogramnya, dan ini terjadi per hari ini, di mana juga untuk penurunan harga telur ayam ini juga dipengaruhi oleh banyaknya stok yang kali ini berada di pasaran sentral Antasari Kota Banjarmasin. Dan kali ini kita dengarkan bersama penuturan dari pemilik toko Adiantalu, Bapak Alfian.
2: Telur berada di kisaran Rp24.000 sampai Rp25.000 per kilogram. Turunnya sekitar 3.000-an lah ya. Sebelumnya di harga Rp27.000-an kami menjualnya. Stoknya kan banyak nih lah. Dan MBG jual libur karena libur sekolah. Jadi ya otomatis stok makin banyak. Tadi ditawari jual lawan peternak di harga Rp25.000. Kada kawa aja kok diturunkan lagi Rp24.500 tetap kada kawa. Karena wah ini harga telur gitu juga. Kami kasihan bang lawan peternak karena harga jual telur saat ini kada normal. Sementara harga pakan itu naik. Mudah-mudahan kondisi ini segera membaik agar pedagang dan peternak sama-sama tidak mengalami kerugian.
1: Baik, sementara itu salah seorang warga, Nana, juga mengaku senang dengan harga telur yang terus mengalami penurunan. Dan masih membeli dengan harga telur yang lama, juga beberapa masyarakat juga masih ada. Tapi ia berharap bahwa dengan penurunan harga telur ini bisa stabil, dan tentunya dari pemerintah daerah juga diharapkan agar harga telur ini juga bisa stabil, tidak hanya penurunan tetapi juga dari peternak tidak mengalami kerugian yang cukup besar, karena memang harga jual telur dari peternak ini harus mengalami penurunan, di mana untuk harga jual di pasaran kali ini juga berada di kisaran Rp24 sampai dengan Rp25.000, sedangkan untuk harga pakan saat ini juga terpantau cukup mengalami kenaikan. Dari Banjarmasin, Fitriana Rahma, Sotiga Rari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan DPKU KMP Pertamina dan Satpol PP Palangkaraya menemukan pangkalan yang menjual gas LPG secara eceran. Bersama reporter Sabella Indasari. Sabella.
3: Ya, saudara pendengar, menyikapi dari informasi masyarakat melalui media sosial yang menyebutkan bahwa gas LPG subsidi di Kota Palangkaraya dijual dengan harga Rp50 hingga Rp60.000, membuat tim gabungan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKU KMP, PT Pertamina Mitra Niaga dan juga Satpol PP Kota Palangkaraya melakukan sidak lapangan. Sidak dilakukan pada Rabu lalu dan menemukan bahwa harga LPG di tingkat pangkalan diperjualbelikan secara eceran dari harga Rp25 hingga Rp28.000 per tabung. Sementara itu untuk pengecer di Kota Palangkaraya, LPG 3 kg harga juga melambung tinggi dari kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Menurut Kepala Bidang Perdagangan DPKU KMP Kota Palangkaraya, Pajar Bakti, pihaknya melakukan sidak ke lapangan untuk menyikapi dari informasi yang diberikan oleh masyarakat melalui media sosial dengan menggandeng PT Pertamina Mitra Niaga dan juga Satpol PP. Pihaknya mendatangi 3 titik, yakni 2 pangkalan dan 1 pengecer, dan juga ditemukan bahwa di Kota Palangkaraya untuk LPG eceran juga dijual dengan harga yang cukup tinggi. Demikian pula untuk Pangkalan juga ada beberapa pangkalan di Kota Palangkaraya yang memperjualbelikan LPG di atas harga eceran tertinggi. Hal ini yang terus diupayakan DPKU KMP dan tim untuk terus diawasi agar nantinya masyarakat, khususnya menengah ke bawah, tidak merasa dirugikan. Berikut pernyataan dari Kepala Bidang Perdagangan DPKU KMP Kota Palangkaraya, Pajar Bakti.
4: Hari ini kita melaksanakan kegiatan sidak pemasak yang terkait dengan penjualan LPG tingkat kilogram, baik yang di pangkalan maupun di pengecer. Nah, memang ada beberapa temuan yang secara kasat mata kita lihat dari segi harga ya, berdasarkan pengakuan-pengakuan masyarakat, ya, masuk juga informasi dengan pangkalan, memang harga kesempatan tidak ada juga yang sampai 60 ribu seperti yang diberitakan di medsos-medsos itu ya. Nah, yang sangat tentang harga itu ada yang 35, ada yang 40. Artinya memang harga ini ya dari pun seperti itu, kalau di pengecer tidak ada juga yang sampai 50 atau 60. Jadi tapi kami tetap mengimbau kepada teman pengecer agar penjualan itu secara wajar.
3: Menurut Pajar, pihaknya juga menghimbau agar pangkalan yang menjual LPG bersubsidi agar dapat menjual harga sesuai head yang berlaku atau tidak terlalu tinggi agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk dapat memberikan informasi yang aktual di lapangan kepada tim gabungan apabila menemukan adanya penyimpangan LPG subsidi di Palangkaraya, agar hari ini menjaga ketersediaan serta keterjangkauan LPG subsidi bagi masyarakat yang memerlukan. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami akan hadirkan agenda DPR hari ini dalam kilas berita.
5: Kilas berita. Kilas berita. Agenda DPR hari ini.
6: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Banggar DPR RI mengadakan rapat tim perumus dengan pemerintah dengan agenda penyusunan laporan panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam RAPBN tahun anggaran 2027. Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI dengan agenda pembahasan RKAKL dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2027. Komisi 6 DPR RI mengadakan RDP dengan Direktur Utama PT Inspeksi Sertifikasi dan Survei. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB dengan agenda perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pansus DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri RI di ruang rapat Komisi 13 DPR RI. Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Banggar DPR RI mengadakan rapat tim perumus dengan pemerintah dengan agenda penyusunan laporan panja RKP dan prioritas anggaran tahun 2027 dalam RAPBN tahun anggaran 2027. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Banggar DPR RI mengadakan rapat tim perumus dengan pemerintah dengan agenda penyusunan laporan panja kebijakan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun anggaran 2027. Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Banggar DPR RI mengadakan rapat tim perumus dengan pemerintah dengan agenda penyusunan laporan panja kebijakan transfer ke daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2027. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Esa Fatwa, sampai jumpa.
5: Agenda DPR hari ini. Agenda DPR kilas berita. Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Kami akan kembali hadirkan informasi dari reporter terkait para sopir harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan giliran pengisian BBM jenis biosolar di Kabupaten Pamekasan. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Bersama reporter Iswantoro. Iswantoro, apakah saat ini juga masyarakat masih mengantri biosolar di sana?
7: Ya, baik. Pendengar, antrian panjang kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis biosolar masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kabupaten Pamekasan. Salah satu sopir truk, Hartono, mengatakan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk mendapatkan giliran pengisian BBM jenis solar.
8: Pak, sudah mengantri berapa lama, Pak?
9: Aduh, setengah enam.
8: Ini... kenapa tidak jadi SPBU lain, Pak?
9: Sama juga, sama juga.
8: Mantri, Pak, ya?
9: Tidak ada yang...
7: Sementara itu, pendengar, pengawas SPBU Bukanginan Pamekasan, Iswanto, menyampaikan antrean panjang kendaraan ini terjadi karena kuota solar bersubsidi terbatas.
10: Karena kan kita kan itu cuma 58 daerah.
8: Sementara untuk kebutuhan ini?
10: Kebutuhan kan kemudian ya, seperti keadaan sekarang ini. Dan kita semuanya dikirim pulang, mungkin tidak sampai panjang. Karena sudah ada kuotanya lah tiap bulan.
7: Dari pantauan RRI, mendengar meski antrian solar di SPBU sampai ke badan jalan, namun untuk lalu lintas di lokasi terpantau lancar. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Bekasi meminta pengurus RW di Kota Bekasi segera mengajukan pencarian dana hibah bantuan RW sebesar 100 juta per tahun. Selengkapnya bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
11: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi meminta pengurus RW di Kota Bekasi segera mengajukan pencairan dana hibah bantuan RW sebesar 100 juta per tahun. Pasalnya sampai saat ini dari ribuan RW di Kota Bekasi baru puluhan RW yang sudah mengajukan pencairan dana bantuan. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menjelaskan pemerintah Kota Bekasi berharap betul agar RW bisa segera melakukan pencairan dana bantuan sebab dana bantuan RW akan sangat bermanfaat untuk menunjang kebutuhan RW di Kota Bekasi. Bahkan ditambahkan Tri juga rasa bangganya terhadap program dana bantuan RW yang sudah berjalan sejak tahun lalu, pasalnya dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK tidak ditemukan adanya dugaan penyelewengan atau pelanggaran terhadap penggunaan dana tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
12: Kembali lagi harusnya bagaimana kita motivasi. Tetapi ada satu hal yang perlu saya apresiasi, bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak ditemukan satupun pelanggaran terkait dengan pengelolaan dana RW. Jadi saya kira dana RW ini sudah saya coba kolaborasikan. Mulai kemarin begitu saya datang, saya selalu dalam setiap kesempatan mengingatkan kepada para RW untuk segera mereka melakukan pengajuan aja. Ya, konsepnya apa yang mereka harus lakukan?
11: Dan sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, justru memberikan kritik terhadap program dana bantuan RW, pasalnya efektivitas program belum dapat diukur secara jelas karena belum memiliki indikator maupun indeks keberhasilan yang terukur. Dan Kamil juga menilai pelaksanaan program dana bantuan RW perlu dievaluasi secara menyeluruh sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penguatan sektor UMKM melalui dukungan pembiayaan dan perluasan pemasaran produk lokal. Bersama reporter Adesri. Adesri.
13: Baik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Bogor terus didorong untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar. Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya memberikan dukungan melalui akses pembiayaan hingga promosi produk agar UMKM mampu berkembang dan berdaya saing. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bogor, jumlah UMKM saat ini mencapai lebih dari 444 ribu usaha unit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Imam Wahyu Budiana mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk para pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat.
14: Bahwa perlu diketahui bahwa UMKM Kabupaten Bogor ini kurang lebih ada berdasarkan dalam satu data ada 444.212 UMKM. Pemerintah ini sudah menyiapkan kaitan dengan pembiayaan. Itu tidak lebih daripada KUR yang sudah dipersiapkan. Yang penting kepada yang mereka ini, siap enggak keberlangsungan terhadap produksinya. Ketika berbicara pemasaran, ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu. Di antaranya, ya di Kabupaten Bogor nih yang berlaku saat ini, kita melakukan CFD. Itu sangat luar biasa. Kita UMKM-nya pun, kita supaya berkembang. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor, para pengusaha atau, maaf, izin. Jadi para pejabat yang ada di kantor, kita coba dengan surat edaran Pak Bupati, kita kepada para OPD, agar kepala OPD itu bisa membeli dari produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Bogor.
15: Peraturan daerah nomor 2 tahun.
13: Melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor berharap UMKM dapat terus berkembang, meningkat produksinya, serta menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Dompu memperketat alokasi gas LPG agar tidak dijual keluar. Akibat praktek tersebut, gas subsidi menembus harga Rp50 hingga Rp70.000 per tabung. Bersama reporter Mujtahidin. Mujtahidin.
16: Pertamina, PT Pertamina Depo Bima mengeklaim distribusi gas subsidi 3 kg ke Kabupaten Dompu lancar dan bahkan ada penambahan sebanyak 5% dari kuota sebelumnya. Namun meski demikian, gas LPG 3 kg ini tetap langka di pasaran. Selain panik buying yang dilakukan oleh masyarakat, dugaan gas jatah Dompu dibawa keluar daerah ini semakin kuat. Terbukti di beberapa pangkalan gas LPG saat distributor mengirim gas ke pangkalan, banyak antrian mobil pick up siap mengangkut. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Hairul Insan mengatakan, pengetatan pengawasan di pintu keluar masuk Kabupaten Dompu telah dilakukan dan bersama beberapa waktu lalu rakor dengan kepolisian dan stakeholder yang lain sudah dilakukan untuk mengaktifkan pos pengawasan di perbatasan antar daerah di Kabupaten Dompu.
14: Berdasarkan laporan pertemuan kemarin itu tidak ada masalah, cuma mungkin nanti permasalahannya kebutuhan untuk kabupaten ini bisa keluar ke daerah lain, ini permasalahannya. Ya, kita mengambil langkah untuk pengawasan pada tiap pos pengawasan di tiap perbatasan.
16: Cara ini pernah dilakukan pihaknya saat mengantisipasi kelangkaan bahan pokok dan terbukti ampuh meretas pengiriman barang Dompu dijual keluar daerah. Setiap mobil yang melintas keluar Dompu wajib menjalani pemeriksaan yang sangat ketat, terutama kendaraan tak terduga. Diduga gas jatah Dompu ini dijual ke daerah lain seperti Kecamatan Empang di Pulau Sumbawa dan Kecamatan Bolo di Kabupaten Bima karena juga gas tersebut di dua kabupaten tersebut adalah sangat tinggi. Akibat praktek kotor ini terdampak pada harga penjualan gas dalam daerah. Untuk satu tabung gas melon, sebelum terjadi kelangkaan mencapai Rp18 hingga Rp20.000, kini mencapai Rp50 hingga Rp70.000 per tabung. Pemerintah Kabupaten Dompu mengancam akan mengusulkan pencabutan izin agen dan pangkalan yang mencoba bermain kotor yang terindas pada kelangkaan gas bersubsidi. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, pedagang daging sapi di Pasaraya Salatiga menggelar aksi berhenti berjualan selama 5 hari. Kelangkaan stok sapi siap potong memicu lonjakan harga yang membuat pedagang terus merugi dan menurunkan daya beli masyarakat. Bersama reporter Eka Gunadarma.
17: Gini Mas, hanya sewo kita mohon izin ya. Jadi tujuannya kita tidak demo, tidak mogok, ya intinya kita tidak berjualan. Karena apa? Satu, kelangkaan sapi.
18: Pedagang daging sapi di Pasaraya Salatiga menghentikan aktivitas jual beli mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2026. Para pedagang menggelar aksi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kelangkaan sapi yang menyebabkan harga beli sapi hidup terus melonjak hingga 3-5 juta rupiah per ekor. Saat ini, pedagang mematok harga daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Pedagang menduga kelangkaan pasokan ini terjadi akibat efek jangka panjang wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK beberapa tahun terakhir. Selain itu, Pedagang juga menyoroti tingginya harga pakan sapi yang mengikuti kurs dolar sehingga memperparah kondisi pasar.
19: Sapinya langka, karena satu dari waktu dulu PMK itu Pak. PMK berkepanjangan sama pada punah. Terus akhirnya petani juga tidak pada ternak sapi ketakutan kan. Nah, pun harga apa itu polar. Polar itu yang untuk makan sapi itu ya juga melambung tinggi karena ngikutin harga dolar.
18: Akibat harga jual daging yang tidak mampu menutupi lonjakan biaya modal, rantai distribusi dari penyuplai hingga pedagang eceran menanggung kerugian finansial yang sangat membebani. Beberapa pedagang besar bahkan mencatat kerugian mulai dari 7 juta hingga 14 juta rupiah dalam satu kali operasional pemotongan sapi. Mewakili rekan-rekannya, salah satu pedagang menegaskan bahwa mereka sengaja menghentikan penjualan murni karena tidak sanggup menanggung beban kerugian yang terus menumpuk setiap harinya.
19: Resah, bingung gimana ya ibu-ibu ya, rugi semua, tiap hari merugi. Yang tadinya saya buka cikenti itu motong satu petannya tuh rugi 7 juta. Kemarin buka di rumi itu sapi dua jogrok 7, rugi 14 juta. Itu belum yang lainnya, kita pengecer ya kadang 2 juta gitu nggih.
18: Kenaikan harga daging sapi ini juga membuat daya beli masyarakat menurun drastis sehingga banyak konsumen beralih membeli daging ayam dan sumber protein lainnya yang lebih terjangkau. Menghadapi krisis ini, para pedagang mendesak pemerintah agar segera turun tangan mengambil langkah nyata. Mereka meminta pemerintah menyalurkan subsidi pasokan sapi siap potong guna menstabilkan harga daging agar pedagang maupun masyarakat tidak harus terbebani. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bert Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya. A statement win from the American.
1: Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg. Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
2: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
1: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jump.
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan gameplaynya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng.

0: Tandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
4: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang. Dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani kita di siang ini?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai kasus penyekapan terhadap seorang perempuan di Bandung yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik dan momentumnya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Kasus tersebut kembali mengingatkan pentingnya upaya pencegahan kekerasan serta perlindungan hak perempuan di tengah masyarakat. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman agar perempuan dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman. Lalu bagaimana langkah penguatan perlindungan perempuan agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah mengenai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 sebagai upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kini diarahkan tidak hanya sebagai kegiatan pengenalan sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan kenyamanan peserta didik. Konsep MPLS Ramah diharapkan mampu menghadirkan suasana pendidikan yang positif, bebas dari praktik perundungan, serta mendukung tumbuh kembang siswa baru. Lalu bagaimana penerapan MPLS Ramah di berbagai sekolah? Apa saja tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik? Akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas perkembangan terbaru terkait pemulangan jemaah haji Indonesia yang kini memasuki tahap akhir. Proses kepulangan jemaah haji terus dilakukan secara bertahap dengan memastikan layanan berjalan optimal, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga pendampingan bagi para jemaah sebelum kembali ke tanah air. Pemerintah memastikan seluruh rangkaian pemulangan dapat berlangsung aman dan lancar. Bagaimana kesiapan pelayanan pada tahap akhir pemulangan jemaah haji tahun ini? Apa saja evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan layanan haji tahun kedepannya? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen dengan topik dunia kesehatan yang tengah menghadapi tantangan, mulai dari isu defisit BPJS Kesehatan hingga rencana kenaikan iuran sebesar 10% hingga 20%. Bersama narasumber, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog yang kami hadirkan dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081 399 399 888.

0: Kami hadirkan video potensi daerah Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan menjadi destinasi wisata unggulan yang menawarkan pesona alam dan beragam wahana menarik bersama reporter Aura Aulia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, sebuah telaga yang dulunya merupakan pemandian warga setempat, kini berangsur-angsur berubah dan dijadikan sebuah objek wisata. Telaga Biru Cicerem ini menjadi salah satu objek wisata favorit di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan. Berikut adalah liputan potensi daerah dari objek wisata Telaga Biru Cicerem di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.
2: Berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Telaga Biru Cicerem menawarkan keindahan mata air alami dengan warna air kebiruan yang menjadi ciri khasnya. Keunikan tersebut membuat wisata ini diminati pengunjung dari berbagai daerah.
3: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan, kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini.
2: Selain menikmati keindahan telaga, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana dan fasilitas yang tersedia, mulai dari ayunan yang sempat viral di media sosial, perahu wisata, dermaga swafoto, hingga gazebo untuk bersantai bersama keluarga.
3: Ya, di sini pengunjung bisa menikmati wahana ayunan yang menjadi favorit ya, yang menjadi favorit di Telaga Biru ini adalah wahana ayunan, ayunan ganda yang di sebelah barat. Itu merupakan ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolam terapi ya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Barangkali di sini datang ke sini ingin terapi ikan, ada beberapa kolam.
2: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak lepas dari peran masyarakat yang mengelolanya secara swadaya. Promosi digital yang mulai dilakukan sejak tahun 2014 juga turut memperkenalkan destinasi ini kepada masyarakat yang lebih luas.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan bersama video potensi daerah dari Telaga Biru Cicerem, salah satu objek wisata di Kabupaten Kuningan yang kini terus memiliki beragam fasilitas untuk wisatawan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan kualitas burung murai batu yang menjuarai event nasional bersama reporter Indra Ahmad.
4: Wah, ini kandangnya. Baik pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di penangkaran sekaligus lokasi perkembangbiakan atau peternakan murai batu Lampung yang dimiliki oleh Bapak Sultan Reja Sultan. Dan seperti yang pemirsa lihat, ini adalah kandang-kandang penangkaran ya dari murai batu yang ditangkar oleh Bapak Reja Sultan. Dan memang Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup terkenal dengan kualitas murai batunya karena sudah beberapa kali bisa menjuarai di event-event nasional. Dan burung yang memiliki ekor panjang ini memiliki nilai yang cukup tinggi di pangsa pasar kicau.
5: Hobi terkadang menjadikan seseorang dapat meraih sukses. Hal itulah yang dilakukan Reza Sultan, seorang penangkar burung murai di kota Bandar Lampung. Berawal dari kecintaannya dalam memelihara dan merawat berbagai jenis burung kicau, Reza telah sukses dalam menangkar sekaligus membudidayakan burung yang memiliki ekor panjang tersebut. Saat ini pria yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di salah satu pemerintah kabupaten di Lampung tersebut telah berhasil mengembangbiakan burung murai yang menjadi salah satu burung kicau bernilai ekonomis tinggi. Tidak kurang dari 14 kandang tangkar telah dimilikinya. Satu kandang tangkar berisi satu pasang murai.
4: Baik, pemirsa RRinet, saat ini telah hadir ya bersama saya owner atau pemilik daripada Sultan Brother Farm yang merupakan peternak atau penangkar murai batu di Bandar Lampung. Kita akan berbincang-bincang sejenak dengan Bung Reza Sultan. Awal mula merintisnya ini udah ada berapa kandang saat ini, Bung Reza?
6: Ada sekitar 14 kandang, tapi mungkin yang produktif ada 8 kandang.
4: Kalau boleh tahu, satu kandang itu satu pasang ya?
6: Ya, satu kandang satu pasang.
4: Untuk pangsa pasar anak-anaknya ini gimana?
6: Ada yang kita di dalam Lampung, juga ada beberapa yang kita kirim keluar.
4: Udah keluar Lampung ya?
6: Keluar
4: sampai luar Lampung ya?
6: Iya, ke Bogor, ke Jawa, ke Padang, ke Palembang.
5: Kurang lebih 2 tahun menjalankan usaha, Reza mulai merasakan hasilnya. Saat ini, setiap ekor anakan murai dapat dijual dengan kisaran harga 2 hingga 3 juta rupiah, tergantung dengan kualitas induknya. Bahkan menurutnya, pangsa pasarnya saat ini telah merambah ke Pulau Jawa dan beberapa daerah di Sumatera. Reza mengaku, usaha yang dijalaninya pernah mengalami pasang surut. Namun berkat kegigihannya, dia telah berhasil menjadi salah satu peternak burung murai terkemuka di wilayah Provinsi Lampung.
4: Pemirsa RRinet, demikian tadi wawancara bincang-bincang singkat kita dengan Bung Reza Sultan, pemilik atau owner dari penangkaran murai Sultan Brother Farm ya. Saat ini cukup berhasil dalam penangkaran murai di wilayah Kota Bandar Lampung maupun di wilayah Provinsi Lampung. Demikian dari kediaman Sultan Brother, Indra Ahmad melaporkan, kembali ke studio.
0: Kansa Wonosalam, wisata edukasi yang ramai diburu saat libur sekolah, bersama reporter Anne Kusuma.
7: Pendengar dan pemirsa RRinet, saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Kandang Sapi Wonosalam atau Kansa Wonosalam, di mana pada momentum libur panjang sekolah di pertengahan tahun 2026 ini, wisata Kansa Wonosalam ini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata bagi masyarakat. Untuk selengkapnya, berikut liputan RRI untuk Anda.
8: Udara sejuk pegunungan Wonosalam berpadu dengan hijaunya hamparan hutan menjadi sambutan pertama yang dirasakan oleh pengunjung saat memasuki kawasan Kandang Sapi Wonosalam atau Wisata Kansa. Pada libur panjang sekolah di pertengahan tahun 2026 ini membawa suasana berbeda di destinasi wisata edukasi tersebut dengan ribuan wisatawan yang memadati kawasan setiap harinya untuk menikmati pengalaman belajar yang dikemas secara menyenangkan. Di balik ramainya aktivitas wisata tersebut, kawasan Wonosalam memang menyimpan potensi besar sebagai sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Jombang. Dari keterangan petugas pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan atau P4H Wonosalam, Kudori kepada RRI menggambarkan bahwa wilayah ini memang memiliki populasi sapi perah terbesar di Kabupaten Jombang sehingga sektor peternakan telah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Pembinaan kepada para peternak maupun pengelola wisata terus dilakukan agar kesehatan ternak tetap terjaga, sekaligus juga mendukung berkembangnya wisata berbasis edukasi yang terus memperkenalkan dunia peternakan kepada masyarakat luas.
9: Adalah daerah kawasan peternakan sapi perah, khususnya di kelompok Prajaya, Dusun Segunung, Desa Jaranghulung. Di Jombang, hanya Kecamatan Wonosalam yang populasi sapi perahnya begitu padat. Maka dari itu kita bersama tim dari Dinas Peternakan dan instansi terkait selalu melakukan pembinaan di Kecamatan Wonosalam, khususnya di kelompok Prajaya ini.
8: Di samping itu, bagi pengelola Kansa Wonosalam, momentum libur panjang saat ini juga menjadi masa yang paling dinantikan. Zainuri, selaku pengelola tempat wisata Kansa Wonosalam, menyampaikan bahwa di momentum liburan ini, jumlah kunjungan mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan hari biasanya.
10: Kita dengan wisata yang lain, kita punya edukasi, Pak. Ada edukasi pengolahan susu, juga peternakan sapi perah yang ada di Kansa sendiri. Ya. Untuk liburan tahun ini, pengunjung naik tajam juga, Pak, dari hari biasa. Yang hari-hari biasa kita dapat kurang lebih 5 kali lipatnya. Sampai 10 kali lipatnya juga. Kalau hari biasa kitaran 200, kalau liburan liburan sampai 2000.
8: Kansa Wonosalam menjadi bukti bahwa potensi lokal dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan nilai edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
7: Pergerakan pemirsa RRNet, demikian laporan dari kawasan Kansa Wonosalam, di mana dari hasil liputan tadi kita bisa melihat bahwa potensi lokal khususnya yang dimiliki oleh Kecamatan Wonosalam yakni peternakan sapi perah lokal ini bisa menjadi dan terus dikembangkan untuk memperdayakan perekonomian masyarakat setempat dan juga menjadi salah satu ikon di wilayah Kabupaten Jombang. Demikian dari Jombang, Anda semua melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita.
12: Nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,06% atau 11 poin ke posisi Rp17.963 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan kekhawatiran akan naiknya suku bunga The Fed membawa indeks dolar Amerika Serikat naik mencapai level tertinggi baru 13 bulan terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Warta Nusantara.
14: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
15: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
13: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
14: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
13: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Indonesia menyapa siang.
0: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Tur VW Klasik menjadi strategi promosi wisata dan UMKM di sekitar area Borobudur, serta menikmati suasana pedesaan di kaki Bukit Menoreh. Bersama reporter Yanuar Adi.
16: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan kita akan menikmati seperti apa keseruan berkeliling Kabupaten Magelang ini dengan menaiki kendaraan mobil VW.
17: Bagi Anda yang tengah mengunjungi kawasan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sangat disayangkan jika tidak mencoba VW Tour untuk berkeliling di area sekitar Candi Borobudur. Dengan menaiki mobil VW klasik atau yang dikenal dengan nama VW Camat, mereka diajak ke berbagai spot menarik melintasi area pedesaan, persawahan, hingga mengunjungi sentra kerajinan dan pelaku usaha lokal. Salah seorang anggota VW Tour Borobudur, Rama Irvano, mengatakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak 2016 dan menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Borobudur. Selain mengunjungi sentra UMKM, wisatawan juga diajak menikmati panorama alam di sejumlah titik favorit, termasuk kawasan perbukitan Menoreh yang menjadi salah satu ikon wisata Borobudur. Rama menjelaskan, VW Tour Borobudur menawarkan beberapa pilihan paket perjalanan. Untuk paket perjalanan short trip berdurasi sekitar 2 jam, wisatawan dikenakan tarif Rp450.000 per kendaraan. Sementara paket medium trip berdurasi sekitar 3 jam dibanderol Rp600.000.
18: menggunakan mobil VW Safari klasik. Nah, terkenalnya itu VW Camat. Dijuluki VW Camat itu bernuansa keliling pedesaan, persawahan, serta mengunjungi sentra UMKM lokal. Seperti ada kerajinan membatik, terus nanti juga ada praktek bikin gerabah dari kerajinan tanah liat, ada pembuatan budaya Jawa, pembuatan kerajinan seperti itu. Dan nanti juga kita akan berhenti di spot foto di kaki perbukitan Menoreh.
17: Sementara itu, seorang wisatawan asal Purwokerto, Evi Yanti, mengaku terkesan dengan pengalaman berkeliling kawasan Borobudur menggunakan VW Camat. Menurutnya, konsep wisata yang ditawarkan memberikan pengalaman berbeda karena menggabungkan wisata alam dan edukasi UMKM. Dirinya menilai layanan yang diberikan pengelola cukup nyaman untuk berbagai kalangan, termasuk keluarga dan wisatawan lanjut usia, karena tidak membutuhkan aktivitas fisik yang berat. Melalui konsep wisata ini, VW Tour Borobudur diharapkan dapat terus menjadi salah satu sarana promosi destinasi wisata, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal khususnya di kawasan Borobudur dan sekitarnya.
16: Baik pendengar dan pemirsa RRI, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan terkait Borobudur di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Januari akan dilaporkan, Pro3 RRI terus berbicara untuk
0: demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 25 Juni dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, silakan dengan update-nya.
19: Ya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif, di mana menurut juru bicara KPK, Hilman Latif didalami terkait dengan proses pembagian kuota haji tambahan saat dirinya menjabat sebagai Dirjen PHU Kementerian Agama. Dan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK yang berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Dan Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait dengan proses pengambilan kebijakan pembagian kuota haji tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prastio. Ya baik Hana, dan usai menjalani pemeriksaan selama lebih sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait materi yang didalaminya. Dan untuk diketahui memang pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Hilman dalam satu bulan terakhir, di mana sebelumnya ia juga telah dimintai keterangan terkait dengan pengelolaan kuota haji tambahan pada tahun 2023 dan 2024. Dan untuk perkara ini sendiri, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koma serta staf khususnya yaitu Iswah Abdul Aziz atau Gus Alek serta 2 pihak swasta yaitu Direktur Operasional PT Maktur yaitu Ismail Adam serta Komisaris PT Raudoh Eksati Utama yaitu Asrul Aziz Taba. Dan kasus ini sendiri merugikan keuangan negara diduga mencapai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia selesai pada akhir 2026 untuk memperkuat konektivitas masyarakat hingga daerah terpencil. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan sebelumnya pemerintah menargetkan 2.500 jembatan gantung yang akan selesai dibangun pada Agustus 2026. Namun, pembangunan kemudian akan terus dipercepat hingga mencapai target 5.000 jembatan pada akhir tahun mendatang. Jembatan baru dibangun untuk menghubungkan wilayah yang selama bertahun-tahun terpisahkan oleh sungai dan medan sulit dijangkau. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan jembatan gantung guna mewujudkan konektivitas yang lebih cepat, aman, dan merata hingga ke pelosok Indonesia. Berita lainnya, mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan rumah mewah sebesar 4,8 miliar rupiah. Bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda. Suhanda, silakan dengan informasinya. Ya,
1: pendengar baru saja selesai sidang dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap di Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Santo. Dalam dakwaan tersebut, jaksa menyatakan bahwa Heri Santo telah menerima uang suap dari beberapa pengusaha untuk urusan berkaitan dengan izin tambang di Sulawesi Tenggara. Dalam pembacaan dakwaan, jaksa menyatakan bahwa Heri Santo terbukti menerima uang suap sebesar hampir lebih dari 4 miliar rupiah berupa rumah mewah dan juga uang miliaran dari beberapa pengacara. Berikut pernyataan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Alkin diakar bertemu dengan Fidit dan kemudian Alkin diakar langsung menyerahkan uang tersebut ke dalam bagasi mobil yang diterai oleh Hedi Sugandi. Selanjutnya, oleh Hedi Sugandi, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Heri Susanto. Bahwa terdakwa Heri Susanto berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan telah menggunakan beberapa nama samaran, yaitu Heri HMI, John Lennon 07, 2 AM.
2: Ya, pendengar dapat kami laporkan pula bahwa si Heri Susanto dan kuasa hukumnya tidak melakukan keberatan atau menyampaikan nota keberatan dalam persidangan ini, dan sidang akan dilanjutkan untuk pembuktian oleh jaksa penuntut umum pada hari Kamis mendatang. Dari Muhammad Sinan Suhanda, RRS Mudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Tiongkok akan terus memperluas akses pasar bagi perusahaan-perusahaan penanaman modal asing meskipun ada ketidakstabilan internasional. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menggambarkan situasi perekonomian Tiongkok saat ini dengan 4 kata, yakni stabilitas, inovasi, kekuatan, dan keterbukaan. Ia menjelaskan integrasi Tiongkok dengan dunia bukan merupakan langkah sementara, namun merupakan langkah strategis, konsisten dengan tren bersejarah dan filosofi pembangunan negara. Kita ke berita olahraga, gol dari Tapelo Maseko mengantarkan Afrika Selatan ke babak 32 besar. Setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 dalam laga terakhir kedua tim di grup A Piala Dunia 2026, Tapelo menghidupkan kembali asa negaranya untuk melangkah lebih jauh pada putaran final Piala Dunia ini. Hasil tersebut membuat tim Afrika menjadi runner-up grup A sekaligus melaju ke fase gugur. Mereka menjadi tim kedua seusai Meksiko yang mencatat hasil sempurna 3-0 melawan Ceko pada waktu yang sama. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta, masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Presiden mengatakan pangan merupakan persoalan mendasar setiap negara dan pemerintah terus memperkuat produksi pangan nasional di tengah ancaman krisis global. Badan Komunikasi Pemerintah RI memastikan pemerintah telah mempersiapkan anggaran mencapai Rp6,26 triliun untuk pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Anggaran disiapkan terbagi untuk program magang nasional dan pelatihan vokasi. Kementerian Sosial mendukung produksi film pendek bertema Sekolah Rakyat yang digagas platform Penjaga Harapan. Film tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai program Sekolah Rakyat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut membuka kegiatan Youth Camp Pemuda Sinode Gereja Masehi Protestan Umum atau GMPU 2026 di Bumi Perkemahan Marisi Rainis. Lewat kegiatan ini, generasi muda Talaut dan Sangihe diharapkan menjadi agen perubahan yang tangguh di era digitalisasi. Bersama reporter Robert Tamaroba. Robert.
2: Baik, Hana dan pendengar. Suasana penuh sukacita mewarnai pembukaan Youth Camp Pemuda Sinode Gereja Masehi Protestan Umum atau GMPU tahun 2026. Kegiatan rohani yang berpusat di Kecamatan Rainis ini diikuti oleh 283 peserta yang tadi disampaikan berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut, Kabupaten wilayah perbatasan antar Indonesia dengan Filipina. Bupati Kepulauan Melitita dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terbangun antar gereja dan pemerintah. Bupati juga menekankan bahwa pemuda adalah aset terbesar daerah yang memegang masa kunci, kunci masa depan Talaut.
3: Pemuda adalah aset yang sangat berharga dan merupakan kekuatan besar yang dibutuhkan oleh Indonesia, masyarakat, daerah, dan bangsa untuk membangun masa depan, terlebih masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut yang hidup di tangan generasi muda.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Agus Marial dalam laporannya menegaskan bahwa Youth Camp bertujuan membentuk karakter generasi muda yang beriman dan mampu mengimplementasikan iman mereka dalam tindakan nyata, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng memasuki babak baru setelah DPRD Buleleng bersama pemerintah daerah menyepakati Ranperda Penanggulangan Kemiskinan menjadi salah satu dari tiga regulasi strategis yang disahkan dalam rapat paripurna. Bersama reporter Rizka Desyandra. Rizka.
4: DPRD Kabupaten Buleleng bersama pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menyepakati tiga rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang menyentuh langsung fondasi pembangunan daerah, mulai dari tata kelola data pemerintahan berbasis desa dan kelurahan presisi, penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal melalui Widyalaya dan Pasraman, hingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Buleleng yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Buleleng. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngura Arya, itu juga menjadi momentum penting karena ketiga regulasi tersebut dinilai akan menjadi instrumen hukum dalam menjawab berbagai persoalan mendasar di daerah. Sebelum disepakati, masing-masing Ranperda telah melalui pembahasan intensif oleh panitia khusus dan juga komisi terkait bersama dengan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan substansi aturan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dalam pembahasannya juga disampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan itu akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Bupati Buleleng dalam pendapat akhirnya Nyoman Sukidir menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun selama proses pembahasan. Menurutnya, seluruh masukan dan pandangan yang diberikan DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan regulasi dan implementasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
5: Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dapat beberapa klausul pasal yang mengalami perubahan tak adanya aturan tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian.
4: Sementara itu persetujuan terhadap tiga ranperda tersebut juga memperhatikan hasil fasilitasi pemerintah Provinsi Bali. Berbagai catatan dan juga rekomendasi yang diberikan dari tingkat atasan telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian substansi regulasi sehingga dinilai lebih matang dan siap diterapkan. Selain mengesahkan tiga rancangan perda strategis tersebut, rapat paripurna juga membuka babak baru pembahasan dua regulasi penting lainnya, yaitu ranperda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, serta ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.

0: Kata Tokoh Dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara dihentikan sementara dampak dari persoalan tumpang tindih regulasi. Bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
2: Baik pendengar, aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo atau freighter yang sempat berjalan beberapa minggu terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor. Baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Karena kan kalau kami di border ini nunggu permohonan. Jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Yang prinsipnya mudah-mudahan lagi ada penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja.
2: Iya, dan lebih lanjut Ici mengungkapkan bahwa sebagai pelaksana di daerah, ia berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa minggu lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya bersama reporter William Nathan. William.
4: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari badan usaha milik daerah Jawa Timur. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha, bahkan hingga bantuan langsung. Tapi untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah menjadi korban penipuan dan telah melakukan pembayaran itu. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Porong, Desa Sukolilo, dan Desa Perongkal. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah.
3: Didapati betul bahwa ternyata pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun.
4: Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka pada awal pekan ini saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi yang sama di wilayah Kecamatan Pagelaran. Maka dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan dari para korbannya. Atas perbuatan kedua tersangka, mereka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekurangan air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan 13 tangki air bersih ke 6 desa terdampak kekeringan. Seperti apa update terkininya bersama reporter Reni Tania. Reni.
5: Ya, baik. Memasuki musim kemarau tahun 2026, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai terdampak kekeringan. Hingga 24 Juni 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap

0: bersih. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung di Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang di Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda di Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan satu tangki bantuan. Secara keseluruhan, sebanyak 13 tangki air bersih telah disalurkan untuk membantu masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Berikut pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap.
1: Dampak dari musim kemarau sudah ada 6 ya, yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita. Di antaranya adalah yaitu Desa Betung Bendal, Kecamatan Sawungung, kemudian Desa Rengkemiri, Kecamatan Jogobegi, dan Desa Cimbrutu, Kecamatan Patimuan. Ada lagi Desa Cinangsi, Kecamatan Gandrung, dan dari Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut.
0: Dan salah satu wilayah yang menerima bantuan adalah Dusun Karangemiri, Desa Karangemiri, Kecamatan Jeruk Legi, di mana ada sebanyak 68 kepala keluarga atau 194 jiwa terdampak akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan warga. Dan kondisi serupa juga terjadi di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, di mana ada sebanyak 70 kepala keluarga dengan total 250 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sumber air yang tersedia tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan harian masyarakat. Dan BPBD Kabupaten Cilacap menghimbau pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mengalami kesulitan air bersih. Permohonan bantuan dapat diajukan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap. Dan sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan cadangan sebanyak 250 tangki air bersih untuk penanganan kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Dan apabila kebutuhan masyarakat meningkat, BPBD juga akan menggandeng perusahaan melalui program CSR, baik dari BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta di Cilacap, guna memperluas bantuan dan mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan oleh masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga desa Cikiruh Wetan, Kabupaten Pandeglang, menyambut baik pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
3: Terima kasih. Pendengar, kehadiran infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, mulai membawa perubahan signifikan bagi tatanan ekonomi warga lokal. Kawasan pesisir yang dulunya dipenuhi tumpukan sampah, kini bertransformasi menjadi area bersih, serta memulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Salah satu perwakilan dari warga nelayan, Suhayati, mengatakan pembangunan ini memberikan dampak nyata pada roda usaha kaum perempuan di desanya. Ibu-ibu nelayan kini memiliki aktivitas produktif baru berkat adanya bantuan stimulus modal usaha, serta pembagian fasilitas unit pembeku.
4: Ada sedikit peningkatan gitu di kami, penjualan ikan, atau misalkan bantuan-bantuan dari nelayan Merah Putih ke nelayan-nelayan gitu. Ke ibu-ibu juga ada gitu, buat usaha-usaha modal kayak dikasih desplister kayak gitu, gitu. Bermanfaat lah sekarang dari kampung-kampung lain atau dari kota-kota lain, udah ada yang kita taruh sini juga.
3: Masyarakat nelayan setempat berharap pemerintah pusat dapat mengoptimalkan program lanjutan berupa bimbingan teknis serta kemudahan akses modal nelayan. Stimulus modal dan alat tangkap modern dinilai sangat krusial guna memaksimalkan hasil produksi tangkapan laut harian para nelayan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, menunjukkan minat masyarakat dalam mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Bersama reporter Garda Ramadan. Garda.
5: Baik, mendengar Pro 3, Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kulariyati, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Seperti Desa Toapaya Selatan, fokus pada budidaya cabai rawit. Desa Toapaya Utara mengembangkan cabai merah. Kabupaten Desa Taupaya.

0: upaya menanam jagung. Ia menjelaskan masyarakat Kelurahan Topaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, masyarakat juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai dari terobosan baru di sektor pertanian.
1: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah seluruhnya adalah pertanian. Dari mulai sayuran, jadi buah-buahan, nanas seperti itu ya. Termasuk ya ketahanan pangan daripada peternakan dan begitu.
0: Menurutnya, pengembangan pertanian di Topaya mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Bintan. Progres tersebut membuat Kecamatan Topaya optimis menjadi salah satu daerah andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani Kecamatan Topaya juga dinilai masih cukup baik.
1: Alhamdulillah pupuk subsidi dari progresnya kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, lalu pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Nah itu pupuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
0: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menyebut kasus DBD di wilayahnya pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bersama reporter Aisyah Dini. Aisyah.
3: Baik Handa dan juga pendengar, pada tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur mencatat terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026 baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Dias, mengatakan jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis. Terlebih, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Sapuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca atau musim panas, namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi promo kesehatan dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sapuan Ilyas.
4: Kita udah di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru, dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting.
3: Dan pendengar, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat saat ini sudah cukup tinggi, di mana PHBS ini dinilai merupakan salah satu langkah paling ampuh dalam mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem memperkirakan momentum libur sekolah belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Selengkapnya bersama reporter Septriani Kinasih. Septriani.
5: Ya, baik. Terima kasih rekan Hana dan selamat siang pendengar RRI Pro 3. Pendengar, masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni ini diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
6: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
5: Dan Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut. PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor global maupun domestik. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Sulut menyiapkan fasilitas kesehatan pengobatan gratis di Kota Manado untuk warga kurang mampu, bersama reporter Meiki Kodowati.
7: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-74 tahun 2026, Polda Sulawesi Utara menggelar kegiatan Puncak Bakti Kesehatan yang dipusatkan di Lapangan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Dipimpin Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi, serta dihadiri para pejabat utama Polda Sulut, Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Joan Royke Langi, berserta pengurus dan Kapolresta Manado. Ratusan warga dari Kelurahan Ketang Baru, Tuminting, Singkil, dan sekitarnya hadir untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan gratis yang disediakan. Kapolda Sulut Irjen Pol Dr. Royke Harilangi mengatakan, organisasi Polri dan kehadiran negara, yaitu Polri, harus hadir di tengah masyarakat.
8: Makna dan fokus kegiatan Polri dalam rangka hari ulang tahun yang ke-80, mengabdi 80 tahun, Polri untuk masyarakat. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial dan bakti kesehatan, ini menjadi fokus daripada kegiatan hari ulang tahun ini. Merupakan perintah Bapak Kapolri ke seluruh jajaran, dan kami Polda Sulut melaksanakan semua rangkaian kegiatan.
7: Sementara itu, Kabid Dokes Polda Sulawesi Utara AKBP Dr. Tasrif mengatakan, beragam pelayanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat, antara lain pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, kitanan massal, pemeriksaan laboratorium sederhana, hingga pembagian obat-obatan secara cuma-cuma.
9: Kerjasama ataupun kolaborasi kami Bid Dokes, yang di dalamnya yang utama adalah Rumah Sakit Bayangkara, melaksanakan hampir semua kegiatan yang vital, katarak, bibir sumbing dan sebagainya, bedah minor juga tidak dilaksanakan. Jadi semua ini adalah kerjasama untuk fasilitas kesehatan Rumah Sakit Bayangkara, sangat membantu dalam kegiatan ini.
7: Melalui kegiatan ini, Polda Sulawesi Utara tidak hanya memperingati Hari Bayangkara ke-80, tapi juga memperkuat semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat melalui aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proses kepulangan jemaah haji asal Belu, NTT melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bertemu dengan keluarga. Selengkapnya bersama reporter Egi Araujo.
10: Tujuh jemaah haji asal Kabupaten Belu tiba kembali di kampung halaman dan disambut penuh kebahagiaan oleh keluarga serta kerabat di Bandara AA Beretalo Atambua. Sebelum meninggalkan area bandara, seluruh jemaah haji yang tiba di Atambua menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis guna memastikan kondisi kesehatan mereka tetap baik setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satu jemaah haji, Yuliana Rahim, diwawancarai RRI mengungkapkan rasa syukur karena seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalankan dengan lancar. Ia mengatakan seluruh jemaah haji asal Belu berada dalam kondisi sehat selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Atambua. Menurutnya, selama melaksanakan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti, sehingga seluruh proses ibadah juga dijalani dengan baik.
11: Selama ibadah haji di sana ada kendala tidak, atau
12: tidak?
11: Soal cuaca kah, kondisi
12: terbang? Kalau cuaca agak lumayan, karena di sana derajatnya 45 sampai 50 mili, beda dengan di Indonesia.
11: Kalau untuk kondisi peperangan seperti apa bu, kondisi ekonomi?
12: Kondisi ekonomi yang di sana
11: terjadi peperangan saat itu?
12: Tidak ada pengaruh, aman.
10: Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, menjelaskan bahwa total jemaah haji asal Kabupaten Belu tahun ini berjumlah 12 orang. Dari jumlah tersebut, 5 orang memilih turun dan bertemu keluarga di Surabaya. Sedangkan yang tiba di Atambua ada 7 jemaah haji. Dakur menambahkan seluruh jemaah haji asal Belu menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang baik selama perjalanan maupun saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Karena itu tidak ditemukan persoalan berarti baik dalam perjalanan maupun selama pelaksanaan ibadah haji.
13: Keseluruhan jemaah haji Kabupaten Belu sejumlah 12 orang, 13 dengan saya sebagai petugas, berjalan dengan lancar dan akhirnya semua bisa kembali ke Indonesia. Namun yang kembali ke alam buah ini sisa 7 orang karena 5 orang berpamitan lebih dulu karena berdomisili di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Timur 4 orang dan Sulawesi, mereka minta izin untuk kembali ke daerah asal. Sehingga 7 orang bersama-sama dengan kami ibadah hari ini dengan selamat.
10: Kedatangan para jemaah haji di Atambua menjadi momen penuh haru dan sukacita bagi keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka setelah menyelesaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dari perbatasan Indonesia Timor Leste, saya Egy Arojo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kota Solo menggandeng mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta menjadi pengajar di sekolah imbas dari kekurangan tenaga pendidik. Bersama reporter Muhammad Reza.
14: Ini mensiasati karena dari pemerintah pusat menutup ASN baru.
15: Pemerintah Kota Surakarta menggandeng Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UNS untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Sebanyak 170 alumni Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG akan diterjunkan sebagai guru pendamping pembelajar melalui program magang di sekolah-sekolah Kota Solo. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Sementara, di sisi lain, pemerintah daerah belum dapat mengangkat tenaga honorer baru karena kebijakan pemerintah pusat.
14: Ini mensiasati karena dari pemerintah pusat menutup ASN baru, walaupun kami punya tugas untuk tetap menyelenggarakan pendidikan di guru-guru ini banyak berkurang karena pensiun. Maka dari itu kami bekerjasama dengan FKIP UNS untuk ada program magang guru-guru muda lulusan PPG. Ini guru-guru muda di Solo akan kita tugaskan magang di setiap sekolah yang ada di Solo.
15: Respati menilai program tersebut juga menjadi kesempatan bagi para lulusan PPG untuk memperoleh pengalaman mengajar sebelum mendapatkan penempatan sebagai guru tetap. Para peserta magang akan mendapatkan tunjangan transportasi selama menjalankan tugas di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno, mengatakan program ini melibatkan lulusan PPG prajabatan yang telah memiliki sertifikat profesi guru namun belum memperoleh penugasan di satuan pendidikan. Para peserta akan ditempatkan di bawah pendampingan guru senior di masing-masing sekolah.
16: Jadi ini bukan mahasiswa, ini adalah alumni atau lulusan PPG prajabatan. Jadi mereka itu fresh graduate sarjana pendidikan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan profesi guru, tapi setelah lulus mereka belum mendapatkan penempatan, penugasan atau pengangkatan pada satuan pendidikan.
15: Ia menambahkan, hingga akhir tahun 2026 diperkirakan sekitar 250 guru di Kota Solo akan memasuki masa purna tugas. Karena itu, keberadaan guru magang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Program magang tersebut akan menempatkan para peserta di 4 taman kanak-kanak, 92 sekolah dasar, dan sekitar 20 sekolah menengah pertama negeri sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah kota berharap kualitas layanan pendidikan tetap terjaga meski di tengah keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sleman mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama masa libur sekolah. Bersama reporter Vika Azalea.
17: Kalau jika diperlukan pengaturan-pengaturan arus, kita akan koordinasikan dengan Satlantas maupun dengan nanti pemilik kewenangan jalan baik di Sub-DIY maupun dengan BPD.
18: Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman akan melakukan pemantauan arus lalu lintas selama masa libur sekolah melalui pengecekan langsung di lapangan maupun pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan ATCS. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, menyampaikan pemantauan akan diprioritaskan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan.
17: Prinsip kami akan memantau arus-arus lalu lintas itu dan nanti bekerja sama dengan stakeholder terkait, kan tidak lepas juga nanti dari Satlantas, kemudian dari Disub DIY, dari BPTD, memantau titik-titik yang memang rawan kemacetan melalui pemantauan baik berkala ke lapangan maupun melalui CCTV dan anti-CS.
18: Ia mengatakan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan, pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro, menyampaikan pihaknya akan melakukan pemantauan arus lalu lintas melalui drone.
19: SOP-nya seperti itu, kita patroli dan menerbangkan drone di tempat-tempat wisata dan di simpang-simpang perjalanan agar nanti masyarakat bisa aman dan kondusif.
18: Pihaknya juga akan melakukan patroli ke sejumlah destinasi wisata guna memastikan keamanan wisatawan. Diperkirakan wisatawan akan memadati wisata di Sleman selama 23 hari sejak tanggal 22 Juni. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
20: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan tim debottlenecking atau pengurai hambatan birokrasi akan meneliti kembali penyebab turunnya peringkat daya saing Indonesia. Menurut Airlangga, masalah daya saing menjadi concern para investor saat ini, terutama di sektor energi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian para investor adalah ketersediaan pasokan listrik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Palembang akan terus meningkatkan penerangan jalan umum yang menjadi salah satu program prioritas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas. Bersama reporter Muhammad Irfan.
21: Peningkatan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang. Program ini bertujuan meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan sehingga peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota akan terus dipercepat. Menurut Ratu Dewa, beberapa lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi gangguan keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat. Penerangan lampu jalan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas warga. Saat ini Pemkot Palembang juga tengah mengkaji berbagai alternatif teknologi termasuk penggunaan lampu jalan berbasis tenaga surya atau solar cell yang dinilai lebih efisien dan berpotensi menghemat biaya operasional dalam jangka panjang.
22: Untuk lampu jalan, progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang BPK-nya terus dengan inspektorat sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan memperbaiki dengan lampu jalan yang lama.
21: Ditambahkan Ratu Dewa, selain penambahan lampu baru, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang agar dapat berfungsi lebih optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berjalan efektif sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Adit, seorang mahasiswa di Palembang, mengapresiasi langkah pemerintah dalam peningkatan penerangan lampu jalan umum. Menurutnya, keberadaan lampu jalan yang memadai sangat membantu masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hari.
23: Dengan adanya lampu jalan itu, masyarakat lebih nyaman dalam berkendara, khususnya pengendara motor roda 2, karena dengan adanya itu tidak terjadi kejahatan yang dimulai dengan seperti begal.
21: Adit menambahkan selain membuat jalan lebih aman dilalui, penerangan yang baik juga dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi tindak kriminalitas. Ia berharap program tersebut terus berlanjut hingga menjangkau seluruh kawasan termasuk jalan lingkungan dan permukiman yang masih minim penerangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Pendidikan Jawa Timur mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberi bimbingan kepada anak agar tetap produktif selama momen libur sekolah. Bersama reporter Faiz Putra.
0: Dewan Pendidikan Jawa Timur mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberi bimbingan kepada anak agar tetap produktif selama momen libur sekolah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab ringan di rumah. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suko Widodo, saat dihubungi RRI Rabu 24 Juni 2026. Suko mengatakan upaya progresif wajib dilakukan orang tua kepada anak selama libur sekolah, seperti melakukan tugas rumah, menata jadwal kegiatan harian, dan sebagainya. Ia menambahkan langkah tersebut sangat penting dilakukan, mengingat potensi pemakaian gadget pada anak selama libur sekolah diprediksi akan tinggi dan hal tersebut bukanlah rutinitas kegiatan yang positif.
3: Iya, kalau lihat tren sekarang, maka liburan nanti berpotensi anak-anak di rumah dan hanya berkutat menggunakan ponsel dan komputer. Dan itu tidak terlalu baik bagi perkembangan fisik maupun mental anak-anak. Ya. Karena itu kita meminta kepada orang tua, justru orang tua, agar memberikan kesempatan mereka bisa berinteraksi dengan memberikan tugas-tugas, apakah misalnya hal sederhana. Kalau memang tidak bisa rekreasi keluar kota, bisa digunakan dengan mencuci piring, kemudian sholat bersama yang Islam, atau bersih-bersih.
0: Selaras dengan Dewan Pendidikan Sukowi Dodo, Rektor Pelaksana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Ahmad Muzaki, menyebut orang tua perlu lebih berperan untuk mengarahkan anak agar lebih terlibat pada pekerjaan ataupun aktivitas yang nyata.
4: Liburan itu momentum penting untuk memperkuat wilayah. Jadi saya malah mendorong orang tua untuk mengajak putra-putrinya seperti membuat diary. Jadi kalau mereka menghabiskan waktu tertentu dengan liburan umpama, bikin report, report-report pendek, reflektif. Satu, kepentingannya adalah melatih anak-anak kita ini terbiasa untuk menuliskan gagasan. Yang kedua adalah ada sesuatu yang akan memudahkan mereka untuk mengingat. Maka momentum liburan ini penting untuk dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melengkapi kecakapan, kemampuan yang mereka sudah dapatkan di kampus melalui pengalaman real di tengah-tengah masyarakat.
0: Menurut Dewan Pendidikan Jatim, kekhawatiran yang muncul pada anak di momen libur sekolah kali ini karena ruang media sosial dan gadget saat ini mengalami transparansi lintas batas usia, yang di mana anak dapat berpotensi mengakses konten yang belum sesuai dengan batas umurnya. Meski pemerintah melalui Komdigi Republik Indonesia telah melahirkan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang regulasi ruang digital yang aman bagi anak, harapannya peran orang tua tetap menjadi hal yang utama sehingga momen libur sekolah dapat dilalui secara positif. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Sempat anjlok di bawah level psikologis 6.000, IHSG pada penutupan sesi pertama berbalik menguat sebanyak 2,69%. Di sisi lain, IHSG masih berpotensi melemah menyusul pengumuman MSCI mengenai status Emerging Market Indonesia kemarin. Bersama reporter Zahfa Putri, Afriandita. Zahfa Putri.
24: Ya baik, terima kasih Hana. Pendengar, indeks harga saham gabungan berbalik menguat pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini, di mana indeks terpantau naik hingga 2,69% ke level 6.041,93 setelah berada di bawah level psikologis 6.000 pada saat pembukaan. Sepanjang perdagangan sesi 1, IHSG terpantau sempat menyentuh level terendahnya di 5.864, sementara tertingginya mencapai 6.056,20. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini sedikit meningkat dibanding hari sebelumnya, yakni mencapai angka 7,9 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan saham mencapai 13,7 miliar lembar saham pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau dominan hijau pada hari ini, yakni mencapai 535. Sementara itu, 139 saham terpantau harganya turun dan 134 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Di tengah situasi dan kondisi pengumuman MSCI kemarin mengenai status Indonesia, ternyata IHSG dan pasar obligasi merasakan tekanan yang paling besar akibat pengumuman tersebut. IHSG kemarin turun hingga 3,56% dan berada di level 5.883. Begitupun juga dengan pasar obligasi, di mana hampir semua imbal hasil mengalami kenaikan kembali, bahkan di atas 7,20%. Level IHSG sendiri secara jangka pendek berpotensi untuk menyentuh 5.740 apabila belum ada upaya dari pemangku kebijakan untuk memperbaiki kepercayaan pelaku pasar dan juga investor. Mengingat level IHSG sudah melewati batas psikologisnya di bawah 6.000, apabila tidak ada sentimen, maka potensi penurunan semakin terbuka lebar. Begitupun imbal hasil obligasi 10 tahun yang berpotensi kembali bermain di level 7,20% hingga 7,35%. Secara keseluruhan, analis memperkirakan indeks melemah terbatas hingga perdagangan sesi kedua nanti, di mana level support dan resistansinya berada di rentang 5.735 hingga 6.080. Sekian laporan perdagangan pada siang hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026.
2: Dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler.
0: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. KPK dalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama sebagai saksi. Afrika Selatan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 sebagai runner-up Grup A. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
3: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadinsos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
4: Guru transisi.
1: Guru transisi, karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
3: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
5: Ini sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi, karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
3: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Puanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Diperiksa terkait apa saja, Pak?
6: Hari ini, Pak.
4: Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
2: HR selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
7: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
6: Konfrontasi dengan Bu Salet, Pak.
4: Dikonfirmasi soal uang $5.000 US dan Rp16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
6: Masih biasa aja kebijakannya.
8: Soal pengaturan kuota dengan Yakut, pembahasannya,
4: Pak.
7: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho menggunakan dokumen fiktif dalam mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia senilai lebih dari Rp992 miliar. Hal tersebut disampaikan saksi Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah dalam persidangan kasus dugaan korupsi LPI dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Dokumen kuitansi pembayaran, invoice tagihan, faktur pajak atas nama CP Alam adalah dokumen fiktif yang saya buat atas perintah Handoko Limaho selaku direktur.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor Indonesia dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Liu Raymond. Dalam persidangan menghadirkan saksi Peli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah, dan Jim Supardi, mantan sales dan marketing PT Tebo Indah. Dalam keterangannya, saksi Peli Handayani mengakui dirinya diinstruksikan oleh terdakwa Handoko untuk membuat dokumen fiktif.
9: Saudara yang buat,
11: iya.
9: Terus nominal-nominalnya nih seolah-olah ada pembelian 9 miliar dan sebagainya dari siapa?
11: Nominalnya saya dikoordinasikan dengan Pak Irwin.
9: Diperintahkan siapa? Supaya...
11: Instruksinya dari Pak Handoko, Pak.
9: Dari Handoko. Ini tujuannya nih jelas kalau di sini. Digunakan untuk pinjaman kepada Bank Eksim.
11: Iya, memang disampaikan begitu, Pak.
10: Sementara itu, saksi Jim Supardi mengatakan dia membuat dokumen fiktif secara keseluruhan. Saksi Jim Supardi menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, namun sebagai pegawai dia harus mengerjakannya.
12: Saksi menyampaikan terkait faktur-faktur penjualan ya, yang saksi buat tidak benar gitu ya. Itu yang disebut fiktif nominalnya atau tanggal pengeluaran faktur. pembuatan.
13: Saya jawab Pak, ya. Keseluruhan Pak.
12: Keseluruhan. Okay. Sebenarnya dalam pembuatan itu saksi menyadari nggak bahwa perbuatan saksi itu melanggar hukum?
13: Benar begitu. Saya menyadari itu tidak benar. Hanya pada saat itu saya sebagai pekerja Pak, saya diminta untuk mengerjakan ini. Ya saya sebagai karyawan saya mengerjakan Pak.
10: Sebelumnya Jaksa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
15: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
16: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik. Tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
14: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tidak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi atau jejaring terintegrasi yang menghubungkan seluruh rantai nilai makanan. Laporan disampaikan Rian Suryadi.
17: Selamat datang kepada Bapak.
18: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa, mengatakan pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
19: Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
18: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
20: Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
18: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Malaysia berhasil menorehkan prestasi dalam pemeringkatan di Impact Ratings 2026. Keberhasilan dinilai tidak lepas dari komitmen kampus dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Sasa Haniyah melaporkan selengkapnya.
21: Pemeringkatan di Impact Ratings 2026 menempatkan dua universitas Malaysia di jajaran teratas dunia dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG. University Science Malaysia atau USM berada di peringkat 5 dunia dan mempertahankan posisi terbaik untuk SDG 17. Sementara University Kebangsaan Malaysia atau UKM menempati peringkat 7 dunia dan masuk kelompok 1% universitas terbaik di dunia. Direktur University Sustainability Office USM, Normaliza Abdul Manaf, mengatakan capaian tersebut didukung komitmen kuat manajemen universitas dalam membangun kolaborasi dengan industri, komunitas, organisasi non-pemerintah, dan juga pemerintah.
22: Jadi kolaborasi dengan industri, kolaborasi dengan community, kolaborasi dengan NGO, dengan kerajaan memang kuat untuk kita increase kita punya penyelidikan, punya penelitian.
21: Sementara itu, Rektor UKM Khairul Nizam Abdul Maulud menyebut keberhasilan universitasnya meraih peringkat 7 dunia didorong komitmen pengelolaan kampus dalam menerapkan 17 agenda SDG di United Nations pada kegiatan operasional, penelitian dan juga layanan.
23: Tertinggi adalah disebabkan oleh komitmen pengurusan tertinggi UKM yang mana menyokong kepada 17 agenda United Nations SDG yang mana kita guna pakai ataupun kita laksanakan di peringkat operasi dan juga penyelidikan dan juga dalam perkhidmatan.
21: Sebagai informasi, sejumlah perguruan tinggi Malaysia termasuk kampus-kampus yang mencatat prestasi dalam pemeringkatan tersebut akan berpartisipasi dalam pameran pendidikan Mega Ayo Kuliah. Kegiatan yang digelar di Hotel Kempinski Jakarta itu pada 11 hingga 12 Juli mendatang akan memperkenalkan berbagai peluang pendidikan tinggi kepada masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Sasa Haniyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI berbagai daerah di tanah air.
24: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kesehatan jemaah haji yang telah sampai ke kampung halaman tetap dipantau selama 2 pekan. Dodik Setio dari RRI Padang melaporkan. Dodik.
25: Ya, pendengar, fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang ke tanah air telah usai, namun pemantauan terhadap kesehatan jemaah ini masih terus dilakukan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, pada RRI siang tadi mengatakan pemantauan kesehatan dilakukan sebagai langkah memastikan jemaah tidak terjangkit penyakit menular. Pemantauan ini dilakukan selama 14 hari atau 2 pekan terhitung sejak kembali ke tanah air.
26: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, tembusan ke provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
25: Pendengar, Mawari Edi juga menjelaskan, jemaah yang terdeteksi mengalami demam atau gejala lain nantinya diarahkan melakukan pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan di lingkungan terdekat. Jika ditemukan kecurigaan tertular penyakit atau terjangkit virus saat menunaikan ibadah haji, jemaah bersangkutan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Sementara itu, pada musim haji tahun ini, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat memberikan layanan terhadap 14 kelompok terbang jemaah haji dengan jumlah mencapai 5.374 orang. Mereka berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Pemulangan terakhir pada tanggal 20 Juni lalu. Saat ini masih terdapat 5 jemaah haji asal Sumatera Barat yang belum bisa dipulangkan karena masih sakit dan menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 5.864 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat telah kembali ke tanah air setelah seluruh rangkaian pemulangan dari Arab Saudi selesai dilakukan. Namun, 4 jemaah masih harus menjalani perawatan karena dinyatakan belum layak terbang. Berikut Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan. Halwi.
1: Ya, pemulangan jemaah haji embarkasi Lombok telah selesai dilakukan berakhir pada hari Minggu 21 Juni 2024. Dari total jemaah yaitu 5.864 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang sudah tiba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun dari total tersebut sebanyak 4 orang jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Informasi yang kami himpun dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Lalu Muhammad Amin mengatakan bahwa seluruh jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah tiba dengan selamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut penegasan Kanwil Kemenag Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Keberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang biasanya 5.864 yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar biasanya. Proses penyelenggaraan sampai tahapan pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat kita pastikan sehingga selamat dan insya Allah semua yang akan kita berdekat berikan bukti.
1: Dari total jamaah haji NTB tahun ini, sebanyak 12 orang dilaporkan meninggal dunia, di mana 11 orang meninggal dunia di Tanah Suci dan sisanya meninggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat begitu tiba ke NTB. Dan pemerintah maupun penyelenggara haji memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan terkendali. Di mana jemaah yang telah tiba langsung diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota dan langsung berkumpul dengan keluarga masing-masing. Meski seluruh tahapan haji sudah selesai di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari Kanwil Kementerian Haji sudah

0: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolhenov, mengungkapkan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
1: Population is aging.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Tolchenov menjelaskan, Rusia saat ini menghadapi tantangan demografis yang mendorong kebutuhan akan tambahan tenaga kerja dari luar negeri. Menurutnya, selama ini Rusia lebih banyak merekrut tenaga kerja dari negara-negara tetangga di Asia Tengah. Namun dalam beberapa waktu terakhir, perhatian perusahaan-perusahaan Rusia mulai mengarah ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
3: Populasi kami terus menua, yang berarti kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Karena itu, perusahaan-perusahaan Rusia mulai mencari berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut di banyak kawasan. Kami telah menjalin kontak dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Evgeny Zagainov, mengatakan jumlah pekerja migran dari negara-negara ASEAN yang bekerja di Rusia saat ini belum terlalu besar.
4: Faktanya, jumlah pekerja migran dari negara-negara di kawasan ini di Rusia tidak terlalu tinggi. Tetapi ini bukan berarti kita tidak perlu memperhatikan hak dan kepentingan mereka. Memang, rencana aksi komprehensif kita, upaya di bidang ini, dan khususnya menyarankan kerjasama dalam akses pekerja migran terhadap pengembangan dan sertifikasi keterampilan.
2: KTT ASEAN-Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026 di Kazan turut menghasilkan rencana aksi komprehensif untuk implementasi kemitraan strategis 2026-2030 dengan salah satu poin yang disepakati adalah mengenai migrasi, yakni menjelajahi kerjasama mengenai akses pekerja migran terhadap pengembangan keterampilan dan sertifikasi, pengarus utamaan pengakuan keterampilan, kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja dengan mempertimbangkan deklarasi Vientiane. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga, Afrika Selatan menciptakan kejutan besar dengan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Sebagai runner-up grup A, tim asuhan Hugo Broos itu memastikan tiket ke fase berikutnya usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Monterrey pagi tadi. Korea Selatan sebenarnya tampil agresif di awal laga melalui peluang Kim Min-jae dan Lee Kang-in, namun gagal berbuah gol. Afrika Selatan kemudian mampu mengambil alih permainan dan beberapa kali mengancam gawang Korea Selatan. Gol kemenangan akhirnya tercipta pada babak kedua melalui tendangan Tavelo Maseko. Usai laga, Maseko mendedikasikan kemenangan ini bagi para pendukung Afrika Selatan.
5: Yeah, it's unbelievable, man. It feels like a dream, you know.
6: Ini luar biasa. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, saya memberikan apresiasi kepada seluruh supporter yang hadir hari ini karena mereka memberikan dukungan sepenuh hati. Kemenangan ini kami persembahkan untuk semua yang mendukung kami, bahkan untuk mereka yang meragukan kami. Karena banyak yang mengatakan peluang kami lolos dari fase grup hanya 7%. Tetapi nyatanya, kami berhasil melakukannya. Kami berterima kasih atas semua dukungan dari tanah air dan seluruh masyarakat Afrika Selatan. Dan sekarang kami akan terus melangkah maju.
5: South Africans and India, we keep going.
0: Hasil ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Afrika Selatan yang berhasil melewati fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sementara itu, Korea Selatan masih harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
6: Indonesia menyapa siang.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Menurutnya, tidak ada persoalan yang lebih penting dibanding memastikan masyarakat terbebas dari kelaparan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 24 Juni. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Sebanyak 1.000 taruna Akademi Militer akan diterjunkan untuk membina karakter siswa sekolah rakyat di 178 titik lokasi. Program kolaborasi Kementerian Sosial dan TNI itu dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik terkait MPLS Ramah 2026, wujudkan sekolah aman dan menyenangkan. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah 2026 dipastikan berlangsung dengan aturan yang lebih ketat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menegaskan sekolah tidak diperbolehkan melibatkan alumni sebagai penyelenggara kegiatan MPLS. Guna menjamin lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Melalui kegiatan yang positif dan edukatif, MPLS membantu siswa mengenal sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kebersamaan sejak hari pertama. Bagaimana MPLS Ramah 2026 dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Jejen Musfa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jejen, selamat siang.
2: Siang, Mbak Hana.
0: Pak Jejen, apa ini peran guru dan sekolah dalam memastikan MPLS berjalan tanpa perundungan, kekerasan maupun praktik yang merendahkan siswa, Pak Jejen?
2: Ya, makasih Mbak Hana, Pro 3. Jadi, yang penting itu Mbak Hana adalah pertama-tama desain, ya, desain kegiatan. Jadi kepala sekolah dan guru memastikan bahwa desain MPLS itu orientasinya pada akademis, ya, pengenalan sekolah, lingkungan sekolah, prestasi sekolah, alumninya melanjutkan kuliah di dalam, di luar negeri, di mana saja, kerja di mana saja, kontribusi alumni. Jadi dipastikan bahwa desain kegiatan adalah orientasinya pada akademis, ya, bukan kepada quote and quote militeristik, ya, pendisiplinan baris berbaris yang itu melibatkan fisik siswa baru gitu. Yang kedua, bahana untuk memastikan ramah anak juga, desain, selain desain kegiatan, itu adalah pelaksananya, aktor-aktor di lapangan itu, narasumbernya siapa, panitia lapangannya siapa, dan siapa pengawasnya gitu. Tadi Mbak Hana bilang bahwa pemerintah melarang pelibatan alumni. Nah, saya sepakat karena sesungguhnya sumber daya di sekolah sendiri lebih dari cukup, Mbak Hana. Kan kita punya entitas OSIS, ya, organisasi siswa itu, yeah, ada dari kelas-kelas 2, ya, yang sebenarnya tidak apa-apa melibatkan alumni, tetapi mungkin mereka alumni-alumni yang sukses, ya, bahana, ya, sukses, yeah, di dunia kerja ataupun sukses di kampus-kampus yang bisa menginspirasi adik-adik untuk memiliki prestasi yang sama. Kira-kira begitu, bahana.
0: Baik, lalu kalau untuk indikator keberhasilan MPLS Ramah yang perlu diperhatikan oleh sekolah, itu ada apa saja, Pak Jejen?
2: Ketika siswa baru merasa nyaman berada di sekolah, dan kemudian mereka bisa yakin bahwa sekolah ini itu adalah pilihan terbaik, ya. Jadi sekolah nggak apa-apa bahana menurut saya menonjolkan sisi-sisi positif, prestasi, peluang, peluang apa ya? Kalau sekolah di sini nanti kalau yang SMP, SMA mana, yang SMA, SMK, nanti kuliah bisa kuliah di mana. Kerjasama dengan industri, dengan kampus, dengan lembaga pemerintah, dan non-government. Saya kira kalau siswa merasa bahwa, oh ternyata sekolah ini menjanjikan ya, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi ketika siswa merasa bahwa mereka merasa nyaman dan merasa apa ya, merasa ada harapan bersekolah di satu sekolah tertentu, itu adalah indikator dari keberhasilan MPLS. Ya, kalau tidak, mungkin segera untuk mendesain ulang agenda kegiatan MPLS, karena waktunya tidak banyak dan itu harus dimanfaatkan setiap waktu, setiap menit, agar siswa baru dapat inspirasi hal-hal positif. Mereka dapat gambaran bahwa di sekolah ini peluang-peluang apa saja, ekstrakurikuler apa saja yang akan mereka geluti, kemudian kompetensi apa yang bisa dikembangkan di sekolah itu. Jadi ke arah sana sebaiknya agenda MPLS itu didesain.
0: Baik, jadi kalau memang siswa tersebut merasa, wah sekolah ini menjanjikan, berarti memang itu sudah betul melakukan MPLS-nya, begitu ya Pak Jejen ya?
2: Ya, bahana. Jadi bukan menguji ketahanan fisik siswa ya, dijemur di matahari, muter-muter lapangan, bukan. Tapi bagaimana mindset siswa baru itu diarahkan untuk bahwa kalau kalian sekolah di sini akan mendapatkan fasilitas ini, gurunya seperti ini, kerjasama dengan luar seperti ini, sehingga siswa merasa ada harapan bahwa talenta-talenta mereka itu dapat berkembang bersama guru-guru dan pelatih dan staf di sekolah tersebut.
0: Maka pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS supaya tidak terjadi penyimpangan di lapangan harus bagaimana ini, Pak?
2: Bahana, pertama menurut saya kepala sekolah harus terlibat sejak desain sampai pelaksanaan sampai pengawasan. Jadi kepala sekolah terjun langsung di sini. Karena bagi saya, baik guru maupun siswa membutuhkan sosok leader tertinggi ya, top leader gitu. Yang kedua, guru-guru terlibat melihat langsung agar rundown agenda yang sudah disusun betul-betul dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan semua terlibat ya. Yang ada di sekolah itu yang disebut pendidik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, semua terlibat agar masing-masing semua mengawasi bahwa semua on the track, Mbak Hana. Nggak boleh ada penyimpangan. Jadi ketika ada mulai mengarah ke fisik, OSIS katakanlah, atau alumni, nah itu segera diluruskan.
0: Baik. Nah Pak Jejen, apabila kalau memang ditemukan kasus perundungan atau kekerasan begitu ya selama MPLS, apa ini yang harus dilakukan sekolah?
2: Pertama, tentu harus ada investigasi, Mbak Hana. Kenapa bisa terjadi semacam itu? Apakah ini murni dari human error atau human non human ya? Artinya kan ada musibah ya, bahana ya. Ketika faktor penyebabnya adalah katakanlah di sini guru atau kepala sekolah, nah mungkin harus ada sanksi bahana, karena kita tidak bisa mentolerir kesalahan-kesalahan yang memang by design ya. Memang agendanya tuh enggak mengarah ke akademis gitu ya, malah ke fisik gitu. Nah, jadi harus ada sanksi ya. Atau pertama adalah harus ada investigasi dulu, dan kemudian maka yang bersalah harus dihukum, dan kalaupun itu sebuah kecelakaan ya, kemudian itu harus dievaluasi ya untuk 2027, untuk tahun depan jangan sampai terjadi lagi.
0: Baik, lalu kalau untuk komitmen dari PGRI sendiri, memastikan tidak ada lagi praktik MPLS yang berpotensi melanggar hak-hak anak. Seperti apa ini Pak Jejen?
2: Ya, PGRI bahana tentu saja mengapresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya untuk tidak bosan-bosan setiap tahun menyuarakan MPLS ramah anak karena memang seharusnya sekolah lembaga pendidikan itu satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak bukan malah sebaliknya. Jadi sekolah harus memastikan bahwa mereka adalah tempat di mana anak di sana bertumbuh sesuai dengan talenta masing-masing dan hubungan antara guru, siswa, siswa dengan siswa lainnya itu adalah hubungan yang penuh dengan semangat kasih sayang, ya, melindungi, saling menghormati. Dan karena itu kalau ada hal yang sebaliknya atau antitesa dari kebersamaan, kasih sayang, saling melindungi itu harus betul-betul dilihat apakah faktor penyebabnya gitu. Apakah leadership, kepemimpinan, apakah kualitas guru, kualitas tenaga pendidik, ekosistem yang dibangun. Jadi harus ada evaluasi mendasar kalau tadi hal-hal yang itu masih terjadi ya. Perundungan tersebut harus ada evaluasi termasuk memberhentikan kepala sekolah. Tidak apa-apa menurut saya kalau memang leadershipnya bermasalah.
0: Baik, Pak Jajan, semoga memang ini MPLS Ramah 2026 dapat terwujud begitu ya Pak Jajan ya, di sekolah di semua Indonesia begitu ya Pak Jajan ya. Jadi tidak ada lagi memang bullying atau kekerasan yang diterima oleh siswa baru. Terima kasih Pak Jajan ini telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat. Selamat siang Pak Jajan.
2: Selamat siang, Mbak Hana. Terima kasih, Pro3.
0: Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Jejen Musfah berbicara terkait MPLS Ramah 2026 wujudkan sekolah aman dan menyenangkan.
1: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
3: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi pelestarian cerita rakyat Indonesia. Menurutnya, kemajuan platform digital membuat ruang ekspresi dan penyebaran cerita semakin luas saat ini. Ia menjelaskan kegiatan bercerita ini tidak lagi terbatas pada penyampaian lisan, melainkan berbagai media sosial dapat memungkinkan cerita rakyat dikembangkan melalui format yang lebih menarik dan beragam. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan untuk membahas terkait MPLS Ramah 2026 mewujudkan sekolah aman dan menyenangkan seperti apa pelaksanaannya di Sulawesi Tengah, saat ini kami telah bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Syam Zaini.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Syam, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
0: Pak Syam, bagaimana kesiapan sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah dalam menerapkan MPLS yang bebas dari perundungan dan kekerasan ini, Pak Syam?
5: Oh iya. Jadi baik, terima kasih. Jadi MPLS tahun 2026 ini itu diatur melalui Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. yang mewajibkan sekolah-sekolah itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas perpeloncoan, menyenangkan pada hari-hari pertama masuk sekolah. Jadi gitu intinya. Nah, MPLS ini tentunya awal masuk sekolah itu para murid itu dibuatkan menyenangkan sehingga dia bangga dengan sekolah pilihannya dan merasa senang untuk berbaur dengan seluruh warga sekolah gitu. Itu. Nah, tentu di sini dari sekolah-sekolah yang ada khususnya yang ada di Sulawesi Tengah itu sudah jauh hari sudah disampaikan itu kepada para satuan pendidikan. Nah, insya Allah para teman-teman di sekolah itu sudah siap untuk menyambut para siswa yang akan datang ke sekolah mereka pada hari-hari pertama. Nah, di sini kita kan tahu bahwa materi utama nanti MPLS itu adalah pertama itu seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian sopan santun, ya kan?
0: Yeah.
5: Dalam beretika, bermedia sosial. Kemudian yang kita lakukan lagi adalah bagaimana budaya untuk 5S itu. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Gitu. Itu maksudnya. Yeah. Nah, sehingga kita sudah wanti-wanti sebelumnya mengingatkan kembali agar pihak sekolah itu dilarang ya, artinya jangan sampailah melaksanakan atau melakukan praktik perpeloncoan, apalagi dalam bentuk kekerasan. Ini sangat dilarang keras. Kemudian termasuk juga memberikan tugas yang tidak relevan dengan tujuan pengenalan sekolah, tugas-tugas yang nggak masuk akal, seperti itu. Mungkin panitia seperti dulu perpeloncoan nyuruh bawa kacang hijau, kan masih zaman saya dapat itu. Bawa kacang hijau, dipilih 299, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih.
0: Yeah.
5: Apaan itu? Nggak jelas, tidak relevan, aneh-aneh.
0: Yeah.
5: Nyuruh bawa kacang hijau, nggak boleh lebih, kurang dari 99 biji. Wah, ini karena. Kemudian menggunakan, ini nggak boleh lagi, apa namanya, hal-hal menggunakan atribut yang tidak edukatif, pakai apa namanya topi-topi yang dari ya memperpelonco, pakai yang apa
0: kalung-kalung dari permen plastik, begitu ya pak ya,
5: kalung nggak jelas ya atribut termasuk juga itu papan nama ngapain sampai sebesar kayak papan tulis ditaruh di dada. Ya kan? Jadi cukup seperti name tag aja, name tag taruh di disisipkan di baju sebelah kiri dekat kantong bajunya, kan supaya ditahu nama anaknya siapa, namanya Wati atau si Budi atau si Iwan kan. Nah, ini kayak mau bawa papan tulis taruh ngapain, apa dia punya edukasinya nggak ada itu. Nah, kemudian termasuk juga memungut biaya. Nah, ini lagi kita wanti-wanti. Nah, terus yang lebih penting lagi nih, pihak sekolah itu jangan sampai apa minta maaf alumni yang sebagai penyelenggara yang kadangkala digojlok-gojlok. Ah itu jangan. Kecuali umpamanya mungkin alumni untuk membanggakan. Maaf umpamanya ada yang berhasil di bidang wira swasta umpamanya kan. Di bidang apa? Wah ini nih loh, untuk memberikan motivasi itu sah-sah saja. Tapi kalau sebagai penyelenggara kegiatan loh, apaan? Itu akhirnya yang harusnya nih apa namanya dilakukan oleh OSIS ya kan? Kemudian dari pembinanya, nah, itu yang penting yang harus memang bertanggung jawab itu antara lain. Yang
0: nah diingatkan. Pak Syam. Mekanisme pengawasan yang dilakukan dari Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah ini untuk memastikan tidak ada praktik tersebut seperti apa?
5: Ya, pertama pengawasan itu kita sosialisasikan, kita sampaikan melalui surat. Kemudian kita melakukannya juga melalui para kepala cabang dinas, ya kan? Kepala cabang dinas juga ini sangat luas jangkauannya juga ini, sehingga dianggap kurang efektif kalau sampai yang sejauh Nah, maka kita juga menyampaikan kepada masyarakat, orang tua, nah, itu agar kalau ada praktik-praktik perpeloncoan, termasuk para teman-teman wartawan, ya kan, agar menyampaikannya kepada kami. Nah, kenapa macam cabang dinas juga ini macam wilayah satu. Wilayah satu itu katakanlah menyangkut Kota Palu, membawahi Kota Palu Sigi, khusus untuk SMA-SMK ya, ini khususnya dengan SLB. Nah, ini kan tidak mungkin dari Kota Palu dia harus jangkau sampai di Kulawi. Lebih lagi umpamanya Kesabdis wilayah 5 itu di Banggai, bersaudara. Banggai, Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Nah, di Luwuk itu tidak mungkin Kesabdisnya akan mau menjangkau. Nah, kita gunakan juga minta untuk pengawas kita. Ya. Jadi itu yang kita harapkan, sehingga memang betul-betul MPLS ini jauh dari hal-hal yang seperti saya sebutkan lagi tadi itu. Sehingga intinya adalah bagaimana menciptakan sekolah yang ramah. Nah, ini kan jauh sebelumnya ini sudah kita canangkan juga sekolah ramah lingkungan, dengan sama dengan yang tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun dan alasan apapun. Gitu.
0: Baik. Pak Syam, semoga juga harapannya terwujud ya, karena juga tadi pengawasan lalu juga sosialisasi ini telah dihadirkan, begitu, telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Syam telah menyampaikan update terkininya. Selamat siang.
5: Selamat siang. Salam buat semuanya.
0: Terima kasih Pak Syam. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Syam Zaini berbicara terkait MPLS Ramah 2026 wujudkan sekolah aman dan menyenangkan.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui integrasi layanan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik para pendengar radio dimanapun Anda berada, saya berada di Provinsi Bali di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui integrasi layanan lintas kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPA Pak Veronica Tan mengatakan saat ini kabupaten kota telah memiliki unit pelaksana teknis daerah atau UPTD yang menjadi ruang aman sementara bagi korban kekerasan selama proses penanganan berlangsung. Berikut terangannya.
2: Ya, UPTD. Jadi setiap kabupaten itu ada UPTD-nya. Inilah harusnya menjadi ruang aman supaya ada proses 10-15 hari mereka ada di dalam. Nah, kemudian integrasinya setelah itu kita harus bekerja dengan Kemensos. Karena Kemensos punya sentra. Atau ada beberapa titik yang kita lihat, ada BLK-nya yang juga menghibahkan. Jadi kayak di NTT kemarin, BLK.
1: Ia juga mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi bukan lagi ketersediaan layanan, melainkan bagaimana seluruh layanan tersebut dapat saling terhubung dalam satu sistem terpadu. Pemerintah juga mendorong kerjasama dengan Kementerian Sosial yang memiliki sentral rehabilitas dan balai latihan kerja di berbagai daerah. Selain integrasi layanan fisik, pemerintah telah membangun sistem data terpadu yang menghubungkan layanan pengaduan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga pendampingan korban. Ia juga menjelaskan, selama ini proses pemantauan kasus masih dilakukan secara manual melalui laporan terpisah ke depannya. Ia juga akan terus melakukan pemantauan dari kasus-kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak. Dari Provinsi Bali, Ditya Prabu Pratiwi RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penangguhan sementara masa penahanan terhadap ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas karena alasan kesehatan pencernaan. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, silakan dengan update-nya.
3: Ya, baik penegak, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan pembantaran penahanan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dengan alasan kesehatan. Yakut Kholil Qomas sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pembantaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan telah menjalani perawatan di rumah sakit. Budi juga mengatakan Yakut menjalani rawat inap di rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Penahanan terhadap tersangka saudara ICQ. Di mana pembantaran ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter.
3: Dan KPK menegaskan atau berdasarkan informasi memang medis yang diterima KPK yaitu Yakut diketahui mengalami gangguan pada saluran pencernaan dan KPK menegaskan pembantaran dilakukan untuk memastikan hak-hak dasar tersangka tetap terpenuhi. Dan meski demikian KPK memastikan proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Yakut tetap berjalan dan akan terus dipantau perkembangan kondisi kesehatan yang bersangkutan selama menjalani perawatan. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela pada Rabu waktu setempat menyebabkan sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas dan 4 lainnya luka-luka. PLT Presiden Venezuela Delcy Rodríguez menyatakan, pemerintah Venezuela resmi menetapkan status darurat nasional menyusul guncangan gempa bumi kuat yang melanda negara tersebut. Ia menambahkan bandara utama Venezuela, Maiqueta, terpaksa ditutup total akibat mengalami kerusakan yang cukup parah. Lebih lanjut, Rodríguez menyebutkan, sedikitnya 20 gempa susulan telah tercatat pasca 2 gempa utama tersebut. Berita olahraga, gol mata wayang oleh Tavelo Maseko mengantarkan Afrika Selatan ke babak 32 besar. setelah menundukkan Korea Selatan 1-0 dalam laga terakhir kedua tim di grup A Piala Dunia 2026 di Stadion BBVA Monterrey, Mexico. Laman FIFA menyatakan pemain AL Limassol itu menghidupkan kembali asa negaranya untuk melangkah lebih jauh pada putaran final Piala Dunia ini. Hasil tersebut membuat tim Afrika menjadi runner-up grup A sekaligus melaju ke fase gugur. Mereka menjadi tim kedua usai Mexico yang mencatat hasil sempurna 3-0 melawan Ceko pada waktu yang sama.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Menarik kita nantikan.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
4: Indonesia menyapa siang.
5: Pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Kementerian Luar Negeri memastikan 3 warga negara Indonesia di Venezuela berada dalam kondisi selamat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang wilayah pesisir utara negara tersebut. Harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan hari ini Kamis 25 Juni. Tidak ada perubahan harga setelah logam mulia mencatat penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kami akan hadirkan topik penyekapan wanita di Bandung, momentum perkuat perlindungan perempuan. Kasus penyekapan seorang wanita di Bandung menjadi perhatian publik dan mengingatkan pentingnya upaya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Peristiwa menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran, pencegahan, serta sistem perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan di masyarakat. Lantas bagaimana kasus penyekapan wanita di Bandung dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan keamanan perempuan di Indonesia? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama dari komunitas perempuan, yaitu kelompok perempuan dan sumber-sumber kehidupan. Nanti kami akan tanyakan seperti apa pandangannya terkait hal ini. Lalu juga bagaimana sistem perlindungan perempuan di Indonesia yang saat ini apakah sudah efektif atau belum menurutnya? Lalu bagaimana dari sistem hukum atau penegakan hukum yang masih perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi? Nanti kami akan perbincangkan hal ini, namun setelah jeda berikut.
6: Catatan peristiwa. Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kami akan perbincangkan terkait penyekapan wanita di Bandung, momentum perkuat perlindungan perempuan. Saat ini kami telah bersama Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan KPS 2K dan founder Indonesia Feminist Academy dan Humanitarian Iva Hasanah.
4: Wawancara Pro 3.
5: Ibu Iva, selamat siang.
7: Selamat siang.
5: Ibu Iva, bagaimana pandangan terhadap kasus penyekapan perempuan yang baru-baru ini terjadi di Bandung?
7: Ya, ini sangat miris ya, dan saya turut prihatin terhadap kondisi korban. Jadi ini menjadi salah satu concern kami, terutama di gerakan perlindungan perempuan dan anak ya, karena memang kita sendiri juga ngerasa ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya, karena penyekapan ini juga cukup lama gitu. Kalau melihat kronologisnya kan hampir 3 tahun gitu, dan ini terjadinya juga di lingkungan yang dekat dengan masyarakat gitu, artinya di rumah kos ya. Ini jadi perhatian kita semua kan, kenapa sekian lama itu tidak diketahui gitu. Jadi ini salah satu yang menjadi penting adalah sejauh mana masyarakat kita punya empati ya terhadap situasi-situasi yang berkaitan dengan kekerasan yang sifatnya ada di domestik atau ruang-ruang domestik seperti itu.
5: Baik. Nah, bagaimana peran komunitas atau lingkungan sekitar dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini, Bu Iva?
7: Nah, ini juga bagi kami ini penting sekali ya. Jadi kesadaran masyarakat secara kolektif ini memang harus dibangun ya, tidak datang dengan atau tidak dia itu lahir dengan dengan tidak ada intervensi gitu loh. Jadi memang harus dikonstruksikan, harus dikondisikan gitu kesadaran kolektif itu. Nah, terbukti ya, artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender terutama yang ada di ruang domestik ini kan masih rendah gitu. Sehingga melihat kondisi korban yang sampai sedemikian rupa kondisinya, ini juga menjadi hal yang menurut saya juga kepedulian di masyarakat atau bahasa lainnya adalah empati. Ini juga sungguh menjadi perhatian penting ya, dan saya pikir dalam konteks masyarakat saat ini yang mesti harus menjadi satu perhatian khusus gitu Mbak.
5: Nah, kebijakan atau langkah apa ini yang paling mendesak untuk memperkuat perlindungan perempuan setelah kasus ini, Bu Iva?
7: Saya pikir pertama, ini harus ada konsekuensi hukum ya. Jadi harus ada penegakan hukum yang cepat dan tepat gitu. Artinya implementasi undang-undang, terutama undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, terus kemudian undang-undang perlindungan saksi dan korban, ini seharusnya yang dipakai oleh penegak hukum untuk memberikan konsekuensi tegas ya atas tindakan si pelaku. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini sebenarnya lebih bersifat preventif ya, supaya tidak terjadi lagi tidak timbul lagi korban-korban yang seperti ini gitu. Jadi bagaimana memasifkan ya dengan sosialisasi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga itu, tindak pidana kekerasan seksual itu gitu kepada masyarakat melalui kanal-kanal atau organisasi-organisasi berbasis komunitas yang ada gitu. Itu menurut saya, Mbak.
5: Nah, Bu Iva, kalau terkait sistem pelaporan yang lebih aman dan cepat ini bagi korban atau mungkin saksi, seperti apa menurut Bu Iva ini?
7: Ya, sekarang ini kan udah era digitalisasi ya sebenarnya gitu. Jadi ini bagaimana metode atau model-model pelaporan yang cepat dengan respon yang cepat itu yang mesti ditingkatkan ya, baik itu pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun mungkin ada inisiatif lain dari non pemerintah. Nah, yang menjadi evaluasi kami juga sebenarnya model-model pelayanan respon cepat ini juga masih sangat minim gitu untuk di Indonesia khususnya, terutama untuk persoalan-persoalan tindak kekerasan berbasis gender gitu ya. Itu yang dari sisi institusi kelembagaannya, infrastruktur seperti itu. Nah, di sisi lain, ya tadi kesadaran korban, informasi yang diperoleh oleh korban terhadap bagaimana ketika dia ingin melaporkan. Dalam hal ini saya bicara terkait dengan bagaimana korban itu aware terhadap hak-haknya sebagai perempuan. Itu juga, ya saya rasa ini juga salah satu penyebab ya kenapa korban sekian lama akhirnya tidak bisa keluar dari kondisi kekerasan tersebut gitu loh. Itu sih.
5: Baik. Nah, Bu Iva, kalau untuk dampak psikologisnya dan sosial sendiri dari kasus seperti ini ya, terhadap rasa aman perempuannya itu sendiri di ruang publik maupun privat, seperti apa ini nantinya, Bu?
7: Ya, saya pikir ini berat sekali ya kalau sudah kejadian seperti ini ya. Artinya rehabilitasinya itu juga komprehensif gitu. Baik itu dari sisi pemulihan secara personal maupun nanti secara psikososial gitu. Jadi memerlukan supporting group dan daya dukung ya, yang mungkin itu juga tidak sedikit dan tidak murah gitu kalau sudah terjadi korban itu. Maka dari itu sebenarnya dorongan kami itu bagaimana di tingkat pencegahan supaya tidak terjadi korban gitu, karena masa pemulihan dan upaya-upaya untuk pemulihan ini yang lebih diperlukan, dan ini sifatnya memang komprehensif gitu, tidak hanya fisik, tidak hanya fisik tapi juga secara psikis dan psikososial itu tadi, belum lagi secara ekonomi juga ya.
5: Ya. Nah, Bu Iva, bentuk lingkungan yang benar-benar aman bagi perempuan menurut dari KPS 2K sendiri seperti apa ini, Bu Iva?
7: Ya, sebenarnya kalau sekarang ini kan kita lebih sering mendengarkan inklusivitas. Bagaimana ruang aman itu bisa diterjemahkan dalam lingkungan yang inklusif gitu. lingkungan yang inklusif itu apa gitu. Lingkungan yang inklusif itu kan tidak bisa mengabaikan gitu ya, walaupun satu orang gitu. Nah, ini dibutuhkan empati gitu. Nah, empati ini nggak bisa ya kalau tidak terdilatih gitu loh. Karena empati ini bukan sebuah pemahaman gitu, tapi bagaimana kita terbiasa gitu melihat sesuatu yang tidak biasa gitu, melihat sesuatu yang ya saya khawatirnya itu kan semakin kesini masyarakat kita semakin menormalisasi gitu loh hal-hal yang menurut kami itu sudah sebuah penyimpangan sosial misalkan itu sih. Jadi memang bagaimana membangun empati ya terhadap sesama itu harusnya dilatih sejak manusia itu di usia yang dia sudah bisa menyadari terkait dengan panca inderanya yang sudah bisa ini ya, apa namanya, beroperasi gitu.

0: otoritas terhadap diri kita gitu. Jadi yang harus memang dibangun bagaimana kita memiliki apa pemahaman ya terhadap kepemilikan terhadap diri kita sendiri, terhadap tubuh kita sendiri gitu. Itu salah satu yang penting ya, sehingga kita dalam ruang hidup yang seperti ini kita juga punya keberanian untuk speak up gitu. Jadi kita juga jangan terlalu mengalienasi diri ya. Maksudnya ya saya pikir sebagai manusia dan tentunya perempuan ini juga bagian dari makhluk sosial yang harusnya memang kita punya komunitas yang bisa memberikan support gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan relasi atau hubungan yang ya selalu membatasi ruang hidup kita ya sebagai perempuan. Itu sih buat pesan saya ya. Jadi untuk kita semuanya itu memang ya jangan terlalu percaya dengan orang yang selalu membatasi ruang hidup kita itu sebenarnya. Terutama membatasi dalam hal membedakan peran-peran antara laki-laki dan perempuan atau yang peran-peran gender gitu.
1: Baik, Bu Iva, semoga kasus ini penanganannya langkahnya cepat dan juga tepat ya Bu Iva ya, dan amin, tidak terjadi lagi ya, hal seperti ini. Ya. Terima kasih ya. Bu Iva telah memberikan sama-sama perspektifnya kepada masyarakat. Selamat siang Bu Iva.
0: Selamat siang.
1: Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan KPS 2K dan founder Indonesia Feminist Academy and Humanitarian, Iva Hasana, berbicara terkait penyekapan wanita di Bandung, momentum perkuat perlindungan perempuan.
2: Wawancara Pro3.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA akan terus mengawal pemenuhan hak korban mulai dari layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi sosial. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi juga menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri, Kapolda Jawa Barat, dan seluruh jajaran Polri atas langkah cepat dan tegas dalam menangkap tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Kita ikuti kembali pernyataan Menteri PPPA Arifah Fauzi berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, Kapolda Jawa Barat, dan seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia atas langkah cepat dan tegas dalam menangkap tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Penangkapan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Kami mendorong agar proses hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berperspektif korban. Selain penegakan hukum yang tegas, negara juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap keadilan selama proses hukum berlangsung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan korban, termasuk layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial secara komprehensif. Pemulihan korban merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari penanganan kasus kekerasan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, maupun masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk tidak diam apabila mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta segera melaporkannya agar korban dan

0: dapat memperoleh perlindungan dan penanganan yang cepat. Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Negara hadir untuk melindungi korban, menegakkan hukum secara tegas, serta memastikan pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar pernyataan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
9: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik terkait menimbang hukuman yang layak untuk pelaku penyekapan di Bandung. Sementara itu, dengan mempertimbangkan dugaan penyekapan yang berlangsung bertahun-tahun, tingkat kekerasan yang dialami korban, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, hukuman seperti apa yang paling layak dijatuhkan kepada pelaku agar memenuhi rasa keadilan bagi korban, memberikan efek jera, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Nanti kami akan hubungi. Saat ini kami masih mengupayakan agar terkoneksi dengan narasumber kami, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Nanti kami akan tanyakan bagaimana dari sudut pandang hukum pidana terkait penyekapan perempuan seperti kasus di Bandung yang dikualifikasikan dalam hukum Indonesia. Saat ini kami telah bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Hipnu, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Ya.
1: Prof. Hipnu, dari sudut pandang hukum pidana, bagaimana penyekapan perempuan seperti kasus di Bandung ini dikualifikasikan dalam hukum Indonesia?
2: Ya, itu memang masuk tindak pidana umum ya, kualifikasi tindak pidana umum. Tapi dengan melihat jenis tingkat kejahatannya, itu masuk kualifikasi kejahatan yang sadis. Sadis yang tidak berkeprimasuhan kemanusiaan, dan itu. Oleh karena itu, dalam seperti ini hukum ataupun penegak hukum harus melihat sebagai bentuk aspek pembalasan. Karena kalau kita berpijak pada KUHP baru, KUHP baru, itu setiap tindak pidana itu kan arahnya kan rehabilitatif, korektif, bahkan restoratif. Tapi kalau melihat kasus ini sudah nggak mungkin restoratif, Mbak. Korektif apalagi, kan gitu kan. Wah, bisa gemas itu kasus seperti itu. Nah, gitu. Oleh karena itu saya kira Polda nanti penuntut umum harus melihat secara komprehensif kasus ini adalah bukan kasus biasa, tapi kasus yang sadis. Sehingga penanganan-penanganan pun harus juga luar biasa, terutama untuk memberikan efek jera baik pada pelaku ataupun potensi-potensi yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Begitu, Mbak, kira-kira.
1: Baik. Nah, Prof. Hipnu, nanti sejauh mana dampak psikologis terhadap korban mempengaruhi beratnya putusan pidana?
2: Ya, ini memang jadi pertanyaan ya. Makanya di sini nanti ini korban harus mendapatkan suatu perlindungan yang luar biasa. Apalagi kalau bisa diusahakan sebagai bentuk restitusi. Pertanyaannya, restitusi itu kan dibayar oleh pelaku. Pelaku mampu tidak? Nah, ini negara harus ambil bagian karena ini menyangkut masa depan, menyangkut eksistensi keadaan sebagai manusia kan, maaf ya, sudah kayak gitu, Mbak. Jadi tidak bisa dihadapkan pada suatu hukum dengan konteks hukum. Tapi bagaimana negara juga bagaimana untuk meningkatkan, bagaimana mengoptimalkan si korban itu bisa kembali pada masyarakat. Si korban bisa bekerja pada situasi untuk menghadapi kehidupannya. Kan itu, Mbak. Ini yang menarik. Kalau yang bagi pelaku saya kira itu sudah harus kita harus memberikan suatu efek jera, bahkan tidak hanya pidana pokok, tapi pidana tambahan. Apa itu pidana tambahan? Kalau itu ditemukan tidak hanya kejahatan penganiayaan, penyekapan, kemungkinan kaitannya dengan pelecehan, wah itu sudah undang PPKS bisa menanti. Kalau bisa, kalau kemarin kita melihat Komisi 3 kebiri, luar biasa itu, Pak. Walaupun pelaksanaan kebiri memang jalan di tempat, tapi hukuman itu memberikan efek jera mudah-mudahan begitu.
1: Baik. Nah, Prof. Hipnu, sistem peradilan pidana kita sudah cukup berpihak berarti pada korban ya dalam kasus kekerasan seperti ini?
2: Ya, sekarang sudah mulai. Cuman pertanyaannya, ini kan dalam hukum itu kan kita melihat dalam aspek ius constitutum dan ius operatum, kan gitu, Pak. Yang tertulis, iya. Tapi bagaimana implementasinya? Nah, ini yang kita tidak tunggu. Makanya dalam hal seperti ini, saya kira tokoh-tokoh masyarakat, LPSK, itu harus turun tangan langsung untuk memberi perlindungan pada korban. Gitu, Pak. Kalau enggak, kasihan itu. Iya, gitu.
1: Terkait hukuman yang ada saat ini berarti sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa juga ya, Prof. Hipnu ya?
2: Ya, jera. Makanya di sini, kalau kita melihat hukuman-hukuman harus berjera, apa namanya sebagai bentuk alternatif-alternatif lain selain pidana pokok, pidana tambahan. Kan gitu. Walaupun tadi arahnya paradigma baru itu memang dalam rangka korektif, tapi ini nggak bisa korektif menurut saya. Dia harus pembalasan itu. Karena kejahatan cukup sadis kan.
1: Baik, berarti tidak perlu lagi adanya revisi atau penguatan aturan ini supaya hukuman lebih tegas dalam kasus perampasan kemerdekaan seseorang ini, Prof. Hipno.
2: Iya, aturan hukuman sudah tegas. Sekarang tergantung tinggal penegak hukumnya. Sejelek apapun aturannya, kalau penegak hukumnya tegas, berpikir pada konsep keluar out of the box, itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini penegak hukumnya berpikir out of the box, gitu, Pak. Karena melihat korban yang terjadi sangat, sangat mengkhawatirkan sekali. Gitu.
1: Baik. Nah, dari perspektif akademik, apakah ada kekosongan atau kelemahan dalam regulasi terkait penyekapan dan kekerasan berbasis gender ini, Prof?
2: Tidak ada. Memang kalau kita lihat aspek hukum, Mbak, kalau kita lihat hukum KUHP lama dengan KUHP baru, memang KUHP baru itu lebih ringan. Kalau nggak salah, KUHP lama bisa 18. Ini kalau nggak salah 12 atau 10-an itu loh. Ini dari aspek ancaman hukumannya. Makanya tadi saya katakan ancaman hukuman dalam KUHP baru ini meletakkan pada korektif kan. Jadi ultimum remedium pidana penjara itu yang terakhir kan gitu loh. Nah, tapi kita harus melihat kasusnya kan. Ini kasus ini penganiayaan dan penganiayaan berat menurut saya karena mencederai seumur hidup dari si korban. Makanya diperlukan penegakan hukum yang luar biasa baik terhadap KUHP maupun non KUHP yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku juga potensi-potensi yang ketiban hari untuk tidak siap melakukan tindakan serupa. Itu yang sifatnya hukuman retributif itu tapi bersifat mencegah. Itu yang kita inginkan seperti itu, Pak.
1: Baik. Berarti kalau untuk penegak hukumnya tadi dikatakan Prof. Hipnu harus tegas begitu. Lalu kalau untuk rekomendasi untuk pembuat kebijakan supaya penanganan kasus seperti ini lebih efektif ke depannya, Prof. Maka harus seperti apa?
2: Rekomendasi kami sebagai orang perundingan melihat seperti itu ya. Sekarang hukumannya kalau kita melihat hukuman untuk dimaksimalkan. Tapi kayaknya terhadap ini pun juga tidak cukup untuk gajah hukuman. Karena ini melihat korban. Biaya korban. Masa depan korban. Oleh karena itu tokoh masyarakat, tokoh lingkungan juga harus bisa melihat kondisi-kondisi yang mencurigakan. Kan itu kan. Ini kan cukup lama, Pak, 3 tahun, Pak. Kan itu. Dari pihak negara kalau bisa dengan lembaga-lembaga yang ada bisa memberikan suatu restitusi untuk masa depan si korban. Begitu, Pak, menurut saya.
1: Baik, tapi kalau untuk restitusi tersebut mungkinkah itu dapat diberikan, Prof?
2: Kalau si korban nggak, si pelaku nggak mungkin, Mbak. Pak pelaku lihatnya orang nggak punya, kan gitu kan.
1: Yeah.
2: Tapi bagaimana negara ini kan bagian menunjukkan anak bangsa kan gitu kan. Nggak bisa berpikir hanya melihat ini korban antara pelaku dan korban, pelaku dan korban dannya. Tapi negara kaitannya lembaga-lembaga yang ada harus mempunyai empati yang tinggi terhadap korban seperti itu. Nah, ini saya kira perlu terobosan, Mbak. Kita bicara kasus ini tidak bisa hitam putih, Pak, tapi bicara bagaimana mengoptimalkan si korban untuk bisa sehat kembali ke masyarakat, tapi juga mengoptimalkan pidana untuk masyarakat dicegah untuk supaya tidak dilakukan serupa di kemudian hari, begitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk hukum pidana Indonesia sendiri berarti cukup responsif ya terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekerasan modern seperti ini, Prof?
2: Cukup responsif dan jeli sudah cukup responsif. Cuman memang paradigmanya tadi, nah itu yang kita lihat, paradigma itu adalah kaitannya dengan korektif lah. Dalam hal ini tidak bisa korektif, yang kita koreksi seperti itu, Pak.
1: Baik, Prof. Hipnu, semoga memang kasus ini juga tadi bukan hanya hitam dan juga putih, lalu juga penegak hukumnya ini lebih tegas ya, Prof. Hipnu ya?
2: Iya, Mbak. Iya.
1: Baik,
2: iya.
1: Sehingga juga memang setimpal dengan apa yang dirasakan di derita korban, begitu ya, Prof. Hipnu ya?
2: Betul, Mbak. Iya, berarti keadilan korban terpenuhi gitu, iya.
1: Prof. Hipnu, terima kasih ini Prof. telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat.
2: Sama-sama.
1: Selamat siang, Prof. Hipnu.
2: Selamat siang, Mbak Turun.
1: Demikian tadi pendengar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud Profesor Hipnu Nugroho berbicara terkait menimbang hukuman yang layak untuk pelaku penyekapan di Bandung. Disebutkan oleh Prof. Hipnu kalau ini masuk tingkat pidana umum lalu juga ada kejahatan sadis dalam seperti ini hukum sebagai bentuk aspek pembalasan. Berpijak pada KUHP baru ranahnya sudah tidak justice dan koruptif. korektif. Jadi penuntut umum melihat komprehensif supaya memberikan efek jera kepada pelaku, korban harus dapat perlindungan luar biasa. Supaya dapat juga restitusi karena menyangkut masa depan korban. Jadi tidak hanya pidana pokok, tapi juga ada pidana tambahan menurutnya. Jadi kalau juga terjadi pelecehan, ini Undang-Undang PPKS sudah menanti menurut Prof. Ibnu. Jadi hukuman ini sebagai bentuk alternatif pidana pokok dan tambahan. Dan menurutnya penegak hukum juga harus tegas. Jadi disebutkan juga kalau untuk rekomendasinya melihat hukuman ini dimaksimalkan. Jadi bukan hanya cukup hukuman, harus juga melihat masa depan korban seperti apa.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengecam keras kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat. Ia meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi maksimal terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pola perilaku tersebut menunjukkan potensi ancaman yang dapat membahayakan masyarakat pada masa mendatang. Karena itu, hukuman yang berat dinilai penting sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda, lalu juga berpartisipasi dalam topik yang kami hadirkan di sepanjang Indonesia menyapa siang tadi dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung di Warga Bicara. Selamat siang, Pak Udin.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Udin.
1: Ya, ini panas banget ya. Atmosfernya apa buat tor apa gimana ya? Tipis sama bahasanya.
0: Oh, baik. Ini terakhir hujan kapan, Pak Udin? Terakhir hujan kapan?
1: Belum ada seminggu.
0: Oh, belum ada seminggu terakhir hujan begitu ya, Pak Udin ya? Baik, kebalikan dengan Jakarta, Pak Udin. Saat ini sedang terjadi hujan di Jakarta, Pak Udin.
1: Oh iya, alhamdulillah. Tapi nggak ada sawah di sana.
0: Iya, baik, Pak Udin. Terima kasih, Pak Udin, di Boyolali telah bergabung di Warga Bicara. Lantas seperti apa di daerah Anda pendengar cuacanya? Anda dapat menyampaikan kepada kami di line telepon di Warga Bicara. Disebutkan kalau di Boyolali tadi ini cuacanya panas begitu. Sangat panas bahkan yang dirasakan oleh Pak Udin di Boyolali tadi. Kalau di daerah Anda seperti apa pendengar? Nanti Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara. Atau Anda juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi, pendengar. Seperti apa tanggapan Anda dari topik yang telah kami hadirkan tadi, perbincangan juga yang telah kami hadirkan. Dan kami akan ke ruang gatekeeper. Ada Ade Kurnia membacakan beberapa tanggapan pendengar WhatsApp Pro 3 yang sudah masuk. Ade, seperti apa tanggapan dari pendengar di WhatsApp Pro 3?
2: Iya, baik Hana. Terkait topik yang kita bahas tadi, yaitu penyekapan wanita di Bandung, Jawa Barat, ada beberapa tanggapan dari pendengar yang sudah masuk ke WhatsApp Pro 3 RRI. Di antaranya ada Pak Bagio di Jakarta Timur. Menurut Pak Bagio, pelaku penyekapan dan kekerasan seperti ini harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tindakan tersebut sangat merugikan korban, bukan hanya dari sisi fisik, melainkan juga mendapatkan dampak besar terhadap kondisi mental dan psikologis korban. Oleh karena itu, proses hukum harus berjalan dengan tegas agar korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapat efek jera, sehingga kejadian serupa tidak kembali lagi terjadi di tengah masyarakat. Kemudian ada Ibu Anissa di Cirebon. Menurut Ibu Anissa, masyarakat juga perlu lebih peduli dan peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Jika ada sesuatu yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan, sebaiknya jangan ragu untuk melapor agar bisa segera ditangani. Persoalan keamanan, terutama bagi perempuan ini, bukan hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Menurut Ibu Anissa, dengan adanya kepedulian, keberanian untuk bertindak dan lingkungan yang saling menjaga, kita bisa menciptakan suasana yang lebih aman dan mencegah terjadinya kekerasan. Kemudian ada juga Ibu Wirda di Jakarta Barat. Ibu Wirda merasa sedih dan prihatin mendengar kejadian seperti ini. Kasus penyekapan dan kekerasan menjadi pengingat bahwa masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan di sekitar kita. Semoga korban bisa segera pulih dari kejadian yang dialami dan mendapatkan dukungan serta memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya. Pelaku juga harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak melakukan tindakan yang serupa. Demikian, Hana.
0: Baik, Ade. Terima kasih telah membacakan tanggapan dari para pendengar di WhatsApp Pro 3081399399888. Dan kita sapa lewat telepon, ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat siang, Bu Dinda.
3: Siang jelang sore, Mbak Hana, dengan tim Indonesia menyapa siang.
0: Silakan, Bu Dinda di Bogor.
3: Ya, untuk info cuaca baru reda hujan nih, Mbak Hana. Untuk info cuaca baru saja reda hujan.
0: Deras begitu, Bu Dinda?
3: Alhamdulillah deras. Nanti reda, nanti hujan lagi. Gitu aja hujannya.
0: Oh, begitu ya, Bu Dinda ya. Sudah berlangsung berapa hari seperti itu, Bu Dinda? Oh, baru hari ini saja ya.
3: Ya, oke, lanjut untuk ini ya, sesuai tema yang baru di ulas tadi Pak Ibnu ya.
0: Iya.
3: Pelaku penyekapan dan kekerasan ya di Bandung. Ini memang untuk pembelajaran kita, kaum ibu dan keluarga lah, bahwa kita harus lebih pada anak-anak kita, terutama anak perempuan ya, yang kerja harus jauh dari keluarga, kita harus lebih perhatian lagi, lebih waspada. Terus yang kedua, Mbak Hana, ini keluarga ya, warga yang di lingkungannya ada kos-kosan terutama, itu harus peka. Kalau ada sesuatu hal yang mencurigakan begitu di salah satu tempat kosnya, kamar kosnya itu harus lapor RW, RT, dan RT harus bertindak begitu Mbak Hana. Supaya jangan terulang lagi kejadian seperti ini. Ini si TH nih, mantannya aja bilang nggak bahwa memang pelaku itu kasar dan sebagainya. Jadi untuk hukuman seumur hidup, jangan sampai dia ada kesempatan untuk keluar, nanti berlaku seperti itu lagi dan ada korban lagi seperti itu Mbak Hana.
0: Baik,
3: untuk
0: Bu Dinda.
3: Sebenarnya, karena kita sedih dengarnya, karena apa korban ini masih panjang waktunya untuk masa depannya ternyata harus diperlakukan seperti itu ya Mbak Hana ya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Dinda. Selamat siang. Lalu juga ada layanan darurat utama untuk melaporkan pelecehan seksual di Indonesia, yaitu Hotline Sapa 129, sahabat perempuan dan anak melalui panggilan ke nomor 129, atau WhatsApp di 0811-129-129. Anda juga dapat langsung ke kantor polisi terdekat untuk melapor ke unit SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau unit PPA. Pelayanan perempuan dan anak. Lalu ada layanan darurat umum, hubungi 112, ini berlaku nasional atau daerah tertentu seperti DKI Jakarta yang aktif selama 24 jam. Atau Anda juga dapat ke Komnas Perempuan, pengaduan dapat dikirim via email ke pengaduan@komnasperempuan.go.id. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang, edisi 25 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Luna Elia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan setelah mengalahkan Ceko pada match day ketiga Grup A Piala Dunia 2026. Belanda tetap incar kemenangan pada laga akhir penyisian Grup F Piala Dunia 2026. Tim bulu tangkis junior Indonesia memulai perjuangan di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan menghadapi Korea Selatan. Pendengar, selamat sore dan salam olahraga. Kami hadirkan kembali dinamika olahraga Pro 3 RRI. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Luna Elia.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama, kita awali dari Piala Dunia 2026. Pendengar, Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 pada matchday ketiga di Stadion Azteca, Mexico City tadi pagi. Kemenangan ini memastikan Meksiko lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Sementara Ceko harus tersingkir setelah menutup fase grup di dasar klasemen dengan 1 poin. Pada pertandingan tersebut, Meksiko tampil dominan dan mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Meski begitu, pertahanan rapat Ceko membuat babak pertama berakhir tanpa gol. Kebuntuan pecah pada menit ke-55 melalui gol Mateo Chaves, memanfaatkan umpan dari Luis Romo. Meksiko kemudian memperbesar keunggulan lewat Julian Quinones pada menit ke-61 dan Alvaro Fidalgo pada masa tambahan waktu. Berdasarkan statistik FIFA, Ceko mencatat 13 percobaan, sedangkan Meksiko menghasilkan 11 percobaan sepanjang pertandingan.

0: Sementara itu pendengar, Belanda memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisian grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Kansas City besok pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Orange akan tetap waspada demi mengamankan poin di laga terakhir.
1: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.
0: Dan pada waktu bersamaan, Jepang juga menghadapi Swedia dalam laga yang menentukan posisi akhir grup. Belanda mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan masih berpeluang finish sebagai juara grup. Mereka sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Jepang dan menang 5-1 atas Swedia. Meski demikian, posisi akhir Belanda tetap bergantung pada hasil pertandingan Jepang kontra Swedia. Sementara Tunisia sudah dipastikan tersingkir setelah kalah dari Swedia dan Jepang di 2 laga awal.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Kita menuju ke kabar dari lapangan tenis. Kali ini pendengar, Naomi Osaka akan menghadapi Ekaterina Alexandrova pada babak perempat final Bad Homburg Open di Jerman sore ini. Dan berikut informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: I think we never played together, so it's going to be the first match. I know she won.
3: Petenis Jepang Naomi Osaka akan menghadapi Ekaterina Alexandrova pada perempat final turnamen Bad Homburg Open sore ini. Osaka melangkah ke delapan besar usai menundukkan Alice Mertens dalam dua set langsung, sekaligus mencatat perempat final terbesar dalam karirnya di lapangan rumput. Mantan petenis nomor satu dunia itu juga menunjukkan kebangkitan performanya setelah sempat hanya meraih 5 kemenangan pada 3,5 bulan pertama musim 2026. Jelang laga melawan Alexandrova, Osaka mengaku semakin nyaman bermain di lapangan rumput dan berusaha menyesuaikan diri untuk meraih hasil maksimal.
4: Like when I was younger, like my first grass season.
3: Saat saya masih muda, pada musim lapangan rumput pertama saya mengalami cedera setelah terpeleset dan itu membuat saya cukup takut bergerak di lapangan rumput. Hubungan saya dengan lapangan rumput sekarang bisa dibilang sedang belajar untuk mencintainya, sama seperti yang saya alami dengan lapangan tanah liat. Banyak orang mengatakan saya memiliki potensi besar di lapangan rumput dan mereka sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Saat ini, saya hanya berusaha terus menyesuaikan diri. Sementara itu, Ekaterina Alexandrova memastikan tiket perempat final setelah mengalahkan juara Roland Garros 2026 Mira Andreeva. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-10 Alexandrova atas pemain 5 besar dunia sepanjang karirnya dan yang pertama dalam setahun terakhir. Meski belum pernah berhadapan dengan Osaka, petenis Rusia itu tetap mewaspadai performa lawannya yang sedang menanjak di Bad Homburg Open.
2: I think we never played together, so
3: saya rasa kami belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi ini akan menjadi pertandingan pertama kami. Saya tahu Naomi meraih banyak kemenangan bagus di turnamen ini, dan pertandingan nanti tentu tidak akan mudah. Sejauh ini saya belum memiliki rencana khusus, dan untuk saat ini saya hanya ingin beristirahat dan tetap tenang. Saya akan mencoba melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu fokus pada setiap poin dan berusaha menikmati pertandingan. Pertemuan di lapangan utama Bad Homburg, Jerman sore ini akan menjadi duel pertama antara Naomi Osaka dan Ekaterina Alexandrova. Kedua petenis dipastikan tampil maksimal untuk mengamankan tiket keempat besar turnamen WTA 500 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kita menuju ke lintasan balap Formula One. Pendengar, balapan Formula One Grand Prix Austria akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Austria di akhir pekan ini. Mercedes masih dijagokan meraih kemenangan meski sempat menghadapi masalah keandalan mobil dalam beberapa balapan terakhir. Memimpin klasemen sementara, Kimi Antonelli dan rekan setimnya Jorge Russell diperkirakan tetap menjadi ancaman utama di lintasan. Namun Lewis Hamilton datang dengan modal kuat setelah meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari di GP Spanyol. McLaren juga berpeluang bersaing di barisan depan dengan catatan positif yang dimiliki Lando Norris di Red Bull Ring. GP Austria sendiri akan berlangsung sepanjang 71 putaran di sirkuit yang terkenal dengan tanjakan curam dan peluang menyalip yang besar. Rangkaian balapan dimulai Jumat dengan sesi latihan bebas, dilanjutkan kualifikasi pada Sabtu malam sebelum balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, informasi olahraga nasional kali ini diawali dari Liga Sepak Bola Tanah Air. Borneo FC dan Persib Bandung siap menghadapi para raksasa ASEAN di Shopee Cup 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Dua wakil Indonesia, Borneo FC dan Persib Bandung, siap arungi turnamen ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027, di mana kedua tim sama-sama masuk dalam grup yang sangat berat. Laga pembuka dijadwalkan bergulir pada Oktober 2026 datang. Borneo FC tergabung di grup A bersama juara bertahan asal Thailand, Buriram United. Gelandang muda Pusat Etam, Rivaldo Pakpahan, menyambut undian ini dengan antusias dan menjadikannya momentum penebusan atas hasil kurang maksimal di musim lalu.
2: Lawan bagus, kita juga dapat pengalaman bagus. Banyak turnamen bikin saya sebagai pemain muda mental jadi banyak dan lebih dewasa lagi. Kalau mungkin untuk main di 4 kompetisi musim depan ya pasti ada target sendiri. Kalau bisa juara 4 tempatnya kenapa enggak kan? Tapi ya kita harus kembali lagi realistis ya, kita harus lebih tenang, fokus aja. Mengikuti alurnya aja. Kalau Tuhan kasih kita juara ya pasti dapat hasil yang bagus.
1: Sedangkan Persib Bandung ditempatkan di grup B yang tak kalah sengit. Wong Bandung akan berhadapan dengan Johor Darul Ta'zim, raksasa dari Malaysia, Port FC, grup papan atas Thailand, Lion City Sailor FC dari Elite Singapura, Chong An Hanoi FC, tim kuat asal Vietnam, PKR Spy Rieng FC, juara Kamboja. Deputi CEO Persib Aditya Putra Herawan menegaskan timnya tidak gentar menghadapi grup neraka ini dan tetap mematok target tinggi.
3: Ya, it's gonna be tough, bakal challenging, tapi ya kita menikmati perjalanan lah. Kita udah 2 musim terakhir main di Asia kan, dan cukup ketagihan. Jadi kita pengen main terus di Asia lah, dan kita penasaran bakal ada begitu banyak hal apa yang akan kita hadapi di musim depan. Tapi persiapan untuk turnamen ini juga lagi kita siapin, tim kita pasti lebih gemuk juga secara jumlah dan secara kualitas juga pasti kita akan tingkatkan.
1: Pada jadwal Shopee Cup 2026-2027, babak playoff terjadi pada 1 hingga 10 September 2026. Fase grup mulai Oktober 2026 dan babak final digelar pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kali ini kami hadirkan kabar bulu tangkis nasional. Pendengar, tim bulu tangkis junior Indonesia memulai perjuangan di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan menghadapi Korea Selatan. Laga pertama penyisian grup D nomor bergu campuran berlangsung di Yatsushiro, Kumamoto, Jepang siang tadi. Pada nomor bergu, Indonesia tergabung bersama Korea Selatan, Macau, dan Malaysia. Setelah menghadapi Korea Selatan, Indonesia dijadwalkan akan melawan Macau dan Malaysia pada dua laga berikutnya. Kejuaraan tahun ini menggunakan format baru dengan sistem relay point hingga 55 poin dalam maksimal 3 game. Setiap game terdiri dari 5 partai, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Sebagai persiapan, tim Indonesia telah menjalani simulasi beregu di Pelatnas PBSI Cipayung pada pertengahan Juni. Indonesia juga berupaya mengakhiri penantian gelar beregu sejak format kejuaraan Asia Junior berubah menjadi beregu campuran.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Liga Basket Nasional. Pendengar, pelatih Bogor Hornbill Cesar Kamara tetap optimis timnya mampu bangkit pada game 4 final IBL 2026. Keyakinan itu disampaikan setelah Hornbill kalah 61-74 dari Pelita Jaya Jakarta pada game ketiga final IBL 2026 di Gor Laga Tangkas tadi malam. Kamara menegaskan kekalahan tersebut tidak mengubah mentalitas tim menghadapi laga berikutnya. Menurutnya, Hornbill sebenarnya mampu menciptakan peluang terbuka tetapi gagal dikonversi menjadi poin. Rendahnya akurasi tembakan membuat Pelita Jaya leluasa mencetak angka melalui serangan transisi. Meski tertinggal 1-2 dalam seri final, Kamara menilai para pemain tetap menjaga semangat dan fokus. Game 4 final IBL 2026 akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas pada Jumat besok dan menjadi laga penentuan bagi Hornbills.

Kabar dari Liga Basket Indonesia tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berarti tim sepak bola Pro3 RRI kembali.

0: Di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rmi.co.id.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Klub Turki Fenerbahçe mengontrak pemain sepak bola Senegal Amara Diouf dengan kontrak 5 tahun. Amara merupakan pemain berusia 18 tahun yang telah mencetak gol terbanyak Piala Afrika U17 2023 dengan 5 gol.

0: Arema FC mulai bergerak menyusun kekuatan untuk musim 2026-2027. Tim berjuluk Singo Edan ini memperkenalkan penjaga gawang berpengalaman Syahrul Trisna Fadilah sebagai rekrutan baru pertama. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara tampil di ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Tercatat 433 atlet dan 205 ofisial yang sudah mendaftar siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta. Tiga informasi tadi pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda, pendengar setia Pro3 RRI yang masih terus setia mendengarkan siaran kami. Sore hari ini, saya Luna Elia, senang sekali bisa kembali menyapa Anda, melanjutkan kebersamaan di Indonesia Menyapa Sore. Di edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, ya, Jakarta sore ini hujan, bagaimana di tempat Anda? Dingin-dingin kita bahas bola ya. Iya, dingin-dingin suasananya di Jakarta dan mungkin juga di sebagian wilayah di Indonesia saat ini juga masih ada yang diguyur hujan begitu ya. Tadi sempat deras memang Jakarta siang tadi hingga sore ini begitu. Bahkan sejak pagi menjelang siang tadi juga sudah ada beberapa wilayah di Jakarta yang diguyur hujan deras. Tapi mudah-mudahan ya dinginnya suasana di luar sana ini bisa sedikit menghangatkan suasana panas terutama persaingan di grup F Piala Dunia 2026. Kita bicara tentang persaingan di grup F Piala Dunia 2026 yang saat ini berjalan sangat ketat di mana ada persaingan antara Belanda, Jepang, dan Swedia. Semuanya akan ditentukan di pertandingan besok pagi, ya. Ini adalah pertandingan laga terakhir di grup F ini. Sementara saat ini Belanda memimpin klasemen dengan 7 poin yang diikuti Jepang dan Swedia yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Sementara untuk Tunisia sendiri sudah dipastikan tersingkir ya. Posisinya berada di posisi akhir, di juru kunci begitu ya di grup F ini. Posisi akhir nanti tentunya ini akan menjadi krusial untuk menghindari bertemu dengan tim favorit yaitu Brazil di babak 32 besar. Anda yang menjagokan tim-tim dari grup F ini juga sudah mulai deg-degan nih ya nampaknya ya. Seperti apa pendukung Belanda, mana suaranya, pendukung Jepang atau pendukung Swedia? Ya, silakan nanti Anda juga bisa ikut menyampaikan suara Anda di sore hari ini. Anda bisa hubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545 dan 021-386-6712. Tapi tentu saya tidak sendiri ya. Saya akan ngobrol dengan Bung Jupri Alexander, pengamat sepak bola yang sudah tersambung via telepon sore ini. Selamat sore Bung Jupri. Halo.
1: Halo Mbak.
0: Halo, selamat sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak.
0: Jaya ya. Bung Jupri, kita bicara tentang peta persaingan di grup F Piala Dunia 2026 ya. Ketat sekali nih Jepang, Belanda dan juga Swedia ya. Ini yang akan memperebutkan tiket lolos ke knockout begitu. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana ini persaingan di grup ini? Kondisi klasemen grup F saat ini?
1: Iya, tentu kalau kita lihat kondisi terkini kan peluang terbaik ya tentu dimiliki oleh Belanda dan juga Jepang ya, karena sejauh ini kan kedua tim ada di dua peringkat teratas dengan sama-sama mengoleksi 4 poin. Jadi kalau kita bicara urutan tentu ya sesuai urutan klasemen lah. Artinya kalau kita lihat Swedia kemarin juga sekarang kan ada di peringkat 3. Jadi sedangkan Tunisia kan sudah dipastikan tersingkir. Jadi memang tidak ada peluang buat mereka untuk bisa berbicara lebih lanjut di turnamen ini. Jadi kalau kita lihat pertandingan terakhir, ya yang pasti pertandingannya akan sangat-sangat sengit antara Jepang dan juga Swedia gitu. Yeah. Tapi kita lihat saat perjalanan kedua tim di pertandingan terakhir kan, Swedia kan habis kalah telak nih dari Belanda dengan skor 1-5. Kemudian Jepang kita lihat berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor yang meyakinkan 4-0. Jadi ceritanya agak berbeda, tapi saya kira Swedia tentu sudah belajar juga dari kekalahan telak yang mereka alami, karena kalau kita lihat di pertandingan pertama, Swedia ini penampilannya bagus gitu, mampu meraih kemenangan juga dengan skor yang sama gitu, yeah. Tunisia dengan skor 5-1. Jadi memang apa ya, bisa dibilang naik turun ya penampilan mereka, tapi ini pertandingan terakhir, saya kira pelatih Graham Potter tentunya juga sudah menyiapkan dan juga paling tidak ada evaluasi yang pasti juga dilakukan untuk bisa memperbaiki penampilan dari Swedia agar bisa maksimal gitu menghadapi Jepang. Tapi kalau saya lihat Jepang ini bisa dikatakan performanya terus menanjak, itu yang saya kira memang menjadi modal yang sangat baik ya buat pasukan Samurai Buri untuk menatap pertandingan melawan Swedia. Jadi saya kira Jepang tidak perlu merasa gentar menghadapi Swedia yang kita tahu juga punya faktor materi pemain yang juga berkualitas. Kita tahu kan di depan ada Alexander Isak, kemudian juga ada Giok Eres, kemudian Yasin Ayari yang bermain juga di lini tengah. Jadi kita lihat pemain-pemain ini nantinya memang akan menjadi kekuatan dari Swedia. Tapi Jepang kita lihat memang secara kolektivitas mampu bermain sangat solid. Mereka belum menelan kekalahan sejauh ini. Jadi saya kira kesempatan untuk mereka bukan hanya soal lolos ya. Artinya kan mereka cukup satu poin untuk bisa lolos, tapi saya kira untuk bisa kembali meraih kemenangan juga terbuka lawan Swedia. Sedangkan Jepang, sedangkan Belanda, saya kira tidak akan kesulitan lah untuk mengalahkan Tunisia, karena kalau kita Tunisia di dua pertandingan mereka sudah kebobolan 9 gol dan hanya mencetakkan 1 gol. Jadi sudah bisa terlihat lah bagaimana memang kekuatan yang dimiliki oleh Tunisia. Jadi bisa diukur, dan saya kira bagaimana performa Jepang, performa Belanda maksud saya, yang memang sangat-sangat baik, terutama di pertandingan terakhir melawan Swedia, ini akan menjadi pembeda di pertandingan nanti.
0: Tunisia sudah tersingkir begitu ya, berarti mereka nanti bisa bermain tanpa beban ya. Apakah artinya Belanda juga walaupun sudah aman secara posisi sebetulnya ya, tapi ini Anda prediksi akan seperti apa? Tetap bermain dengan kekuatan penuh tim ini, karena skornya apakah juga bisa ditebak akan telak juga dari pertandingan Belanda-Tunis?
1: Ya, yang pasti kan ini kan ada kepentingan lain ya Mbak Luna ya. Kalau kita lihat kan ini juga akan bergantung, nanti posisi klasemen ini akan bergantung pada lawan yang akan dihadapi di bawah 3 besar gitu.
0: Ada yang skenario harus yang harus di ini ya dijalankan ya.
1: Yang harus dijalankan, betul. Karena kalau kita tahu di kan apa tim yang lolos dari grup F ini nantinya akan menghadapi 2 tim teratas dari grup C. Nah, di peringkat 1 ini di grup C sudah lolos Brazil. Gitu kan, kemudian Maroko sebagai runner up. Nah, yang pasti tentu ya baik Jepang maupun Belanda pasti nggak pengen lah ketemu Brazil di babak awal gitu, di babak 30 besar, karena Brazil ini kita lihat trennya juga itu tadi sempat terlihat di pertandingan pertama agak goyah gitu, tapi kemudian di dua pertandingan terakhir mereka menunjukkan gitu ada progres yang saya kira ini menjadi sinyal yang berbahaya buat tim-tim yang akan dihadapi di babak 30 besar nanti. Jadi saya kira ya pasti ya Jepang tidak mau ketemu, Belanda juga tidak ingin ketemu, meskipun nggak harus dikatakan juga bahwa Maroko juga bukan lawan yang mudah juga, karena kalau kita lihat di pertandingan pertama kan Maroko melawan Brazil juga skornya imbang. Jadi tidak ada lawan yang mudah, tapi kalau kita lihat bagaimana progres ya dari Brazil, kemudian bagaimana juga racikan dari Carlo Ancelotti bersama timnas Brazil, ya tentu ya kalau kita bisa lihat kedua tim Belanda dan juga Jepang akan sangat memburuk kemenangan. Karena yang menarik juga sebenarnya selisih gol dari kedua tim ini sama-sama 4 gol gitu, tinggal hanya Belanda memang sejauh ini lebih produktif gitu. Jadi ya akan menarik nanti lihat akan seperti seagresif apalah Belanda melawan Tunisia, karena memang mereka butuh gol untuk menangan, untuk ya itu tadi, untuk melihat tadi bagaimana skenario yang akan terjadi di babak 30 besar.
0: Oke, memburu kemenangan, tidak hanya kemenangan tapi skornya juga akan menentukan posisi siapa di klasemen 1 dan 2 ya, runner up ya.
1: Betul. Ya kan? Ya itu tadi, karena kepentingannya adalah bagaimana mereka harus bisa finish di posisi sebagai juara grup. Karena ya Brazil ini kan tim paling sukses ya, 5 gelar juara dunia, meskipun memang sudah sangat lama juga tidak juara, terakhir kan 2002. Jadi tapi dengan materi pemain yang mereka miliki sekarang dan bagaimana mereka terus menanjak penampilannya, ya mudah-mudahan jangan sampai ketemu gitu kan itu.
0: Oke. Ini perlu taktik juga ya untuk melaju ke babak berikutnya. Kita sapa dulu Bung Jupri, ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Abdurrahman di Malang ya yang sudah bergabung via telepon. Pak Atong, selamat sore Pak.
2: Selamat sore Mbak Luna, udah lama enggak siaran ya.
0: Iya, kali ini siaran lagi nih Pak Atong. Apa kabar Pak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pekanbaru panas.
0: Pekanbaru panas, Jakarta dingin nih.
2: Iya. Selamat sore Bung Jupri Alexander, kita ketemu lagi ya.
1: Mm-mm. Ya, selamat sore Pak Atong.
2: Iya, nanti besok pagi si dia VS Jepang itu dua-duanya sangat bagus. Di depannya kan dua-duanya beradu dunia itu, ya si Ueda Deiki Kamada dan Antoni Elanga, Alexander Issa, Victor Gyokeres. Kita uji siapa yang kuat di depan. Kalau di belakang Zion Ekiperen, Zion Suzuki sama Christopher, mana yang lebih bagus, kita tengok kan. Kalau itu di depannya seru itu 50-50, siapa yang peluangnya, siapa pemain tengahnya. Kayak Jepang ada Sano sama Tanaka kan, jadi siapa, kalau nyuplai bolanya banyak bagus. Kalau depannya jelas amat sangat tinggi Jepang, tapi kita juga menunggu si dia kan, ada Yasin yang di tengah yang menyuplai bola. Kita tunggu aja dua-duanya siapa yang paling keren di antara tiga-tiga pemain depan Swedia sama Jepang. Itu saja Mbak Luna, Bung Jupri.
0: Makasih Pak Atong. Pertandingan Jepang versus Swedia besok ya, ini layak untuk ditunggu. Dan besok kita siaran juga ini, karena harus memilih salah satu dari dua pertandingan yang dinantikan nih Bung Jupri ya. Sama-sama jam 6 pagi
1: betul.
0: Soalnya.
1: Iya, betul. Mainnya bareng.
0: Mainnya bareng ya. Kita sama Pak Rahman, Pak Abdurrahman di Malang. Pak Abdurrahman, selamat sore.
3: Selamat sore. Salam olahraga Mbak Luna.
0: Salam olahraga Jaya. Silahkan ya, Pak Rahman.
3: Terima kasih. Kalau saya prediksi saya yang paling ngototnya Swedia ini ya, karena Swedia kan mungkin nilainya masih 3. Jadi saya kira Swedia insya Allah yang akan lolos daripada Jepang gitu. Mm-hmm.
0: Apa yang membuat Bapak yakin Swedia ini bisa memenangi laga melawan Jepang nanti Pak?
3: Karena Swedia pun permainannya juga bagus.
0: Okay.
3: Sayapnya, setelnya gitu kan gitu. Jadi gak heran lah kalau insya Allah Swedia nanti akan ngotot untuk meraih kemenangan agar bisa berhenti di
0: fase grup ya.
3: Di fase grup bisa gitu.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Luna, Bung Jupri, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Olahraga Pak.
0: Swedia memang sempat tampil meyakinkan ketika menang besar atas Tunisia 5-1, tapi kemudian kalah juga dari Belanda dengan skor yang sama. Apa yang perlu diperbaiki Bung Jupri dari tim ini supaya tetap kompetitif melawan Jepang nanti?
1: Ya jelas kalau kita lihat, paling gampang diukur sebenarnya dari skornya ya. Artinya kan kebobol kalah 5-1 berarti kan ada masalah di pertahanan gitu ya Mbak Luna ya. Kebobolan 5 gol ini bukan hal yang wajar sebenarnya untuk tim seperti Swedia yang punya materi pemain. Terus berkata Pak Atong, punya pemain-pemain yang sebenarnya punya kualitas yang sangat-sangat baik gitu. Bahkan kalau kita bicara di depan kan, Isak dan juga Gyokeres ini main bersama satu bersama Liverpool, kemudian satu lagi kan bersama Arsenal. Jadi memang pemain yang memang memperkuat tim-tim papan atas juga di Liga Inggris. Bahkan di belakang Victor Lindelof yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi ya itu tadi, pertarungannya akan menarik. Head-to-head antar lininya sebenarnya akan menarik. Yang harus diperbaiki tentu dievaluasi oleh Swedia adalah bagaimana soal fokus ya. Karena saya lihat fokus para pemain, terutama saat kalah dari Belanda, memang terlihat sangat-sangat bermasalah. Bagaimana juga koordinasi mereka dalam bertahan, itu yang terlihat jelas memang sangat-sangat bisa dikatakan jelek ya. Itu yang saya kira memang menjadi catatan tentu. Apalagi kalau kita melihat Jepang ini tim yang bisa dibilang sangat-sangat rapi, sangat-sangat solid gitu. Bahkan kalau kita bicara kualitas mereka, bisa dibilang memang kualitasnya sangat merata. Ada memang sayangnya mungkin di pertandingan nanti masih kita belum bisa lihat aksi dari Takeuchi Kubo. Pemainnya sebenarnya sangat diharapkan bisa memberikan perbedaan ya di pertandingan nanti. Tapi sepertinya masih cedera. Tapi kita lihat Daichi Kamada juga penampilannya sangat-sangat baik. Bermain di posisi sebagai gelandang serang, menggantikan peran dari Kubo. Sudah cetakan 2 gol. Kemudian di depan juga Ayase Udada sudah mulai tajam dengan 2 golnya di pertandingan terakhir melawan Tunisia. Jadi sedang on fire di lini depan. Dan kemudian kita lihat pemain yang kemarin mengisi posisi Kamada di lini tengah, Awa Tanaka juga penampilannya sangat-sangat solid sebagai gelandang yang bisa dibilang box to box lah, artinya dia bergerak ke semua sisi, ke semua area gitu. Jadi saya kira Jepang dengan pemain-pemain yang ada sekarang, saya kira akan sangat kuat ya untuk bisa menghadapi Swedia yang tentunya ya itu tadi, mereka ingin bangkit dan juga ingin punya harapan untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Oke, kalau dilihat dari hasil pertandingan sebelumnya, Jepang bermain dengan belum pernah kalah ya, satu kali ya. Menang, kemudian satu kali seri melawan Belanda, kemudian Swedia ini menang satu kali, kemudian kalah satu kali. Dari sisi psikologis nanti seperti apa ini mentalitas dari permainan besok pagi? Tapi ditahan dulu, kita sapa Bu Dinda dulu nih ya, Bung Jupri ya, yang sudah bergabung. Oke, Bu Dinda, selamat sore Bu.
4: Selamat sore Mbak Luna.
0: Silakan Bu Dinda menjagokan siapa ya untuk salam grup olahraga. F ini? Oh, salam olahraga ya.
4: Berapa purnama baru ketemu lagi sama Mbak Luna nih, Bung Jupri.
0: Oh iya. Ya, silakan.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Binda.
4: Analisisnya Bung Jupri udah lengkap, Mbak Luna. Ya, mewakili Asia ya, pasti pilih Jepang.
0: Oke, Jepang.
4: Terus yang keduanya, Jerman kapan, Jerman?
0: Jerman, aduh saya nggak pegang jadwal lagi, Bu. Iya, nggak apa saya pegang.
4: Pegang Jepang, jadi karena mewakili Asia, begitulah.
0: Mewakili Asia.
4: Iya, betul. Karena perjuangannya tuh, permainan Jepang tuh perjuangannya lumayan, apa namanya, tetap semangat. Dan apa ya, Jepang itu dia punya permainan itu cepat, terus semangat, dan tanpa pantang menyerah, itu aja pastinya.
0: Oh ya.
4: Seperti itu Mbak Luna, Bung Jupri.
0: Baik, makasih banyak. Salam olahraga. Sorry, tadi yang ditanyakan Jerman ya. Besok pagi, Jumat pagi jam 3 ya. Tapi, oh iya, kita siaran juga nih jam 3 pagi besok, Jerman versus Ekuador di grup E dan Jepang versus Swedia di grup F ya. Sementara Tunisia Belanda nanti kita tunggu hasilnya ya, karena kita nggak siaran langsung nih Bung Jupri ya besok ya.
1: Ya.
0: Karena waktunya berbarengan ya dengan Jepang dan Swedia. Jadi kita memilih salah satu. Baik, nanti dijawab Bung Jupri dari Bu Dinda ya. Mungkin tadi ulasan seputar timnas Jepang. Kita break dulu dengan informasi sekilas berikut ini.

0: Pelatih Korea Selatan Hong Myeongbo mengaku telah menerapkan strategi yang salah saat kalah 0-1 melawan Afrika Selatan pada laga terakhir kedua tim dalam grup A Piala Dunia 2026 di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko. Dia menjelaskan keputusan yang diambilnya sebelumnya dan selama pertandingan tidak berjalan sesuai rencana, sehingga tim berpeluang tipis untuk melaju ke fase gugur atau babak 3-2 besar. Kekalahan tersebut membuat Taeguk Warrior masih berstatus menunggu guna mengetahui peluang mereka untuk lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik di antara posisi ketiga lainnya di dalam grup E, H, I, dan J. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita lanjutkan lagi ya, masih membahas tentang peta persaingan di grup F Piala Dunia 2026. Belanda, Jepang, dan Swedia berebut tiket untuk lolos ke fase gugur atau knockout di babak 32 besar. Bung Juprianto Alexander, nanti masih akan kita ajak berbincang kembali. Sementara yang sudah mengantri di line telepon, pendengar kita dari Cirebon, Bu Indra, dan juga Pak Ryan dari Jakarta Timur. Saya sapa dulu Bu Indra, selamat sore. Halo Bu Indra.
3: Selamat sore Mbak Ina dan Bung Jupri ya.
2: Iya Bung Jupri, silakan.
3: Salam Indra. Olahraga.
2: Salam ya. Olahraga.
3: Waduh, ini dengan aturan yang sekarang ini rasanya tambah bingung kalau untuk memprediksi mana yang bisa masuk 32 besar ini, karena bisa sampai tiga tim ya. Tapi dan setiap perolehan gol itu sepertinya memang benar-benar berarti. Kami memang senang disuguhi lebih banyak permainan ya. Tapi konon tim yang diunggulkan seperti Argentina dan Portugal itu nanti bisa ketemunya di 8 tim ya, 8 tim terakhir.
2: Berarti 8 besar.
3: Iya, 8 besar. Quarter final ya itu. Nah, kok masih bisa begitu? Itu kan sayang sekali ya. Apakah kemungkinannya bisa berubah sehingga ada teman saya yang bicara, "Alah, untuk apa lihat-lihat yang sekarang? Nanti aja kalau sudah sampai 8 besar baru kita lihat." Nah, itu tim-tim yang unggul. Bagaimana ini pendapat Bu Jupri dan Mbak Luna? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam olahraga.
2: Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Wow, Bu Indra sudah jauh sampai meneropong ke 8 besar. Pak Ryan di Jakarta Timur. Halo Pak Ryan. Oh, terputus. Baik. Nanti dicoba lagi ya Pak Ryan dan pendengar yang lain. Silakan Bung Jupri ditanggapi, Bung.
4: Ya, kalau kita lihat kan sejauh ini ya Argentina memang bisa dibilang penampilannya sangat-sangat baik ya. Saya lihat memang mereka mampu mengamankan dua kemenangan. Kemudian kalau kita lihat juga Messi juga tampil luar biasa. Jadi memang tadi benar juga dikatakan memang ada potensi ya, potensi untuk mereka bisa bertemu di perempat final. Tapi kan sejauh ini kalau kita lihat masih ada apa ya? Masih akan terjadi satu pertandingan lagi, jadi masih ada match day terakhir, jadi situasinya masih bisa berubah gitu. Jadi ya akan bergantung juga bagaimana nanti hasil dari Portugal di pertandingan terakhir. Jadi semuanya belum bisa dipastikan sampai nanti Argentina dan juga Portugal bisa memainkan 3 pertandingan gitu di fase grup masing-masing. Tapi terlepas dari itu, apapun saya kira soal kepagian atau enggak ketemunya, ya semua orang pasti menunggu lah gitu untuk bagaimana pertemuan Messi dan juga Ronaldo ya gitu. Karena yang harus diingat juga bahwa ini kan akan menjadi pertemuan terakhir ya. Setidaknya kalau kita bicara soal Ronaldo, ini pasti udah Piala Dunia terakhir dia. Karena dia umurnya udah 41 tahun. Dan dalam waktu dekat saya kira mungkin satu musim atau dua musim lagi mungkin dia akan pensiun gitu. Jadi, sedangkan Messi kemarin sempat memberikan sinyal bahwa dia belum memutuskan ya. Kan Messi baru usianya sekarang udah 39 tahun. Jadi belum memutuskan apakah dia masih nanti akan main lagi di Piala Dunia terakhir, apakah ini yang terakhir atau bukan. Nah itu masih belum diputuskan. Tapi saya lihat ya kita semua pasti penasaran lah melihat bagaimana nantinya bentrok Messi dan Ronaldo apakah bisa terjadi atau tidak. Karena ya ini dua pemain yang kita tahu sudah menjadi rival ya, rival di lapangan hijau hampir 2 dekade, bahkan mungkin lebih dari 2 dekade. Artinya kan dua pemainnya sangat-sangat konsisten ya, berada di level teratas. Jadi akan menarik untuk menunggu pertemuan dua pemain ini bersama, tentunya bersama timnas mereka masing-masing.
2: Oke, layak untuk dinantikan, tapi kita masih harus menunggu Portugal ya di laga berikutnya, karena masih akan main dulu ya.
4: Tanding ya,
2: bertanding. Betul. Pak Ryan di Jakarta Timur kembali tersambung. Pak Ryan, selamat sore.
5: Selamat sore, saya Ryan dari Jakarta Timur, mau menyampaikan tentang terkait sepak bola ya.
2: Boleh,
5: saya
2: boleh.
5: Sudah lama, boleh, oh ya. Saya mau tanya tentang Jepang ya, Jepang itu seperti apa persaingannya? Itu saja, dan jadwalnya seperti apa untuk pertandingan Jepang yang okay. kedepannya?
2: Baik, itu saja Pak Ryan?
5: Itu aja cukup.
2: Makasih.
5: Tentang Piala Dunia 2026.
2: Baik, terima kasih Pak Ryan. Ini sama dengan Bu Dinda tadi yang juga ingin menyoroti tentang kekuatan timnas Jepang ini apa sih, Bung Jupri, sehingga mereka ini juga cukup difavoritkan ya di laga penentuan melawan Swedia besok pagi, Bung.
4: Ya, kalau kita lihat kan sekarang memang Jepang ini menjadi salah satu kekuatan Asia yang saya kira memang patut diperhitungkan ya, terutama di Piala Dunia kali ini, karena memang kita lihat mereka punya pemain-pemain yang kita tahu banyak merumput di Eropa. Gitu. Jadi mereka secara kualitas sudah pasti teruji lah. Dan itu kita bisa lihat di dua pertandingan awal ya. Artinya di dua pertandingan mereka bisa mengimbangi Belanda, kemudian bisa mengalahkan wakil Afrika, Tunisia dengan skor meyakinkan 4-0. Dan ya ini menunjukkan ya bagaimana memang juga Jepang terus berkembang. Bahkan kalau kita bicara babak kualifikasi kan mereka hanya di kualifikasi Piala Dunia kemarin mereka hanya kalah 1 kali. Jadi ya ini memang tim yang bisa dibilang sudah jadi gitu, dan ini kan menjadi Piala Dunia kedua bagi pelatih mereka, Hajime Moriyasu, dan terlihat memang Hajime Moriyasu sudah punya inilah, sudah punya gambaran yang lengkap soal plus minus dari tim ini, dan ini yang saya kira menjadi apa ya, menjadi peluru ya, peluru yang dimiliki oleh Jepang untuk menghadapi tim manapun ya gitu. Jadi menghadapi Belanda kemarin mereka punya plan yang berbeda, mereka bermain lebih menunggu, kemudian melawan Tunisia kita lihat berganti lagi perubahan taktikalnya, mereka bermain lebih agresif, lebih menekan gitu. Jadi mereka punya banyak apa ya, variasi taktikal yang saya kira memang sulit untuk dibaca tim-tim lawan. Jadi selain itu tentunya kalau kita bicara mentalitas ya, secara mentalitas ya Jepang memang tim yang bisa dikatakan memang pantang menyerah ya. Kalau kita lihat lawan Belanda 2 kali tertinggal, mereka selalu bisa menyamakan kedudukan. Jadi saya kira etos kerja itu yang saya kira memang menjadi kekuatan-kekuatan dari Jepang. Jadi harapannya memang mereka bisa konsisten, terutama nanti di pertandingan terakhir, karena Swedia lawan yang alot juga gitu. Dan kalaupun nanti akhirnya mereka lolos ke babak 32 besar menghadapi Maroko ataupun Brazil, saya kira ya Brazil dan Maroko juga patut waspada juga, karena memang Jepang ini saya kira mereka meskipun memang belum pernah lolos ke babak perempat final di Piala Dunia, di Piala Dunia yang mereka pernah ikut, yang selalu ikuti gitu, tapi mereka punya saya kira daya ledak ya, atau kejutan-kejutan yang akan berbahaya buat tim manapun yang akan dihadapi di babak di 32 besar nanti.
2: Baik, terakhir tapi mungkin singkat saja prediksi Anda ya. Bung Jupri, di akhir klasemen grup F ini Jepang apakah sebaiknya mengejar kemenangan besar atas Swedia atau cukup fokus memastikan posisi sebagai juara grup dengan hasil minimal saja? Karena di sisi lain Belanda akan menghadapi Tunisia yang sudah tersingkir. Apakah ini juga diuntungkan karena lawannya tidak lagi punya apa ya, kepentingan klasemen begitu ya di grup ini? Silahkan.
4: Iya, saya sebenarnya kita sebagai representasi Asia pengennya Jepang juara grup ya. Tapi ya harus realistis juga kan, hadap melawannya Swedia. Jadi saya kira mungkin skornya akan ketat ya. Tapi Jepang saya kira akan keluar sebagai pemenang. Mungkin skornya bisa 2-1 atau 3-2 gitu. Sedangkan Belanda saya kira mungkin akan bisa kembali menang telak karena mereka punya pemain-pemain yang berbahaya di depan, dan Tunisia memang terlihat memang kurang di Piala Dunia kali ini.
2: Oke, berarti yang akan finish sebagai juara grup F Belanda ya?
4: Saya kira Belanda baru kemudian Jepang. Ya Jepang ya mau nggak mau harus lawan Brazil.
2: Siap-siap ketemu Brazil. Baik, terima kasih banyak Bung Jupri. Kita buktikan besok pagi ya di pertandingan terakhir grup F. Terima kasih. Selamat sore, Bung Jupri.
4: Selamat sore, Mbak Luna.

sekalipun Belanda saat ini sudah berada di posisi aman begitu ya, tapi persaingan belum selesai. Jepang dan Swedia masih harus membuktikan siapa yang paling siap untuk menghadapi tekanan dan mengamankan tempat di fase gugur nanti. Apakah Jepang mampu menjaga konsistensi mereka? Atau justru Swedia yang akan membuat kejutan di laga terakhir nanti? Kita nantikan bersama pertandingan yang akan berlangsung Jumat pagi besok jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Presiden Prabowo Subianto memastikan pangan Indonesia dalam keadaan aman dan mencukupi di tengah ketidakpastian global. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi.
1: Ya, Luna dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Bahkan Indonesia tengah berada atau berada di posisi sebagai pangan lumbung dunia. Presiden Prabowo menekankan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, tetapi juga dapat membantu negara lain. Karena Presiden Prabowo menegaskan bahwasanya negara yang kuat adalah negara yang berdasarkan landasan pertanian yang kuat. Presiden Prabowo memastikan pangan Indonesia dalam keadaan aman di tengah berbagai tantangan, diantaranya adalah situasi perang antara Amerika Serikat dan Israel yang masih terjadi hingga saat ini. Dan pendengar, berikut penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini.
2: Semua negara besar, negara kuat, itu backup-nya, landasannya adalah pertanian yang kuat. Produksi pangan aman, kita menghadapi banyak tantangan, kita aman.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo juga mengapresiasi penggunaan atau juga penerapan teknologi di sektor pertanian dan juga inovasi baru. Penggunaan teknologi tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi lebih efisien. Presiden Prabowo berharap dengan penggunaan teknologi, Indonesia tidak hanya swasembada beras dan jagung, tetapi juga komoditas pertanian lain seperti kedelai, sorghum, singkong, dan sagu. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar industri atau pabrik rumahan vape narkotika jenis ganja jaringan internasional beromset 360 miliar rupiah. Berikut laporannya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
3: Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta di dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, polisi melakukan rilis pengungkapan kasus narkotika, di mana Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar pabrik atau industri rumahan narkotika jenis ganja yang beromset 360 miliar rupiah jaringan internasional. Terpantau sejumlah barang bukti mulai dari narkoba, bahan baku maupun alat-alat produksi dari barang haram tersebut disita oleh petugas kepolisian. Dan informasinya, mekanisme jual-beli dalam peredaran vape ganja ini menggunakan transaksi uang kripto atau cryptocurrency. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana, merinci para tersangka masing-masing bersial BSM, seorang laki-laki warga negara Amerika Serikat, berperan memproduksi dan mengedarkan vape ganja, ekstasi, dan juga sabu. Kemudian GNH selaku bandar dan AEV berperan sebagai kurir, di mana keduanya berkewarganegaraan Tunisia.
4: Bandar Soekarno-Hatta dan BNK Bandar Soekarno-Hatta melakukan industri narkotika. Industri narkotika jaringan internasional, di mana ada tiga tersangka yang kita sudah amankan, semuanya warga negara asing dengan barang bukti berbagai jenis narkotika golongan 1. Kenapa kami sebut ini industri? Karena pada saat pengembangan kami menemukan di salah satu villa di Bali, yang bersangkutan atau para tersangka ini memproduksi.
3: Diketahui ganja. Industri rumahan vape ganja berdasarkan pengembangan, polisi menemukannya di salah satu villa yang berada di Badung, Bali. Tiap bulan para tersangka memproduksi kurang lebih 2.000 vape ganja, dengan nilai per vape-nya dijual kepada masyarakat kurang lebih 5 juta rupiah. Dikalkulasikan selama satu bulan, omsetnya kurang lebih 10 miliar rupiah. karena sudah beroperasi selama 3 tahun, sejak April 2023 hingga 2026 ini, total omsetnya mencapai 360 miliar rupiah. Demikian langsung dari Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Prancis telah mengidentifikasi dan mengisolasi 5 orang yang diduga terpapar Ebola setelah berada dalam satu penerbangan dengan seorang dokter yang dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut. Menteri Kesehatan Prancis, Stephanie Ries, menyatakan dokter itu sebelumnya bekerja di Republik Demokratik Kongo sebelum kembali ke Prancis dan tidak mengetahui bahwa ia telah terinfeksi virus Ebola. Menurut Ries, dokter tersebut ditempatkan dalam isolasi di rumah sakit begitu pesawat yang ditumpanginya mendarat dan akan tetap menjalani isolasi di sana selama 21 hari sesuai dengan masa inkubasi penyakit tersebut. Berita olahraga, tim bulu tangkis junior Indonesia membawa 26 pemain untuk tampil pada kejuaraan Asia Junior 2026 yang berlangsung di Yatsushiro Kumamoto, Jepang pada 26 Juni hingga 5 Juli mendatang. Kejuaraan Asia Junior 2026 akan mempertandingkan nomor beregu campuran pada 26 hingga 30 Juni, kemudian dilanjutkan nomor persorangan pada 1 hingga 5 Juli. Pada nomor beregu campuran, Indonesia tergabung di grup D bersama Korea Selatan, Makau, dan Malaysia. Skuad Merah Putih akan mengawali pengisian grup dengan menghadapi Korea Selatan pada Jumat besok pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berkenan membuka ekspor berbagai komoditas pangan dan pupuk ke sejumlah negara. Kebijakan tersebut dilakukan dengan syarat petani dalam negeri tidak mengalami kerugian akibat ekspor. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan wujud nyata keterlibatan publik dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi pelestarian cerita rakyat Indonesia. Menurutnya, kemajuan platform digital membuat ruang ekspresi dan penyebaran cerita semakin luas saat ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 3 RRI. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, kita akan simak bersama wawancara sudut dengar parlemen yang akan mengangkat topik tentang dunia kesehatan dihantam defisit BPJS 2 triliun ditambah kenaikan 10 hingga 20%. Bersama narasumber Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI.
6: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara sudut dengar parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: Disampaikan dalam rapat ada defisit 2 T per bulan.
1: Jadi JKN dan BPJS Kesehatan itu amanah 3 undang-undang yang itu menjadi kewajiban negara. Maka kalau kemudian ketahanan pembiayaan kesehatan JKN kita itu mengalami masalah, itu nanti efeknya akan kemana-mana. JKN kita defisit, pasti ada upaya BPJS untuk mengurangi manfaat atau membatasi manfaat. Harusnya operasi ditunda.
0: Yang dikhawatirkan adalah bagaimana pelayanannya. Kalau kita berkaca sebelumnya aja, tiba-tiba ada penonaktifan.
1: Nah, undang-undang kita ini memang sudah memaksa setiap penduduk wajib.
0: Oke.
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Wajib. Yang miskin ditanggung negara.
0: Oke.
1: Yang kaya mampu bayar sendiri. Jadi kalau angkanya baru 78%, sementara PBI sudah 96,8 juta, ada orang mampu yang tidak menjadi peserta atau tidak bayar.
0: Apakah ada iuran yang akan dinaikkan?
1: Dalam regulasi kita, itu iuran BPJS Kesehatan harus selalu dievaluasi setiap 2 tahun sekali. Karena ada inflasi, ada peningkatan layanan. Sekarang kan APBN 49 triliun. Kalau ada penyesuaian iuran, pasti dia akan ikut menyesuaikan juga. Maka kalau ada penyesuaian iuran, itu tidak akan mungkin mengganggu orang miskin.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya balik lagi. Kita mau membahas yang rame lagi pastinya. Apa kabar dulu nih buat Sobat Parlemen? Sehat ya, harus sehat ya kan. Wajib sehat karena yang lagi sakit BPJS Kesehatan. Sakit karena ada defisit 2 T per bulan. Wow. Belum lagi nih kemarin Pak Menteri Kesehatan menyampaikan, boleh kok, masih wajar, make sense. Kalau harga obat naik 10-20%, make sense kah? Di tengah kondisi masyarakat yang sedang tertekan dengan ekonomi global, gak perlu lama-lama, Nadia Kanaya gak sendiri, karena sudah ada Bapak Edi Wuryanto yang menemani Nadia dari Komisi 9 DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Gak bosen dong kalau ketemu Nadia di SDP.
1: Ya,
0: jangan bosen ya.
1: Janganlah.
0: Jangan.
1: Ya. Tugas kita untuk menyampaikan ke publik.
0: Menyampaikan bagaimana kondisi BPJS sebenarnya.
1: Betul.
0: Disampaikan dalam rapat ada defisit 2 T per bulan. Tapi sebenarnya BPJS ini udah terbiasa sih ada defisit ya. Dari tahun 2019 sampai sekarang kayaknya setiap kali masuk Komisi 9 defisit lagi. Kalau ini tidak tertangani, dikhawatirkan di 2027 bulan pertengahan bulan Juni atau Juli bisa gagal bayar.
1: Ini masalah yang sangat serius ya, karena jaminan kesehatan nasional BPJS itu dalam kehidupan sehari-hari itu urgent dan important.
0: Ya,
1: mendesak
0: betul.
1: Dan penting. Kalau urusan mendesak dan penting harus mendapat prioritas. Nah, mengapa itu mendesak dan penting? Satu, undang-undang dasar kita sudah mengamanatkan itu. Bahwa setiap orang berhak memperoleh akses layanan kesehatan.
0: Kesehatan, ya.
1: Fakir miskin dipelihara oleh negara, pasal 28H dan 34. Lalu yang kedua, undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, itu bagi orang miskin wajib dipelihara oleh negara. Dan seluruh penduduk harus menjadi peserta BPJS, plus undang-undang BPJS sendiri. Jadi JKN dan BPJS Kesehatan itu amanah 3 undang-undang yang itu menjadi kewajiban negara. Maka kalau kemudian ketahanan pembiayaan kesehatan JKN kita itu mengalami masalah, itu nanti efeknya akan kemana-mana. Baik, terutama akses layanan kesehatan, terutama pembatasan manfaat layanan kesehatan bagi penduduk, terutama lagi bagi daerah-daerah 3T yang dia tidak punya layanan kesehatan, itu menjadi persoalan penting. Maka hari ini persoalan JKN ini menjadi masalah yang urgent dan priority.
0: Waktu kemarin rapat gimana nih Pak? Begitu Pak Menkes menyampaikan, apa yang kemudian Bapak respon dengan adanya informasi 2T ini?
1: Ya, karena itu JKN selalu menjadi perhatian Komisi 9. Mitranya Kemenkes, BPJS Kesehatan, Dewas BPJS, DJSN, bahkan kita undang Mensos, kita undang BPS, kita undang Mendagri, seluruh stakeholder bukan hanya yang menjadi mitra Komisi 9, tapi mitra lain kita undang juga.
0: Okay.
1: Jadi persoalan defisit itu memang sudah kita bahas 2-3 tahun yang lalu, bahwa BPJS pasti akan defisit.
0: Berarti memang benar ya, ada track record defisit nih dari 2-3 tahun yang lalu.
1: Betul, okay. Dan itu dibuktikan rasio klaim kita sudah 108,7%.
0: Oke.
1: Okay. 108,7, berarti 8,7% defisit. Mengapa defisit? Satu, ya karena dari sisi kepesertaan yang aktif menurun. Kita hanya punya sekitar 78,86%.
0: Tapi kemarin waktu di rapat komisi 9, dari pihak BPJS menyampaikan kalau di situ hampir 98%
1: yang terdaftar.
0: Oke. Okay. Aktif.
1: Yang terdaftar, yang aktif hanya 78,86%.
0: Oke, okay, berarti
1: 98. Terdaftar tapi enggak bayar kan tidak aktif.
0: Oh,
1: kan?
0: Oke. Okay. Ya, ya benar. Karena beliau menyampaikan juga kalau masih ada yang belum membayarkan karena ada tunggakan.
1: Iya, gitu. Jadi 78,6 aja yang aktif. Terdaftar tapi nggak aktif kan sama saja. Yeah. Pendapatan BPJS menurun.
0: Okay.
1: Nah itu berasal dari 13 juta menunggak. Yang PBBU ya, yang kelas 3 mandiri lah.
0: Okay. Hmm.
1: Itu menunggak. Yang ini memang harus diselesaikan. Karena kalau ini kita biarkan menunggak, toh dia nggak bisa bayar juga. Tapi kalau tunggakannya dihapus, nah, dia bayar iuran lagi tuh. Tuh. Lalu 31,6 juta itu dari PBBU Pemda.
0: Okay.
1: Yang mereka tidak lagi mampu bayar karena TKD yang turun. Kemampuan daerah sekarang turun. Lalu kemudian ada lagi yang 7,4 juta dari PPU nonaktif, pekerja penerima upah. Ini kan banyak PHK kan. Sehingga yang semula orang bekerja dibayar perusahaan, lalu kemudian di PHK, lalu dia nggak mampu bayar lagi. Nah seluruh data ini menjadikan des pendapatan BPJS turun. Di sisi lain, inflasi kesehatan setiap tahun itu sekitar 8%. Inflasi kesehatan, harga obat kan pasti naik dong setiap tahun karena biaya produksi naik. Harga alkes pasti naik dong. Lalu tambah lagi sekarang rupiah melemah.
0: Jadi ini hantaman yang
1: hantaman
0: luar biasa.
1: Hantaman yang luar biasa, pasti harga obat dan alkes naik karena bahan baku obat 80%-90% itu impor, belinya pakai dolar.
0: PBI-nya gimana? Karena kemarin
1: nah, PBI juga kan sebetulnya 96,8 juta. Itu fix sih. Kemudian dinonaktifkan 11 juta. Harapannya kan diganti orang kan. Sehingga dari 96,8 juta ini enggak akan ada efek karena sudah disediakan oleh APBN yang 96,8. Ini hanya ganti orang aja tuh.
0: Ganti orang karena?
1: Ya karena misalnya kan pemerintah merubah DT-SEN sebagai cara untuk memotret orang miskin.
0: Okay.
1: Desil 1 sampai 5. Ya. Oke. Okay? Nah ternyata dari 11 juta orang itu, ada yang gak masuk di desil 1-5, ada yang 10, ada orang kaya masuk, orang miskin gak masuk, pasti ada inklusi error, eksklusi error kan.
0: Okay.
1: Ada juga yang sudah meninggal gak dilaporkan, pasti kan ada uang keluar tapi gak ada orangnya. Sehingga 11 juta itu harus segera diperbaiki, hanya persoalannya reaktivasinya yang lambat. Okay. Terakhir kita rapat dengan Mensos baru sekitar 20%, baru waktu itu sudah 6 bulan loh.
0: Dari yang permasalahan,
1: awal.
0: Okay.
1: Jadi kan lambat. Mengapa reaktivasi lambat? Ya ini persoalan di Kemensos, di BPS, dan itu bukan wilayah Komisi 9, itu Komisi 8 tuh.
0: Berarti pemutakhiran data ini memang juga sedang berjalan.
1: Sedang
0: ya,
1: berjalan.
0: Ya. Jangan sampai ada lagi yang termasuknya orang mampu, orang berada masuk ke PBI ini juga ya. Karena kan kemarin permasalahan itu juga sempat naik ya kan. Nah, kalau dari yang ini kan, kalau yang kemarin waktu ketika kita ada permasalahan yang PBI yang khususnya sedang melakukan perawatan atau seperti cuci darah dan yang lainnya yang memang harus selalu berjalan, kemudian tidak bisa, dari konstituen Bapak, dari dapil Bapak kan banyak suaranya. Banyak yang langsung kemudian menanyakan langsung ke Bapak. Kalau dari dengan informasi adanya defisit 2T ini, kemudian kenaikan harga obat, udah ada yang teriak juga belum?
1: Banyak.
0: Oh, ada tetap.
1: Kan akhirnya kalau

0: Selama ini kan pasien gagal ginjal itu selalu tergantung pada cuci darah, hemodialisis.
1: Iya.
0: Ada metode lain sebetulnya, namanya peritoneal dialisis.
1: Iya. Kemarin Bapak juga sudah membuat ya, informasi itu ya, ya di Instagram ya.
0: Itu lebih efisien, lebih biayanya lebih turun. Dari sisi pasien juga senang, dia
1: lebih
0: bisa
1: nyaman
0: hanya sebulan sekali, dua kali. Dan dia bisa masih aktivitas normal.
1: Tapi sayangnya kuotanya terbatas.
0: Bukan, enggak dipilih. Cenderung ke hemodialisis. Mengapa? Anda tahu kan kalau hemodialisis 6-8 kali terapi, dia datang, ada alat macam-macam. Bisnisnya hidup kan?
1: Ya.
0: Dibanding dengan CAPD.
1: Klaimnya terus berjalan ya?
0: Nah, ini kan sebetulnya masih banyak lah di lapangan itu yang... Sebetulnya masih banyak bisa diefisiensi.
1: Oke, nanti kita bahas lagi soal BPJS Kesehatan ini. Meminta untuk semua masyarakatnya ikut masuk dalam BPJS Kesehatan. Harusnya pelayanannya juga oke dong. Yang dikhawatirkan dari 2T ini impact-nya adalah ke pelayanan kesehatan. Kita bahas nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Edi Wuryanto, masih membahas soal BPJS ya. Kita bahas selanjutnya adalah, ini kan masyarakat diminta untuk ayo masuk ke pesertaan BPJS, ayo ikut. Terus disampaikan ada peningkatan tadi yang kita bahas 98% kalau yang dipaparkan, walaupun kalau menurut Bapak 78% lah yang aktif gitu. Yang dikhawatirkan adalah, bagaimana pelayanannya? Kalau kita berkaca sebelumnya aja, tiba-tiba ada penonaktifan yang harusnya mendapatkan perawatan, tidak bisa mendapatkan perawatan. Dengan adanya 2T dan kemungkinan akan ada gagal bayar kalau tidak ada suntikan dari APBN di 2027 nantinya.
0: Ya ini soal pelayanan ya. Tapi kembali kepada hakiki defisit tadi. Kan kamu tadi mengatakan, yuk menjadi peserta BPJS. Nah, undang-undang kita ini memang sudah memaksa setiap penduduk wajib.
1: Oke.
0: Wajib.
1: Wajib.
0: Wajib. Yang miskin ditanggung negara.
1: Oke.
0: Yang kaya mampu bayar sendiri.
1: Oke.
0: Itu namanya gotong royong kan. Wajib. Jadi kalau angkanya baru 78%, sementara PBI sudah 96,8 juta, ada orang mampu yang tidak menjadi peserta atau tidak bayar. Nah ini yang perlu dikuati oleh pemerintah. Karena bagi orang mampu itu kewajiban. Nah saya mengharapkan masyarakat juga menyadari itu. Gotong royong terbesar dalam hidup ini itu ya jaminan kesehatan nasional. Dengan kesadaran sendiri. Bahkan dalam regulasi itu kita sudah memberikan sanksi layanan publik. Anda ngurus KTP, anak orang mampu kuliah. Yang kedua memang APBN harus naik. Di 2026 kita hanya bisa alokasikan 20 triliun. Sehingga saya meyakini dengan tanpa gangguan inflasi ya atau harga obat naik ya. 20 triliun itu cukup untuk 2026. Nah, di 2027 pemerintah kalau mau meningkatkan kemampuan BPJS naiknya harus dihitung dengan cermat. Kalau 2 triliun per bulan. Itu berarti kan sudah ada 24 triliun. Kemudian belum lagi inflasi kesehatan 10-20%, katakanlah 3 triliun, sudah 27 triliun. PBI kita 49 triliun, berarti anggaran kesehatan sekitar 80-90 triliun per tahun.
1: Itu
0: kalau
1: minimal.
0: Mau JKN kita aman, disupport oleh APBN. Karena kita nggak bisa lagi mengharapkan daerah ketika TKD kita turun. Okay. Nah ini yang pertempuran anggaran di 2027. Kalau ini nggak diantisipasi oleh Menkyu, Bappenas, Kemenkes, DJSN, maka yang kamu khawatirkan bahwa JKN kita menjadi tidak sehat, ya itu terjadi.
1: Termasuk ke pelayanannya juga ini?
0: Nah karena itu pelayanan juga kita harus dorong, karena urusan pelayanan kesehatan itu kan urusan Kemenkes. Pertama yang kita dorong, fokuskan layanan kesehatan di daerah 3T. Sehingga orang sakit, terutama yang kebutuhan dasar sakit, itu bisa dilayani. Nah APBN kita sudah kita dorong tuh ke Papua, ke

0: Maluku, Sulawesi, NTT, NTB, beberapa wilayah 3T. Yang kedua, sistemnya yang kita rubah. Rujukan dari kemarin berdasarkan tipe rumah sakit, dari D ke C, C ke B, B ke A. Hmm. Bayangkan aja, tahu bahwa ini orang sakit jantung katup harus operasi, mestinya kan langsung ke A, ke A ya. Tapi disuruh ke C, C dulu, B dulu, baru ke A. Di D keluar biaya, C keluar biaya, enggak efisien. Hmm. Maka kita rubah rujukannya berbasis kompetensi rumah sakit, sehingga dari puskesmas bisa langsung ke A. Mungkin ke B, mungkin ke C, mungkin ke D, sesuai dengan kondisi pasien dan sesuai dengan kondisi kompetensi atau layanan rumah sakit.
1: Okay.
0: Itu yang itu. Kemudian kelas rawat inap standar, itu kan kita ingin standarkan kan, untuk pasien safety, keselamatan pasien. Jangan sampai orang dirawat seadanya, maka fasilitasnya kita perbaiki, kamar mandinya kita perbaiki, oksigen kita perbaiki, jangan sampai layanannya enggak standar. Nah, kita sedang mengubah sistem inasi bisnis pembayaran ya ke IDRG, itu sebagai bagian dari upaya untuk fairness pembiayaan kesehatan kita, dan dari perubahan inasi bisnis dari IDRG itu juga diharapkan ada efisiensi.
1: Saya mau membahas soal itu juga. Ini kan kemarin disebutkan ada 3 reformasi utama untuk meningkatkan mutu layanan yang tadi Bapak sampaikan ya kan. Mulai dari kelas rawat inap standar, RBKP, rujukan berbasis kemampuan layanan ya. Kemudian juga IDRG itu ya, Indonesia Diagnosis Related Group ya kan. Nah, apakah dengan ini akan cukup signifikan kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan pelayanan BPJS? Karena sebenarnya yang diharapkan masyarakat nih, kalau yang saya lihat nih, intinya ketika mereka hadir ke rumah sakit, gak ada tuh yang kayak ngantri dari loket A berjam-jam ke loket B berjam-jam, kemudian nanti ketemu sama dokternya, oh ya, ya oke, gak apa-apa, besok datang lagi ini. Intinya kan seperti itu kan, yang diharapkan adalah pelayanan yang cepat, yang prima, yang bisa segera gitu. Apakah dengan 3 formulasi baru ini, reformasi baru ini akan benar-benar meningkatkan pelayanan itu?
0: Ya harusnya begitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, sistem rujukan tadi itu kan nanti akan berpengaruh pada layanan kan. Termasuk juga inisi bisnis kayak IDRG, itu para dokternya juga akan beda juga pelayanannya. Lalu kelas rawat inap standar. Yang kelas 3 itu standar pelayanannya distandarkan. Yang kelas 3, kalau kelas 2, kelas 1 VIP udahlah, itu udah lewat lah. Dulu kan ada kelas standar yang kamar mandinya jelek, ventilasinya buruk, pencahayaannya jelek, sarana untuk melakukan tindakan emergensi terganggu. Nah sekarang disandarkan tuh. Maka maka mau nggak mau yang kelas 3 yang selama ini menjadi jumlah tempat tidur terbanyak.
1: Terbanyak ya.
0: Terutama orang miskin kan banyak kelas 3 kan. Itu kita standarkan. Jadi pasti akan naik.
1: Jadi 4 ya berapa?
0: Satu ruangan maksimal 4. Dulu kan bisa 8, bisa 7 ya. Ya enggak manusiawi lah. Nah, di samping itu memang BPJS, layanan BPJS itu kan ada 2 hal dia. Dia standar biaya, standar mutu. BPJS harus lebih kenceng pada rumah sakit. Kalau Anda tidak melakukan pelayanan yang baik, kerjasamamu saya putus. Dan ini yang dilakukan oleh BPJS. Maka sekarang ini sering kan perdebatan antara rumah sakit dengan BPJS, seolah BPJS itu ngatur rumah sakit. Sebetulnya BPJS ini dalam rangka mengendalikan mutu, antrian. Dia sudah batasi loh, paling lama 1-2 jam. Dari mulai dia datang, loket, periksa, dapat obat, itu dia batasi 1-2 jam. Dulu kan bisa 6 jam, bisa 7 jam. Nah sekarang dia lihat indikator itu, sehingga ada upaya standar mutu yang diterapkan oleh BPJS yang memaksa rumah sakit untuk mengikuti itu.
1: Oke, semoga 2 jam ini juga bisa berkurang ya, 30 menit
0: ya, lah. Ya, syukur-syukur bisa lebih cepat 30 menit.
1: Iya, kalau ibu-ibu nah, hamil
0: tapi,
1: 2 jam lumayan.
0: Tapi gimana mereka ibu hamil dari periksa terus 30 menit terus dapat obat? Oh, ya enggak mungkin lah.
1: Oke. Nanti kita balik lagi soal BPJS ini. Kira-kira nih dengan adanya defisit, dengan adanya permasalahan di BPJS kesehatan, ada enggak sih kenaikan iurannya? Nah, kita bahas nanti di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan juga Pak Edi Wuryanto. Kita mau langsung menanyakan, apakah ada iuran yang akan dinaikkan dengan kondisi defisit ini?
0: Bicara fakta ya, saya lebih suka penyesuaian iuran. Dalam regulasi kita, itu iuran BPJS Kesehatan harus selalu dievaluasi setiap 2 tahun sekali.
1: Oke.
0: Karena ada inflasi,
1: iya.
0: Ada peningkatan layanan, dan lain-lain, itu dievaluasi. Dan itu wewenangnya DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Itu wilayah dia itu, untuk mengukur aktuarianya itu. Nah, atas dasar itu, pemerintah mengalokasikan PBI kali 96,8. Sehingga APBN pasti ada menyesuaikan.
1: Okay.
0: Sekarang kan APBN 49 triliun. Kalau ada penyesuaian iuran, pasti dia akan ikut menyesuaikan juga. Maka kalau ada penyesuaian iuran, itu tidak akan mungkin mengganggu orang miskin.
1: Karena kalau orang miskin sudah udah ditanggung ibaratnya.
0: Sudah tanggung negara.
1: Okay.
0: Malah justru menguntungkan orang miskin. Dia akan memperoleh manfaat. Yang terganggu adalah yang mampu.
1: Karena
0: kelas 1, kelas 2 pasti misalnya ada penyesuaian ya. Pasti kan dia gaduh kan. Apalagi kelas 3 mandiri. PBPU, PPU. Sehingga seringkali kalau ada penyesuaian iuran, selisih kenaikan iuran yang kelas 3 mandiri itu kita dorong di backup oleh APBN.
1: Okay.
0: Agar tidak sekitar 14 jutaan lah. Okay. Agar tidak membebani bagi kelas 3 mandiri. Itu skema. Nah, sudah 6 tahun ini enggak ada penyesuaian iuran. Bagaimana mungkin pengeluaran terus meningkat, tambah rumah sakit, kerjasama baru dan lain-lain, inflasi naik terus, ini flat. Nah, alternatif kedua adalah enggak usah ada penyesuaian iuran, suntikan aja APBN. Seperti 2026, 20 triliun.
1: Okay.
0: Nah, 2027, hilalnya belum kelihatan. Karena rapat terakhir dengan Kemenkes, pagu Kemenkeu di 2027 belum memasukkan tambahan APBN untuk JKN. Jadi yang 26 ada 20 triliun, dan 2027 masih nol.
1: Okay.
0: Flat di angka 49 triliun. Kalau 2026 kan 49 triliun plus 20 triliun. Maka saya usul yang 2027 itu paling enggak 49 triliun plus 40 triliun. Kan harus naik dari 2026. Ada inflasi kesehatan, rupiah melemah, tambah rumah sakit baru.
1: Tapi dengan kondisi seperti ini Pak, di tengah ekonomi global yang masih gonjang-ganjing ibaratnya sekarang nih, apakah kalau kita buat menutupi ini ya, 2T ini ya, dengan tantangan 2T defisit BPJS, dinaikkan sekarang apa tidak akan menjadi beban juga di masyarakat?
0: Saya kira itu kalkulasi pemerintah. Pasti beban masyarakat tinggi. Di saat ekonomi tidak baik-baik saja, PHK meningkat, rupiah melemah, BBM naik. Nanti kalau ada iuran BPJS naik, gaduh pasti. Itu yang tidak kita inginkan.
1: Okay.
0: Maka saya lebih senang pada kondisi sulit seperti ini 2027, suntikan APBN untuk kesehatan yang dinaikkan sehingga sustainability, ketahanan pembiayaan kesehatan kita terjaga.
1: Aman ya.
0: Aman. Nah, angkanya berapa? Ya hitung aja 2 triliun per bulan kali 12-24, inflasi 10-20, berarti ya sekitar 27, ya kan, 27, ya kan. plus yang 2006 aja 20 triliun, maka kalkulasi saya sekitar 40 triliun gitu loh. Yang reguler kemarin 49 triliun, maka APBN untuk JKN kita disediakan sekitar 80 sampai 90 triliun.
1: Itu harapannya di 2027.
0: Itu kalau ingin memenuhi undang-undang dasar, undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS.
1: Oke. Sebenarnya nih ada enggak formula yang tepat supaya BPJS ini bisa terus menjaga kesehatan pembiayaannya, terus bisa menjaga juga pelayanannya dan memberikan pelayanan juga yang prima kepada masyarakat?
0: Ya kan memang pilar JKN kita ada tiga. Siji kepesertaan.
1: Berarti kepesertaannya itu harus sampai
0: 100%. 100% dong, ya, UHC okay. Kan 100%.
1: Oh, ya, okay.
0: Universal coverage 100%. Undang-undang kita juga wajib seluruh penduduk peserta.
1: Oke, okay. Berarti ini PR-nya BPJS harus...
0: PR-nya... pemerintah, oh bukan iya. Hanya BPJS. BPJS itu hanya eksekutor, ini urusan pemerintah nih.
1: Oke.
0: Okay. Hanya memang BPJS perlu mendisiplinkan bagi orang yang mampu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu loh. Ini 100% dulu nih. Ini harus komitmen. Jadi negara punya kewajiban orang miskin gitu loh. Kalau orang angka kemiskinannya naik, berarti orang JKN-nya naik. Ini perintah undang-undang. Yang kedua, pembiayaan. Nah pembiayaan ini kan harus dihitung kan, aktuarianya kan, urusan SJSN, oh sorry, DJSN. Dia independen ngitung ya, berapa sih sebetulnya pemasukan BPJS yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dia hitung. Menjadi diusulkan pada presiden untuk kemudian disesuaikan.
1: Okay.
0: Jadi yang ketiga, which are service coverage, layanan. Nah, layanan itu urusan Kemenkes.
1: Okay.
0: Dia harus memperbaiki layanan. Semua rumah sakit, puskesmas, klinik. Kalau belum tersedia, ya bagaimana dia menyediakan. Jangan sampai muncul ketidakadilan sosial. Orang Papua ambil BPJS ya?
1: Harusnya bayar dong.
0: Bayar kan? Yeah. Orang Semarang lo tinggal bayar gak?
1: Bayar dong.
0: Bayar kan? Pertanyaan yeah. Saya, mana lebih mudah akses layanan kesehatan orang Papua Semarang. Sama orang Semarang?
1: Semarang.
0: Orang Semarang kan, pertanyaan berikutnya, lebih mampu mana orang Semarang sama Papua?
1: Harusnya orang Semarang.
0: Orang ya? Semarang, yang bayar BPJS siapa?
1: Orang Semarang dan orang Papua, dan seluruh orang Indonesia.
0: Sudah Anda lihat, orang Papua itu rasio klaimnya rendah. Orang sakit nggak bisa menggunakan layanan kesehatan, dia bayar juga.
1: Oke.
0: Nggak adil, orang Semarang lebih mampu, sakit sedikit.
1: Bisa ya langsung dekat. Tari Adi kemana ya?
0: Orang NTT, orang Maluku, lebih kaya mana dengan orang Jawa.
1: Oke, betul.
0: Itulah layanan kesehatan. PR kita masih banyak.
1: Oke, 3 menit terakhir nih saya udah dikode sama mbaknya itu. Dengan kenaikan harga obat 10-20% yang kata Pak Menkes ini make sense. Tapi ini di tengah kondisi ekonomi seperti ini ya, menurut Bapak seperti apa?
0: Ya... Menkes harus mengamankan obat-obat yang esensial, yang itu dibutuhkan.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu dijaga betul, jangan sampai obat-obat esensial itu tidak bisa diperoleh oleh masyarakat. APBN masuk ke situ. Nah, obat-obat yang memang tidak esensial, silakan Menkes mau mengambil kebijakan apa.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bahwa ada biaya yang naik akibat inflasi.
1: Itu harus dipahami juga ya.
0: Itu harus dipahami. Tapi jangan sampai obat-obat esensial yang itu dibutuhkan di hampir semua layanan kesehatan itu membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin. Obat tifus, obat demam berdarah, penyakit-penyakit umum lah, obat hipertensi yang esensial harus ada dong. Jangan sampai ini kemudian mudah saja menaikkan 10-20% lalu dampaknya pada orang miskin. Itu yang enggak boleh. Okay. Jadi Menkes perlu menghitung betul. Mungkin dia statementnya masih kasar kan, tapi harus ditelaah secara presisi. Jangan sampai pembiayaan kesehatan kita sulit dijangkau oleh orang miskin.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Edi Wuryanto sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Kita undang lagi nanti ya. untuk membahas semoga kesehatan BPJS kesehatan yang benar-benar sehat ini yang nantinya kita bahas. Jangan bosan-bosin nanti kalau kita hubungin ya.
0: Undang pasti aku datang.
1: Oke, terima kasih.
0: Enggak pernah aku tolak.
1: Siap. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di semua platform tentunya. Dan pastinya di Pro 3 RRI. Nadia Kanaya, Pak Edi Wuryanto, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di next episode Sudut Dengar Parlemen. Bye.
3: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya menyatakan pengelolaan royalti musik pada platform digital mengikuti sistem yang dimiliki masing-masing layanan. Pemerintah juga terus memperbaiki ekosistem musik nasional, termasuk tata kelola royalti bagi para musisi. Menurut Rifky, perbaikan ekosistem musik dilakukan seiring berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri musik Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini berada di level 5.999,39. Informasi selengkapnya bersama Sasa Hania. Sasa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan sore ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 5.999,039 atau naik sekitar 115,156 poin atau 1,96%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini, di mana IHSG dibuka pada level 5.873,07 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.056,2. Mayoritas saham hari ini mengalami penguatan, di mana tercatat sebanyak 537 saham menguat, sementara 135 saham melemah dan 140 saham yang stagnan. Sementara itu, untuk aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 13,407 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 22,099 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 1,693 juta kali transaksi. Analis menyebut berlanjutnya koreksi harga minyak dunia diperkirakan dapat mendorong penguatan kembali IHSG pada perdagangan besok hari. Harga minyak mentah Brent yang turun mendekati $70 Amerika Serikat per barel hari ini dinilai menjadi sentimen positif karena sudah mendekati asumsi harga minyak dalam APBN 2026. Kondisi tersebut diperkirakan dapat mengurangi kekhawatiran investor terhadap potensi pelebaran defisit APBN. Selain itu, penurunan harga minyak juga diharapkan dapat membantu menekan laju inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga ditutup menguat, yaitu 0,05% ke level Rp17.943 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah terjadi seiring menguatnya mata uang di kawasan Asia setelah dolar Amerika Serikat melemah akibat turunnya harga minyak yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif. Untuk perdagangan besok, IHSG diperkirakan oleh analis bergerak mendatar atau sideways pada kisaran 5.850 hingga 6.100. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit sekitar 2 triliun rupiah setiap bulannya. Ini dikarenakan pengeluaran untuk klaim dari rumah sakit yang mencapai 16,5 triliun rupiah. Ini melampaui penerimaan iuran dari peserta yang mencapai 14 triliun rupiah. Jika tidak ada intervensi pemerintah, BPJS terancam gagal bayar pada Juli 2027 meskipun cadangan saat ini masih cukup untuk membayar klaim rumah sakit tersebut. Tadi sudah dibahas dalam wawancara Sudut Dengar Parlemen bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto. Ada komentar mungkin dari Anda pendengar? Silakan sore ini kami buka line telepon. Anda bisa bergabung di segmen Warga Bicara Pro 3 RRI. Atau barangkali ingin menyampaikan seperti apa informasi kondisi saat ini, cuaca ataupun juga kondisi situasi terkini ya di sore hari ini di tempat Anda masing-masing. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Layanan pesan WhatsApp silakan dikirimkan kembali di 081-399-399-888. Fakta utama mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini yaitu mengenai tingginya rasio klaim yang telah mencapai angka 108,72%. Dalam sehari, BPJS ini melayani sekitar 2 juta transaksi dengan nilai pembayaran mencapai 500 miliar rupiah per harinya. Apa komentar Anda atau ingin juga bergabung di segmen Warga Bicara sore ini? Saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat sore, Pak Udin.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Udin.
3: Ya, BPJS tuh udah jadi andalan ya, untuk semua orang, terutama kota Jakarta gitu, udah jadi andalan. Yeah. Jadi saudara tuh ngomong saya mau bayar tapi saya tidak mau sakit gitu.
1: Gotong royong ya.
3: Mau bayar
1: karena untuk gotong royong ya.
3: Saya mau bayar tapi saya tidak mau sakit. Gitu. Tapi kalau saya sakit ya saya pakai BPJS kan gitu kan. Pakai bahasanya kayak gitu. Karena ada gitu. Jadi sesuatu yang gotong royong dan itu memudahkan gitu.
1: Baik, makasih. Waalaikumsalam Pak Udin di Boyolali. Kita ke Samarinda Pak Soan. Selamat sore Pak Soan.
4: Selamat sore temanku.
1: Silakan Pak.
4: Cerah Samarinda ini.
1: Cerah Samarinda baik.
4: Ya, saya gini ya Mbak Luna ya. Saya ketika berapa tahun yang lalu itu ya, ini ada tetangga saya itu ada menunggak BPJS 2.70.000 ya. Waktu itu ya, berikut denda ya. Sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, tidakkah BPJS itu mempunyai kebijakan atau solusi untuk pembayaran BPJS cicilan bulanan itu loh.
1: Untuk menutup tapi yang tunggakan-tunggakan.
4: Nah, tunggakan ini memang ada solusinya, tetapi kan dia tidak kuat bayar tunggakan ini. Itu kan akibat daripada pandemi itu Pak Ano, Mbak Luna.
1: Betul.
4: Di PHK banyak itu kan akibat pandemi. Jadi kalau saya hitung-hitung, BPJS itu menolak untuk iuran yang bulanan mau diteruskan lagi nih ditolak harus dilunasi itu. Berapa kerugiannya BPJS satu bulan? Waktu itu saya katakan, kan mereka kan tidak bisa bayar. Mereka siap bayar lagi setelah mereka ada pekerjaan setelah pandemi. Tapi waktu itu ditolak sama BPJS. Nah sekarang masalahnya kan menjadi membengkak gitu ya. Kalau saya dengar tadi dari parlemen 2 triliun 1 bulan kalikan 1 tahun 24 triliun. Wih, banyaknya bisa gagal bayar ini bisa. Saya pikir gitu ya. Coba yang cepat saja kebijakan itu, kebijakan yang ingin menghapuskan tunggakan masyarakat itu cepat saja sosialisasikan untuk dihapuskan. Diputihkan begitu supaya masyarakat yang menunggak ini bisa membayar lagi bulanannya untuk ya paling tidak ya, nggak mungkin lah orang mau sakit Pak Mbak Luna, orang mau kok tetap bayaran itu. Jadi kita harapkan kepada pemerintah maupun BPJS dan Dewan, cepat saja hapuskan itu. Jadi cepat dibayar, tiap bulan depan kan langsung dibayar Pak, begitu Mbak Luna. Tidak menggurui ya, enggak ya, tetapi ini adalah masalah kita bersama, saya kira begitu. Terima kasih Mbak Luna.
1: Terima kasih Pak Soan, masukannya ya. Ini sesuai dengan evaluasi yang disampaikan oleh DPR, Komisi 9 yang juga menyoroti situasi ini. Ada dorongan untuk melakukan evaluasi akar masalahnya ya, defisit yang mencapai belasan triliun rupiah ya, 2 triliun rupiah per bulannya, mulai dari tingginya beban penyakit katastropik sampai tadi mengenai iuran ya, optimalisasi iuran peserta supaya tidak terus-menerus menggunakan solusi tambal sulam berupa suntikan dana itu tadi dari pemerintah. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan medis dan juga klaim di fasilitas kesehatan saat ini tetap berjalan dengan normal. Dan tentunya informasi lebih lanjut mengenai layanan dan juga skema iuran bisa diakses melalui portal resmi BPJS Kesehatan. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Menuju Baitullah.
7: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
8: Sebenarnya tidak nabung Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
6: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
9: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
6: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah kini sedang mencari jalan tengah dengan para pemangku kepentingan untuk menyikapi imbas kenaikan harga gas industri. Menurut Bahlil, kenaikan harga gas industri kemungkinan berdampak pada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas harga gas bumi tertentu HGBT. Bahlil juga menyebut sebagian sumur di daerah, khususnya di Jawa Barat, memang sedang mengalami penurunan produksi. Untuk menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui liquefied natural gas LNG dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut mempengaruhi harga final dari gas industri tersebut. Beralih ke informasi lainnya, DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Selengkapnya berikut kita akan simak laporannya bersama Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta mencatat saat ini terdapat lebih dari 1.600 titik urban farming yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota Jakarta. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan lokasi pertanian perkotaan tersebut memanfaatkan berbagai ruang yang tersedia, mulai dari atap bangunan, lingkungan sekolah, lahan tidur, gang hijau, hingga area yang dikelola kelompok tani. Demikian dikatakan Hasudungan di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026.
2: Langkah-langkah strategis yang kami laksanakan untuk meningkatkan urban farming, yaitu yang pertama dengan meningkatkan animo masyarakat melaksanakan urban farming di tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan. Kita memiliki kurang lebih sumber daya pertanian 4.000 orang. Dan kita juga memiliki lokasi-lokasi urban farming kurang lebih 1.600 titik yang terdiri dari seperti rooftop, sekolah, kemudian juga lahan-lahan tidur, kemudian juga gang-gang hijau, dan ada juga beberapa kelompok-kelompok tani yang kita manfaatkan sebagai sumber daya pertanian perkotaan.
1: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bambang Arianto, menilai pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di ibu kota.
3: Di dalam pengendalian inflasi ini yang juga merupakan suatu hal penting, itu adalah bagaimana kita menjaga pasokan. Menjaga supply, menjaga pasokan, terutama pasokan pangan. Yang namanya urban farming itu kalau kita lihat kan dia berusaha memanfaatkan lahan yang terbatas tapi dengan mengupayakan hasil yang paling optimal dari lahan yang terbatas itu. Dan disitulah kita nanti akan menggabungkan berbagai macam inovasi, teknologi, kemudian juga keterkaitannya dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, bagaimana menghubungkan satu dengan yang lain, sehingga urban farming ini bisa semakin meningkatkan porsinya untuk mendukung ketahanan pangan di DKI Jakarta.
1: Pengembangan pertanian perkotaan dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta. Upaya tersebut penting mengingat sekitar 98% kebutuhan pangan ibu kota masih dipasok dari luar daerah. Selain membantu penyediaan bahan pangan yang lebih segar dan kualitasnya lebih terjamin, kegiatan bercocok tanam di kawasan perkotaan juga memberikan manfaat lingkungan, termasuk meningkatkan kualitas udara melalui penambahan ruang hijau. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser El-Semi, mengungkapkan Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Berikut kita akan simak laporannya bersama Retno Mandasari. Retno.
4: Ya, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser El-Semi, mengatakan Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau TAC ASEAN sejak 2016. El-Semi mengungkapkan keinginan Mesir itu juga telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn dalam pertemuan di Markas Besar ASEAN baru-baru ini. Ia menyebut Mesir mengharapkan terjadi kerjasama lebih kuat dengan ASEAN, serta serta Mesir siap berkontribusi lebih besar dalam hubungan bersama negara-negara anggota ASEAN khususnya dengan Indonesia.
5: We are looking forward to elevate our relation to sectorial dialogue partner. And of course, Indonesia is the biggest country of ASEAN, and we are looking forward for the support of Indonesia to our request for the elevation of the relation between ASEAN. Of course, Egypt is looking forward for this new horizon of cooperation.
4: Secara khusus, Dubes El Shemi turut menyoroti hubungan diplomatik dengan Indonesia yang telah memasuki usia 81 pada 2026. Ia mengungkapkan Mesir dan Indonesia menikmati hubungan yang tidak hanya berakar kuat dalam sejarah, tetapi juga terus mengarah pada berbagai peluang dan cakrawala baru, khususnya memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang resmi menjadi kemitraan strategis pada April tahun lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga, Komite Olimpiade Internasional IOC menyatakan bahwa tuan rumah Olimpiade musim panas 2036 akan dipilih pada pertengahan tahun 2029. IOC menyatakan para calon tuan rumah akan diwajibkan menyelesaikan kuesioner calon tuan rumah dan mengajukan sejumlah jaminan keuangan utama sebelum melangkah ke tahap akhir yang dikenal sebagai dialog terfokus. Reformasi itu juga menciptakan fase dialog strategis baru yang memungkinkan Dewan Eksekutif IOC menyeleksi sejumlah proyek yang selaras dengan prioritas jangka panjang organisasi tersebut untuk penilaian yang lebih mendetail.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
3: Aku sih lebih asik menggambar.
4: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
5: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
6: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
7: Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
4: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
8: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
9: Indonesia menyapa sore.

0: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 3 RRI masih dalam Indonesia Menyapa Sore di hari ini Kamis 25 Juni 2026. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen sore hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi-informasi dari berbagai wilayah di Nusantara dalam program Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.

0: Diawali informasi sore hari ini dari Gorontalo ya, sebagian petani di Gorontalo hingga saat ini belum sepenuhnya dapat menggunakan teknologi pertanian secara maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses dan juga biaya. Berikut kita simak laporannya bersama Rusdi Aneta.
1: Perkembangan teknologi di sektor pertanian terus mengalami kemajuan. Berbagai inovasi seperti alat dan mesin pertanian modern, sistem irigasi cerdas, hingga teknologi digital untuk memantau kondisi tanaman mulai diperkenalkan sebagai solusi meningkatkan produktivitas. Namun bagi sebagian besar petani, teknologi tersebut masih belum sepenuhnya dapat dinikmati karena keterbatasan akses dan biaya. Petani jagung Gorontalo Irfan Matalauni mengungkapkan petani sebenarnya memiliki keinginan untuk mengikuti perkembangan teknologi pertanian. Penggunaan alat modern dinilai dapat menghemat tenaga, mempercepat proses budidaya, serta meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, sebagian besar petani masih mengandalkan cara konvensional karena alat-alat modern belum mudah dijangkau baik dari sisi harga maupun ketersediaan di lapangan. Kondisi ini membuat kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan petani untuk mengadopsinya masih cukup besar.
2: Saat ini hampir semua ya petani Gorontalo, terutama petani jagung itu, penggunaan teknologi itu sangat minim. Memang ada beberapa teknologi yang sudah diterapkan, tetapi memang ya tidak memadai. Karena memang keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya juga, kemudian alokasi unit yang memang mungkin menurut Dinas Pertanian dan teman-teman PPL memang mungkin sudah terpenuhi, tapi menurut petani itu memang agak sulit memenuhi kebutuhan petani. Karena saat ini luasan lahan pertanian dengan unit yang ada mungkin tidak berbanding lurus menurut kami. Soal perawatan ya kami setuju, mungkin memang pola pikirnya para petani ada yang baik yang dipakai, yang rusak disingkirkan. Mungkin itu yang harus dirubah, mindset yang harus dirubah. Tetapi terkait dengan penerapan teknologi pertanian, memang kita harus akui juga bahwa petani di Gorontalo ini tidak semua menerapkan teknologi pertanian. Masih ada juga ya, masih pola manual. Ya harapannya ke depan selain mendorong penerapan teknologi pertanian, juga harus diimbangi juga dengan ketersediaan teknologinya. Karena sampai saat ini saja di kami, khususnya petani yang ada di desa-desa, untuk menjangkau barikade itu agak sulit.
1: Selain persoalan biaya, Irfan menilai pendampingan dan pelatihan penggunaan teknologi juga perlu diperkuat. Petani membutuhkan pengetahuan yang memadai agar teknologi yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Hambatan biaya, keterampilan, dan keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan umum dalam menerapkan teknologi pertanian di berbagai daerah. Ia berharap pemerintah dapat memperluas program bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk menghadirkan skema yang memudahkan kelompok tani untuk mengakses teknologi tanpa harus menanggung biaya yang terlalu besar. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren okupansi hotel di Lombok Barat naik bertahap saat libur sekolah. Laporannya disampaikan Rian Muhdar. Rian.
3: Baik, saat ini saya berada di Senggigi, Lombok Barat. Momentum sekolah mulai memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan di kawasan wisata Senggigi. Meski lonjakan tamu belum terjadi secara drastis, tren peningkatan akupansi di hotel-hotel di Senggigi mulai menunjukkan pergerakan yang stabil seiring semakin dekatnya puncak musim liburan. Menurut keterangan pelaku pariwisata yang sekaligus marketing manager Aruna Senggigi, Rizky Bestari, mengatakan peningkatan tingkat hunian hotel selama masa libur sekolah masih berlangsung bertahap dan belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Untuk akupansi selama masa libur sekolah ini memang mengalami kenaikan, tetapi belum bisa dikatakan sangat signifikan. Peningkatannya masih bersifat normal dan bertahap. Pihaknya tetap optimis karena periode libur masih akan berlangsung hingga akhir Juni, sehingga peluang peningkatan akupansi masih sangat terbuka. Menurutnya, karakteristik pariwisata Senggigi yang masih didominasi wisatawan domestik membuat pola pemasaran kamar berbeda dibandingkan hotel yang lebih banyak mengalami wisatawan mancanegara. Sebagian besar lokal justru melakukan reservasi mendekati waktu keberangkatan. Dan saat ini tingkat hunian hotel berada pada kisaran 40% hingga 50%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum libur sekolah yang masih berada di bawah 40%. Untuk memaksimalkan momentum liburan sekolah, berbagai aktivitas edukatif dan kreatif telah disiapkan selama sepekan pada puncak masa libur sekolah. Salah satu kegiatan unggulan adalah membuat sekaligus menghias layang-layang disertai sejumlah aktivitas interaktif lainnya yang dirancang untuk mengisi waktu liburan anak secara positif. Berikut penjelasan pelaku pariwisata yang sekaligus marketing manager Aruna Senggigi, Rizky Bestari.
4: Bisa dikatakan kalau untuk kenaikan yang sangat signifikan, itu kita belum bisa katakan ada ya. Tapi naiknya itu normal, gradual. Jadi kita masih tetap optimis dan menimbang juga liburan di bulan Juni, masih di akhir Juni ya. Nah, biasanya kalau di Aruna Senggigi Resort Convention, kita itu karena didominasi juga dengan market lokal dibandingkan dengan foreigners, trennya itu kita last minute, Pak. Jadi kita masih tetap optimis untuk ke depannya akan ada kenaikan untuk occupancy di high season.
3: Rizky menjelaskan strategi menghadirkan beragam aktivitas keluarga merupakan bagian dari upaya hotel di Senggigi dalam memperkuat daya tarik destinasi selama musim liburan. Dengan mayoritas tamu berasal dari keluarga lokal, hotel ini menghadirkan pengalaman liburan yang tidak hanya nyaman tetapi juga memberikan nilai edukasi dan hiburan bagi anak-anak. Dari Senggigi, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Pendengar, dukungan coffee shop terhadap kawasan tanpa rokok menjadi cerminan meningkatnya kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Selengkapnya, kita simak laporan William Van Heeren, RRI Pontianak. William.
4: Baik, terima kasih. Pendengar 3 RRI, ini mas saja berada. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor kuliner. Salah satu barista di coffee shop di Pontianak, Raffi, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Ia juga mengatakan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan pelayanan pelanggan, pihaknya memahami pentingnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan. Tapi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Ia juga menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Berikut penuturan salah satu barista dari Coffee Shop di Pontianak, Raffi.
5: Menurut saya dari kebijakan tersebut saya mendukung, karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak, dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan untuk mereka kan. Kalau ada sampah sebagai pasif nggak enak juga. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuk yang smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang nggak setuju mungkin karena salah tangkap. Padahal itu masih boleh merokok. Intinya di smoking area, nggak di area yang non smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun, jadi saya mendukung.
4: Ya, pendengar. Menurutnya juga penerapan kawasan tanpa rokok juga berpotensi memberikan dampak positif bagi bisnis kafe. Ia memperkirakan jumlah pelanggan dapat meningkat karena sebagian besar pengunjung di kafe shopnya sendiri merupakan perempuan dan keluarga yang menginginkan suasana nyaman tanpa gangguan asap rokok. Ia pun berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kenyamanan bersama semakin meningkat. Ia juga mengajak para perokok untuk menghormati hak orang lain dengan memanfaatkan area merokok

0: berharap alokasi tersebut dapat ditingkatkan pada masa mendatang. Nah, jadi menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar operasional Labkesmas dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, Kementerian Kesehatan menetapkan target agar pembangunan dan kesiapan operasional Labkesmas dapat diselesaikan pada Juni hingga Juli 2026. Untuk memenuhi target tersebut, Dinas Kesehatan Rutin Sanggau terus melengkapi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sehingga Labkesmas siap ditempati dan difungsikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, jadi menambahkan, pengadaan sebagian peralatan masih menunggu dukungan pemerintah pusat, sementara peraturan bupati atau perbup terkait struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK masih dalam proses pembahasan di tingkat provinsi sesuai tahapan dan antrian yang berlaku.
1: Bahwa Labkesmas kita sudah siap untuk ditempati ataupun dilaksanakan atau difungsikan. Yang jelas memang dari segi peralatan kita yang belum mendapatkan itu, karena itu tadi harus dari pemerintah pusat. Nah, sementara untuk perbup ini masih digodok ataupun masih dibahas di tingkat provinsi dalam rangka untuk persiapan dari SOTK tersebut. Nah, karena memang kita memang harus prosesnya itu giliran atau antrian menurut daripada bagian organisasi provinsi.
0: Nah, jadi berharap seluruh proses administrasi dan pengadaan data segera rampung sehingga operasional Labkesmas tidak mengalami kendala saat mulai difungsikan. Ia juga menegaskan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau untuk terus mempercepat persiapan agar keberadaan Labkesmas dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso menggelar Expo Peternakan dan Kontes Ternak Exponak 2026. Informasinya bersama M. Samsudi. Samsudi.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso menggelar Expo Peternakan dan Kontes Ternak Exponak 2026 di Pasar Hewan Terpadu Desa Locare, Kecamatan Curahdami. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Muharram ini kembali digelar setelah vakum selama 5 tahun. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan Exponak 2026 menjadi ajang untuk menampilkan ternak unggulan sekaligus memotivasi peternak meningkatkan kualitas usaha peternakan mereka.
4: Apresiasi kepada semua kontestan peserta, luar biasa sekali, mereka sangat semangat sekali, katanya informasinya sejak tadi malam sudah dari sini. Kami sangat berterima kasih sekali dan mengapresiasi antusiasnya. Kemudian yang kedua, kami berharap dengan kegiatan ini tidak hanya sebatas perlombaan, tetapi kemudian ada jaringan silaturahim, kemudian edukasi antar peternak.
3: Ia menjelaskan peserta yang tampil pada babak final merupakan hasil seleksi dari sejumlah pusat kesehatan hewan atau Puskeswan di Bondowoso. Dan menurut Henry, proses penilaian dilakukan oleh 3 orang juri. Selain kontes ternak, kegiatan ini juga melibatkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid melalui asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Bondowoso, Nunung Setianingsi, menyampaikan bahwa Exponak 2026 menjadi momentum penting bagi pengembangan sektor peternakan daerah. Menurut Nunung, sektor peternakan punya peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jalan Sentra Garam Rawaurip sudah puluhan tahun belum tersentuh perbaikan. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita bergabung bersama Rena Safira, RRI Cirebon. Rena.
5: Baik pendengar, warga Desa Rawaurip mengeluhkan kondisi Jalan Sentra Garam yang belum diperbaiki selama puluhan tahun oleh pemerintah. Jalur tersebut menjadi akses utama ribuan petani garam menuju lahan produksi setiap hari secara rutin. Warga Desa Rawaurip, Ismail Marzuki, mengatakan jalan sepanjang 7 hingga 8 km itu sangat vital bagi warga. Menurutnya, kendaraan pengangkut garam dan aktivitas masyarakat bergantung pada jalur tersebut hingga sekarang tanpa alternatif yang memadai.
6: terkait dengan akses jalan di sentra garam. Akses jalan di sentra garam ini

0: dari tahun 70-an sudah terbangun, tapi sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah, harga belum tertentu. Sedangkan di situ menjadi akses utama untuk ribuan para petani garam yang ada di desa saya.
1: Ismail juga mengatakan warga kebingungan menentukan pihak yang berwenang menangani kerusakan jalan sentra garam tersebut. Pasalnya, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten menyatakan jalan itu bukan kewenangan masing-masing instansi. Ia menjelaskan aparat desa telah beberapa kali menyampaikan usulan perbaikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Namun hingga pertengahan tahun ini, belum ada kepastian mengenai tindak lanjut usulan tersebut. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri SDM melakukan peresmian mini LNG di Tuban, Jawa Timur. Kita bergabung bersama Witra Adila. Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Bapak Bahlil Lahadalia, meresmikan mini LNG plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur untuk mendorong pemanfaatan gas bumi bagi perekonomian nasional. Dan dari mini LNG plant PT Sumber Aneka Gas ini memang merupakan fasilitas pengolahan gas yang menghasilkan multiproduk energi seperti LNG, CNG, LPG, kondensat, dan rencana juga akan ada CO2 liquid. Sementara proyek mini LNG plant ini memang sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu dan telah memasuki fase commissioning atau operasi LNG pada tahun 2026 ini. Sementara terkait dengan suplai gas ini memang berasal dari lapangan sumber PT Pertamina Hulu Energi Tuban S-Java hingga tahun 2035 nanti sebesar 15 MMSCV perharinya. Dan adapun kapasitas tangki LNG ini ada sekitar sebesar 1.600 meter persegi cryogenic storage. Sementara kapasitas produksi maksimal dari mini LNG plant ini pendengar setara dengan 55.300 ton per tahun. Adapun terkait dengan kapasitas produksi untuk jenis lainnya seperti LPG 9.800 ton per tahun, gas kondensat 19.600 barel per tahun, dan CO2 atau liquid ini rencananya 21.000 ton per tahunnya. Kemudian mendengar, saya akan memutarkan hasil statement atau sambutan dari Bapak Bahlil saat meresmikan PT SAG yang ada di Tuban.
4: Tapi saya melihatnya sebuah karya dari sebuah perusahaan di Tuban. Kalau ini kan masih ada energi, ada polis, dan ada sisi juga. Nah, ini pun daripada pengurangan energi dalam mengurangi impor energi.
3: Sementara itu pendengar, terkait dengan PT SAG ini memang merupakan bentuk ketahanan energi agar tidak tergantung dengan produk impor sesuai disampaikan oleh Bapak Bahlil. Karena di tengah geopolitik yang tidak menentu ini, beliau menyampaikan bahwa seluruh negara di dunia saat ini memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam yang ada, sekecil apapun itu, termasuk yang ada di Tuban. Apalagi LPG ini sejauh ini, kata Bapak Bahlil, ada beberapa yang impor begitu ya, karena konsumsinya saja 8,5 juta ton, sementara kapasitas produksinya tidak lebih dari 1,9 juta ton. Artinya, Indonesia mengimpor antara 7 juta ton per tahun untuk gas LPG tersebut. Demikian informasi dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH tahun 2026 karena penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah Indonesia dinilai berjalan baik. Dikutip dari kantor berita Antara, ucapan terima kasih yang sama juga diberikan Kepala Negara kepada Kementerian Haji, Komisi 8 DPR RI, Tim Pengawas Haji, hingga kementerian lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Warta Nusantara.
2: Dan kita lanjutkan kembali Warta Nusantara sore Pro 3 RRI. Jamaah Haji Kloter KJT 32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air. Dua jamaah tidak pulang bersama rombongan. Selengkapnya kita simak laporan bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik, sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 32 KJT kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari dan tiba di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada sore hari. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Ahmad Hotib Haryanto mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal sebanyak 445 jemaah. Karena satu jemaah atas nama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya atas nama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut pernyataannya.
4: Untuk kali 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana, jadi ada delay 1 jam 25 menit. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah pengubahan 4.5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kaniti, Kasniti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zardani. Ya, kurang lebih dari 4.3.
3: Lebih lanjut, menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat. Ia pun menambahkan jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 KJT akan pulang bersama jemaah dari Kabupaten Purwakarta yang dijadwalkan akan tiba di BIJB Kertajati pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 9 malam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencabut KJP maupun KJMU milik siswa yang bermasalah. Laporannya bersama Penta Medita. Penta.
5: Ya, terima kasih Luna dan selamat sore pendengar. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini akan mencabut Kartu Jakarta Pintar atau KJP maupun juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU milik siswa yang bermasalah, termasuk pelaku perundungan hingga yang terlibat dengan aksi tawuran. Dan pendengar, demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
6: Yang pertama untuk KJP itu hanya dicabut kalau yang siswanya punya masalah, apakah itu tawuran, bullying dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini program untuk KJP Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta mahasiswa KCMU, baik tahun lalu, tahun ini maupun tahun depan jumlahnya kurang lebih sama. Karena saya nggak mau yang namanya KJP itu dikurangi.
5: Ya, pendengar, Gubernur Pramono juga menekankan bahwa memang Pemprov DKI Jakarta sendiri tidak akan memberikan toleransi begitu terhadap siswa yang melakukan kekerasan maupun perundungan. Dan ia menilai pemberian sanksi berupa pencabutan hak bantuan melalui KJP dan juga KJMU ini bisa memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Lebih lanjut, Gubernur Pramono juga meyakini bahwa pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting, terlebih untuk memutus garis ketidakberuntungan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, pendengar, Pemprov DKI Jakarta bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Pusat ini berencana untuk menjalankan program LPDP khusus Jakarta mulai tahun depan. Dan melalui program itu, pendengar, Gubernur Pramono berharap agar nantinya anak-anak Jakarta ini dapat menempuh pendidikan hingga ke luar negeri. Dan dengan demikian, pendengar, ketika mereka nantinya kembali ke Jakarta, mereka juga bisa ikut berkontribusi pada pembangunan Ibu Kota Jakarta. Luna dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Tinta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan rawan, Kecamatan 10 Koto, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat sinergi mitigasi bersama BPTD kelas 2 dan Dinas Perhubungan Sumatera Barat. Irsyad, reporter RRI Bukit Tinggi, melaporkan selengkapnya.
1: Tragedi kecelakaan lalu lintas akibat remblong kendaraan berat yang kerap terjadi di turunan panjang ruas jalan Padang Panjang Bukit Tinggi wilayah Kecamatan 10 Koto dinilai telah menimbulkan trauma bagi masyarakat setempat. Menyikapi kondisi itu yang juga sempat memakan korban jiwa dan kerugian materi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mencari langkah pencegahan yang terukur dan berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli melakukan koordinasi intensif bersama Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 serta Dinas Perhubungan Sumatera Barat. Ahmad Fadli menjelaskan bahwa pertemuan lintas instansi itu bertujuan memperkuat sinergi demi meningkatkan keselamatan para pengguna jalan di jalur strategis yang menjadi urat nadi transportasi daerah. Dalam diskusi itu, pihak-pihak terkait membahas berbagai faktor pemicu kecelakaan mulai dari pemetaan titik rawan, tingkat kepadatan kendaraan, hingga evaluasi fasilitas perlengkapan jalan di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi cepat juga turut disepakati, termasuk rencana peningkatan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan marka jalan yang lebih jelas, serta penguatan sistem pengawasan di titik dengan kerawanan tinggi. Secara khusus, Wakil Bupati menyampaikan usulan mengenai pembatasan jadwal operasional bagi jenis kendaraan tertentu yang melintasi jalur itu dan bersyukur karena ide itu disambut dengan baik.
2: Ada beberapa aspirasi kami, Mbak. Agar niatnya memitigasi kalau bisa ya seminim mungkin bahkan zero kecelakaan yang terjadi di jalan.
3: Tapi pada intinya Pak, ini bagi masyarakat kami yang melintasi jalan di Padang Panjang Bukit Tinggi itu sudah jadi teror gitu Pak. Jadi kalau kita sama masyarakat itu rata-rata pagi banyak yang mengantar anak sekolah dan pergi kerja. Karena warga Sukoto ini banyak anaknya sekolah di Padang Panjang, Bang.
1: Sementara itu, Kepala BPTD Kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, menyatakan komitmen institusinya untuk mendukung harapan pemerintah daerah dengan segera melakukan penguatan teknis serta penempatan fasilitas keselamatan di lokasi.
4: Jadi, yang pas itu rest area. Jadi, membuat tempat parkir di luar badan jalan untuk kendaraan barang. Tetapi ini bisa agak kita paksakan. Karena memang dengan kondisi geografis yang luar biasa di situ ya disuruh istirahat, pengecekan kita paksa untuk dilakukan pengecekan kondisi teknis kendaraannya dulu sebelum melanjutkan.
1: Melalui tindak lanjut yang konkret dari seluruh pihak terkait, koordinasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem keselamatan transportasi yang kokoh sekaligus memulihkan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang melintasi jalur rawan itu. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan perusahaan transportasi online khususnya Gojek dan Grab akan mulai menerapkan komisi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2 mulai 1 Juli 2026. DPR RI telah melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan aplikasi terkait pemberlakuan komisi yang selama ini menjadi perhatian para pengemudi. Hal ini menjadi kabar positif bagi jutaan mitra pengemudi ojek online di seluruh Indonesia guna meningkatkan pendapatan mereka di tengah kenaikan biaya operasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji mendorong pemerintah meningkatkan program edukasi terkait imunisasi.
6: Bagaimana mengedukasi para orang tua yang terutama mungkin di daerah-daerah tertinggal ya untuk bisa memahami pentingnya imunisasi ini. Nah itu bisa digunakan melalui aktivasi posyandu-posyandu yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Artinya saya ingin mendorong kementerian juga lebih memfasilitasi dan memberikan peningkatan kapasitas kepada tenaga-tenaga posyandu karena mereka yang bisa difungsikan sebagai alat edukasi ya selain promosi di tingkat pusat tetapi secara langsung kepada orang tua yang menolak imunisasi tadi.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti aksi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yang terbongkar dalam operasi pengawasan keimigrasian. Menurutnya, banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal di Indonesia. Yan meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas WNA, termasuk memperketat aturan bagi WNA yang masuk dengan menggunakan visa turis.
7: Televisi, radio, parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
10: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
11: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
12: Allahu Akbar, Allah.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kementerian Kehutanan melakukan pelepasliaran 3 individu orangutan Kalimantan ke habitat aslinya di wilayah hutan lindung Gunung Batu Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur, M. Ari Wibawanto, menjelaskan bahwa ketiganya memiliki latar belakang yang serupa, yaitu merupakan satwa yang sebelumnya dipelihara oleh masyarakat sebelum akhirnya diselamatkan. Sebelum kembali ke alam, ketiga satwa itu menjalani rehabilitasi di Borneo Orangutan Rescue Alliance. Orangutan yang lama dipelihara manusia seringkali kehilangan naluri liar seperti kemampuan memanjat, mencari makan, dan membuat sarang. Informasi lainnya, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan MDPL mengalami erupsi disertai letusan setinggi 1,2 km di atas puncak. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Berdasarkan catatan petugas, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat sebanyak 5 kali erupsi sejak pukul 5 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, yang merupakan erupsi pertama pada hari ini dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak. Berita mancanegara, pihak berwenang Thailand mengklaim telah mencapai keberhasilan dalam memberantas penipuan transnasional di daerah perbatasan dengan mengatakan jumlah kejahatan dan kerugian finansial yang ditimbulkan telah menurun tajam. Meski demikian, mereka memperingatkan bahwa kerjasama internasional sangat penting untuk memberantas secara tuntas masalah tersebut. Kepolisian Kerajaan Thailand pada Senin lalu mengatakan bahwa jumlah kasus penipuan yang dilaporkan bulan ini di beberapa pusat operasional, terutama di perbatasan Thailand dengan Kamboja, Myanmar, dan Laos, turun 69,2% dibandingkan Oktober tahun lalu, dengan kerugian finansial menurun 87,3%. Beralih ke berita olahraga, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Rian Ardianto kembali berganti pasangan setelah diproyeksikan tampil bersama pemain muda Daniel Edgar Marvino pada sejumlah turnamen ke depan. Pelatih ganda putra Pelatnas PBSI Antonius Budi Arianto mengatakan Rian Daniel Edgar dijadwalkan menjalani debut pada BWF World Tour Super 300 Taipei Open 2026 pada 28 Juli hingga 2 Agustus. Perubahan pasangan tersebut menjadi opsi baru yang diambil tim pelatih setelah hasil Rian bersama Rahmat Hidayat belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa turnamen terakhir.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, selamat petang Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 RRI. Saya Luna Elia masih menemani Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI di hari Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penyitaan uang kertas asing pecahan $100 Amerika Serikat tanpa izin milik warga negara Thailand sebesar 6,3 miliar rupiah. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih Luna. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, jajaran Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penyitaan terhadap uang kertas asing sebesar 3.500 lembar pecahan $100 Amerika Serikat tanpa izin resmi, di mana pria berinisial RR, warga negara Thailand, yang membawanya saat tiba di Terminal 2F kedatangan internasional Soekarno-Hatta, turut diamankan. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tamuan Perlindungan Aritonang, mengatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam menjaga kedaulatan finansial negara, tentunya melalui pengawasan ketat terhadap lalu lintas keuangan lintas batas. Hengki juga menyatakan dengan nilai total yang disita mencapai $350.000 Amerika Serikat atau setara dengan 6,3 miliar rupiah. Penyidikan ini berawal dari sistem pengawasan basis risiko atau risk-based profiling terhadap penumpang internasional.
3: Dan jadi pada siang hari ini kami melakukan rilis terhadap penindakan pembawaan uang kertas asing mata uang US dollar sebanyak 350.000 atau ekuivalen sekitar 6,3 miliar rupiah yang dibawa oleh penumpang warga negara asing, warga negara Thailand, masuk ke Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, tidak dilaporkan ke Bea dan Cukai, dan juga tidak memiliki izin dari Bank Indonesia. Jadi ketentuannya untuk pembawaan uang di atas 1 miliar harus memiliki izin dari Bank Indonesia.
2: Diketahui petugas memberikan atensi pada bagasi milik WNA berinisial RR yang tiba dari Thailand dan mendarat di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Melalui penindakan pemindaian X-ray, petugas mendeteksi citra densitas yang mencurigakan yang mengarah pada pembawaan tumpukan uang tunai. Selain melakukan tindakan persuasif, pemeriksaan fisik di ruang khusus dan terbukti penumpang membawa uang tunai dalam jumlah besar, tentunya tidak dideklarasikan dalam dokumen custom declaration serta tidak dilengkapi dokumen izin dari Bank Indonesia. Langkah ini dalam menjaga stabilitas nilai rupiah serta mengendalikan lalu lintas uang tunai keluar masuk Indonesia. Selain itu, mencegah tindak pidana pencucian uang lintas batas, bertujuan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan pada pelaku perjalanan. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Medan merampungkan kesiapan menyambut Rakernas Apeksi ke-18 yang akan berlangsung 28 Juni 2026. Informasinya dilaporkan Raihan Putri.
4: Pemerintah Kota Medan memastikan seluruh persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI telah memasuki tahap finalisasi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Medan Muhammad Sofian mengatakan, seluruh aspek penyelenggaraan mulai dari lokasi kegiatan, akomodasi hingga transportasi peserta telah dipersiapkan secara matang. Ia menyebut sebanyak 97 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia telah terkonfirmasi hadir dalam kegiatan kegiatan tersebut. Sofian menjelaskan selain agenda utama Rakenas, sejumlah kegiatan pendukung juga akan digelar. Di antaranya Indonesia City Expo, Pawai Budaya, serta berbagai kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436. Pemerintah Kota Medan juga telah menyiapkan berbagai ruang promosi bagi pelaku UMKM. Sejumlah bazar dan stand UMKM akan hadir di beberapa titik kegiatan, termasuk di lapangan Benteng dan lapangan Merdeka. Fasilitas tersebut diberikan secara gratis.
5: Jadi kita sudah menyiapkan kegiatan bazar UMKM, akan berlangsung di lapangan Benteng. Berikutnya juga nanti dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Medan yang dirangkaikan dengan Rakernas ini, juga akan ada stand UMKM yang akan kita bangun ya di venue yang ada di lapangan Merdeka. Nah, jadi kita sudah persiapkan untuk para pelaku UKM bagaimana mereka nantinya bisa beraktivitas dan memasarkan produknya, dan ini sama sekali nanti tidak akan kita pungut biaya.
4: Sementara itu, Akademisi Ekonomi Universitas Sumatera Utara Wahyu Aryo Pratomo menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan berpotensi lebih besar karena adanya efek pengganda ekonomi atau multiplier effect. Wahyu mengatakan dampak ekonomi dari Rakernas Apeksi diperkirakan tidak hanya berasal dari belanja langsung para peserta, tetapi juga dari efek berantai yang tercipta di berbagai sektor usaha.
6: Kita memanfaatkan momen ini menjadi kota yang kalau ini sukses berjalan, ada istilah MICE. Kotanya kalau ada meeting tuh di Medan, kalau ada exhibition itu di Medan. Nah, ini yang mau kita dapatkan. Nah, kalau ini bisa sukses, ini kan bukan hanya Pemko atau Pemkab Deli Serdang tadi misalkan ada acara ini, penyelenggaranya bukan hanya penyelenggara yang dapat citra positif, tapi juga kontribusi masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memberikan dukungan dalam arti kaitan di layanan yang baik. Jadi UMKM kita janganlah menyia-nyiakan momen ini.
4: Adapun kegiatan Rakernas ke-18 Apeksi akan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Pada periode yang sama juga berlangsung kegiatan Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia di Kabupaten Deli Serdang. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berencana melakukan pembangunan pasar rakyat. Laporan disampaikan Tisi Maulidia Putri.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampung atau Desa Nehen, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya, lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini, pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan.
8: Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu.
7: Salah seorang warga, Abdullah, berharap rencana ini dapat segera terwujud sehingga tidak perlu jauh untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
9: Semoga program ini cepat terlaksana, terrealisasi. Supaya kami kalau mau belanja dekat, tidak perlu pergi jauh-jauh.
7: Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Nehen cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kata tokoh dunia, gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.
1: Pendengar, komitmen bersama antara legislatif, akademisi, dan eksekutif menjadi kunci dasar agar setiap jengkal aset daerah benar-benar bekerja untuk kemaslahatan publik. Kita akan simak informasinya bersama Sony Agung Saputra, RRI Bogor.
11: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat tata kelola aset daerah melalui penyempurnaan regulasi guna mendukung pemanfaatan aset yang lebih optimal. Langkah tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah meningkatkan kontribusi aset terhadap pendapatan asli daerah, PAD. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan pemerintah bersama DPRD Kota Bogor dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, tengah membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Menurut Alma Wiranta, pembaharuan regulasi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan aset bergerak maupun tidak bergerak milik daerah.
12: Kami dengan DPRD Kota Bogor dan BKAD untuk merubah aturan tersebut. Banyak hal-hal substansi yang di dalamnya nanti ada turunan-turunan berupa perwali terkait dengan penata laksanaan penggunaan pemanfaatan aset yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Khusus untuk trotoar, karena itu merupakan aset dari pemerintah dikaitkan dengan Perda 1 tahun 2021, tentunya penggunaan trotoar sebagai aset ini harus ada mekanisme, ada payung hukum. Kalau bagi siapapun yang ingin memanfaatkan aset tersebut, harus ada izin.
11: Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi menjelaskan penguatan regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi aset daerah yang dinilai mencapai sekitar 11 triliun rupiah. Dalam dasar hukum yang lebih kuat, aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan secara produktif melalui berbagai skema kerjasama tanpa mengabaikan kepentingan publik.
13: Publik bisa digunakan, dioptimalkan, atau disewakan ke pihak lain. Contoh aset yang tidak digunakan itu bisa disewa untuk rumah tinggal misalnya oleh masyarakat, ataupun untuk usaha misalnya, ataupun misalnya untuk membuat sekolah swasta misalnya, itu salah satunya bisa digunakan. Dan ini proses sewa tentunya dilakukan mulai proses penilaian.
11: Pemerintah Kota Bogor berharap penyempurnaan regulasi tersebut mampu menciptakan tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain mendukung peningkatan PAD, kebijakan itu juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset serta memastikan seluruh pemanfaatan aset memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
14: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerahnya untuk menjadi kota pengembangan sastra di Aceh. Ikuti informasinya bersama Sanusi berikut ini.
15: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bur Telege Takingon pada Rabu kemarin. Wabub Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takingon. Wabub Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
16: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
15: Wabub Muksin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya, kata Muksin, untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Pendengar, pembangunan dari program 5 Jembatan Garuda, diantaranya 4 jembatan perintis di kota Sungai Penuh dan Kerinci, siap digunakan masyarakat. Laporan ini akan disampaikan Desi Hermila.
17: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama TNI meresmikan jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Koto Dumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin didampingi Dandim 0417 Kerinci Letkol Infantri Eko Siswanto, Kapolres Kerinci AKBP Rahmat Daniel, serta unsur Forkopinda lainnya. Jembatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 5 jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Program ini terdiri atas 1 jembatan beton dan 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang kini telah selesai dibangun dan diresmikan. Dandim 0417 Kerinci Letkol Infantri Eko Siswanto mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
18: Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan kepada kami sebagai pelaksana untuk melaksanakan amanah astacita beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kaitannya dengan tugas pokok kami adalah membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wujud nyata kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Wali Kota dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
17: Menurut Dandim, keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga, mempercepat akses menuju lahan pertanian, serta mendukung aktivitas pendidikan bagi para pelajar. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alvin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan tersebut.
19: Alhamdulillah, ini sudah direalisasikan dari perencanaan sampai selesai, sampai kita selesaikan, berjalan dengan lancar. Tentu, sekali lagi dari pemerintah Kota Sungai Penuh mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajaran Kodim 0417 yang sudah menginisiasi, yang sudah bergerak dari awal pembangunan sampai selesai. Dan tentu ini akan menjadi manfaat bagi anak-anak siswa kami yang ada di Desa Mekarjaya dan Kodim. Dan tentu juga menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat petani, masyarakat Desa Mekarjaya dan Kodim.
17: Ia menilai kehadiran jembatan perintis Garuda akan memangkas waktu tempuh masyarakat dan menjadi solusi atas kesulitan akses yang selama ini dihadapi warga. Wali Kota Sungai Penuh berharap masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Keberadaan jembatan perintis Garuda diyakini menjadi penggerak baru perekonomian masyarakat Desa Mekarjaya dan Desa Koto Dumo dengan akses yang semakin mudah. Aktivitas pertanian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat diharapkan semakin lancar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, hujan deras yang mengguyur wilayah Mandailing Natal ini telah menyebabkan banjir, dan setidaknya informasi yang disampaikan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop Sumatera Utara mencatat ada 10 rumah warga yang terendam akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Mandailing Natal. Disampaikan Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara Sri Wahyuni, ketinggian air yang merendam 10 rumah tersebut mencapai sekitar 19 cm. Bencana banjir yang merendam 10 rumah ini melanda Kecamatan Kota Nopan dan Kecamatan Tambangan. Untuk jumlah pengungsi, kemudian korban luka maupun korban jiwa akibat bencana alam tersebut, berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh BPBD setempat, ini masih nihil. Dan selain bencana banjir, laporan yang diterima BPBD setempat, ada dua kecamatan yang dilanda bencana tanah longsor. Setidaknya jalan dari Kecamatan Kota Nopan dan Kecamatan Tambangan tertutup longsoran sekitar 50 meter. Hingga saat ini pemerintah kabupaten setempat bersama dengan pemangku kebijakan terkait sudah melakukan evaluasi terkait dengan sisa material dan juga melakukan berbagai kajian mitigasi bencana. BPBD Sumatera Utara juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk penanganan bencana di lokasi yang terdampak. Ya, itu yang terjadi di Sumatera Utara, terutama atau tepatnya tadi di Kabupaten Mandailing Natal ya. Di beberapa daerah lain saat ini justru dilanda kekeringan, bahkan juga ada daerah-daerah yang sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Seperti di Jawa Barat, karena sebelumnya Pemprov Jawa Barat sudah resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla di wilayah Jawa Barat untuk tahun 2026 ini. Terhitung status siaga darurat bencana diterapkan di 27 daerah dan akan berlangsung selama 3 bulan penuh, terhitung dari tanggal 1 Juli 2026 sampai 30 September 2026. Nah, keputusan ini pendengar tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 360 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Status siaga darurat bencana ini juga tidak hanya menyasar beberapa wilayah saja, melainkan ini mencakup seluruh daerah administratif di Jawa Barat yang berjumlah 27 kabupaten dan kota. Untuk wilayah-wilayahnya, di antaranya adalah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, kemudian Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya. Status ini juga berlaku di wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, hingga Kota Tasikmalaya. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana terkait dengan langkah yang dilakukan begitu ya setelah penerapan atau penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kami malam ini akan berbincang bersama dengan Pranata Humas Ahli Muda di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sasmita.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam, Pak Hadi.
3: Selamat malam, Mbak.
1: Pak Hadi, apa yang menjadi dasar utama Pemprov Jawa Barat menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla untuk 3 bulan ke depan, Pak?
3: Baik, jadi memang sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh BMKG ya, beberapa waktu yang lalu melalui press release ya, diinformasikan memang untuk wilayah Jawa Barat ini kita sudah mulai Juni sebenarnya ya, sudah memasuki

0: musim kemarau ya. Nah, kalau awal musim kemarau ini sebenarnya dari bulan Mei, hanya kita mulai apa memang merasakan ya bulan Juni ini musim kemarau, dan memang dari pantauan ini sudah mulai gitu ya, kita menerima laporan kekeringan gitu di beberapa kabupaten, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu ya untuk menetapkan status siaga sebagai bentuk perlindungan pada masyarakat. Dan yang penting ini adalah sebagai sebuah pijakan ya, bahwasanya memang pemerintah hadir untuk melakukan upaya yang efektif dalam hal penanggulangan bencana, khususnya kebakaran apa kekeringan dan kebakaran hutan gitu. Sehingga memang dengan adanya surat keputusan ini, kita tentu harus juga menyiapkan berbagai apa baik itu peralatan ataupun personil ya untuk disiagakan juga ya, selain juga musim hujan dan musim kemarau tentu saja, agar mengantisipasi semua potensi bencana baik kekeringan ataupun kebakaran hutan dan lahan gitu. Itu prinsipnya.
1: Kalau begitu untuk daerah-daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih dan juga karhutla sendiri ini, apakah sudah dipetakan di mana-mana saja, Pak Hadi?
0: Jadi memang kita kan ini bukan peristiwa yang baru kemarin gitu ya. Jadi memang kita juga sudah memantau kondisi ini dari jauh-jauh hari sebenarnya, kan memang apalagi ini tahun ini kita ada fenomena El Nino ya, yang juga pernah terjadi di tahun 2023, sehingga ini juga menjadi bahan kita memitigasi ya pola-pola kejadian yang mungkin saja juga terjadi di tahun ini gitu ya. Dan kalau berdasarkan pemeringkatan gitu ya, lokasi-lokasi yang memang banyak terjadi kekeringan itu ada di Kabupaten Bogor ya, Bekasi, Karawang, Kabupaten Bandung, dan Sukabumi ya, kalau nggak salah. Ini dan Garut juga gitu. Dan ini memang kita pantau terus ya. Ini yang paling kita pantau terus gitu ya untuk kejadiannya. Namun demikian kan ini kaitan dengan urusan air bersih gitu ya. Air bersih ini memang yang jadi persoalan karena menyentuh langsung ke masyarakat. Belum yang kaitan dengan misalnya keringan terkait dengan lahan ya. Ya sawah ya. Karena memang kalau untuk BPBD tentu lebih banyak concern kaitan dengan urusan kekeringan air bersih ya, karena menyangkut kehidupan masyarakat gitu.
1: Baik, kalau begitu mitigasi apa yang sudah disiapkan BPBD bersama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengantisipasi ini?
0: Ya tentu kita diawali, kita sudah melakukan koordinasi ya, rapat-rapat koordinasi untuk menginformasikan kaitan dengan potensi bencana kekeringan ataupun karhutla. Tentu kita perlu menyiapkan diri ya, kabupaten kota juga kan perlu menyiapkan diri untuk mempersiapkan baik itu peralatan dan personil, dan juga pelibatan terkait dengan stakeholder gitu ya. Kan dalam hal penanggulangan bencana ini kita BPBD nggak bisa sendiri gitu. Dan selama ini juga pelibatan stakeholder terkait seperti Damkar gitu ya, ataupun misalnya PDAM atau dinas-dinas teknis lain ya, misalnya perumahan-perumahan yang memang memiliki sumber daya, itu kita koordinasikan gitu. Ketika memang itu diperlukan misalnya untuk distribusi air gitu ya. Ini sudah memiliki komitmen lah gitu ya untuk dilakukan pergerakan-pergerakan pada saat memang dibutuhkan gitu. Dan kemarin di bulan sebenarnya di bulan Mei ya kita lakukan itu gitu, rapat koordinasi dan di bulan Juni kita pastikan lagi gitu ya pemetaannya. Dan dengan adanya penerbitan SK siaga ini tentu akan diikuti pula oleh kabupaten kota gitu ya. Biasanya mereka nunggu nih dari provinsi ya, setelah terbit mereka pun akan merujuk pada SK yang diterbitkan provinsi untuk juga menerbitkan di level kabupaten kota. Nah ini sebagai dasar mereka bekerja ya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, untuk terkait dengan kesiapsiagaan personil ataupun peralatan gitu.
1: Oke. Kalau dari beberapa daerah yang tadi sudah dipetakan rawan mengalami kekeringan, saat ini apa sudah ada laporan yang masuk, sudah ada daerah yang mengalami kekeringan, Pak? Dan bagaimana kondisinya?
0: Sejauh ini yang kami terima dari Kabupaten Bogor ya, ada di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Kerawang ya, Kerawang dan satu lagi Garut kalau nggak salah ya, itu juga ada kami terima laporan. Dan upayanya tentu kita distribusi air bersih ya ke lokasi gitu ya, dan tetap kita monitor terkait dengan distribusinya, karena memang kalau memang dirasa kurang tentu ini kan harus ada upaya ekstra ya, untuk supaya supply-nya tetap lancar gitu. Okay. Pasti untuk saat ini memang masih ada kurang lebih 8 desa ya yang terdampak itu di Jawa Barat. Nah, tapi kan tetap kita pantau terus untuk wilayah-wilayah yang lain.
1: Mm-hmm. Pak, indikator sebuah daerah mengalami sudah mulai merasakan kekeringan itu seperti apa, Pak Hadi?
0: Ya, sebenarnya kan yang paling dilihat adalah ketika masyarakatnya sendiri sudah kekurangan air bersih ya, itu yang bisa kita lihat gitu. Dan mereka sendiri kan untuk wilayah tertentu itu pasti akan melaporkan ke aparat kewilayahannya gitu. Mereka akan lapor ke aparat kewilayahan, dan aparat kewilayahan juga akan berkoordinasi ke BPBD ya, untuk kita tindak lanjuti ya, untuk supply air bersihnya gitu.
1: Sungai karena kering kan juga, begitu Pak ya, sungai, betul, sumur begitu kering ya?
0: Kalau sumur mungkin belum tentu ya, tapi kan persoalannya lebih pada supply air bersihnya gitu.
1: Yeah.
0: Tapi yang pasti memang ada juga yang terdampak ya, untuk misalnya sawah gitu ya, yang kering juga ada gitu ya.
1: Oke, itu satu hal kekeringan, tapi juga ada potensi karhutla ya, mungkin beberapa wilayah di betul, Jawa Barat ini. Wilayah mana saja Pak yang harus diantisipasi terhadap karhutla ini?
0: Kalau beberapa, sebenarnya untuk hutan di Jawa Barat tidak terlalu banyak gitu ya, untuk yang hutan lindungnya gitu. Cuma memang tetap kita juga mewaspadai kejadian-kejadian karhutla di lahan-lahan gitu ya, karena banyak peristiwa untuk tahun kemarin itu yang terdampaknya justru TPA ya, TPA ini kita
1: sampah
0: waspadai
1: ya?
0: Betul gitu. Jadi ini yang harus kita antisipasi, meskipun ya hutan gitu ya, ini juga kita juga pantau gitu. Kalau yang tahun-tahun di 2023 itu ya daerah Ciremai ya, Gunung Ciremai ataupun Gunung Guntur juga ada ya kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini bisa ditangani ya, dan koordinasinya tentu dengan dinas damkar ya untuk pemadaman, dan juga dinas-dinas yang pemilik lahan sebenarnya gitu ya.
1: Oke, kalau untuk koordinasi tadi sudah sedikit disinggung, kemudian penyiapan personel termasuk sarana dan peralatan khusus untuk penanganan antisipasi karhutla ini seperti apa, Pak?
0: Kalau untuk mitigasinya sebenarnya kita sering menyarankan untuk membuat semacam sekat bakar gitu ya. Sekat bakar itu pemilahan antara area perumahan dengan hutan itu sendiri ya, sehingga api itu tidak langsung merambat ke daerah perumahan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu perlu ada penyiapan lokasi-lokasi tandon air gitu ya, penyimpanan air gitu, supaya memang bila ada kejadian kebakaran itu bisa segera direspon dengan cepat. Dan itu yang ketiga adalah masalah komunikasi ya. Jadi masyarakat bila memang ada info atau melihat secara visual kebakaran, tentu harus segera melapor gitu.
1: Yeah.
0: Ini yang memang kita tekankan ya ke teman-teman di kabupaten kota agar bisa segera merespon.
1: Mm-hmm. Kalau sekarang ini ada indikasi pantauan titik panas atau hotspot Pak di Jawa Barat?
0: Kalau yang kami pantau sejauh ini sih belum ya, untuk hotspot Tapi tentu kita kan ada toolsnya ya, memang yang di apa di dimiliki oleh KLHK ya, aplikasi Sipongi yang memang di apa digunakan untuk memantau titik api gitu ya, titik panas gitu, hotspotnya gitu. Tapi kalau dari pantauan sejauh ini kita pantau sih belum ada ya.
1: Belum ada ya. Kalau untuk mitigasi kebakaran lahan di TPA tadi, apa yang disiapkan Pak Adi?
0: Ya tentu ini kita lakukan adalah koordinasi ya dengan apa pengelolanya tentu ya. Yang pasti kalau kalau kalau yang bisa kita lakukan seperti itu, hanya tentu teman-teman yang jadi pengelola pasti kan dinas-dinas teknis ya, dinas lingkungan hidup gitu. Dan sepertinya kejadian di 2023 ini juga jadi pelajaran juga ya untuk apa untuk kedepannya gitu ya, supaya benar-benar memitigasi potensi-potensi kebakaran lahan gitu, utamanya kaitan dengan masalah sampah gitu.
1: Baik. Kalau terjadi kondisi darurat nih di sebuah wilayah seperti krisis air bersih ataupun juga kebakaran lahan begitu, apa atau seperti apa begitu mekanisme respon cepat yang dilakukan BPBD Pak Adi?
0: Kalau sejauh ini sih sebenarnya itu sudah apa?
1: Ada
0: sudah
1: SOP
0: dilakukan.
1: Ya?
0: Ya ada SOP-nya. Yang pasti tentu kan aparat kewilayahan akan merespon itu dengan berkoordinasi dengan aparat kewilayahan di atas, di level atasnya ya, di level apa RW ke kelurahan, kelurahan ke camat, atau dari RW pun sebenarnya bisa langsung merespon itu ke BPBD sebenarnya, karena kan kita juga ada call center yang disiapkan oleh BPBD masing-masing kabupaten kota, provinsi pun kan kita punya hotline service-nya gitu, yang juga bisa di apa diinfokan di kontak ya oleh masyarakat gitu ya, memang ada info kejadian bencana di satu daerah gitu.
1: Jadi penanganannya bisa lebih cepat ya,
0: betul betul.
1: Diantisipasi dengan lebih cepat. Baik, terakhir mungkin untuk masyarakat, apa yang ingin disampaikan Pak Adi menyikapi kondisi musim kemarau yang harus diantisipasi, silakan.
0: Ya, jadi untuk masyarakat sendiri kita harapkan tentu menghadapi potensi di musim kemarau ini, bencana ya di musim kemarau ini, yang pertama tentu kaitan dengan masalah penghematan air gitu ya, memanfaatkan air ini harus seefisien mungkin gitu, karena apalagi di wilayah-wilayah yang selama ini sering atau rutin ya terdampak kekeringan gitu. Dan tentu ini juga perlu di apa diantisipasi, dan tidak lupa juga selalu koordinasi ya dengan kewilayahannya, memang apakah apabila terjadi terdampak gitu ya, agar supaya suplai air bersih ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlulah sebenarnya gitu ya. Asa koordinasinya bisa dilakukan. Yang kedua kaitan dengan masalah karhutla. Nah ini penting ya untuk masyarakat. Sebaiknya juga membersihkan ranting-ranting yang kering gitu ya. Jangan biarkan ranting-ranting kering ini berserakan, karena itu biasanya berpotensi terjadi kebakaran gitu. Dan bahkan jangan sampai buang sampah kayak seperti apa namanya aqua apa mineral yang tidak isi air, itu sebenarnya bisa jadi terjadi kebakaran meskipun ada airnya, karena itu bisa jadi semacam apa kaca pembesar gitu ya. Itu sering juga ada yang kejadian seperti itu, apalagi sampai misalnya buang puntung rokok sembarangan juga. Baik. Itu juga sebaiknya dihindari.
1: Baik.
0: Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Hadi Rahmat sudah berbincang untuk RRI Pro 3. Selamat malam Pak, sehat selalu.
0: Selamat.
1: Demikian tadi Pranata Humas Ahli Muda di BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harjasasmitah.
2: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan Indonesia harus menjadi pencapaian yang berkelanjutan. Menurut Presiden, keberhasilan tersebut merupakan fondasi penting menuju kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang. Presiden menegaskan, capaian yang mulai terlihat saat ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Berita ini dan berita lainnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro3.
3: Dengan memasuki musim kemarau 2026, ancaman karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Kalimantan Barat. Berdasarkan perakiraan BMKG, untuk curah hujan di wilayah Kalbar ini terus berkurang sejak April hingga Juni dan diperkirakan mencapai puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September mendatang. Bagaimana kondisi terkini kerawanan karhutla di Kalimantan Barat dan sejauh mana kesiapan personel serta sarana penanggulangan yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat menghadapi puncak musim kemarau tahun ini? Kami akan berbincang malam ini bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Judan.
4: Wawancara Pro3.
3: Selamat malam Pak Judan.
5: Selamat malam.
3: Ya, Pak Judan, bagaimana BPBD Kalimantan Barat ini membaca potensi ancaman karhutla di musim kemarau tahun ini, Pak?
5: BPBD Kalimantan Barat itu menerima peringatan di KG. Dalam
3: Halo Pak Judan, mohon maaf suaranya ada agak terputus-putus ini, Pak.
5: Jelas kok.
3: Ya, boleh diulang kembali Pak Judan, silakan.
5: Baik, yang pertama BPBD Kal itu 5 di peringatan hari itu sebagai kita dalam persiapan menghadapi yang akan terjadi di bulan Juli.
3: Baik, nampaknya suara Pak Judan belum bisa kami terima dengan jelas. Mungkin kita matikan dulu Pak ya, nanti akan dihubungi oleh tim kami lagi. Mohon menunggu sebentar ya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat. Di wilayah Kalimantan Barat ini sudah mulai turun begitu curah hujannya sejak April hingga Juni dan diperkirakan akan memasuki puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September mendatang. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalbar tentunya juga memperkuat berbagai langkah antisipasi untuk mencegah dan menangani potensi karhutla di sana. Halo Pak Judan, silakan boleh dilanjut kembali Pak.
5: Nah, baik, untuk kegiatan kami lakukan untuk mitigasi. Ini kami selalu setiap untuk melakukan koordinasi lintas dalam persiapan karut Juli hingga, dan selain itu kami juga Kabupaten untuk melakukan pembentukan destana Kabupaten Dokab dan mendorong untuk
3: kajian. Halo, baik. Kalau begitu mungkin kita bisa reschedule kembali ini perbincangan dengan Pak Judan karena memang tidak bisa terdengar dengan jelas ini suara Anda Pak Judan.
5: Ya, siap.
3: Baik ya, nanti kita akan coba atur kembali perbincangan bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Pak Judan ya, informasi mengenai antisipasi terhadap musim kemarau di Kalimantan Barat dengan penurunan curah hujan yang sudah mulai dirasakan di sana dan ancaman terjadinya karhutla, ini direspon oleh pemerintah daerah dengan memperkuat antisipasi, langkah antisipasi untuk mencegah dan menangani potensi karhutla tersebut. Upaya ini tentunya dilakukan untuk meminimalkan dampak kebakaran yang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga transportasi akibat kabut asap. Pendengar, sampai di sini program Kentongan Pro 3 RRI kami hadirkan untuk Anda.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi akan kami hadirkan warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Luna Elia. Selamat malam, sampai jumpa.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya juklak justis sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT BSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
17: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Karena sudah sekian lama berkita dengan keluarga, kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
17: rumahnya. Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di asrama haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
15: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
19: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
19: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
22: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
23: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
24: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
22: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
25: Hai.
1: penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
2: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
3: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
2: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
3: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
2: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
3: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
2: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
3: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Salah lempar!
5: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
6: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
7: Kita akan update ya perkembangan terkini gempa di Venezuela, di mana seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa korban jiwa akibat gempa kembar di Venezuela magnitudonya 7,2 dan 7,5, jumlah korban

0: Banyak masih berubah-ubah dan terakhir yang sempat kami himpun informasinya bertambah menjadi 164 orang. Gempa terbesar di Venezuela dalam lebih dari seabad itu juga telah menghancurkan beberapa bangunan di dekat Caracas, ibu kota Venezuela. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, melaporkan setidaknya 164 orang meninggal dan lebih dari 970 orang terluka. Dan mencatat juga bahwa negara bagian La Guaira di utara Caracas terkena dampak yang paling parah. Nah, kabarnya ada 3 warga negara Indonesia di Caracas. Seperti apa juga perkembangan terkininya? Bagaimana kabar mereka juga yang ada di sana? Kita masih coba untuk hubungi Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemlu RI, Heni Hamida. Kita juga masih coba untuk hubungi warga negara Indonesia di Venezuela, Elvianti Nur, ya, untuk meminta informasi lebih jauh seperti apa perkembangan langsung dari Venezuela. Sementara itu, warga Venezuela diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra usai ada guncangan gempa tersebut. Pakar geologi memperingatkan potensi gempa susulan dengan kekuatan yang cukup besar masih mengintai dalam beberapa hari mendatang. Ketua Perhimpunan Geologi Venezuela, Feliciano De Santis, menegaskan bahwa potensi gempa susulan dengan magnitudo sekitar 5 masih sangat mungkin terjadi, mengutip laporan dari Sputnik News. Serangkaian gempa susulan dengan intensitas lebih rendah juga diprediksi masih akan terus tercatat menyusul guncangan hebat yang sempat melanda Venezuela dari gempa kembar tersebut dengan magnitudo 7,2 dan 7,5. Baik, bagaimana perkembangan terkini untuk informasi warga negara kita juga di sana dan kondisi KBRI ataupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas? Kami saat ini sudah bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida.
1: Wawancara
0: Bu Heni, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam, Bu Heni. Jadi kabar warga negara kita bagaimana sampai malam ini, Bu, di Venezuela?
2: Sampai malam ini kabar warga negara kita di Venezuela dalam keadaan baik dan aman,
0: yeah,
2: dimonitor oleh teman-teman di KBRI.
0: Totalnya ada berapa orang, Bu, warga negara kita di sana yang tercatat?
2: Ini terkait warga negara, jadi kami baru mendapat update juga, yeah, per maghrib tadi bahkan.
0: Oh, okay.
2: Karena tadi, yeah, kami tadi siang kan dari KBRI menyampaikan ada 3 orang,
0: yeah,
2: WNI,
0: yeah,
2: yang di luar keluarga, staff dan keluarga besar KBRI, ya. Tapi kemudian ternyata dicek ada 4 orang WNI juga yang tinggal di Valencia. Ini memang yang baru kembali dari Indonesia dan sekarang baru mereka tinggal di Valencia.
0: Yeah.
2: Jadi total WNI kita di Venezuela ini per tadi, ya,
0: yeah,
2: tadi ini 40 orang. 40 orang ini 37 orang merupakan staf dan keluarga besar KBRI.
0: Yeah.
2: Kemudian 3 orang WNI tinggal di Caracas dan 4 orang WNI tinggal di Valencia.
0: Kondisi mereka bagaimana kabarnya, Bu Heni?
2: Semua termonitor aman, tidak terdampak secara langsung, semuanya dalam keadaan aman dan sehat.
0: Ya, nah, apakah mereka masih tinggal di tempat tinggal mereka sementara ini atau pindah ke tempat yang lebih aman dulu begitu, Bu, ini kabarnya? Terutama untuk warga KBRI kita, ya, di sana begitu, ya.
2: Warga KBRI semuanya kebetulan semuanya kan tinggal di Caracas, ya.
0: Ya.
2: Kalau staf dan keluarga besar KBRI semuanya aman. Ada beberapa yang memang kemarin tinggal pindah tuh, ada satu keluarga atau dua keluarga home staff,
0: yeah,
2: yang pindah ke KBRI hanya karena padam listrik dan tidak ada air. Itu pun bukan karena gempa kemarin sebetulnya.
0: Yeah.
2: Dan mungkin besok juga sudah kembali ke tempat tinggal mereka. Dan yang terkait WNI juga terpantau mereka masih tinggal di kediamannya masing-masing.
0: Iya. Yeah. Nah, ini kan kalau dari informasi kami terima, kondisi di sana seperti listrik, air, dan kebutuhan pokok lainnya kan juga kemungkinan ada ancaman agak terhambat untuk distribusinya. Apakah ada langkah-langkah persiapan khusus untuk itu dari KBRI di sana, Bu Eni, untuk membantu warga negara kita?
2: Jadi, ya, betul. KBRI terus menjalin komunikasi intensif dengan para WNI untuk mengetahui keadaan mereka.
0: Yeah.
2: Dan so far mereka masih belum terkendala untuk mendapatkan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Namun demikian, KBRI akan terus memantau apabila memang kemudian para WNI terkendala atau terdampak untuk akses kepada kebutuhan pokok mereka, tentunya KBRI akan menyediakan, sudah bersiap-siap. Jadi yeah. KBRI terus mengupdate contingency plan-nya KBRI, karena kan sebetulnya KBRI Caracas ini masih belum dicabut ya status siaga 3-nya. Jadi memang setiap perwakilan itu kita punya contingency plan, dan contingency plan ini pasti akan diupdate sesuai perkembangan yang terjadi di lapangan.
0: Ya, nah warga negara kita yang sekarang ini di luar lingkup warga KBRI bisa dikontak semua, tidak ada masalah untuk kontaknya begitu Bu, komunikasinya?
2: Bisa, jadi bahkan mereka membuat ini ya, saluran komunikasi khusus, ya. Jadi yang 3 orang WNI yang tinggal di kota Caracas semuanya sudah terpantau baik, dan juga yang 4 orang WNI yang tinggal di Valencia. Yeah. Ini juga terpantau baik ya, karena memang kan sebetulnya gempa ini kan terjadi di daerah San Felipe ya, yeah. Itu 165 km dari Caracas.
0: Dari Caracas, ya.
2: Betul. Hanya karena memang gempa ini apa ya, kedalamannya itu dangkal ya, yeah. 10-13 km, sehingga getarannya itu bisa meluas sampai terasa di Caracas. Bahkan di Caracas tadi saya sempat, baru aja sebelum wawancara, saya yeah. teleponan Pak Dubes kita di sana. Memang yang runtuh itu bangunan-bangunan lama yang di Caracasnya. Jadi kan banyak bangunan-bangunan yeah. lama ya.
0: Sementara kalau gedung KBRI amankah begitu, Bu Heni, kondisinya?
2: Gedung KBRI dan gedung kantor KBRI maupun Wisma Duta semuanya aman.
0: Ya, jadi masih bisa beroperasional seperti biasalah begitu ya, Bu Heni ya?
2: Masih.
0: Ya. Rata-rata warga negara kita yang 4 orang itu bekerja sebagai apa di sana, Bu Heni? Ada informasinya, Bu, soal itu?
2: Bekerja sebagai ekspat ya di sana. Saya masih belum cek di mereka yeah. bekerja di. Ada juga WNI yang menikah dengan sesama warga.
0: Oh, oke. Iya.
2: Mungkin detail saya cek lagi.
0: Yeah. Nah, ini karena masih ada peringatan juga ya, Bu, dari Badan Geologi di Caracas bahwa gempa susulan masih mungkin terjadi, bahkan kekuatannya masih 5 begitu ya. Nah, ini apakah ada strategi khusus atau imbauan khusus kepada warga negara kita di sana begitu, Bu Heni?
2: Jadi kepada warga negara kita di sana, KBRI telah menghimbau untuk senantiasa waspada dan tetap memantau situasi dan kondisi berdasarkan informasi resmi.
0: Yeah.
2: Jadi memang ini ancakan beberapa gempa susulan terusan nih, bahkan
0: yeah, masih terjadi
2: besar yeah. dari gempa yang ini kan.
0: Yeah.
2: Jadi memang ini perlu dipantau terus dan KBRI juga terus memantau tentunya.
0: Iya. Yeah. Dan mungkin keluarga warga negara kita yang ada di Indonesia mungkin sementara ini tidak perlu khawatir dulu begitu ya, Bu Heni ya.
2: Betul, untuk sementara ini kepada keluarga yang di tanah air harap tenang, dan mungkin kalau ada hal-hal yang ingin diketahui tentang perkembangan terkini di Venezuela bisa menghubungi kami, hotline kami di Direktorat Pelindungan, ataupun bisa juga menghubungi hotline KBRI Caracas.
0: Yeah.
2: Dan kita juga kepada WNI kita di Caracas juga kita senantiasa menghimbau untuk terus berkomunikasi secara intensif ke KBRI, apalagi yeah. apabila mereka terdampak langsung ya, jadi bisa langsung kontak KBRI.
0: Ya, yeah. Artinya beroperasi 24 jam kontak senternya di KBRI itu bagaimana ini, Bu? Ini?
2: Betul, 24 jam. Kalau hotline semuanya 24 jam, betul.
0: Ya, yeah. Jadi sudah disiapkan semuanya lah untuk mengantisipasi keadaan darurat begitu ya, Bu ini ya?
2: Sudah. Allah ya.
0: Baik. Ya, kami nantikan perkembangannya kalau begitu, Bu Heni. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya malam hari
2: baik,
0: ini.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam, Bu Heni. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah ya. Nanti kita terus update karena jumlah korban masih simpang siur. Terakhir informasi yang kami terima dari Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, korban meninggal tercatat 164 orang, sementara yang luka-luka tercatat 970 orang. Nah, ini masih terus berubah datanya berdasarkan keterangan dari otoritas di sana. Sementara itu ada 40 warga negara Indonesia, 37 diantaranya adalah warga dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang bekerja di sana. Nah, sisanya sekarang ini tinggal di beberapa lokasi di Venezuela. Nanti kami terus update ya. Yang penting dari informasi Kemenlu bahwa kondisi warga negara kita seluruhnya di Venezuela dalam kondisi yang aman dan sekarang ini terus dalam pemantauan, terutama yang di luar dari warga KBRI.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah Anda mendengar kata jamais vu? Jamais vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamais vu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamais vu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
4: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
5: Aku sih lebih asik menggambar.
6: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
7: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
8: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
9: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
6: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
10: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
1: Kilas Berita.
11: Organisasi Maritim Internasional PBB mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera, Kamis 25 Juni 2026. Sebelumnya, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominicus, mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
0: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Arlington, Texas pada Jumat 26 Juni pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kami siarkan ya pertandingan ini. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nanti kita bahas ini soal bagaimana peluang dari Jepang dan Swedia untuk lanjut ke babak berikutnya. Jepang datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah tampil impresif pada pertandingan sebelumnya, di mana tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil mencatat kemenangan besar 4-0 atas Tunisia. Jepang menunjukkan perkembangan pesat sepanjang Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang pada laga pembuka. Samurai Biru akhirnya meraih kemenangan perdana saat menghancurkan Tunisia. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, seperti apa peluang dari Jepang dan juga Swedia dalam pertandingan kali ini. Karena pertandingan ini sangat menentukan perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Anda juga bisa berkomentar mengenai perbincangan kita tadi ya, gempa di Venezuela, kemudian juga nanti ada perbincangan mengenai peluang Jepang dan Swedia dalam laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Jumat pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong, selamat malam.
12: Selamat malam.
0: Malam Pak Tong.
12: Pak Tong, apa Bung Zaini? Siang malam ya.
0: Bagaimana kabarnya Pekanbaru malam ini Pak Tong?
12: Panas.
0: Oh panas. Belum turun hujan lagi begitu di Pekanbaru?
12: Belum turun ya. Hujan. Hari kemarin turun hujan hampir satu hari.
0: Ya. Baik, yang penting masih aman lah Pak Tong ya, cuaca di sana ya.
12: Kalau yang namanya Riau itu aman, terkendali, nggak ada masalah, makmur lah.
0: Baik, silakan Pak Tong.
12: Pertama kita ya turut berduka cita kepada Venezuela ya tadi ya, dibahas ibu dari Kementerian Luar Negeri. Terus Bahas Jepang Swedia itu besok pagi kan?
0: Iya, jam 6.
12: Itu nanti Jepang dengan Swedia itu dia yang pertandingan paling seru itu ya. Pertandingan pemain depan sama gilanya Jepang ya. ada Ayaki Ueda
0: ya.
12: Si Kamada si Amio itu
0: ya.
12: Lawan Victor Gyokeres
0: ya.
12: Anthony Elanga sama Alexander Isa itu siapapun yang menang itu, tapi jalannya teramat terjal gitu. Kalau yeah. dia jadi runner up, kalau yang juara grupnya ya pasti Belanda.
0: Belanda,
12: kan?
0: Ya betul. Jadi, tapi ya, sejauh mana jadi, Pak Atong yakin bahwa Jepang bisa mengalahkan Swedia, Pak?
12: Yakin. Karena
0: yakin ya.
12: Jepang itu tangguh, tapi dia tangguh, tapi jalannya teramat terjal nanti dia ketemu di 32 besar dengan Brazil.
0: Ya.
12: Kalau dia bisa melewati, ketemunya di antara Prancis dengan Norwegia.
0: Memang berat ini ya, Pak Atong ya.
12: Jalannya teramat berat.
0: Ya, baik kalau begitu ya. Pak Atong. Terima kasih banyak ya Pak Atong. Malam Pak.
12: Yo, selamat malam.
0: Pak Atong di Pekanbaru, Pak Junaidi di Makassar, Pak Jun. Malam Pak.
13: Selamat Pak.
0: Malam Pak Jun. Bagaimana kabarnya Makassar malam ini, Pak Jun?
13: Alhamdulillah agak panas sedikit.
0: Panas cuaca ya di Makassar ya. Baik, mau komentar yang mana? Ada gempa, ada nanti kita bahas juga bola Jepang dengan Swedia. Mau komentar yang mana?
13: Saya turut berduka cita atas gempa di mana itu?
0: Gempa di Venezuela, Pak. Iya.
13: Ya, di sana mudah-mudahan tidak ada korban di sana.
0: Iya.
13: Dan tolong pemerintah di sana mohon perhatikan masyarakat,
0: warga negara kita juga di sana begitu ya. Kita pantau terus Pak Junaidi. Ya, terima kasih banyak ya Pak Jun ya. Mau komentar yang bola juga silakan.
13: Ya bola begini.
0: Iya.
13: Sebentar di Jepang bisa bersama kalau jadi enggak salah.
0: Iya.
13: Mudah-mudahan Jepang
0: menang begitu.
13: Satu lah.
0: Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak Junaidi. Malam Pak. Pak Junaidi di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi, Pak Alan. Malam, Pak Alan.
14: Selamat malam.
0: Malam, Pak Alan. Bukit Tinggi bagaimana kabarnya malam ini, Pak?
14: Baik, Pak.
0: Baik ya, Bukit Tinggi ya. Cuaca bagaimana, hujan atau seperti apa, Bukit Tinggi?
14: Cuacanya enggak hujan, Pak.
0: Oh, iya. Pak Alan mau komentar yang mana?
14: Ini turut berduka cita lah.
0: Iya.
14: Agak di Venezuela, Pak.
0: Iya.
14: Semoga warga negara kita di sana ini ya, apa namanya,
0: aman begitu ya Pak ya. Amin. Ya. Ada lagi yang disampaikan, silakan.
14: Bola, ya. Kayaknya hasil maksimal yang bisa didapat Swedia draw itu.
0: Oh draw begitu ya. Baik kalau begitu.
14: Iya. Bisa-bisa kalah satu lah paling kan.
0: Oh iya. Oke.
14: 1-0 bisa 2-1. Pokoknya hasil maksimal yang bisa didapat Swedia. Apalah,
0: ya. Baik kalau begitu Pak Alan. Terima kasih banyak Pak Alan ya.
14: Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Selamat malam Pak Alan. Ada satu lagi Pak Roni di Jakarta ya. Pak Roni, malam.
15: Selamat malam.
0: Malam Pak Roni. Jakartanya di mana ini Pak Roni?
15: Jakarta Barat.
0: Oh begitu. Bagaimana kabarnya wilayah Barat Pak malam ini Pak?
15: Baik. Mau komentar soal sepak bola.
0: Silakan. Ya, silakan.
15: Kalau Belanda Tunisia, kalau menurut saya sih Indonesia nanti akan jadi bulan-bulanan dari timnas Belanda kali ya Pak Luk. Sedangkan Jepang versus Swedia ini nanti kalau menurut saya Swedia 3, Jepang 1.
0: Oh begitu, menang Swedia ya. Oke.
15: Karena Swedia ada Erling Haaland.
0: Iya.
15: Dia subur sekali di klubnya gitu Pak.
0: Ya. Baik kalau begitu Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Malam Pak.
15: Ya, terima kasih.
0: Nah, baik kita kembali update ya mengenai gempa yang terjadi di Venezuela, gempa kembar magnitudo 7,2 dan 7,5. Bagaimana situasi terkini di sana? Kami sudah bersama dengan Koordinator Fungsi Politik KBRI Caracas, Basana Sidabutar. Pak Basana, selamat malam, Pak. Selamat pagi buat Bapak di sana, Pak.
16: Ya, selamat malam, Pak.
0: Ya.
16: Pagi, Pak.
0: Bagaimana pagi, kabar Pak. Di sana, Pak? Kondisi seperti apa sekarang ini?
16: Dari pemerintah sudah mengeluarkan state emergency ya, situasi state emergency. Dari Presiden Ad Interim Delcy Rodriguez sudah mengumumkan state emergency. Kalau mengenai jumlah korban dan bangunan yang runtuh secara resmi belum ada, Pak, dari statement pemerintah.
0: Yeah.
16: Tapi kalau berdasarkan pantauan kami, cukup banyak bangunan-bangunan yang runtuh di Caracas dan sekitarnya. Dan kalau korban yang, maaf, yang meninggal maupun yang terluka cukup banyak.
0: Yeah.
16: Tapi sekali lagi dari pemerintah belum ada statement resmi. Hanya yeah. statement resmi bahwa pemerintah sudah mengumumkan state of emergency, Pak. Itu, yeah. Pak.
0: Nah, kalau daerah yang paling parah sekarang ini di mana itu, Pak? Posisinya, Pak?
16: Di daerah Laguera itu di dekat bandara, kurang lebih sekitar sekitar 40 kilo dari Caracas. 40 kilo
0: dari Caracas ya. Sementara kalau di Caracas ya, banyak itu, gedung-gedung yang rubuh, kabarnya gedung-gedung lapak begitu ya, Pak Basana?
16: Ada yang kita pantauan sih ada gedung, ada beberapa apartemen, Pak.
0: Oh,
16: yang,
0: begitu.
16: Yang runtuh, yeah. Pak.
0: Yeah.
16: Ya, apartemen yang rubuh. Jadi itu kalau yang paling rusak parah dari pantauan kita di daerah Laguera itu bandara. Jadi sekitar 40 km dari Caracas.
0: Ya, jadi pencarian korban masih berlangsung begitu ya, Pak, sekarang ini ya di beberapa lokasi begitu ya.
16: Masih berlangsung, Pak.
0: Ya. Ya, tapi Pak, kalau dari pantauan Pak Basanan di sana, proses pencarian para korban itu seperti apa, Pak, jalannya, Pak? Apakah memang ada kesulitan tersendiri juga begitu bagi tim pencari di sana, Pak?
16: Kalau kita lihat sih sejauh ini lancar, Pak. Pencarian masih dalam pencarian korban ya, Pak.
0: Ya.
16: Masih. Tidak ada halangan sih.
0: Tidak ada hambatan begitu ya mereka begitu ya.
16: Iya. Hmm, ya.
0: Sementara kalau warga KBRI bagaimana, Pak? Sekarang berkumpul di mana begitu, di satu titik kah atau di tempat tinggal masing-masing?
16: Ya. Jadi warga negara Indonesia yang tercatat di KBRI Caracas di Venezuela ya, Pak. Ya. Itu totalnya 40 orang, Pak.
0: Ya.
16: 40 orang. Jadi kebetulan yang WNI yang apa namanya yang bukan staf KBRI dan keluarga KBRI itu hanya 6 orang, Pak.
0: 6 orang ya, yang di luar itu begitu ya, Pak, di luar ya. KBRI ya.
16: Itu tambah 3 tambah 3 ya 6, Pak.
0: 6 orang. Ya.
16: Jadi yeah. 34 dan kami sudah berkoordinasi dengan mereka. Sejauh ini mereka keadaannya aman, Pak. Jadi seluruh yeah. WNI aman. Kemudian juga bisa saya update ke Wisma atau tempat kediaman Pak Dubes sama kantor tidak ada kerusakan, Pak.
0: Ya, tapi gempa susulan, Pak?
16: Iya, jadi setelah ya. Gempa yang dua gempa utama itu ada sekitar 4-5 kali ya. Jadi tadi malam pun ada beberapa, bahkan ini baru setengah jam yang lalu ada gempa kecil juga. Jadi
0: terasa begitu ya, Pak? Getarannya terasa juga. Begitu ya, gempa kecilnya?
16: Terasa ya. Tapi teras yang dua yang utama itu lebih dari setengah menit. Jadi benar-benar orang itu, kebetulan saya juga di apartemen itu yeah. kemarin pada teriak-teriak histeris lari ke jalan. Tapi setelah itu ada 4-5 bahkan sekitar setengah jam yang lalu ada kecil juga terasa ini di kantor, Pak.
0: Iya. Yeah. Nah, ini karena gempa susulan masih terus terjadi, persiapan dari KBRI bagaimana, Pak, untuk ini, Pak, terutama untuk perlindungan warga negara kita di sana?
16: Iya, yeah, maka itu kami terus berkoordinasi dengan WNI. Kalau memang butuh bantuan, silakan di KBRI. Jadi beberapa kami ada yang tetap tinggal di rumah masing-masing, tapi ada yang beberapa dari kemarin sudah tinggal di kantor, Pak. Karena ada di beberapa daerah yang ada di beberapa wilayah yang listrik padam, Pak.
0: Ya. Sementara jadi, kalau warga negara kita yang di luar itu yang tinggal di luar warga KBRI, kondisinya listriknya, kemudian juga pasokan makanan bagaimana, Pak?
16: Ya, lokasinya? Aman.
0: Aman ya.
16: Jadi kita udah koordinasi, mereka bilang aman, jadi kita bilang pokoknya kalau ada sesuatu yang perlu bantuan hubungi kita akan jemput, Pak.
0: Ya, nah mereka tinggalnya jaraknya berapa itu, Pak, dari KBRI, Pak, lokasinya, Pak?
16: Kalau yang ada dua keluarga itu nggak jauh, Pak, tapi ada satu keluarga yang agak jauh ya, di Valencia itu berapa kilo, sekitar 133 ada satu, jadi
0: ya.
16: ada satu keluarga yang orang Indonesia istrinya punya anak dua tapi suaminya orang Kolombia kalau nggak salah ya.
0: Ya.
16: Orang Peru.
0: Oke. Okay. Tapi dengan
16: orang Peru, Pak, bukan Kolombia, Peru. Ya. Itu agak jauh dia 133 kilo itu.
0: Ya, tapi apabila memang harus dijemput untuk menuju ke sana ada hambatan di perjalanan kah yang mungkin ada kerusakan di sepanjang jalan begitu, Pak? Pantauan terakhir.
16: Jadi kalau informasi dari teman-teman ini yang juga baru muter, kalau jalanan sih sebagian besar bagus, Pak, nggak normal ya. Masih keadaan normal lah, jalanan secara umum masih normal.
0: Ya.
16: Yeah. Cuman memang ada beberapa bangunan yang runtuh itu betul itu, Pak.
0: Ya. Yeah.
16: Info yang dari media itu, Pak.
0: Ya. Yeah, tapi termasuk untuk menjaga situasi kemungkinan makin buruk karena ada gempa susulan, persiapan lainnya di KBRI seperti mungkin stok makanan dan sebagainya, apakah disiapkan juga begitu, Pak Basana?
16: Iya, kami sudah siapkan, Pak.
0: Oh, siapkan sudah, jadi siapkan juga, ya.
16: Iya, iya. Dan sekali lagi kepada para WNI, kami sudah bilang pokoknya setiap saat kalau ada sesuatu kontak ke kita.
0: Iya.
16: Sejauh ini sampai tadi malam pun mereka mengatakan masih aman sih.
0: Masih aman kondisinya. Para WNI. Yang jelas ya, kalau memang butuh dijemput akan dijemput begitu ya, Pak Pasana ya.
16: Iya, Pak. Iya, kami sudah sampaikan itu. Jadi memang sekarang state emergency, jadi beberapa kantor semua tutup dari arahan pemerintah ya, kecuali supermarket yang kebutuhan bahan-bahan pokok, apotek buka. Tapi beberapa yang jelas sudah state emergency, pemerintah sudah mengumumkan state emergency, Pak.
0: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya kalau begitu, Pak Pasana. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya. Ya, Pak Pasana, hati-hati di sana ya, Pak Pasana ya.
16: Terima kasih, Pak. Ya,
0: selamat pagi buat Pak Pasana di sana, Pak.
16: Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Nanti kita coba update ya bagaimana perkembangan terkini dari Venezuela.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa menyatakan komitmennya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mahdalena. Lena?
1: Ya. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa mengatakan dirinya akan memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan bisnisnya sesuai aturan yang berlaku, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri serta tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Menkyu Purbaya menyampaikan hal tersebut usai melakukan sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta hari ini. Menurutnya, perusahaan yang bersangkutan terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan karena ketidaksesuaian skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Itulah sebabnya Menkyu mendatangi langsung pelaku usaha sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan. Menurutnya, ia akan melakukan hal serupa pada perusahaan lainnya yang berdasarkan data pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran. Tujuannya, kata Menkyu Purbaya, bukan untuk menghambat dunia usaha, tapi untuk menciptakan iklim usaha yang adil.
2: Jadi kita pastikan ke depan tidak terjadi.
0: Lena? Halo, Lena?
1: Iya.
0: Lanjut laporan saja, Lena. Ya baik, laporan dari Mandalena akan kita hadirkan nanti ya pada kesempatan berikutnya. Jadi kita beralih ke informasi lainnya. Kami hadirkan juga mengenai informasi harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 25 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp15.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.000 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp33.000 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp95.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp32.600 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp31.300 per kilogram di Bali. Harga tertinggi Rp111.200 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp33.300 per kilogram di Sumatera Utara. Harga tertinggi Rp135.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Kepulauan Riau. Harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 25 Juni 2026.
0: Baik, kami hadirkan kembali laporan dari Madalena di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan komitmennya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Madalena melaporkan selengkapnya, Lena.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dirinya akan memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan bisnisnya sesuai aturan yang berlaku sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri serta tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Menkyu Purbaya menyampaikan hal tersebut usai melakukan sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta hari ini. Menurutnya, perusahaan yang bersangkutan terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan karena ketidaksesuaian skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Itulah sebabnya Menkyu mendatangi langsung pelaku usaha sehingga sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan. Menurut Menkyu Purbaya, ia akan melakukan hal serupa pada perusahaan lainnya yang berdasarkan data pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran perpajakan. Tujuannya bukan untuk menghambat dunia usaha, tetapi untuk menciptakan iklim usaha yang adil.
2: Jadi kita pastikan ke depan itu nggak terjadi. Tadi kita mendeklarifikasi ke perusahaannya dan saya minta mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen yang terkait supaya kita bisa lihat secara fair apa yang mereka kerjakan di sana. Saya tekankan ke mereka juga bahwa tujuan kedatangan saya ke situ bukan untuk membunuh perusahaan itu, tapi untuk memastikan mereka melakukan bisnis secara fair sehingga ada persaingan yang fair di industri baja di Indonesia.
1: Terkait perusahaan baja yang hari ini disidak, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan perusahaan tersebut terindikasi memiliki nilai penjualan hampir Rp10 triliun, namun pajak yang dibayarkan terlalu kecil sekitar Rp20 miliar. Untuk itu, Menteri Keuangan Purbaya memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan analisis dan verifikasi seluruh dokumen yang diberikan perusahaan tersebut dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan untuk memberikan kepastian dan tindak lanjut dari sidak yang telah dilakukan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia menantikan kelanjutan dialog dengan Amerika Serikat terkait dengan isu penyelesaian konflik di Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa dirinya meragukan laporan media yang menyatakan bahwa Presiden Donald Trump menyetujui serangan Kiev terhadap Rusia. Rusia sangat menghargai upaya Trump dalam menyelesaikan isu Ukraina yang rencananya akan dilanjutkan setelah situasi dengan Iran berakhir. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti terkesan dengan performa anak asuhnya Vinicius Junior. Dua gol yang disumbangkan Vini mengantarkan Brazil berpesta atas Skotlandia lewat 3 gol tanpa balas pada pertandingan ketiga grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Miami Stadium. Vinicius kini menjadi tumpuan utama tim Samba dengan mampu menunjukkan performa impresif. Ia mencatatkan 4 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
3: tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
4: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Seperti biasa, Anda juga nanti bisa berkomentar dengan perbincangan kita selanjutnya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan di Bandung kasus YTR terancam hukuman berlapis dengan tuntutan maksimal seumur hidup. Pelaku dijerat dengan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, kemudian pasal 351, 354 KUHP tentang penganiayaan berat, serta Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana Polda Jawa Barat pun sudah resmi menangkap pelaku bernama Taufik Hidayat usia 30 tahun ini pada Selasa 23 Juni 2026 malam setelah sempat menjadi buron. Nah, sejauh mana kemudian pasal berlapis ini juga bisa memberikan hukuman maksimal atau hukuman berat kepada pelaku? Kita akan membahas soal ini lebih jauh ya, dan juga bagaimana ke depannya agar kasus-kasus serupa seperti ini tidak kembali terulang. Anda juga bisa berkomentar sekali lagi di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan pemerhati hukum dari Omah Advokat, Slamet Yuwono.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Slamet, selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
6: Selamat malam, Pak Slamet Yuwono. Ya, Pak, jadi pasal berlapis seperti ini ya, yang dikenakan kepada pelaku begitu, sejauh mana kemudian ini juga bisa mendorong pelaku dihukum dengan berat?
7: Iya, Bang. Jadi mungkin ada ini ya, koreksi sedikit ya. Ya. Jadi tadi yang disampaikan Abang itu mungkin masih menggunakan KUHP yang lama.
6: Yang lama, ya.
7: Tapi bukan KUHP yang baru ya, sebenarnya sama aja sih, tapi beda pasal aja. Kalau KUHP yang baru itu kena pasal 446 itu tentang penyekapan atau perampasan kemerdekaan, kemudian pasal 466 ya, pasal 46 atau pasal 468. Nah, ini saran saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh apa Kapolda ya, Jawa Barat ya. Jadi bisa dikenakan pasal 469 ini. Jadi terkait dengan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.
6: 469 itu ya?
7: Ini, betul, 469 KUHP. Mana di situ ancaman hukumannya memang 12 tahun, ya. Makanya ini harus kita kan nyari ini formula supaya si tersangka atau kita ini bisa lebih lama lah ya hukumannya di dalam penjara dimaksimalkan begitu. Makanya itu dengan menggunakan beberapa pasal yang tadi digunakan, yeah, ya, itu dengan menggunakan namanya perbarengan tindak pidana atau namanya concursus realis ya, pasal 127 KUHP. Nah, jadi nanti 12 tahun itu bisa ditambahkan dengan pemberatan ya, karena nggak bisa ditotal Bang Ibu.
6: Yeah.
7: Jadi misalkan penyekapan, katakanlah 6 tahun misalkan ya, kemudian ditambah 12 tahun, langsung misalkan undang-undang TPKS tadi itu kan 12 tahun tuh,
6: yeah,
7: ancaman hukumannya pasal 6 huruf B-nya itu. Nah itu kemudian tambah 12 tahun di total itu nggak bisa kalau secara aturan hukumnya.
6: Jadi yeah, ada, minimal bisa 20 tahun lah paling tidak begitu ya.
7: Bisa,
6: minimal, minimal
7: bisa,
6: begitu.
7: Harusnya bisa.
6: Ya.
7: Betul, betul. Harusnya bisa itu dipergunakan apa 20 tahun gitu. Itu sih Bang. Jadi bisa juga dikenakan sebenarnya dengan ini. Makanya kan ini kita lihat ada LPSK juga yang bergerak ya. Ya. Jadi kalau LPSK yang bergerak di samping memberikan perlindungan terhadap diri si korban ini, bisa memberikan perlindungan juga kepada korban apa keluarga korban, tapi juga bisa meminta atau menghitung restitusi, Bang.
6: Ya.
7: Restitusi itu bentuknya berupa apa uang ya, karena kerugian apa si korban ini. Jadi korban ini kan kerugiannya luar biasa ini.
6: Yeah.
7: Dia mengalami apa istilahnya tindak pidana, di mana dia mengalami cacat seumur hidup dan itu harus diganti, harus dihitung juga begitu.
6: Ya. Yeah. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Selamat Yuwono mengenai konkursus begitu ya, penggabungan begitu ya. Nah kalau di aturan tata peradilan kita selama ini pernahkah itu digunakan, Pak?
7: Bisa dipergunakan. Kalau konkursus itu kan sebenarnya diatur memang di dalam KUHP.
6: Yeah.
7: Namanya konkursus realis ya. Jadi ini tinggal nanti implementasinya, karena ini tidak melanggar hukum ya, karena
6: yeah,
7: ini diatur dalam hukum. Ini implementasinya tinggal nanti kita serahkan saja kepada siapa? Ya kepada majelis hakim. Majelis hakim yang harus menilai ini. Kalau kita lihat ini kan tindakannya sangat sadis sekali ya.
6: Yeah.
7: Jadi bisa dimaksimalkan 12 plus konkursusnya itu tambah sepertiga itu adalah 4 tahun, 16 tahun, dan kemudian tadi dikenakan juga dengan restitusi Bang. Jadi restitusi itu ternyata bisa digantikan dengan hukuman pidana pengganti.
6: Oh, kalau dia tidak mampu bayar kita, begitu ya. Ya.
7: Yeah. Betul sekali Abangku. Jadi kalau kita lihat ya, itu kan ada apa sekarang ada LPSK ya.
6: Yeah.
7: Jadi LPSK itu bisa melalui keputusannya itu menghitung restitusi ya dengan beberapa ini ya item tentunya ya, seperti contohnya perkaranya masih ingat perkaranya Mario Dendi ya,
6: yeah,
7: antara Mario Dendi yang jadi terdakwa itu hitungan LPSK restitusinya itu 120 miliar Bang, tapi kemudian sama pengadilan negeri itu dikabulkan 25 miliar begitu
6: ya,
7: yeah. Nah tetapi di dalam putusan tersebut kalau saya lihat itu tidak ada pengganti, kalau tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan hukuman berapa, karena kalau kita lihat Mario Dendi kayaknya orang mampu ya,
6: yeah,
7: jadi bisa apa membayar itu. Nah tapi kalau kita lihat si Taufik ini untuk memberikan efek jera, karena kalau diancam hukuman mati nggak bisa ini,
6: yeah,
7: karena saya lihat dari sisi hukum manapun dari aturan mau pidana maupun undang-undang TPKS ya, itu tidak membuka ruang untuk hukuman mati atau seumur hidup. Makanya kita model kayak gitu. Jadi dikenakan konkursus realis tadi itu, ya kan? Kemudian dikenakan juga restitusi. Nah, di mana restitusi ini bisa menghitung ini LPSK.
6: Yeah.
7: Ya. Jadi apa bisa jadi patokannya, kalau saya lihat patokannya perkaranya David Ozora waktu itu.
6: Yeah.
7: Dia kena apa penganiayaan berat ya. Nah, ini apalagi sepertinya kalau saya lihat saudari YTR ini apa fisiknya itu luar biasa parah kalau kita yeah, lihat gitu loh. Jadi harusnya bisa sama atau lebih tinggi hitung-hitungannya terkait dengan penggantian restitusi ini ya.
6: Yeah.
7: Jadi misalkan dikabulkan apa LPSK melalui keputusannya nanti ya membuat surat keputusan terkait dengan restitusi kemudian nanti diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kan itu bisa begitu ya.
6: Yeah.
7: Nanti dimasukkan di dalam tuntutan, nah nanti hakim itu bisa menilai. Hakim ketika bisa menilai di situ dan bisa mengabulkan, ya, kalau ternyata si Taufik Hidayat ini tidak bisa membayar atau ketika harta benda si Taufik ini dijual ternyata nggak mencukupi, dan saya yakin ini tidak mencukupi, gitu,
6: yeah,
7: ya, mencukupi, maka diganti hukuman. Nah, hukuman penggantinya itu kalau bisa, ya,
6: pidana yang memberatkan juga, begitu ya,
7: 10 yeah, tahun begitu, ya kan, 10 tahun asalkan tidak melebihi dari hukuman maksimal yang didakwakan begitu kan, hukuman maksimal didakwakan kan 12 tahun tuh.
6: Iya.
7: Ya kan? Nah, bisa aja dia hukuman penjara penggantinya dikasih 10 tahun. Yeah. Jadi kalau saya hitung-hitung, bisa 12 plus 4, 16, ya, itu hukuman pastinya 16. Nah, kemudian untuk apa pidana penggantinya terkait dengan restitusi ini 10 tahun. Ya, dia bisa menikmati kelamnya penjara sampai 26 tahun begitu.
6: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ini memang beritanya sangat menghebohkan di mana kasus YTR ini mengundang berbagai komentar dari masyarakat termasuk soal hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku. Nah, terkait dengan hukuman tadi yang misalkan 20 tahun sampai dengan 25 tahun begitu ya, Pak Slamet ya. Nah, ini kan juga ada usulan dari masyarakat begitu kalau memang tidak bisa seumur hidup atau tidak bisa dihukum mati, kalau diberikan hukuman 20 sampai 25 tahun harus ditutup juga kemungkinan mendapatkan remisi dan sebagainya. Bisakah itu?
7: Tentunya remisi itu akan diberikan ketika apa putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya.
6: Yeah.
7: Nah, tentunya itu dari pihak apa rutan ya atau katakanlah lembaga pemasyarakatan nantinya ketika dia sudah mempunyai putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu jangan sampai ketika minta apa remisi dipertimbangkan gitu.
6: Yeah.
7: Karena ini terkait dengan perkara penganiayaan berat dan itu mohon maaf ini saya menduganya ini seorang psikopat gitu loh.
6: Yeah.
7: Ketika sudah melakukan penganiayaan berat yang sangat luar biasa tidak manusiawi itu, dia ketika ditangkap masih bisa tertawa dan senyum.
6: Ya. Baik, kita ke orang ini? Ya Pak Slamet, kita ke pendengar dulu ya. Ada Pak Arianto di Kutai Barat dan juga Pak Gusti di Riau ya, Pak Arianto. Selamat malam.
8: Selamat malam Bang.
6: Malam, Pak Arianto.
8: Selamat malam Pak Slamet.
6: Silakan, Pak.
8: Iya.
7: Selamat malam.
8: Iya, makasih, Bang.

0: kesannya itu.
1: Yeah.
0: Kok, itu saya heran itu Bang Jenny, Pak Slamet. Kan ini
1: sampai 3 tahun kok bisa tidak ketahuan itu, begitu ya?
0: Iya.
1: Masa tidak ada suara teriakan atau apa begitu ya, Pak Yanto?
0: Iya, iya paling tidak yeah. Minta tolong, minta bantuan ya kan begitu. Terima kasih Bang.
1: Baik, Jenny, terima kasih banyak ya Pak Yanto ya.
0: Selalu selamat malam.
1: Malam Pak, Pak Gusti di Riau, Pak Gusti. Malam Pak. Terputus dengan Pak Gusti ya. Berikutnya Pak Sarjio di Yogyakarta. Pak Sarjio, malam.
2: Malam Mas.
1: Malam Pak Sarjio, silakan Pak.
2: Ya. Aduh, ini tragis sekali Mas ini.
1: Ya.
2: Jadi kalau menurut saya nanti dalam pengadilan betul-betul keputusannya yang buat tidak hanya yang bersangkutan tapi orang-orang yang ingin bertindak lagi menjadi jera.
1: Ya.
2: Tidak berpikir ulang itu Mas Batir. Karena kalau menurut saya perbuatan di seperti ini di Indonesia tidak akan punah, Pak.
1: Ya.
2: Tetap ada terus itu. Ada kesempatan dan orang-orangnya itu memang macam-macam. Namanya aja Taufik Hidayat itu bagus sekali itu.
1: Ya.
2: Ya. Pemain bulu tangkis juga Taufik Hidayat itu ya. Tapi Taufiknya kurang ajar itu.
1: Ya.
2: Jadi menurut saya
1: hukumannya harus bisa memberikan efek jera begitu ya, Pak.
2: Dan saya yakin hakim bisa memutuskan karena ini tidak ada konflik kepentingan. Jadi hakim mudah-mudahan bisa mempunyai keputusan yang adil betul terhadap hukumannya.
1: Ya.
2: Termasuk kalau saya usul ya, selama 2 tahun dibuat satu hukuman yang kelas security, yang artinya yang lebarnya 1 meter
1: di gitu sel ya. Isolasi jadi, begitu maksudnya.
2: Ya, jadi dia tidak bisa tidur. Tidurnya cuma duduk terus itu jadinya.
1: Ya.
2: Tingginya juga dibuat 1 meter aja gitu.
1: Ya.
2: Jadi dirasakan 1 bulan aja gimana itu. Merasa luar biasa ya. Itu jahatnya.
1: Ini, baik, terima kasih banyak Pak Sarjio ya. Waalaikumsalam. Kelihatannya memang masyarakat geram sekali ini Pak Taufik ya. Coba kita ke satu lagi Pak. Ada Pak Yadi di Mataram ya. Pak Yadi, malam juga Pak Yadi. Malam, silakan Pak Yadi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau bisa itu di perberat hukumannya. Jangan kasih-kasih remisi orang-orang ya. Seperti itu.
1: Ditutuplah peluang itu begitu ya Pak Yadi ya.
3: Senang orang-orang bersalah itu dapat remisi kan?
1: Ya.
3: Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah itu tadi beberapa pendengar kita yang kelihatannya memang sangat geram sekali dengan kasus seperti ini. Bagaimana menurut Pak Slamet pendapat dari para pendengar kita tadi, Pak?
4: Iya, kalau kita lihat rata-rata apa yang disampaikan oleh pendengar tadi itu ya kegeraman ya, kegeraman ya. Dan harapannya kepada ini ya ke pengadilan ya agar diberikan hukuman yang maksimal. Jadi bukan hanya rame di depan saja gitu loh. Makanya itu bagus itu harapan kami juga perkara ini bisa dikawal oleh kawan-kawan media itu dikawal sampai dengan perkara ini bukan hanya di pengadilan negeri tapi nanti yeah. Ketika dia banding atau kasasi itu dikawal terus begitu. Karena ya siapa tahu benar juga kata Bapak tadi, salah satu Bapak tadi menyampaikan jangan sampai ini putusannya anti klimak gitu
1: yeah.
4: Ya benar juga gitu kan. Ya kita nggak tahu kan tahu-tahu anti klimak itu, tapi kalau berkaca dari beberapa perkara yang sadis kayak gini biasanya diberikan hukuman yang tinggi begitu loh, apalagi ini ada dugaan harus disidik juga tentunya ya
1: yeah.
4: Ada dugaan undang-undang TPKS juga, tapi tetap harus disidik, harus dilihat dari hasil visum segala macam undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Nah itu juga nanti kalau misalkan memang ada hasil penyidikan ditemukan ternyata ada kekerasan seksual juga yang dialami oleh si saudari YTR ini. Nah, ini bisa juga nanti membuka peluang untuk dilakukan hukuman di
1: kebiri kimia.
4: Iya. Yeah. Gitu. Iya, jadi benar-benar dimaksimalkan itu. Itu kan hukuman kebiri kimia juga itu kan secara aturan undang-undang ya tidak melanggar HAM juga gitu kan karena
1: yeah.
4: Diatur oleh undang-undang begitu. Nah, kemudian tadi ada disampaikan juga terkait dengan kalau bisa diberikan tempat hukuman yang kecil segala macam biar yeah. Sendiri. Nah tetap dia walaupun sebagai tersangka kita jangan niru dia. Dia sebagai tersangka seorang yang melakukan penganiayaan, penyekapan, kita jangan meniru tindakan dia. Jadi tetap dia perlakukan manusiawi tetapi diisolasi begitu.
1: Yeah.
4: Jadi ini sekarang ini kan dia diisolasi di sel yang tersendiri.
1: Sel khusus ya. Laporannya begitu Pak.
4: 24 jam. Iya, yeah. Ya itu kalau menurut saya bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada dia ya, tetapi mungkin ada kekhawatiran kalau itu dicampur dengan
1: ya kabarnya memang untuk melindungi tahanan lain juga itu Pak di kepolisian. Betul, begitu makanya ditempatkan di sel khusus.
4: Betul, itu bisa berbahaya ya. Buat dia loh ya.
1: Ya
4: jadi berbahaya buat si orang ini, jangan sampai bisa jadi nggak sampai putusan pengadilan
1: Dia sudah disetujui. Oh ya, betul. Ya.

0: kalau kampanye itu kita lihat itu, Pak.
1: Mungkin
0: itu
1: takutnya polisi itu, disikat ya. Oleh tahanan di dalam juga begitu ya, Pak. Akhirnya tidak sampai ke betul, meja sidang begitu ya.
0: Betul, betul sekali. Dan harapan apa kami juga ya, itu nanti pengadilan bisa memberikan putusan yang benar-benar setimpal dan terberat ya. Yang makanya mudah-mudahan ini RR ini kan didengar di seluruh Indonesia ini, dan tadi kan ada dari Polda kalau nggak salah sempat ini ya, Bang, ya pengacara juga. Mudah-mudahan bisa didengar juga. Jadi berikanlah apa pasal tadi 469 itu terkait dengan apa penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, kemudian sidik undang-undang TPKS-nya, kalaupun apa undang-undang TPKS sudah ditemukan kan ada penyekapan itu. Nah, itu bisa tambah sepertiga. Langsung LPSK kan sudah bergerak nih. Mudah-mudahan LPSK segera lebih apa tajam ya untuk melakukan penghitungan terkait dengan restitusinya. Harapannya itu nanti bisa dieksekusi, maksudnya dieksekusi itu disidangkan ya, disidangkan oleh pengadilan dengan hukuman yang maksimal, dan itu agar bisa memberikan shock terapi kepada orang yang lain gitu loh. Orang lainnya meminimalisir lah, jangan sampai kejadian-kejadian serupa
1: terulang lagi begitu ya.
0: Nah, kemudian ada satu lagi tadi yang menarik itu dari Bapak tadi, ada salah satu menyampaikan bahwa apa selama 3 tahun nggak ada yang dengar segala macam.
1: Ya, betul itu, Pak. Ya, minta kan? Juga diselidiki apakah ada keterlibatan orang lain begitu di sana.
0: Betul, betul. Itu penting, itu perlu. Dan kalau menurut saya, sepertinya polisi sudah melakukan penyidikan terkait dengan hal itu ya.
1: Ya.
0: Tentunya orang-orang sekitar segitu pasti akan diperiksa kepolisian sepengetahuan dia terkait dengan si apa Taufik ini dan saudari YTR ini bagaimana gitu kan. Ah, kalau misalkan cuma dengar-dengar segala macam tapi nggak mengetahui sendiri kan nggak bisa itu
1: ya.
0: Katakanlah tahu-tahu dia dikenakan juga, dia mengetahui pidana tapi diam saja, karena bisa itu pidana loh. Ketika mengetahui seseorang melakukan tindak pidana kita diam saja, kita bisa kena pidana, itu harapannya itu ya. Nah, tetapi kita lihat si Taufik Hidayat ini orangnya temperamen sekali kalau kita lihat. Gitu loh. Temperamen sekali, bahkan sampai yang jaga kos segala macam-macam ketakutan pada saat itu. Gitu loh, makanya itu polisi juga harus bijak. Kalau misalkan ternyata pelakunya cuma si Taufik Hidayat, ya sudah, Taufik Hidayat. Tapi kalau ternyata ada dugaan ada yang membantu misalkan ya, ada perbantuan segala macam yang menyiapkan, misalkan menyiapkan apa alat ya untuk melakukan penganiayaan atau apa, itu harus kena juga gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada ya jangan dipaksakan untuk ada. Tapi pelaku utama ini, intelektualnya ini harus diproses secara hukum, yaitu si Taufik ini.
1: Baik, ada pendapat pendengar kita juga lewat WhatsApp kita coba dengarkan juga ya. Ninding, silakan.
2: Baik, Jaini dan Pak Selamat, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 di sejumlah daerah. Yang pertama itu dari Pak Lesman di Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Dari kronologis penganiayaan, penyekapan bertahun-tahun itu mestinya sangat fatal. Intinya saja, bagaimana majelis hakim bisa menerapkan hukuman setimpal dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban. Lalu ada juga dari Pak Andre di Makassar, hukumannya dikebiri aja, menyangkut nyawa seseorang soalnya. Lalu ada dari 0895-1623 sekian-sekian menyampaikan bahwa kasihan korban cacat seumur hidup, kalau bisa seumur hidup juga dong hukuman pelaku Taufik Hidayat. Lalu ada dari Bu Siti di Surabaya, sebagai perempuan saya merasa khawatir dengan kejadian seperti ini. Hukuman maksimal penting supaya ada rasa aman di masyarakat. Dan terakhir Jaini datang dari Ibu Wiwin di Bandung, kasus seperti ini sudah keterlaluan. Kalau hukumannya ringan, pelaku lain tidak akan takut. Saya berharap aparat benar-benar tegas, bahkan kalau perlu diperberat dengan pasal berlapis. Kembali ke Anda, Jaini.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ninding. Nah, kalau dilihat dari kejadian seperti ini kan, harusnya kan memang tindak lanjutnya kan didalami lebih lanjut begitu ya. Nah, kemungkinan ke arah sana kalau dilihat dari kronologi kejadian sudah ada, karena polisi juga sudah mengamankan beberapa alat bukti seperti helm lah, kemudian pakaian lah, dokumen begitu ya. Pak Selamat ya. Nah, alat-alat bukti seperti ini sejauh mana kemudian juga bisa membantu polisi lah mengumpulkan fakta-fakta hukum yang bisa memberatkan si pelaku ini, Pak?
0: Iya, Bang. Jadi tentunya kalau berdasarkan KUHP baru juga kan apa alat bukti yang diatur ya. Jadi apa kayak helm tadi, kemudian pakaian.
1: Ya, helm katakan untuk mukul juga itu, untuk mukul YTR begitu kan? Ya.
0: Itu berdasarkan pengakuan dia, ya kan. Nah, kemudian nanti itu pasti akan dilakukan hasil visum segala macam dan hasil keterangan dari si korban ini, ya, apa barang-barang apa atau alat-alat apa yang digunakan untuk melakukan pidana kepada dia, ya kan. Dan termasuk kalau bisa, ya, yang ada di dalam kos itu semuanya disita. Jangan, ya, bisa jadi alat-alat yang ada di dalam kos itu semuanya terkait dengan apa istilahnya, tindakan si Taufik Hidayat ini kepada si saudari YTR ini, begitu loh.
1: Yeah.
0: Jadi apa itu pasti nanti kesusahan-kesusahan itu nanti akan di apa istilahnya, sama kepolisian, ya, akan disesuaikan, dan itu pasti nanti akan melalui namanya itu ini, ya, ada namanya apa, rekonstruksi gitu, ya, rekonstruksi di lapangan segala macam untuk mencocokkan, ya, tindakan yang dia lakukan itu kepada saudara YTR. Jadi jangan sampai ini nanti mengelak gitu loh.
1: Yeah.
0: Oh enggak, bukan saya segala macam gitu kan. Nah, itu. Ya, itu Bang, ada beberapa hal.
1: Nah, tadi, ini kan ada satu itu, kekhawatiran juga nih dari masyarakat nih, Pak Slamet, ya, karena korban YTR ini kan mengalami trauma yang cukup dahsyat, begitulah, ya. Nanti kan otomatis kan harus dihadirkan juga nih di persidangan sebagai saksi dan korban, begitu, ya. Nah, ini gimana mekanismenya agar memang ketika dia bertemu lagi dengan si pelaku di persidangan, atau bagaimana caranya supaya traumanya itu tidak bangkit lagi, itu bagaimana caranya di mekanisme persidangannya, ya, Pak Slamet, ya?
0: Oh, bisa itu abangku. Jadi bisa, Bang Zaini. Jadi model kayak gitu, ya, apalagi si korban ini mengalami trauma berat, ya, tentunya harus melalui apa istilahnya, proses panjang, ya, untuk mengembalikan kepercayaan diri dia, dan dia pasti takut akan ketemu. Itu bisa nggak ditemukan?
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi bisa saja si korban ini dilakukan pemeriksaan secara online, gitu.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi si korban, apalagi sekarang kan sudah ada pemeriksaan secara online, ya.
1: Yeah.
0: Dia si korban sebagai saksi korban ini bisa dilakukan pemeriksaan secara online, ya,
1: di persidangan. Jadi, begitu, ya, online.
0: Iya.
1: Tanpa harus menghadirkan dia, begitu, ya?
0: Betul.
1: Ya.
0: Tanpa harus menghadirkan dia, atau dia misalkan hadir tapi di tempat mana,
1: begitu, ya,
0: kan? Kalau tidak memungkinkan, itu tentunya nanti ketika dia dalam perlindungan LPSK, ya, dia dalam perlindungan LPSK, itu pasti nanti LPSK ada yang mendampingi juga,
1: ya,
0: gitu loh. Jadi nanti dia nggak tahu nanti diperiksa di pengadilan mana, atau nanti diperiksa di kepolisian, ya kan, si apa saudari YTR ini, atau diperiksa di kantor apa LPSK atau di mana ditentukan nanti, gitu. Jadi itu nanti akan dibisa.
1: Yeah.
0: Nah, itu apa tidak perlu khawatir dari masyarakat, ya, perlu kita sampaikan bahwa dia tidak akan ditemukan. Kalau ditemukan itu bisa jadi belum sembuh, dia pasti akan
1: trauma lagi. Makanya, begitu, kambuh lagi, begitu traumanya, ya.
0: Yeah. Betul. Oleh karena itu, ini mulai sekarang ini harusnya, ya, baik dari pihak keluarga maupun kuasa hukumnya maupun mungkin pendamping-pendampingnya itu sudah bisa menyampaikan itu.
1: Yeah.
0: Jadi nanti dia waktu diperiksa di pengadilan pun dia tidak akan ditemukan dengan si Taufik Hidayat ini.
1: Ya, dan itu memungkinkan dilakukan, begitu, ya, Pak Slamet, ya, tidak betul dipertemukan, begitu, ya.
0: Betul, karena pasti dia berpikir, waduh, nanti kalau saya ketemu lagi, saya takut ini trauma, ya, dengan kejadian seperti itu, apalagi 3 tahun. Nah, itu ada, Bang, solusinya, ya, tadi yang saya sampaikan itu, begitu. Dengan tidak ini, ya, melanggar undang-undang,
1: ya,
0: itu diatur sama undang-undang, ya. Jadi persidangan secara elektronik juga, apalagi dalam hal ini perkara penganiayaan berat, ya.
1: Ya.
0: Dan harapan kami sih benar-benar penyidik, saya dari awal menyampaikan coba itu disidik terkait dengan ini kekerasan seksual,
1: ya,
0: pasal 6B. Makanya itu kemudian kemarin melihat informasi di media, banyak yang menyampaikan itu, ya, bagus, gitu loh.
1: Ya.
0: Jadi kita sepemikiran itu, gitu loh. Karena nggak mungkin dalam 3 tahun tidak dilakukan apa-apa, apalagi sama seorang yang,
1: ya,
0: psikopat yang kayak gitu.
1: Baik.
0: Itu, gitu loh, Bang.
1: Okay.
0: Itu kalau bisa kena, itu luar biasa. Nanti bisa kena kebiri sebagaimana,
1: ya,
0: apa, ya, harapannya apa pendengar dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia juga,
1: ya, begitu, Bang. Baik, kalau begitu, Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, ya, Pak. Selamat malam, Pak Slamet,
0: ya, Yono. Sama-sama, Bang Zaini. Ya, sama-sama. Selamat malam.
1: Demikian tadi pemerhati hukum dari Omah Advokat Slamet Yono. Nah, bagaimana juga DPR melihat kasus ini, ya? Kan ini juga sudah menjadi perhatian nasional. Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arief Wibowo. Pak Yanuar, selamat malam juga, Pak.
3: Selamat malam.
1: Malam, Pak Yanuar. Malam. Baik, Pak Yanuar. Jadi kalau Pak Yanuar melihat kasus ini seperti apa ini, Pak?
3: Ya, terus terang ini saya anggap tragedi kemanusiaan, ya.
1: Ya.
3: Karena memang apa yang dialami korban ini di luar batas nalar manusia.
1: Ya.
3: Kok bisa terjadi peristiwa seperti ini? Jadi dalam konteks ini, Mas Zaini, pelajaran penting adalah bahwa kejahatan itu bisa mengintai kita kapanpun. Nah, terhadap pelaku yang seperti ini tentu kami berharap aparat penegak hukum ini tidak ragu-ragu, tidak takut gitu ya, memberikan tuntutan gitu ya yang seberat-beratnya.
1: Yeah.
3: Karena ini harus memberi pesan kepada publik gitu ya, bahwa tindakan seperti ini tidak boleh ada di negara yang Pancasila, negara yang menghormati HAM gitu ya. Tentu ini tragedi kemanusiaan menurut saya.
1: Ya, tapi Pak Yanuar, kalau melihat kejadian seperti ini kan, ini terjadi di tempat lingkungan masyarakat begitu ya. Berarti kan ini ada sesuatu yang tidak berjalan, seperti mitigasi lingkungan dan sebagainya begitu. Nah, ini DPR mendorong ini bagaimana ke depannya, Pak?
3: Ya, jadi peristiwa ini memberi banyak pelajaran kepada kita sebenarnya, Mas Zaini ya.
1: Yeah.
3: Bahwa lingkungan terkecil ya di dalam masyarakat kita, tentu ini juga harus aware juga melihat situasi yang ada di lingkungan. Apalagi kalau kita cermati bagaimana yang memiliki kos-kosan yang digunakan untuk
1: 3 tahun loh itu kan, Pak, baru ketahuan begitu kan.
3: Nah, itu dia. Itu kan itu pun pengakuannya sudah ada juga tindakan-tindakan yang dianggap ada kekerasan, ada penganiayaan gitu ya. Kan harusnya ini segera segera gitu loh, untuk mencari tahu atau melaporkan kepada pihak yang berwenang gitu ya, untuk menginvestigasi dan seterusnya. Tentu early warning system di lingkungan masyarakat kita ini yang harus juga ditumbuhkan kembali gitu, sehingga kontrol masyarakat ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini kan cukup lama waktunya. Ini juga himbauan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, apalagi yang punya anak perempuan, adik perempuan, gitu ya. Tentu ini juga harus juga kita ini membangun kesadaran untuk menjaga putra-putri kita, adik-adik kita, gitu ya. Waktu 2 tahun itu lama, Mas Zaini. Artinya ketika sekian lama atau polanya ini kan, ceritanya ini kan dia ke kos ya, emang jauh dari keluarga gitu. Tapi kan tiap pekan dia pulang gitu. Nah, ketika ada hal yang kemudian berbeda, berubah, tentu ini kan juga harus menjadi atensi.
1: Dan ada apa keluarga, begitu? Keluarga harus cari tahu begitu ya, Pak Yanuar ya.
3: Kok tidak biasanya begitu? Nah, hal-hal seperti ini menurut saya memang harus dibangunkan kesadaran itu.
1: Ya, nah Pak Yanuar, ini kan banyak tuntutan dari masyarakat mengenai hukuman berat yang harus diberikan kepada pelaku. Bahkan ada juga usulan ya, kalau ada undang-undang PPKS yang bisa dikenakan ya dikebiri kimia juga lah begitu. Bahkan hukumannya bisa diberikan di atas 20 tahun apabila memang tidak bisa seumur hidup. Itu bagaimana dengan tuntutan masyarakat seperti itu, Pak Yanuar?
3: Ya tentu negara kita ini kan negara hukum ya.
1: Ya.
3: Kalau bicara tadi saya bilang ini tragedi kemanusiaan, pada dasarnya ya memang harus seberat-beratnya. Nah, terberat hukuman di kita ini kan hukuman mati sebenarnya. Yeah. Gitu loh. Kemudian seumur hidup, kemudian maksimum 20 tahun. Nah, menurut saya seluruh perangkat pemerintah gitu ya, ini harus punya atensi seperti ini. Pertama, ini harus menjadi pengingat gitu ya, menjadi pesan kepada semuanya. Dan saya akan menyarankan ini harus masuk Nusa Kambangan, kalaupun dihukum gitu ya, di security apa namanya, maksimum security. Ini orang berbahaya sekali, bisa melakukan apa penganiayaan sedemikian rupa gitu ya. Yang ya kalau lihat visualnya, saya aja nggak sanggup melihatnya gitu loh. Kok bisa ada terjadi seperti ini gitu. Jadi saya pada prinsipnya mendorong penegak hukum ini untuk berani mengambil upaya gitu ya, untuk pelajaran buat semua. Ini harus seberat-beratnya. Kalau kemudian ada ruang kemudian sampai kepada hukuman seumur hidup gitu ya, ya bisa jadi itu dilakukan gitu loh.
1: Ya. Nah tadi kalau dari pendapat masyarakat yang kita tampung ya Pak Yanuar ya, agak sedikit khawatir juga nanti begitu masuk ke pengadilan, polisi sudah menetapkan pasal berlapis begitu ya, masuk pengadilan, masuk persidangan, akhirnya putusannya anti klimak begitu, tidak memuaskan. Nah itu siapa yang harus menjaga ini Pak, atau mengawal ini agar putusannya memang bisa memberikan hukuman yang berat pada pelaku begitu Pak Yanuar?
3: Iya, memang ini jadi tugas berat dari aparat penegak hukum kita ya, mulai polisi, kemudian jaksa, karena kita melihat korban. Ini kita bicara dalam aspek hukum ya.
1: Yeah.
3: Kita lihat korban, semua sepakat bahwa ini biadab gitu. Nah, tetapi dalam hukum kita ini kan ada yang namanya pembuktian.
1: Yeah.
3: Nah, siapa saksi terhadap penganiayaan ini, gitu. Kemudian apa yang digunakan dan seterusnya ini kan menjadi apa namanya tantangan tersendiri buat aparat penegak hukum kita untuk membangun konstruksi kejahatan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat itu yang kemudian korbannya sedemikian rupa. Nah ini kan bahkan pengelola kos itu aja diancam sama Taufik Hidayat, ya kan? Mulai dari dia yang mengantar ke rumah sakit, kemudian setelah pengelola kos itu menyampaikan.
1: Saya sorry terputus ya dengan Pak Yanuar Arif Wibowo, coba nanti kita hubungi kembali. Nah, jadi kalau dari kronologi kejadiannya memang ini sudah banyak beredar ya, tapi tersangka Taufik Hidayat kemudian ditangkap oleh tim Resmob di Treskrimum Polda Jawa Barat di sebuah perumahan di Kecamatan Ciparai. Sebelumnya sempat disebut di area Majalaya, Kabupaten Bandung. Pelaku sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum akhirnya kembali ke Bandung karena merasa tidak aman. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan menyatakan bahwa pelaku saat ini tengah resmi ditahan di sel khusus Mapolda Jabar. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan pengawasan secara selama proses penyidikan awal ini berlangsung. Penyidik juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari kamar kos tempat penyekapan di Cilenyi ini berlangsung, yaitu seperti pakaian, tas, dokumen pribadi, helm hitam yang retak yang diduga digunakan untuk memukul korban, kemudian perlengkapan medis berupa infus bekas dan juga lain sebagainya. Polda Jabar juga telah membentuk satuan tugas atau satgas khusus lintas satuan untuk mendalami motif utama dari penganiayaan yang berlangsung selama 3 tahun tersebut. Baik Pak Yanuar, sudah tersambung kembali ya Pak Yanuar?
3: Iya.
1: Iya, silakan. Tadi putus Pak, dilanjutkan Pak.
3: Iya, Mas Zaini. Ini tantangan buat aparat penegak hukum kita ya. Untuk mencari alat buktinya, kemudian memperkuat dakwaannya gitu ya, bahwa pelaku yang biadab ini gitu. Faktanya bahwa korbannya diperlakukan sedemikian biadab.
1: Iya.
3: Tapi kan ini harus dikonstruksi oleh penegak hukum, oleh penyidik, oleh penuntut umum, gitu ya.
1: Yeah.
3: Sehingga pemberatannya itu betul-betul bisa meyakinkan hakim dengan hukuman yang setimpal.
1: Yeah. Gitu. Ini menjadi tugas dari penyidik awal, begitu ya, Pak? Yeah.
3: Betul, betul, betul. Gitu.
1: Pak Yanuar, ini kan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sekian kali terjadilah di tengah masyarakat kita begitu ya. Apa pesan yang Pak Yanuar bisa sampaikan ke masyarakat?
3: Iya, ini kan anak-anak perempuan kita ya, secara umum ini kan kelompok rentan di masyarakat kita, seringkali menjadi korban. Ya, baik itu kekerasan seksual gitu ya, kemudian penganiayaan dan seterusnya. Tentu saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang punya anak perempuan, punya adik perempuan, itu untuk kita jaga. Kalau ada hal-hal yang kemudian tidak terjadi hal yang sewajarnya misalnya, tentu aware harus ditingkatkan. Ya, dampingi anak-anak kita, kontrol anak-anak kita, jangan sampai kemudian ini, mohon maaf Mas Zaini, ini pelaku-pelaku kejahatan terhadap perempuan ini mengancam gitu loh.
1: Yeah.
3: Taufik Hidayat yang lain kan potensi itu masih ada.
1: Yeah.
3: Dan tentu kita harus jaga ini anak-anak kita gitu, adik-adik kita.
1: Baik kalau begitu Pak Yanuar. Pak Yanuar terima kasih banyak Pak sudah bersama kami malam ini Pak.
3: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam Pak Yanuar Arif Wibowo.
3: Selamat malam.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Ari Wibowo, nanti kami terus update ya bagaimana jalannya proses penyidikan oleh aparat kepolisian yang sekarang ini masih terus berlangsung, di mana pelaku juga sudah ditempatkan di sel khusus oleh Polda Jawa Barat.
4: Wawancara Pro 3.
5: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
6: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
7: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
8: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
9: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Indonesia memastikan pelaksanaan transisi energi sejalan dengan pelindungan lingkungan hidup, melestarikan ekosistem, dan juga pelindungan terhadap pekerja yang terdampak. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat mengatakan transformasi menuju ke energi bersih harus dilakukan secara bertanggung jawab agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun kesejahteraan tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Komisi 7 DPR RI mengkaji penguatan regulasi terkait dengan isu mikroplastik dan penggunaan galon air minum dalam kemasan isi ulang sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Ketua Tim Panja Air Minum dalam Kemasan Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan sejumlah tantangan industri AMDK perlu menjadi perhatian, termasuk belum adanya standar yang jelas terkait dengan masa pakai galon isi ulang dan material kemasan. Menurut Evita, upaya penguatan tersebut dilakukan setelah menerima berbagai masukan yang diperoleh oleh Panja dari pelaku industri dan akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Seoul menyatakan berkoordinasi secara intensif dengan penjaga pantai Korea Selatan, Korea Coast Guard, untuk memperoleh perkembangan terkini terkait dengan operasi pencarian awak kapal WNI yang hilang di perairan Busan. Direktur Pelindungan WNI Henny Hamidah mengatakan, pada saat kejadian terdapat 8 ABK di atas kapal penangkap ikan, terdiri dari 6 WNI dan 2 warga negara Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, 6 ABK, 4 diantaranya WNI berhasil diselamatkan, sementara 2 ABK WNI lainnya masih dalam proses pencarian. Henny menyampaikan bahwa otoritas Korea Selatan saat ini mengerahkan kapal patroli penjaga pantai, kapal angkatan laut, helikopter, kapal pemerintah lainnya, dan juga kapal milik nelayan di sekitar lokasi kejadian untuk mencari korban hilang. Dari dunia olahraga, pemain timnas Maroko Achraf Hakimi meminta timnya untuk mengalihkan fokus ke laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hal ini dikatakan Hakimi setelah Maroko lolos ke babak gugur usai mengalahkan Haiti 4-2 pada laga terakhir grup C di Stadion Atlanta. Maroko lolos ke babak gugur setelah menempati posisi kedua grup C dengan 7 poin, mengoleksi poin yang sama dengan Brasil di posisi pertama.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
10: Nanti kita bahas topik lainnya, di mana masyarakat yang ingin mencairkan jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21 sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Pengenaan pajak penghasilan pada manfaat JHT yang dicairkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 16 tahun 2010. Di mana memang ini untuk penerapan PPh 21-nya, yaitu pencairan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dikenakan tarif PPh pasal 21 final dengan tarif 0% untuk nominal pencairan 50 juta dan 5% untuk nominal pencairan di atas 50 juta. Nah, ini aturan ya. Sebenarnya aturannya sudah lama, tapi karena kemudian beberapa hari yang lalu diposting lagi di Instagramnya Kementerian Keuangan, ini kemudian juga menjadi pertanyaan lagi dari masyarakat, khususnya kalangan pekerja, menjadi perbincangan kembali hal seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat mempertanyakan apakah memang harus ada PPh 21 bagi dana pensiun mereka yang ada di JHT atau Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, yang jumlahnya mungkin kalau di atas 50 juta ini bisa kena PPh 21 sebesar 5%. Nah, kita masih coba untuk hubungi penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal ya. Nanti ada juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat. Anda juga bisa memberikan komentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
11: Peristiwa. Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni Putera atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
9: Indonesia Menyapa Malam.
10: Nah, baik, kelihatannya kita sudah tersambung ya dengan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
12: Wow. Wawancara Pro 3.
10: Pak Said Iqbal, selamat malam, Pak.
13: Selamat malam, Mas.
10: Malam, Pak Said.
13: RRI Pro 3 FM di seluruh Indonesia.
10: Baik, Pak Said, ini kan aturannya sebenarnya kan sudah lama ada, tapi kan kemarin beberapa hari lalu lah diposting lagi ya oleh Instagramnya Kemenq, akhirnya menjadi perbincangan lagi, terutama di kalangan pekerja. Sebenarnya selama ini pekerja tahu tidak, Pak, ada aturan seperti itu, Pak?
13: Kalau aturan itu memang sudah lama, tapi mayoritas pekerja tidak mengerti
10: ya, tentang
13: yang potongan pajak. Memang dari kalangan buruh, termasuk kami di KSPI dan partai buruh, saya nanti juga akan memberikan sebuah usulan lah kepada Bapak Presiden. Pajak progresif di JHT itu memberatkan buruh. Karena logikanya begini loh, Mas. Misal upah saya 2 juta sebulan, misal ya. Pada waktu upah saya 2 juta sebulan, sudah dipotong pajaknya.
10: Ya, betul-betul.
13: Sudah kena pajak. Ya,
10: kena PPH, ya.
13: 21, ya. Nah, kemudian, kan setelah itu saya bayar iuran JHT. Sekitar 2% dari buruh, 3,7% dari pengusaha.
10: Ya.
13: Nah, waktu saya tabung uang JHT itu, kan saya di upah saya sudah kena pajak.
10: Ya.
13: Nah, akhirnya JHT saya terus sampai bertahun-tahun, kok kena pajak lagi?
10: Jadi double jadi kena pajaknya, begitu. Dengan pajak yang sama, PPH 21, begitu ya, Pak Said?
13: Iya, benar. Bahkan progresif kan, 15%
10: Betul.
13: Di atas 50 juta itu. Itu yang memberatkan. Jadi, azas ketidakadilan. Dalam May Day 2025 dan May Day 2026, saya juga menyampaikan itu di hadapan Bapak Presiden Prabowo waktu belum jadi penasihat khusus presiden ya. Nah, Pak Prabowo sebenarnya merespon, tapi Pak Purbaya dengan entengnya menyatakan ASN dan maksudnya PNS dan TNI Polri juga bayar. Iya, tapi dia lupa kalau buruh swasta dua kali. Gitu loh, Mas. Kira-kira begitu.
10: Nah, ini memang berarti harus ada pembicaraan lebih serius lagi dengan Pak Purbaya kalau begitu ya, Pak Said ya.
13: Sangat,
10: agar ada satu pengertian yang sama begitu ya, Pak.
13: Ya, saya sedang berpikir. Sebagai penasihat khusus presiden, saya akan membuat surat ke Pak Purbaya mau ketemu.
10: Ya.
13: Menjelaskan apa dasar keberatan dari pegawai swasta ini.
10: Ya.
13: Yang kedua, selain tadi double, yang kedua alasannya adalah keberatan itu karena JHT itu kan tabungan.
10: Ya. Untuk hari tua.
13: Tabungan hari tua.
10: Ya. Ada kata-kata hari tuanya di situ begitu ya, Pak Said ya.
13: Hari tua dan saat kita di PHK.
10: Ya.
13: Itu kan berarti kita kehilangan pendapatan. Masa negara berlaku, tanda petik, kejam. Dengan mengambil orang yang hanya mengandalkan JHT. Orang PHK rata-rata mengandalkan cuma JHT. Oh, pajaknya tinggi. Gitu loh. Itu yang menjadi dua alasan keberatan. Sampai 15% itu. Kira-kira begitu, Mas.
10: Nah, ini kan ketika diposting lagi oleh Instagramnya Kemenq kan kemudian kan menjadi pertanyaan dari banyak orang. Nah, dari kalangan pekerja apakah yang sudah ada juga sudah menyampaikan pertanyaan itu ke Pak Said Iqbal, kok sampai bisa seperti ini begitu, Pak? Karena mereka juga sudah selama ini mungkin tidak tahu begitu, Pak Said.
13: Sudah
10: ya.
13: Mereka bertanya. Pertama saya juga agak bingung, yang mana ya? Saya lupa ingat. Nah, pertanyaan itu ada. Tapi maksudnya juga seharusnya memang kita sebagai pemerintah mensosialkan, tujuan Kementerian Keuangan memposting ulang itu sebenarnya adalah tujuannya untuk mensosialisasikan. Ya kan? Nah, bentuk itu yang tadi saya bilang, cara mensosialisasikan yang terkait dengan pajak memang sebaiknya tidak hanya di sosial media.
10: Ya, harus ada penjelasan konkretnya ini. Iya, betul.
13: Sehingga ada tanya jawab. Nah, akhirnya ya seperti inilah.
10: Ya. Jadi kalau yang dikenakan progresifnya lumayan juga ya, Pak. 15% dia di atas ya, 50 juta begitu ya.
13: Katakan 60 juta lah.
10: Ya.
13: 60 juta kan berarti kita bisa dipotong 9 juta.
10: Ya.
13: Terasa kan buat orang yang udah kehilangan pekerjaan.
10: Padahal gaji mereka sudah kena PPh 21 sebelumnya begitu ya, Pak. Jadi double gitu ya.
13: Ketika nerima upah gaji sudah kena PPh 21.
10: Ya.
13: Nah, oleh karena itu mungkin saya coba mengusulkan kepada Presiden dan juga kalau bisa ketemu dulu dengan Pak Purbaya, berdiskusi, bisa nggak jangan double? Satu. Yang kedua, cara mensosialisasikan sebuah kebijakan yang sifatnya pajak, selain sosial media, sebaiknya juga tatap muka. sehingga di situ terjadi komunikasi dua arah. Kira-kira begitu, Mas.
10: Ya. Nah, waktu di media itu ketika disampaikan hal ini ke Pak Presiden, Pak Iqbal, respon Pak Presiden waktu itu bagaimana, Pak, soal ini, Pak?
13: Presiden secara umum mengatakan, ya iyalah, masa orang miskin, orang kecil pajaknya berganda-ganda?
10: Ya,
13: ya. Mereka jangan. Saya minta pemerintah, menteri, untuk mempertimbangkan ini, gitu loh. Pidato beliau kan begitu.
10: Ya.
13: Saya begitu, beliau sampaikan.
10: Ya.
13: Intinya Pak Presiden nggak setuju kalau orang kecil dikenakan pajak yang lebih, orang besar malah ada tax holiday,
10: oh,
13: ada penanggungan pajak,
10: yeah,
13: ada tax amnesty. Itu yang Pak Presiden melihat tentang azas keadilan.
10: Yeah.
13: Gitu loh, kira-kira.
10: Jadi tinggal nanti Pak Iqbal mungkin menghubungi Pak Mengki dulu begitu ya, Pak, untuk bicara dulu soal ini begitu ya, sebelum ke Pak Presiden lagi.
13: Menurut saya begitu. Saya akan coba langkah-langkah itu dulu.
10: Ya.
13: Yeah. Berdialog dengan Pak Purbaya.
10: Ya. Yeah. Jadi harapannya untuk yang JHT-nya tidak ada lagi lah pajak PPh 21-nya begitu ya, Pak Iqbal, targetnya itu ya, Pak Iqbal ya?
13: Sebaiknya yang kena pajak yang PPh 21 aja.
10: Ya.
13: Tapi kayak pesangon, jaminan hari tua, JHT, apalagi ya, jaminan pensiun jangan kena pajak lagi karena udah kena kan di gajinya gitu.
10: Ya. Ya. Baik, kalau begitu Pak Iqbal. Pak Iqbal, kami nantikan perkembangan dari Pak Iqbal, Pak. Nanti ketika pertemuan Purbaya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Iqbal. Ya, malam Pak Iqbal.
13: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Tadi penasehat khusus Presiden ya, bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal, yang nanti akan coba untuk bertemu dengan Pak Purbaya dan juga dengan Pak Presiden ya, untuk menyampaikan kembali usulan agar jaminan hari tua atau JHT BPJS ketenagakerjaan dari para pegawai swasta tidak lagi dikenakan PPh 21 karena gaji mereka sudah dikenakan PPh 21 karena ini adalah bagian dari potongan gaji mereka yang kemudian distorkan termasuk juga bagian dari perusahaan untuk jaminan hari tua mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Anda bisa berkomentar juga silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini kemudian juga memang menjadi pertanyaan dari kalangan pekerja swasta khususnya, karena selama ini mungkin penyampaian informasinya yang menurut mereka tidak sampai begitu ya, bahkan mereka sempat kaget, Pak Iqbal juga tadi menyatakan banyak pekerja menanyakan soal ini, soal pajak PPh 21 bagi JHT atau jaminan hari tua, karena juga ada aturan pajak progresifnya. Nah, jadi kalau aturannya ini 0% untuk nominal pencairan 50 juta. Jadi kalau JHT Anda mentok di 50 juta itu tidak kena PPh 21 alias 0%. Tapi kalau di atas 50 juta itu sudah kena 5%. Nah, kemudian dalam jangka waktu 2 tahun ya. Tapi kalau kemudian 50 juta itu lewat dari 2 tahun, maka ini akan kena namanya pajak progresifnya di mana 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Kemudian 15% untuk lapisan PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dan ada 25% yang di 250 juta sampai dengan 500 juta dan 30% untuk PKP-nya di atas 500 juta. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kalangan pekerja. Nanti kita coba untuk hubungi dari kalangan pekerja juga ya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aspirasi Mira Sumirat.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wawancara Pro3.
6: Nah, baik, kita masih bahas soal kalangan pekerja yang resah setelah adanya postingan di Instagramnya Kementerian Keuangan mengenai masyarakat yang ingin mencairkan jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21 sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan, di mana aturannya yaitu pencairan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dikenakan tarif PPh pasal 21 dengan tarif 0% untuk nominal pencairan 50 juta dan 5% untuk nominal pencairan di atas 50 juta. Nah, setelah 2 tahun ini ada yang namanya pajak progresifnya. Nah, seperti apa juga kalangan pekerja kemudian mengeluhkan soal ini, lalu bagaimana solusinya? Kami juga sudah bersama dengan Asosiasi Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam, Bu.
7: Selamat malam.
6: Malam, Bu Mira. Bu Mira, kalau keluhan kalangan pekerja begitu melihat postingan dari Kemenku soal ini, bagaimana yang Ibu terima?
7: Ya, yang pertama, pemotongan pajak yang ada di jaminan hari tua itu.
6: Yeah.
7: Itu sebenarnya udah lama memang dipotong pajak.
6: Yeah.
7: Gitu. Artinya ini sudah berlangsung lama. Jadi saya juga merasakan lah gitu ya. Dan ketika mengurus tahun 2021-2022 itu juga kena juga gitu pajak itu. Dan tentu pasti menyesakkan lah ya, menyesakkan banget. Nah, kemudian karena memang situasi kondisi pekerja buruh ini sekarang sedang tidak baik-baik saja, jadi potongan pajak itu semakin terasa gitu loh. Jadi terasa berat. Karena memang situasi kita tuh lagi berat-beratnya, kemudian harusnya kita menerimanya full gitu, semuanya dipotong full, ya lumayan gitu ya.
6: Lumayan potongannya, ya kalau hitung-hitung aja lumayan potongannya.
7: Iya, sangat-sangat berat lah gitu. Jadi karena memang situasi kondisi kita itu sedang sulit gitu dan sedang PHK di tengah jalan gitu ya. Kemudian juga belum lagi tadi banyak sekali kebutuhan pokok yang harganya tinggi gitu, dan kebetulan juga mau masuk sekolah nih, biaya sekolah gitu, anak-anak sekolah. makin memperparah gitu.
6: Yeah.
7: Memang itu yang memang persoalan ini sudah lama dan kemudian menjadi viral gitu karena memang
6: diposting lagi oleh Kemenkyu.
7: Betul, yeah. Betul.

0: PTKP lah ya, pendapatan tidak kena pajak. Cuman perlu digarisbawahi juga bahwa itu hanya sektor tertentu.
1: Ya.
0: Sektor ini tidak semua sektor industri kan apa mendapat keperlakuan seperti itu. Jadi hanya sektor kalau nggak salah garment gitu ya,
1: Ya.
0: tekstil lah gitu. Tapi sektor-sektor yang lain
1: Kena
0: gajinya
1: begitu.
0: juga dipotong pajak juga
1: Ya.
0: gitu. Nah, kemudian belum lagi kita malah ada beberapa kawan-kawan kami yang THR juga dipotong pajak gitu. Dapat THR dipotong pajak. Nah, kemudian dipot ya kalau bicara double-double kita sangat double, belum lagi ketika kita makan atau juga belanja kebutuhan hari-hari ya itu dipotong pajak juga gitu.
1: Ya.
0: Jadi ini bukan bukan double dua kali, mungkin berdobel-dobel gitu loh potongan pajak ini gitu.
1: Ya.
0: Jadi artinya ketika kita tadi seharapan kita dijamin hari tua itu kan benteng terakhir nih bagi
1: Ya.
0: para pekerja gitu ya, untuk dia untuk melanjutkan kehidupannya nanti, untuk apa modal usaha, kemudian intinya untuk pegangan terakhir dia, kenapa harus dipotong lagi gitu sih Mas.
1: Ya. Jadi kalau hitung-hitungannya, kalau pekerja itu bekerja lebih dari 2 tahun saja, mereka sudah punya tabungan misalkan di atas 50 juta, itu bisa kena progresif 15%, lumayan ya Bu Mirah ya.
0: Kan sangat lumayan, ya berat, berat gitu ya. Saya pribadi orang yang mengalami itu secara langsung. Jadi kalau
1: Ya.
0: dikatakan mana buktinya ya saya gitu loh, saya
1: Ya.
0: mengalami itu gitu ya. Ya ada dana pensiun, dana DP, saya punya dana DPLK di sebuah bank BUMN lah gitu ya. Itu kena juga tuh, waduh ngeri banget. Pesangon pun kena, dipotong pajak gitu ya.
1: Ya.
0: Pesangon dipotong, jadi udah gaji dipotong. Ketika kita berakhir pesangon dipotong, lalu kemudian ada dana pensiun kita ikut itu ya, kita nabung bertahun-tahun gitu pada saat mau cairin dipotong gitu ya, karena di atas 50 juta kan.
1: Ya.
0: Lalu kemudian jaminan hari tua juga dipotong. Kemudian ketika beli makan kita konsumsi makan atau konsumsi beli bahan bakar bahan pokok gitu dipotong juga kan, ada misalnya sabun juga. Artinya kita ini benar-benar mohon maaf ya,
1: Ya.
0: berat banget nih gitu ya. Makanya kita minta kayak tadi komitmennya Pak Presiden, Pak Prabowo gitu ya. Ya kita minta sih direalisasikan gitu supaya nggak double-double tadi gitu. Karena tadi sudah dipotong PPh 21 juga
1: Ya.
0: dan THR pun dipotong juga gitu.
1: Nah, tadi kalau saya tanya Pak Said Iqbal, beliau akan ketemu dengan Pak Purbaya untuk membicarakan ini. Jangan sampai nanti pekerja kena pajaknya dobel-dobel sebelum bertemu dengan Pak Presiden juga menyampaikan lagi soal ini. Nah, itu harapan dari Bu Mira dan teman-teman pekerja lain seperti apa ini dengan upaya Pak Said nanti bertemu dengan Pak Purbaya dan Pak Presiden soal ini, Bu?
0: Ya kami sih berharap Pak Iqbal selaku penasihat ketenagakerjaan gitu dan langsung menyampaikan nanti bisa jadikan ke Presiden juga ya
1: Ya.
0: setelah hasil mungkin menyampaikan atau bertemu dengan Pak Menkyu. Ya kita sih minta tolong dong dievaluasi kembali tuh kebijakan pajak terkait dengan ya tadi bukan hanya JHT sih,
1: Ya.
0: kemudian THR, kemudian dana pensiun, kemudian yang lain-lain lah gitu ya. Jadi kalau perlu yang PTKP yang pendapatan tidak kena pajak itu bukan hanya sektor tertentu,
1: Ya.
0: tapi semua sektor kita gitu juga harus dilakukan itu karena memang kan
1: Kondisinya begitu ya, Bu ya.
0: ini karena saya bilang kondisinya ke sebelum kondisi kita yang seperti ini kan kita nggak ada masalah gitu ya
1: Ya.
0: karena kita lapangan pekerjaan bagus dan sebagainya. Jadi ketika sepasca COVID ini kita memang sangat-sangat sulit. Lalu yang kedua kita sih pengen ada relaksasi lah ya, relaksasi pajak. Tadi yang saya sampaikan ini sinkron dengan yang nomor satu tadi bahwa ini kan korban PHK nih gitu
1: Ya.
0: ya. Nah, apa sih itu mereka upahnya kan rendah juga, masih dipotong juga gitu loh. Korban PHK masalahnya.
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian juga kita sih minta kepada Pak Iqbal nanti sampaikan juga bahwa jamin hari tua ini kan instrumen perlindungan sosial untuk yang pekerja yang tadi saya bilang benteng terakhir gitu ya,
1: Benteng
0: benteng
1: terakhir,
0: terakhir
1: ya.
0: dia sudah
1: Ketika
0: tidak ada
1: mereka sudah tidak
0: pekerjaan.
1: bekerja begitu ya, Bu Mira.
0: Betul, betul. Dan sekarang ya pastinya ketika dia tidak dapat lagi pendapatan, tidak ada bekerja, maka itu JHT menjadi modal usaha dia gitu
1: Ya. Yeah.
0: untuk keberlangsungan hidup dia lah gitu, mempertahankan hidup. Lalu yang selanjutnya ya tolong dong kalau misalnya ada keputusan apapun ya sekali lagi kita mohon libatkan serikat pekerja atau
1: Ya,
0: perwakilan pekerja.
1: sosialisasinya tidak lewat Instagram. Ada pembicaraan lah dengan pekerja juga begitu.
0: Saya harus lah karena daerah terbuka gitu ya. Saya kira komitmen Pak Prabowo kan bilang waktu itu mau melakukan dialog. Saya kira pemerintahan Pak Prabowo ini bukan

0: buka ruang dialog kok,
1: Ya.
0: buka ruang. Kalau saya merasakan itu ya, ruang dialog itu dibuka, maka dari itu kita minta hal ini pun dibuka seluas-luasnya gitu, Mas.
1: Ya, Bu Mirah, tapi ngomong ya Bu, ya pekerja-pekerja kita lah begitu yang diikut sertakan di program JHT itu kalau dari datanya aspirasi begitu ya, sudah 100% kah atau sampai berapa nih Bu perkiraannya begitu dari jumlah pekerja kita yang ada?
0: Kalau jumlah pekerja yang ada, kalau bicara pekerja formal, itu kan sekitar 50 jutaan
1: Ya.
0: tuh. Nah, dari pekerja 50 jutaan itu, kurang lebih hanya sekitar, nggak sampai 50% dia didaftarkan di JHT.
1: Itu kenapa
0: Nggak
1: Bu
0: sampai.
1: jumlahnya baru segitu Bu? Apa yang menjadi hambatannya sebenarnya?
0: Sama, kalau dari informasi kawan-kawan pelaku usaha yang lurus nih,
1: Ya.
0: dan juga kawan dari BPJS, mereka yang tidak mendaftarkan itu adalah pelaku usaha yang quote and quote ya,
1: Ya.
0: dia tidak sesuai memberikan upahnya itu tidak sesuai dengan UMP
1: Oh,
0: sehingga
1: begitu.
0: tidak mendaftarkan. Jadi memang kan yang didaftarkan itu yang sesuai dengan UMP gitu. Nah, ketika mereka tidak sesuai dengan UMP, mereka tidak mendaftarkan. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan itu yang katanya bilangnya daftarin tapi tidak di store. Jadi ngambil uang si pekerjanya tapi tidak distorkan ke BPJS.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu yang ya itu kasus-kasusnya. Lalu yang ketiga itu tadi kebanyakan kan memang perusahaan-perusahaan itu outsourcing.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ininya pengelolanya adalah outsourcing kontrak sehingga mereka ya ya tadi karena memang masih 30-an persen itu tidak lebih dari 50%, ya kebanyakan outsourcing ya tidak didaftarkan dan kawan-kawan outsourcing dan juga kawan-kawan kontrak itu memang mohon maaf ya tidak didaftarkan di JHT
1: Ya. Yeah.
0: itu padahal juga tenaga kerja tadi kita ya meskipun formalnya 50% gitu ya tapi ya tadi dia statusnya itu yang kontrak dan juga outsourcing
1: Ya, nah ini
0: belum.
1: kan merugikan pekerja Bu Mirah ya. Lalu upaya untuk mendorong ini agar para pekerja memang bisa diikutsertakan dalam JHT apa ini Bu Mirah dari kalangan serikat pekerja Bu?
0: Ya, kita sih minta, lagi-lagi kan kalau dari serikat pekerja kan nggak mungkin bisa sendirian ya.
1: Ya.
0: Berkolaborasi lah, kami minta berkolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan juga BPJS, tenaga kerja juga harus proaktif ya. Jangan hanya bisa menerima iuran saja atau dalam tanda kutip hanya ya apa pihak yang pasif ya. Saya kira terus tergandeng kawan-kawan pekerja, buruh, kalau tidak ada serikat pekerja ya perwakilan pekerja dan kan banyak nih
1: Ya. Yeah.
0: organisasi serikat pekerja yang ada di federasi atau konfederasi. Nah, itu bisa digunakan untuk berkolaborasi atau memberikan evaluasi dan edukasi dan sosialisasi gitu bahwa nih loh kepada para pelaku-pelaku usaha, nih loh betapa pentingnya tentang jaminan sosial. Kan bukan hanya JHT itu
1: Ya. Yeah.
0: di program di BPJS ada 5 kalau nggak salah. Nah, itu juga harus terus digaungkan dan juga harus menyasar juga bukan hanya pekerja formal tapi
1: Ya.
0: pekerja informal juga gitu. Tapi pekerja informal mungkin bisa lah ya dalam tanda kutip ada ininya sendiri. Tapi yang kita kejar ini pekerja formal ini yang kawan-kawan yang tadi seharusnya dia mendapatkan haknya, dia tidak mendapatkan haknya. Jadi apa solusinya? Ya gandeng serikat pekerja mau tidak mau gitu dan dua, yang kedua adalah sanksinya dong
1: Sanksi, ya
0: gitu.
1: betul Bu. Agar mereka juga mau ikut sertakan pekerjanya harus ada sanksi,
0: Iya.
1: Bu Mira, ya.
0: Jadi iya, jadi selama ini ternyata ada sih sanksinya, tapi ketika eksekusi, ketika masuk ke situ nggak pernah juga terrealisasi
1: Ya.
0: gitu. Nggak, saya nggak ngerti ya kesulitannya apa. Yang pernah saya rasakan, pernah kami rasakan, pernah kami advokasi adalah salah satu rumah sakit mirip Jakarta gitu,
1: Ya.
0: besar di Jakarta. Itu juga sampai sekarang juga belum ada responnya tuh mereka itu tidak diikutsertakan di BPJS Naker. Ini ikutsertakan tapi nggak distorin gitu. Itu kan
1: Oh.
0: pidana. Sebenarnya itu pidana.
1: Ya.
0: Dan kita sudah laporkan ke Mabes, ke Polda gitu. Tapi ya sampai sekarang sudah ada 3 tahun
1: Ya,
0: di sektor
1: karena
0: 22
1: itu
0: kalau
1: hitungannya
0: nggak
1: sebenarnya masuk penggelapan dana begitu ya, Bu Mira ya.
0: penggelapan maksud saya yang kayak gitu-gitu aja belum bisa diselesaikan kan gitu. Ini jadi artinya sanksi atau undang-undangnya juga harus dilaksanakan secara tegas gitu. Bukan hanya tadi sosialisasi atau edukasi kita lakukan, tapi kalau sanksinya juga nggak kuat ya percuma juga gitu. Jadi
1: Ya.
0: yang intinya sih di sanksi dan juga ada sikap tegas nih dari pemerintah gitu, Mas.
1: Ya, tapi kan kalangan pekerja yang bekerja di perusahaan yang memang tidak mengikutsertakan mereka atau mungkin mereka dipotong tapi tidak distorkan, kan mereka harus sadar juga nih Bu bahwa dana mereka itu kan bisa digunakan untuk jaminan hari tua mereka. Nah, membangun kesadaran bagi para pekerja juga bagaimana itu Bu Mira soal itu?
0: Yang pertama, kalau ada kasusnya ketika mereka dipotong tapi kemudian tidak distorkan, mereka nggak nyadar. Kasus mereka nyadar-nyadar setelah ada yang PHK, setelah pensiun, baru kok nggak bisa gitu.
1: Dananya nggak
0: Kan
1: ada ternyata begitu, tidak distorkan. Oke.
0: Ternyata ketika klaim nggak ada. Nah, di situ tuh mulai muncul tuh gitu. Ketika itu diselusuri, ketika itu di mau di apa dikasuskan gitu, ternyata perusahaannya langsung hengkang, langsung tutup gitu.
1: Ya,
0: Jadi
1: ya.
0: ngambil jalur itu. Nah, itu kasusnya yang begitu. Tapi yang untuk kasus yang misalnya mereka apa tidak belum sama sekali gitu ya, belum sama sekali didaftarkan, ya seharusnya memang mereka proaktif, para pekerja itu ketika nah, jadi gini. Kawan-kawan angkatan kerja yang sekarang ini, Mas,
1: Ya.
0: mereka ngerti hak-haknya gitu. Jangankan terkait dengan jaminan sosial di BPJS. Sekarang ini pikiran mereka udah, saya yang penting dapat kerja.
1: Ya.
0: Mau upahnya berapa atau tidak sesuai dengan UMP mereka terima. Lalu statusnya seperti apa mereka terima, karena mereka ketidaktahuan. Ketidaktahuan hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang itu mereka minim gitu loh. Itu yang kami temuin. Jadi angkatan kerja yang sekarang ini kasihan juga, baik itu lulusan S1 maupun juga SMK atau SMA. Ketika kita kerja, ketika kita saya tanya, kami tanya gitu, apa kamu tahu nggak hak kamu tentang UMP? Mereka UMP aja nggak tahu,
1: Ya.
0: mereka status kerja aja nggak tahu, mereka jaminan sosial aja nggak tahu. Nah, ininya benang merahnya, miss-nya di mana? Kalau menurut saya, seharusnya ya, dan kami sedang melakukan ini juga perlahan, ada yang namanya edukasi atau sosialisasi mulai dari pendidikan, dari kawan-kawan misalnya mau masuk ke kelas 3 SMA atau SMK
1: Ya.
0: atau kawan-kawan yang di universitas, itu kita kasih tahu. Jadi bukan hanya sekedar mereka mau bekerja tapi tanpa memberikan informasi yang cukup bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja nanti adalah ini. Bukan hak aja sih,
1: Ya.
0: kewajiban mereka. Hak dan kewajiban mereka adalah ini. Itu harus dikasih tahu gitu loh.
1: Jangan cuma
0: Siapa
1: dikasih
0: yang
1: tahu
0: berhak?
1: kewajibannya saja, haknya tidak begitu.
0: Ya, jadi kamu ya. Jadi
1: Biasanya kan
0: ini
1: begitu tuh kalau di kantor-kantor kan.
0: yang udah-udah begitu, yang udah-udah. Yang udah-udah kamu harus kerja produktif, kerja ulat kan gitu ya,
1: Ya.
0: rajin gitu. Tapi haknya seperti apa gitu? Waktu jam kerja mereka nggak tahu, ada upah lembur kalau kelebihan jam kerja itu mereka nggak tahu gitu
1: Ya.
0: loh. Jadi ini gimana ininya, apa namanya itu misnya? Maka tadi dari mulai ya kita kasih ruang lah ya untuk dari Kementerian Pendidikan untuk kita bisa masuk lah. Namanya Union to Campus, Union to School,
1: Ya.
0: serikat ke sekolah, serikat ke kampus. Jadi jangan juga sampai nanti ada juga kan ininya apa positifnya ketika sosialisasi terkait dengan serikat ke sekolah atau serikat ke kampus, kita bisa juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa aksi unjuk rasa kan gitu ya.
1: Ya.
0: Jadi bukannya pikirannya serikat nanti demo terus gitu. Nah, itu kita luruskan di sana gitu loh. Jadi nanti kan bukan hanya sebagai pekerja juga mereka
1: Ya.
0: akan jadi calon-calon pengusaha. Bahwasannya kewajiban pelaku usaha adalah ini. Nanti kamu kalau mau jadi pekerja ini. Gitu, itu kan berdasarkan undang-undang bukan katanya-katanya gitu.
1: Ya.
0: Nah, itu juga kita mohon diberikan ruang dan waktu gitu kepada Kementerian Pendidikan dan berkolaborasinya tentu dengan para pelaku usaha dan juga Dinas Tenaga Kerja setempat gitu,
1: Ya,
0: Mas.
1: nah ini kan Pak Presiden kan sangat konsen sekali dengan nasib para pekerja, Bu Mirah ya. Sejauh mana ini juga bisa mendorong perbaikan ekosistem ketenagakerjaan kita, Bu Mirah?
0: Ketika seorang presiden sudah berkomitmen gitu ya, tapi kalau bawah-bawahnya nggak mau
1: Ya.
0: gerak gitu ya. Nah, presidennya bagus banget nih kayak kemarin waktu tahun 2025 kita akan mensahkan segera RUU. Ini agak melenceng dikit nggak apa ya?
1: Ya.
0: Perampasan aset gitu ya. Ini keren ya. 2025 1 Mei 2025 ada 1 Mei D. Tapi kan sampai sekarang belum. Ternyata usut punya usut kan itu ada di DPR
1: Ya.
0: RI gitu. DPR RI mungkin enggan gitu ya, mungkin gitu. Nah, ada satu presiden punya komitmen terkait dengan ayo dong hak apa pekerja buruh kita komitmen untuk memberikan kesejahteraan, upah yang layak, jaminan
1: Ya.
0: sosial yang layak. Nah, itu pesan itu harusnya sampai ke bawah-bawahnya. Karena yang eksekutornya kan para menteri gitu ya, setelah menteri kemudian para eselon 1, eselon 2 dan bawahnya mungkin selanjutnya selanjutnya. Nah, itu yang harusnya gayung bersambut. Nah, saya lihat ini belum belum maksimal sih gitu. Jadi saya kira lagi-lagi ini butuh yang namanya kolaborasi. Lagi-lagi butuh kerjasama yang baik dan lagi-lagi dibutuhkan juga bukan hanya komitmen dari pemerintah sang presiden tapi bawah-bawahnya didukung
1: Bisa
0: diperkuat.
1: mengimplementasikan apa yang dimaksud Pak Presiden begitu ya, Bu Mira
0: Betul
1: ya.
0: betul diajak juga ya kawan-kawan serikat pekerja lah agar bisa diimplementasikan apa yang menjadi keinginan presiden.
1: Ya,
0: Demikian.
1: kalau begitu. Bu Mira, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami malam ini, Bu.
0: Baik, makasih.
1: Selamat malam, Bu Mira Sumirat.
0: Malam.
1: Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aspirasi Mira Sumirat.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Kilas Berita.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bencana kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia seiring semakin banyak daerah memasuki musim kemarau. Ribuan warga terdampak, sementara pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan dalam periode 24 hingga 25 Juni 2026, kekeringan terjadi di sejumlah daerah di samping bencana lain, seperti tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang masih dapat terjadi. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: BMKG Jambi memetakan sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, terutama di kawasan bergambut di bagian timur Provinsi Jambi. Sri Wahyuni melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memetakan sejumlah wilayah di Provinsi Jambi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Wilayah-wilayah yang memiliki lahan gambut, terutama di bagian timur Jambi, menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian khusus. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabila Tulfikroh, mengatakan daerah rawan karhutla meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi. Kawasan tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar saat curah hujan menurun. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, pemerintah bersama sejumlah instansi terkait telah mengaktifkan posko siaga karhutla. Berbagai upaya juga dilakukan melalui patroli rutin yang melibatkan BMKG, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan stakeholder lainnya guna memantau potensi titik panas atau hotspot.
2: Setiap pagi kita briefing dengan stakeholder terkait BMKG, TNI, Polri, BPBD, SAR juga. Jadi kita setiap pagi briefing jika ada potensi kebakaran di mana atau ada hotspot di mana, itu tim kita langsung memantau. Dan jika ada nantinya, ya kalau sekarang kondisi masih aman, biasanya kalau ada wilayah-wilayah yang terbakar, itu tim waterbombing itu siap untuk melakukan operasi penyiraman begitu, Mbak. Nah, itu langkah nyata yang kita lakukan setiap tahun dan tahun ini juga sudah mulai berjalan.
1: Sementara itu, warga Muaro Jambi, Suprianto, menyambut baik upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya karhutla. Menurutnya, pencegahan terjadinya karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi peran serta masyarakat sangat diperlukan dengan tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Saya sebagai masyarakat ya menyambut baiklah ya upaya yang dilakukan pemerintah terkait seperti patroli rutin untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan juga, karena ini kan kita ketahui ini musim kemarau ya, kayaknya kemaraunya agak kering. Sebenarnya sih menjaga agar tidak terjadi karhutla ini juga bukan hanya tugas dari pemerintah aja sih, tapi juga tugas bersama dan juga masyarakat ya. Janganlah bakar sampah sembarangan, terutama nih yang untuk membakar lahan dengan sengaja nih, janganlah sampai diulangi.
1: Ia menambahkan kemarau yang diperkirakan akan berlangsung panjang di wilayah Provinsi Jambi ini harus menjadi perhatian bersama agar kejadian kebakaran karhutla yang terjadi seperti tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jangan lewatkan nanti pada pukul 06 waktu Indonesia Barat Jumat ya, 26 Juni 2026 kita hadirkan kembali sepak bola Piala Dunia, Pesta Bola Dunia 2026, dengar bareng atau debar antara Jepang dengan Swedia pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat bersama dengan sportcaster Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Nah, kalau Swedia, kalau kita lihat dari perkembangan yang ada ya, di mana Swedia harus bangkit setelah mengalami kekalahan telak dari Belanda. Swedia harus melupakan kekalahan 0-3 dari Belanda pada laga terakhir. Kekalahan itu menjadi pukulan berat sebenarnya, setelah sebelumnya mereka juga tampil luar biasa dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, tapi kemudian kalah 0-3 dari Belanda. Dan mereka nanti harus menghadapi Samurai Biru alias Jepang, yang merupakan salah satu tim yang dianggap cukup kuat dari kawasan Asia. Swedia saat ini berada di posisi ketiga grup F dengan 3 poin. Hasil imbang sebenarnya cukup untuk membawa Swedia lolos ke babak gugur, tapi kemenangan akan memberikan kepastian yang lebih besar bagi mereka. Sementara kalau Jepang, kalau kita lihat Jepang datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi ya, setelah tampil impresif pada pertandingan sebelumnya, di mana tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil mencatat kemenangan 4-0 atas Tunisia. Jepang menunjukkan perkembangan pesat sepanjang Piala Dunia 2026. Setelah bermain juga imbang pada laga pembuka, Samurai Biru akhirnya meraih kemenangan perdana saat menghancurkan Tunisia. Ayase Ueda menjadi pemain kunci dalam kemenangan tersebut setelah mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Ada juga Daichi Kamada yang menjadi sorotan, pemain yang mencetak gol tercepat Jepang dalam sejarah Piala Dunia itu kini sudah mengoleksi 2 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru, Nanti kita hadirkan juga perbincangannya setelah warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tapi nanti ya, ketika kita menghadirkan narasumber juga untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan antara Swedia versus Jepang.
4: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pertahanan Syapri Samsudin membahas soal pengamanan wilayah udara dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan itu membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara. Menurut Syapri Samsudin, pertahanan udara menjadi perhatian penting oleh pemerintah karena akan mempengaruhi kepada pertahanan atau ketahanan nasional. Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Suswati Tito Karnavian mengungkap, masih banyak pemerintah desa yang belum mengalokasikan anggaran untuk Posyandu dalam anggaran pendapatan dan belanja desa karena belum memahami posisi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Menurut Tri, pemahaman yang tepat mengenai posisi Posyandu penting untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pendanaan bagi layanan dasar masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan. Ia mengatakan registrasi akan memberikan identitas dan juga data yang terverifikasi sehingga Posyandu lebih mudah memperoleh dukungan program maupun juga sumber daya dari berbagai pihak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan militer Amerika Serikat secara langsung memantau pelaksanaan gencatan senjata di Lebanon dengan berkoordinasi bersama dengan Angkatan Bersenjata Lebanon dan Israel. Rubio saat ini sedang melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah untuk membahas berbagai isu regional. Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, dilaporkan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dijadwalkan mulai berlaku pada 19 Juni 2026. Namun pada hari yang sama, seorang sumber lapangan militer Lebanon mengatakan bahwa Israel masih melanjutkan serangan udara di wilayah selatan Lebanon. Kedua negara saat ini sedang menjalani putaran baru perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Washington sampai dengan 25 Juni 2026. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana legenda bulu tangkis Indonesia Tri Kusyaryanto akan melanjutkan karir sebagai pelatih di klub GX Badminton yang berbasis di Calgary, Kanada. Tri mengatakan kesempatan melatih di Kanada menjadi tantangan baru baginya setelah lama berkecimpung di dunia bulu tangkis, baik sebagai pemain maupun juga pelatih. Tri rencananya akan menangani pembinaan pemain usia muda di GX Badminton, klub yang bermarkas di Calgary, South Rakwe Sport.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Tomo Hakim dan Indra Firgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
6: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
7: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
8: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 6 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
1: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
0: Iya.
1: Karena jujur dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
0: ya
1: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
0: Ya.
1: Begitu Bung Zaini.
0: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Bung Opan dibandingkan dengan Swedia?
1: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
0: ya
1: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggelontorkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
0: Yeah.
1: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakoni. Jepang di lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari lima laga yang mereka lakukan di terakhir sebelum piala, termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
0: Yeah.
1: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Yeah. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
0: bermasalah, banyak begitu masalah. Ya. Yeah. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
1: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
0: Ya.
1: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
0: Yeah.
1: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
0: Yeah.
1: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
0: Yeah.
1: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
0: Yeah. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
1: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
0: Ya.
1: Karena bagaimanapun
0: perwakilan
1: Jepang
0: Asia
1: adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang saya sebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
0: Ya.
1: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka draw 1-1 dengan Swedia. Yeah. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
0: Beda.
1: Jepang
0: di tangan Haji Moriyasu beda sekarang Jepang ya, gitu ya.
1: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan. Oh, mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
0: Ya. Baik, ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam. Salam olahraga.
2: Saya Bang Zaini sama
0: silakan. Bung Opan Lamara. Ya, silakan.
2: Lamara. Belanda Tunisia kalau menurut saya jomplang sekali ya.
0: Ya.
2: Entah itu apa namanya? Dari semuanya lah. Pasti jomplang. Kalau prediksi saya untuk skornya mungkin 6-1 untuk Belanda.
0: Dan Swedia kalau, dengan Jepang, Pak?
2: Ya, Jepang.
0: Swedia dengan Jepang ya?
2: Iya. Swedia 3, Jepang 1. Karena
0: begitu.
2: Ya, tadi ada ini apa namanya penyerangnya di Swedia itu loh.
0: Iya.
2: Yang lagi ngetop banget itu.
0: Iya.
1: Ya, Gyökeres sama Alexander Isak
0: ya.
2: Iya.
0: Ada lagi Pak Roni ingin disampaikan, Pak?
2: Itu aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Roni ya. Selamat malam, salam olahraga Pak Roni. Berikutnya ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, selamat malam, salam olahraga Pak.
3: Selamat malam Bang Jaini dan komentator.
0: Silakan, Pak Alvin.
3: Saya mendukung Jepang sih. Ke Jepang itu permainannya seperti matematika.
0: Iya.
3: Jadi skornya tuh 2-0. Apalagi Hiroki Ito, pemain Bayern Munchen itu bagus gelandang membongkar serangan.
0: Ya.
3: Saya boleh usul nggak?
0: Boleh, silakan. Ya.
3: Kalau ada kuis lah, Gembira Loka RRI.
0: Baik, kami tampung usulannya Pak Alvin ya.
3: Menarik juga kan?
0: Iya. Iya. Baik, terima kasih Jepangnya banyak Pak Alvin. 2-0. 2-0 ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alvin ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya. Selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana dengan ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
1: Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang. ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Yeah. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
0: Yeah.
1: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika memasuki dari pertahanan lawan.
0: Yeah.
1: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
0: Yeah.
1: Di luar kedua pemain yang saya sebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang berbeda. Pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
1: Ya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada 3 yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Mereka itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal 2 kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda, adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis.
0: Yeah. Ya.
1: Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
0: Prediksi skor Anda bagaimana, Bung Apan?
1: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
0: Yeah.
1: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain terbusuk awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang, tidak lebih dari 2 gol, dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
0: Ya, baik kalau begitu. Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini. Salam olahraga,
1: Bung Apan. Selamat malam, terima kasih.
0: Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jepang memang punya kekuatan utama di lini tengah juga ya, di mana mereka punya transisi menyerang yang sangat cepat dan kedalaman squad. Nah, ini yang disiplin juga squad mereka, ini yang diperkirakan akan menjadi modal besar dari Jepang dalam menghadapi Swedia. Kita akan coba nanti menghadirkan bagaimana jalannya pertandingan antara Swedia versus Jepang. Tadi Bung Opan memprediksi Jepang akan menang 2-1. Anda juga bisa memberikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat.

0: hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
1: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Nah, kita masih bahas soal Jepang versus Swedia yang berlangsung besok ya pukul 6.00 waktu Indonesia Barat dan kita siarkan langsung dalam debar atau dengar bareng. Ada Pak John di Bone. Pak John, selamat malam. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak John. Kalau Pak John prediksinya bagaimana?
1: Jepang, saya Jepang.
0: Jepang, berapa skornya?
1: 2-0, Pak.
0: 2-0-nya. Kenapa? Yakin Jepang bisa menang?
1: Karena prediksi saya jarang Swedia menang lawan Jepang.
0: Begitu ya? Iya. Jadi skornya 2-0 untuk Jepang ya?
1: Tapi saya nggak disiarkan semua ya.
0: Iya.
1: Terkadang ada siaran tunda ya.
0: Oh, jadi pasukan dari Pak John sebaiknya disiarkan semua pertandingannya begitu ya?
1: Iya.
0: Baik, kita tampung ya Pak John ya, masukannya Pak John ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak John ya. Malam Pak, salam olahraga.
1: Iya. Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Asep di Padang. Pak Asep, malam Pak, salam olahraga.
2: Ya, ya.
0: Kalau Pak Asep bagaimana prediksinya?
2: Kalau prediksiku, aku mau ini apa namanya mendukung Jepang.
0: Ya.
2: Kalau prediksiku 3-1 nanti.
0: 3-1 untuk Jepang begitu ya. Kenapa yakin Jepang menang, Pak?
2: Karena apa namanya Jepang itu boleh dibilang orangnya gesit gitu ya. Kalau aku bilang deh.
0: Jadi yakin Jepang bisa menang begitu ya, Pak Asep ya. Baik, ada lagi Pak Asep yang disampaikan?
2: Ya, itu aja.
0: Baik.
2: Maaf, tadi aku juga setuju apa namanya usulan saudara kita itu tadi.
0: Ya. Oh, pertandingan disiarkan semua begitu ya?
2: Iya.
0: Iya, baik. Nanti kami tampung ya Pak masukannya ya, Pak Asep ya. Terima kasih banyak Pak Asep. Malam Pak, salam olahraga.

0: Jepang biasanya menerapkan pola permainan kolektif yang sangat terstruktur dengan fokus pada penguasaan bola dan keseimbangan transisi. Sementara kalau Swedia mengandalkan gaya sepak bola Eropa Utara yang pragmatis menonjolkan kekuatan fisik, kecepatan serangan balik, dan juga ketergantungan pada ketajaman penyerang papan atas mereka. Nah, pelatih Hajime Moriyasu cenderung menggunakan formasi dasar 3-4-3 yang sangat cair. Pola ini menekankan kontrol lini tengah dan kedisiplinan pergerakan memungkinkan mereka untuk dengan cepat beralih dari bertahan ke menyerang dengan umpan-umpan pendek yang presisi. Nah, kalau Swedia biasanya beroperasi dengan skema memanfaatkan keunggulan fisik dan bola-bola atas. Di bawah arahan pelatih Graham Potter, Swedia kerap mengandalkan pertahanan blok rendah atau low block atau pertahanan solid 3 back untuk menyerap tekanan sebelum melepaskan serangan balik cepat yang mematikan. Pak Agung di Badung, Bali. Pak Agung, selamat malam. Salam olahraga. Pak Agung.
1: Selamat malam,
0: Pak. Salam olahraga, Pak Agung. Kalau prediksi Pak Agung bagaimana?
1: Ya, halo.
0: Silakan, Pak Agung.
1: Prediksi saya, ya, yang mana kira-kira Swedia, Pak.
0: Oh, Swedia.
1: Mas Luman, ya, Swedia.
0: Oke. Kenapa yakin Swedia menang, Pak Agung?
1: Yakin, yakin, Pak. Iya, yakin, Pak.
0: Oh, yakin saja. Oke. Okay. Berapa skornya?
1: 1-0 kira-kira,
0: Pak. Oh, begitu ya. Baik, ada lagi Pak Agung yang disampaikan?
1: Itu aja, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Agung ya. Malam, Pak Agung. Ya, yang lain kalau ingin berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Sementara kalau untuk karakteristik lini serangnya, Jepang biasanya mengandalkan kelincahan kolektif dan juga dari aktivitas pemain sayap mereka yang efektif juga dalam menyerang. Pergerakan tanpa bola dan rotasi posisi antara gelandang

0: dan penyerang menjadi kunci utama Jepang dalam membongkar pertahanan lawan biasanya. Sementara kalau Swedia menyerang secara vertikal dan langsung atau direct football dengan mengandalkan striker kuat dan cepat seperti Viktor Gyökeres dan Alexander Isak. Mereka sangat berbahaya dalam situasi satu lawan satu dan juga duel udara. Pak Fadil di Makassar, Pak Fadil, selamat malam, salam olahraga. Pak Fadil. Pak Fadil. Oh, Pak Fadil, selamat malam, Pak. Salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Fadil. Bagaimana prediksi dari Pak Fadil?
1: Iya, Jepang saya.
0: Jepang ya, berapa nol skornya? Ya.
1: Skornya mungkin 2-1.
0: 2-1. Ya, kenapa yakin Jepang menang?
1: Yakin karena semua lini alhamdulillah rapi sekarang ya. Jalan menyerang.
0: Iya, menyerang dengan cepat menyerang, begitu ya.
1: Iya, diserang juga rapi dia.
0: Iya.
1: Contohnya negara Eropa Belanda.
0: Iya.
1: Dia bisa tahan 2 sama.
0: Iya.
1: Baru dia menang 4-0 di
0: Tunisia.
1: Iya, menang. Iya, ya, menang Jepang. Kalau boleh tahu pertandingan awal ini jam berapa yang main?
0: Jam 6 nanti kita hadirkan pertandingan Jepang dengan Swedia, Pak.
1: Oh, enggak ada nih jam 3.
0: Ah, nanti ada, Pak, nanti. Nanti kita sampaikan ya.
1: Jerman.
0: Iya, Jerman dengan Ekuador.
1: Oh iya, ya. Dian ya, sebentar supaya saya dengar.
0: Iya, pukul 3 nanti, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Ada Bu Dinda berikutnya di Makassar ya, Bu, di di Bogor Bu Dinda ini. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga. Waduh, saya pikir pindah ke Makassar, Bu Dinda.
2: Kenapa? Dinda ya.
0: Iya.
2: Aduh, salam olahraga Bu.
0: Salam olahraga Bu Dinda. Bagaimana kabarnya Bu Dinda?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Aduh, ya. Bogor hujan atau bagaimana malam ini?
2: Iya, tadi sempat hujan sore tadi. Oh. Sekarang masih rintik sih.
0: Oke.
2: Rintik-rintiknya lebih kecil dari rintik-rintik sih.
0: Pasti Bu Dinda jagoin Jepang nih ya.
2: Oh, so pasti.
0: So pasti.
2: Dari dini hari diminta berkomentar Jepang pastinya. Mewakili Asia kan.
0: Iya. Tapi selain mewakili Asia, apa yang membuat Bu Dinda yakin Jepang bisa menang?
2: Jepang itu dia semangat pantang menyerahnya.
0: Oh, itulah yang jadi modal utama begitu ya.
2: Modal utama, iya. Selain memang mewakili Asia ya, kita sebagai orang Asia kan kepengen dong Asia tuh bolanya tuh unggul gitu kan. Walaupun sebetulnya di hati tuh unggulannya tuh yang nama-nama besar tuh seperti Argentina, Portugal
0: gitu. Ya.
2: Karena malah apa dini hari nanti
0: perwakilan Jepang, Asia.
2: Ya, perwakilan Asia. Ya. So, pasti Asia lah ambilnya ya. Nah, mudah-mudahan unggul. Oke. Okay.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Dinda. Selamat malam, salam olahraga Bu Dinda. Kita menuju ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Pak Trisno, selamat malam Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Nah, kalau prediksi Pak Sutrisno bagaimana? Pak Trisno.
3: Ya.
0: Ya, bagaimana prediksi Pak Sutrisno?
3: 3-0
0: Jepang. Jepang ya, berapa nol skornya?
3: 3-0
0: untuk Jepang, kenapa yakin Jepang menang?
3: Sebetulnya sama-sama kuat, tapi pertahanan Swedia masih agak
0: Swedia ya, pertahanannya kedodoran begitu ya, apalagi menghadapi Jepang begitu menurut Pak Trisno. Oke. Ada lagi Pak yang disampaikan Pak Trisno?
3: Itu lebih supaya lebih ramai lagi nanti Jepang kalau
0: ketemu Belanda. Ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Trisno ya. Malam Pak, salam olahraga. Jadi pada pukul 03 nanti kita juga akan siarkan ya pertandingan antara Ekuador dengan Jerman. Pukul 06-nya pertandingan antara Jepang dengan Swedia. Baik, ada Pak Li di Manado. Pak Li, selamat malam, salam olahraga.
4: Selamat malam Bro 3, salam olahraga.
0: Ya ya, kalau dari Pak Ali bagaimana prediksinya?
4: Saya mendukung Jepang.
0: Jepang, berapa nol skornya?
4: 3-0.
0: 3-0 untuk Jepang. Kenapa untuk yakin Jepang menang? Apa yang menjadi pertimbangan Pak Ali?
4: Saya yakin karena Jepang permainannya bagus.
0: Ya.
4: Dan saya tahu dari dulu Jepang itu kuat di permainan.
0: Ya.
4: gitu.
0: Baik, jadi 3-0 skornya begitu ya, Pali ya.
4: 3-0 untuk Jepang.
0: Baik, ada lagi disampaikan, Pali.
4: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya, Pali ya. Selamat malam, Pak. Salam olahraga, Pali.

0: Berikutnya ada Pak Cedar di Aceh. Pak Cedar, selamat malam juga Pak. Salam olahraga. Pak Cedar. Pak Cedar, selamat malam.
1: Halo.
0: Malam Pak Cedar. Salam olahraga. Waalaikumsalam.
1: Olahraga.
0: Iya. Kalau Pak Cedar bagaimana prediksi Jepang versus Swedia?
1: Iya. Mudah-mudahan ya Jepang dapat melangkah. Tapi persaksian ini agak lain malam ini, Bung Zaini.
0: Ya, kenapa itu, Pak?
1: Sepertinya ini mereka berbagi angka imbang ini.
0: Oh, begitu ya prediksinya ya.
1: Ya, prediksi saya. Tapi mudah-mudahan dapat melangkah. Mudah-mudahan Jepang menang. Tapi terasa lain ini, imbang ini.
0: Ya. Karena ini pertandingan hidup mati juga nih, Pak, bagi kedua kesebelasan ini. Itu prediksi Pak Cedar ya. Baik, terima kasih banyak ya, Pak Cedar. Ada lagi, Pak, yang disampaikan? Okay.
1: Ada.
0: Apa?
1: Ini mudah-mudahan ini saya mendukung saya yang dulu yang pertama masuk. Ya, mudah-mudahan RI dapat siaran langsung semua pertandingan apalagi di babak 32 besar nanti, Om Zedia.
0: Siap, siap. Terima kasih banyak ya Pak Cedar ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam, salam olahraga. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat malam, salam olahraga.
2: Halo, selamat malam Bung Zaini, salam olahraga.
0: Salam olahraga, ya. Pasti Jepang juga ini.
2: Pasti Samurai Zero.
0: Berapa skornya prediksi?
2: Saya nggak mau prediksi skor ya Bung Zaini ya. Melihat Jepang yang pola mainnya itu ya cukup ketatan.
0: Ya, impresif ya.
2: Mainnya disiplin, wah hebat luar biasa dan udah teruji kemarin itu ya.
0: Ya.
2: Tapi nggak bisa nganggap remeh juga tuh Swedia.
0: Swedia,
2: ya.
0: Iya.
2: Karena Swedia itu dikenal para tangguh semua itu ya.
0: Iya.
2: Dan bermainnya kalau itu ini yang
0: ya gaya-gaya permainan Eropa Utara lah, mengandalkan kekuatan fisik juga benar. Mereka itu dan serangan
2: harus
0: balik
2: bisa jadi tantangan buat Jepang. Tapi kita yakin kok, kita percaya kalau Jepang itu kuat, itu mampu ya pasti. Kita nggak bisa kasih skor, yang pasti Jepang
0: menang.
2: Besok pagi ya jam 6 ya.
0: Ya jam 6 betul.
2: Waktu Indonesia Barat berarti kalau di Sulawesi Tengah berarti jam 7.
0: Jam 7 ya.
2: Insyaallah Jepang menang deh. Itu aja.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti. Selamat malam, salam olahraga Mbak Yanti. Berikutnya ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat malam Pak, salam olahraga.
3: Salam Bung, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Kalau prediksi Pak Caswa bagaimana Pak?
3: Kalau saya nanti dukung yang sebelahnya lah.
0: Kenapa yang, Pak Caswa?
3: Yang apa ya tadi? Apa ya, Jepang sama mana ya?
0: Swedia.
3: Swedia ya, yeah. Swedia. Kayaknya menurutnya prediksi saya 2-0 Bung.
0: Oh, 2-0 buat Swedia begitu?
3: Iya, iya.
0: Kenapa yakin Swedia menang, Pak?
3: Ya, karena permainannya bagus tadi malam.
0: Oh, begitu ya.
3: Iya. Terima kasih ya,
0: Bung. Baik, terima kasih banyak ya Pak Caswa ya. Selamat malam, Pak. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan. Tapi aku suka belajar.
4: Aku sih lebih asik menggambar.
5: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
6: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
7: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
8: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
5: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
9: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
11: Berikut kami sampaikan juga pengumuman pemerintah terkait dengan jajak pendapat atau polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang kami hormati, Pak Wamen Sesnek, Pak Deputi Bakom, serta juga hadir dari sini dari ADGI Pak David, ada ya Pak David. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemensetnek, Bakom RI dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ADGI dan rekan-rekan media terkait dengan perancangan logo HUT RI ke-81, di mana perancangan logo HUT RI ini merupakan wujud kolaborasi antara Kemensetnek, Kemenekraf, dan ADGI dalam menghadirkan identitas visual nasional yang merepresentasikan semangat Indonesia. Logo HUT RI bukan sekedar elemen visual, tetapi simbol kebangsaan yang hadir di ruang publik. Karena itu, proses pembuatannya dirancang secara kolaboratif, profesional, dan kini atas arahan Bapak Presiden, proses pemilihan logo semakin partisipatif melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Sayembara logo HUT RI ke-81 diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Dalam proses ini, Kemenekraf berperan mendorong partisipasi talenta kreatif nasional serta memastikan proses kurasi berjalan secara profesional hingga terpilih 5 desainer finalis terbaik. ADGI sebagai mitra strategis turut berperan dalam menjaga standar kualitas desain, kekuatan narasi, serta relevansi visual dari setiap karya yang dihasilkan. Sejak tahun 2016, kolaborasi antara Kemenekraf yang sebelumnya Bekraf dan Kementerian Parekraf dengan Kemensetnek dan ADGI terus terjalin dalam mengembangkan identitas visual logo HUT Republik Indonesia. Tahun 2026 menandai tahun ke-11 kolaborasi ini sebagai wujud konsistensi dalam membangun identitas visual nasional yang kuat. Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling ini sebagai representasi semangat bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro, dan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya jajak pendapat polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
13: Terima kasih Pak Menteri Ekraf, Pak Fardah Devi dari Bakom ini saya hormati, teman-teman media yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf. Pertama kami ingin sampaikan bahwa untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, selain hari ini akan diumumkan untuk jajak pendapat pemilihan logo resmi, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk peringatan HUT RI ke-81 juga sudah dipilih atau sudah ditetapkan tema peringatan HUT RI, yakni tema peringatan HUT RI ke-81 adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nanti tema ini akan menjadi satu kesatuan dengan logo yang akan dipilih dan kemudian akan ditetapkan sebagai logo resmi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, teman-teman, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf, bahwa Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung, ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Jadi aktif, partisipasi masyarakat dimulai sejak turut serta di dalam pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 ini. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana masyarakat terlibat di dalam pemilihan logo ini? Kita bisa lihat di dalam portal resmi yang akan diluncurkan dan nanti di sana akan ada proses atau petunjuk yang bisa menuntun setiap masyarakat untuk memilih salah satu dari lima, untuk memilih salah satu dari lima kandidat yang sudah terpilih melalui proses panjang yang dikoordinasikan Kementerian Ekraf. Oke, jadi logo dan identitas visual peringatan HUT RI ke-81 atau biasa kita sebetulnya resminya HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Lanjut. Klik partisipasi, mengapa penting masyarakat ikut terlibat. Jadi, lima kandidat yang akan dipilih itu adalah hasil dari karya para desainer grafis yang sudah tergabung dalam Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Jadi setiap karya menghadirkan interpretasi kreatif dan unik terhadap tema HUT RI ke-81. Jadi semua desain ini berlandaskan atau didasarkan pada pemahaman mengenai tema, yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemudian dikurasi secara profesional dan kemudian menghasilkan lima itu. Terus, teman-teman, kita juga memberikan hadiah panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan, akan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua, cara memilihnya adalah bisa dibaca nanti dalam website, ada langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Kemudian waktunya kapan? Periode pemilihan logo mulai hari ini sampai tanggal 28 Juni 2026. Hari ini tanggal 24 Juni sampai 28 Juni 2026. Tentu saja nanti akan ditutup pada jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit. Kemudian dari lima kandidat ini silakan masyarakat bisa mengeklik. Ada satu karya David Wirawan dari Surakarta, ini logonya, kemudian juga visualisasi dalam berbagai media atau implementasinya. Dan juga ada penjelasan filosofisnya dari setiap logo. Bisa ke bawah, klik ke bawah, tarik ke bawah, tutup lagi, ganti, oke. Nah, kedua, tarik ke bawah. Nah, ini bisa pilih di situ. Ini yang dari karya Fajar Novario dari Padang. Oke, terus lanjut. Selanjutnya, karya ketiga adalah karya dari Kanda Putra dari Denpasar. Kemudian, karya selanjutnya adalah dari Rizkiawan dari Malang. Kemudian, karya selanjutnya yang terakhir adalah dari Batam, dari Tiffany Johan. Jadi itulah teman-teman, lima logo yang akan kita sebarluaskan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mengakses informasi ini dalam berbagai kanal yang akan nanti kami titipkan media sosialisasinya, sehingga mudah-mudahan keterlibatan masyarakat secara luas bisa kita tampung di dalam memilih dan berpartisipasi memilih logo ini. Demikian teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin membahas soal pengamanan wilayah udara dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan itu membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara. Menurut Syafri, pertahanan udara menjadi perhatian penting pemerintah karena akan berpengaruh kepada ketahanan nasional.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin mengatakan, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal yaitu 7.500 SPPG. Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air karena terus berkembang. Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki berbagai opsi jika Iran menolak menyetujui ketentuan kesepakatan bersama, tetapi ia tetap lebih memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah kesepakatan final. Itu hanya menciptakan kerangka kerja dan garis besar untuk negosiasi lebih lanjut. Sebelumnya pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tersebut secara jarak jauh. Dokumen itu mengatur penghentian konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Adila Suciadi bersama dengan pasangannya Vera Fonareva melangkah ke semifinal Bethlehem Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andrea Kleva Nika Radisic. Dalam pertandingan perempat final, ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Bethlehem, Jerman, Adila dan juga Jevona Reva menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal bertemu dengan pasangan Taiwan China, Xi Shuwen Wei dan Wang Xinyu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Nilo. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasi, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan juga rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suwanda.
1: Lukman Malanuang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
9: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026.
10: Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
11: Indonesia menyapa malam.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
2: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
3: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengemudi ojek online optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
2: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
2: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
3: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia, hanya di Pro3.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadinsos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
3: Guru transisi.
1: Guru transisi, karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
4: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Pohanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Ini baru enak.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multikonten. RRI punya kita.
8: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukpangga menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya gemar gerakan ayah mengambil rapot.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga ya?
3: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
0: Jelang warta berita pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Lukman Tiadatar akan melanjutkan dan akan bersama dengan Anda.

Kesehatan Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Bentar, Mi.
1: Negara pertahanan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Gak gue aja.
1: Lepas ke tengah. Luar biasa, selesai dan Witan Sulaiman.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: Selamat datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Estimasi pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadinsos, kemudian Kadisdikdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi, karena rata-rata ibunya terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Ponto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Deretan Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Mana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko. Apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya. Terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Yeah. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, itu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya. Kalau bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksananya kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kan, kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara sosial dikelola. Tapi sering kan hal

0: model itu untuk usaha lebih baik lagi,
1: yeah.
0: dan koperasi tentunya mendapat imbalan jasa, modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan,
1: yeah.
0: yang memang sama-sama apa namanya memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu,
1: Pak. Jadi, bergeser gitu ya.
0: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu,
1: Mas. Baik, baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik, boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia.
1: Wah, silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
1: kerakyatan.
2: Begini Bapak narasumber, Pak Eko, Pak.
0: Iya Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Go public katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Baik. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Koperasi Merah Putih.
1: KDKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi berapa ketentuan-ketentuan khusus.
1: Baik. Ya.
2: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
1: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak Budiman.
2: Terima kasih.
1: Semangat
2: pagi dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Nah. Salam Pancasila.
1: Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila nih. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Lukman. Bung Lukman siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
1: Ya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan, itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota, itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus, enggak istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG, jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan, jadi bohong.

0: Ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya, menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari atol di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
1: Baik.
0: Yuk, itu saja.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
1: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
3: Salam dini hari, Bung Lukman. Sampai jumpa lagi nih.
1: Jumpa lagi, silakan.
3: Ya, Pak Eko ya, narasumber kita.
1: Ya.
3: Selamat dini hari, Pak Eko.
2: Selamat dini hari, Pak Ismail.
3: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
1: Ya.
3: Nah, tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah, MBG gak ada ini kacau, kalau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau.
1: Ya, gimana Pak Ismail?
3: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti.
1: Ya.
3: Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali, Bung Rukman dan Pak Eko. Tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Nah, itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Nah, ini harapan saya.
1: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi atau rentenir gitu.
1: Mungkin tadi yang sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
2: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik tadi disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu. Nah, ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
1: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
2: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi, dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh, Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta.
1: Okay.
2: Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya, dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
1: BUMN nah, hadir gitu ya.
2: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas. Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun ini aja. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
1: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang ingin bergabung bersama kita. Kita ke Brebes kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
4: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Sehat ya?
4: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
1: Iya.
2: Selamat malam, Pak Caswa.
4: Pancasila, semuanya.
2: Salam.
4: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
1: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
4: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya. Jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertali itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan, seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan nggak ikhlas itu, tapi nggak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya, tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut menurut pandangan saya itu seperti itu. Yeah. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik, saya merasa tahu. Yeah. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Baik. Tapi yeah. Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat yeah. ini. Jadi begitu Pak RT.
1: Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sowan. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
1: Silakan.
5: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia, saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Yeah. Ini karena persoalan apa? Yeah. Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang, Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas, pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang, punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi ya mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini, generasi itu. Kita terbuai dengan itu.
1: Ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Eko.
2: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
1: Pak Sowan.
2: Samarinda, saya lupa namanya.
1: Pak Sowan.
2: Pak Sowan ya. Pak Sowan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kembali 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Sowan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Sowan ya. Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
1: Betul.
2: Garis-garis besar
1: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
2: Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya.
2: Betul. Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya, iya.
2: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya, oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Gitu ya. Itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun, Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali, demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya. Itu perlu kita lihat kembali sebenarnya, apakah memang kita mau seperti ini terus ya, bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan? Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari kooperasi ya dalam program-program kami. Tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Gitu, Mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk warta berita. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
2: Siap, teman-teman. Malam, sampai ketemu nanti.
1: Berdengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada Gombloh dengan Gebiar-Gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga.
3: Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%.

0: persen. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
1: Sementara itu, Presiden Unit Bisnis On Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Brebes ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, persekutuan terbatas atau CV, tapi kita semangatnya adalah semangat gotong royong mas. Ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama senetika dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kepada semangatnya kembali, semangat kegotong royongan itu sendiri. Gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini sudah memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya oke lah mereka mencari laba gitu ya. Quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, Mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi-ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi itu sendiri.
0: Iya, yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya, betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari Pak Alan.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja Pak Lukman ya.
0: Terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo,

0: gitu ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah.
1: Iya.
0: Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih. Bang Lukman, Pak siapa tadi?
1: Pak Eko Nugroho.
0: Pak Eko ya. Ya, terima kasih.
1: Baik.
0: Untuk semuanya saja.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
2: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Lukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Lukman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya, untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya, waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan, pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini jadi, penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi.
1: Iya.
2: Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal. Ya. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali dia dikumandangkan Ibu Pertiwi, Mas Lukman. Saya nggak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah Ibu Pertiwi ini, di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak

0: dikorbankan ya kepentingan ego sektoral gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi, itu juga yang di pusaka Indonesia, kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
1: Mengembalikan jadi, semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
0: tidak
1: melihat
0: hanya itu
1: bagaimana
0: tidak
1: pusat
0: hanya itu mas Sukman
1: iya
0: tidak hanya itu mas Sukman, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan.
1: Wow.
0: Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali. Ya, betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan.
1: Yeah.
0: Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini, kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan itu sendiri.
1: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya? Sudah menunggu ini ya.
0: Silakan.
1: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
2: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
1: Ya.
0: Ya, asik. Ada Dasrun. Ya.
2: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
1: ekonomi kerakyatan.
2: Ya. Saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkin tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah, setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedamaian sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira dan nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bawa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
1: dirasakan merata gitulah ya pada seru gitu.
2: Bisa diketemukan apa tidak
1: ya
2: nanti-nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto, kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sabil ya.
1: Iya.
3: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
1: Iya, silakan.
3: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
3: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh ya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Lukman ya.
1: Betul.
3: Ya, jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tantang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman, komentar ya. Saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
1: Baik.
3: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
4: Selamat dini hari.
1: Ya, silakan Pak Nanang.
4: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
4: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
1: Iya.
4: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun mau dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita enggak bisa maju, Mas.
1: Baik, ya. Gitu saja, Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang.
4: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
1: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada Dasrun menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
0: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasrun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, dan Pak Nanang dari Mataram. Ya itu kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya, Mas. Di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas. Jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali, itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek, nah gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu, berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, kepolitiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang kan tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital gitu ya, mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penerap dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik. Contohnya Cina tadi itu, karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal, kapitalisme gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita lihat kembali. Seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi, dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir, yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir gitu ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih Mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya. Itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana itu luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1.000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar, dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia Mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wiraswastaan swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram, ya saya sepakat ya memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali memang. Kalau kita bicara pendidikan, ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat masyarakat yang tangguh yang bisa bersaing di dunia internasional.
1: Yeah.
0: Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika.
1: Baik.
0: Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina.
1: Yeah.
0: Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
1: Yeah. Kita ke pendengar lagi, Pak Eko ada menunggu ini Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
5: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
1: Baik.
5: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
1: Baik, kita capain ya, kami tangkap ya Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja Pak Pandu, silakan.
6: Iya, oke Mas. Ini Mas Lukman ya?
1: Iya, Pak Pandu, silakan.
6: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
6: Iya, iya. Dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan, ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasilanya masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu.
1: Iya.
6: Kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha, keuntungan berapa persen kan gitu.
1: Iya.
6: Dan tidak ada tipu menipu, ya kan.
1: Jujur,
6: itu kalau seperti itu.
1: Baik.
6: Dalam Pancasila.
1: Iya.
6: Itu aja Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
0: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setu Hajar Dewanto dan Bu Aibita Sari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena setelah itu penting sekali. Kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya. Contohnya aja nggak benar ya, pasti kita juga nggak benar.
1: Yeah.
0: Saya sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya. Harus jujur, tidak boleh penipu. Saya juga sepakat ya. Itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya. Karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, contoh dimasuk cakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya. Mas Lukman ya.
1: Nah,
0: kemudian
1: Ibu Tania di Kemang.
0: Ya. Di Kemang ya. Ya, apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dimudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM Mas.
1: Yeah.
0: Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang tertentu. Yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
1: Yeah.
0: Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam yeah. tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena nggak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Tapi yang 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang gitu. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
1: Baik. Itu ya, Mas. Baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak ya, Lukman, terima ya. Kasih.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
2: HL selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
1: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
3: Konfrontasi dengan Gus Alek, Pak.
4: Dikonfirmasi soal uang $5.000 US dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa ya, saja?
5: Masih biasa aja kebijakannya. Soal pengaturan kuota darah Yakut, itu pembahasannya, Pak.
1: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
8: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000.000, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
7: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
9: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
7: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya.
2: Begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika depan Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggelorkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Yeah.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakoni. Jepang di lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari lima laga yang mereka lakoni terakhir sebelum piala, termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah banyak begitu masalah. Ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Yeah.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
2: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
3: Ya.
2: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
3: Ya.
2: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
3: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Kapan?
2: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
3: Ya.
2: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang saya sebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
3: Ya.
2: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka draw 1-1 dengan Swedia. Yeah. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
3: Beda.
2: Jepang
3: di tangan Haji Kimoriyasu beda sekarang Jepang ya, betul ya.
2: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2, itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
3: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
2: Iya. Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang. Ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
3: Ya.
2: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya, jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
3: Ya.
2: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
3: Ya.
2: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
3: Ya.
2: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terdapatnya pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
3: Ya,
2: begitu.
3: Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
2: Ya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu dan sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
3: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Apan?
2: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
3: Yeah.
2: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang, tidak lebih dari 2 gol, dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
3: Iya. Baik, kalau begitu, Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
2: Selamat malam
3: olahraga,
2: Bung Apan. Selamat malam, terima kasih.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Berdengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi nih.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Mujanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Ia tetap di puncak klasemen grup E. Dan

0: dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
1: Ya,
0: ya boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990 dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepakbolaan di tingkat dunia khususnya di Piala Dunia memang
1: sudah tidak diragukan.
0: Tidak diragukan, artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya,
1: ya.
0: Di atas satu tingkat
1: ya.
0: Dari Ekuador. Tapi sekali lagi sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya,
1: ya.
0: Bung Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi.
1: Ya.
0: Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E, artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
1: Ya.
0: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
1: Ya.
0: Ya. Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya karena hasil dari 2 kali bertanding 1 kali kalah dan 1 kali seri, artinya ya angka nilai 1 ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Baik.
0: Saya kira gitu, Bang.
1: Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Ada Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
1: Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putus ya.
1: Ya.
2: Bung Lukman, siapa
1: yang siapa? Oh, Bung Yanto.
2: Bung Yanto,
1: ya.
2: Ya, ya kalau sekarang ini 4-1, Mas.
1: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu.
1: Okay.
2: Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
1: Ya, baik.
2: Gitu. Oke. Okay.
1: Terima kasih. Ya, Mas Sarwi di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, okay. Dikecilkan. Oke.
1: Okay. Ya, silakan.
3: Iya, saya menjagokan Jerman ini. Iya, skornya ini 3-1 buat Jerman 3.
1: 3. Baik.
3: Iya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
1: Oke. Baik.
3: Ya, salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman, tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur 2 kali gol.
1: Oke.
4: Jadi
1: selisih 2.
4: 2-0.
1: Oke.
4: Prediksi saya. Makasih.
1: Baik. Terima kasih. Ya, Bung Anto. Banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
0: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya,
1: Bang
0: Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini akan berdampak kepada

0: psikologis pemain.
1: Okay.
0: Gitu. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
2: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
0: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Ya. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Okay. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya, karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ekuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub, misalnya di Brazil ada ada klub Atlético Mineiro misalnya, kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brazil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya, seperti Antoni Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordonez bermain di klub Brugge. Tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya,
2: ya.
0: Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat
2: ya.
0: Pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal-hal ya. Yang bisa membangkitkan semangatnya.
2: Baik, kita sapa pendengar lagi, Bung Yanto, ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Ya, silakan Pak Arjuna.
1: Ya, saya cekukan tim Panzer Jerman.
2: Ya.
1: Skor 3-1 untuk Jerman. Ya.
2: Baik. Itu saja Pak Arjuna.
1: Di pertandingan penyenangan itu saja, dukungnya ke Jepang nanti di pagi
2: hari
1: ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
3: Selamat pagi Pak Lukman.
2: Ya, silakan.
3: Ya, menurut saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
2: Oke.
3: Okay. Ah, Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
2: Ya.
3: Ah, ya udah itu aja.
2: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Lukman.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Nah, tim Jerman melawan Ecuador pada Dubai.
2: Ya.
4: Nah, saya mau tanya dulu, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
2: Apa?
4: Peringkat dunianya.
2: Peringkat FIFA ini.
0: Iya, Jerman.
4: Ya, peringkat FIFA, oke.
0: Okay, saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
4: Kalau Ecuador.
0: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
4: Wah, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
0: Iya, iya,
4: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tapi tim Panzer Jerman.
2: Oke.
4: Okay, ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
2: 3-1. Terima kasih.
4: Ya. Okay. Ya. Terima kasih sama-sama.
2: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Lukman.
2: Ya.
5: Selamat pagi Bung Yanto ya satunya
2: ya.
0: Ya. Pagi.
5: Ya. Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan.
2: Ya.
5: Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Dan saya prediksi 3 untuk Jerman.
2: Baik, terima kasih.
5: Terima
2: kasih. Iya. Iya, salam olahraga jaya. Mugianto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolok ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan, seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang, ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bu?
0: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan?
2: Ya.
0: Tidak selalu.
2: Tidak selalu ya.
0: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya.
2: Ya.
0: Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka.
2: Oh, okay. Nah,
0: jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul. Karena dari 2 kali pertemuan itu Jerman selalu
2: menang. Selalu menang ya.
0: Ya, artinya kalau melihat head to head terakhir ya, itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman, kali pendengar juga, ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain
2: terbaik,
0: andalannya terbaiknya ya, seperti ada Jamal Musiala dia tetap turunkan, kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya, ini usianya sudah 40 tahun ini.
2: Wow.
0: Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada Rudi, ada Antonio Rudiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Hmm. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
2: Iya. Walaupun lapis kedua lapis nih kedua bukan main-main ya. Ya. Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
6: Salam binari,
2: ya.
6: Salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya, silakan.
6: Ya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara dan bela dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya, hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di Piala Dunia.
2: Okay.
6: Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin leh. Hmm. Jadi saya sekarang Jerman lawan
2: Ekuador.
6: Ekuador ini saya memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi yeah. Kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
2: Iya. Yeah. Tetap ada perlawanan ya.
6: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
2: Baik, ya. Nah, sekian, terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Iya, kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bung Yanto.
0: Selamat pagi, Pak.
7: Salam olahraga. Iya. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul sehingga hanya 2-1 ya.
2: Oke.
7: Okay. Menang Jerman nanti. Hmm. Tapi mudah-mudahan Ecuador mudah-mudahan bisa menang lah ya.
2: Iya.
7: Yeah. Gitu bayang. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih, Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini, Bung Yanto.
0: Baik, terima kasih.
7: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Atong, Pekanbaru juga. Pak Atong, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bung Lukman. Selamat ya. Pagi, Bung Reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati, saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, Bung Lukman, saya nggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner-up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
2: Baik.
8: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman
2: ya,
8: itu.
2: Baik.
8: Iya.
2: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
9: Oke, selamat pagi Mas Lerman
2: ya.
9: Dan Bung Yanto. Oke. Ini udah jelas lolos lah.
2: Ya.
9: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dong, harus menang kan itu point four.
2: Iya, iya.
9: Ya udah sih. Saya 4-0 ya lah. Coba taruhan kami ini lumayan lah, 20 orang taruh.
2: Baik.
9: 20 pulsa ya. Oke, Jerman 4-0.
2: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Ya, Bung Yanto semua menjagokan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin, dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
0: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda,
2: Bung yeah.
0: Lukman ya. Mm. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Mm. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan. Nah sementara pemain belakang lawan. Nah sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bawah pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya. Sehingga ini akan kelihatan nanti. Kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan sebelah. Artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Pak.
2: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

0: Mendengar laporan pandangan mata, nanti akan dipandu rekan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra. Dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini. Dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Bezasese yang merupakan pelatih dari Ekuador mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19 dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yeboah dan nomor punggung

0: 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat, yaitu Tori Pensu. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas
1: Ecuador.
0: Dan juga, maksud kami, Ecuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman, Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, ya, di Manuel Neuer, sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jonathan Tah, mencoba untuk menggiring bola, kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapi, pemain belakang ataupun back kiri yang dimiliki oleh Ekuador. Tadi menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan Tah, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan Tah mencoba merangsak umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador. Mampu, sana ada Florian Wirtz mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Wirtz, dan masuk gol. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kai Havertz, kemudian ada Pavlovic, dan di Aguirre tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
1: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk di sandaran Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, arahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri. Ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit kick-off babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak cool dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti, siap-siap, namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dari Ekuador, meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador, mampu dia melakukan passing tadi, oh berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini coba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel, tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya, bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan Fraser yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador, sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor punggung 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman, tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai, ada John Hincapie berikan kepada William Paco. William Paco maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata masih mundur lagi ke belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Ritz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones. Chole Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan. Umpan pendek saja dia berikan kepada Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman. Mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan. Masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali terobosan, umpan terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Ender Valencia. Sayang, gol pendengar. Sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-8, menit ke-40, detik ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas BCCC. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
1: Ya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya. Jadi
0: terlalu memberi ruang.
1: Memberi ruang, ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nilsson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini,
2: ya, tendangan bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan. Ekuador sudah Joshua Kimmich uncangkan ke sana, berbahaya. Kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang, umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan ke sebelah gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador. Jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dah di sektor kiri pertahanan sendiri. Mampu direbut tadi oleh John. Tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada John Ranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di kanan, ke sektor kanan tadi, oh berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador, masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12 dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman, tadi mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala mampu dipokasi bola sepenuhnya, umpan lagi langsung shooting, cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador dan skor kini masih sama kuat 1-1.
0: Ya, pendengar kali ini Stefan Pecasese, Andres Pecasese, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cop duel dengar dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Selk, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang. Berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan. Mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan. Mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah, pertahanan lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapie, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit. Adanya insiden antara Hincapie dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah melangkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapie, nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yebua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan. Berikan umpan pendek kepada Pedro Vita. Pedro Vita dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya. Mundur lagi ke belakang, menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan. Ah, sayang sekali. Jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15, Pedro Vita. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yepua. Mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan pada Ener Hincapie. Umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich. Menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
2: Ya, pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro. Kita tantikan. Oh, tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hiati sudah dilakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco. Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Hernanco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel. Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John, mampu umpan 61 Alan Hubak itu curang bergerak. Oh, kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan. Alan Franco tarik lagi ke belakang nomor punggung 23, di sana ada Moses. Moses umpan saja ke John, sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ecuador. Kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ecuador dari arena lapang, tengah lapang pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, di sana ada Moses. Moses Caicedo umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja namun pasti tampaknya pemain Ekuador. Umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk dari kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Piero Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Miko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik, umpan lagi pendek ke Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich, Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala. Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan satu kanan Fritz, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Fritz, nomor 22, ada David, umpan ke belakang, Kai Havertz lakukan sundulan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador, Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman, jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja kepada Lah, nampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman, nampu kembali dengan cekatan David Raum. Tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wirtz, mampu dia melewati Wirtz, kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel. Tadi sangat jauh tentunya, masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini, tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 3 tampaknya Piero, Piero Hincapié, tarik lagi dorongkan bola ke bola tadi ke belakang pada Willian, sektor kanan umpan pendek saja kepada Jul, masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri, ada Moses sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri, kerjasama 1-2 umpan pendek saja, masih dikuasai oleh William, William Pacha kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho, William Pacho umpan pada Moses, umpan lagi William Pacho ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman, namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman. sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-27. Skor masih imbang 1-1.
0: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan kemudian segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
1: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang ruang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
0: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
1: tidak lumrah
0: asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
1: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
0: sampai
1: rasa
0: titik darah penghabisan
1: terakhir ya, kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
0: kewalahan
1: saya kira.
0: Tadi tampak di lapangan Sebastian Becacese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini ada timnas Ekuador. Joel Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Joel Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum menyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo dia meliuk-liuk, dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2, ada Kai Havertz. Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic.

0: 13. Ah, umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi kopduel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung Willian 6, maksud kami Willian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
1: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wirtz. Merasa dia Wirtz mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke dalam, langsung shooting. Ah, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador tampaknya, nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari sisi kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirtz dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Satu tendangan, oh tidak mampu tadi umpannya, gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung lidah memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya, kita masih menantikan. Ataupun di sana ada Mecca, tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi kan bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirtz. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain. Di sana ada Pavlovic, namun kembali ditackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic. Dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja dari Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nilsson Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, catorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Mecca, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich. Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Mecca mencoba merobos, coba lagi tendangan, namun membentur badan lagi, namun bisa skuas sepenuh oleh pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya. Iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pensel tadi meniupkan peluit tampaknya.

0: ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play, tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47. Dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cap duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi. Tidak, bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan nomor punggung 17, Wirtz langsungkan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi, Florian Wirtz, ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, kembalikan lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati dari kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Pesa di maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua di dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapi, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich, umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada tentang umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez, sang kiper, tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Nelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha. 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah. Ah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman, dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala kepada siapa bola akan diberikan. Meminta rekan-rekannya untuk mendekat untuk mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan kepada Juan Yeboah. Maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman, dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador, namun sayang sekali kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones nomor punggung 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Ah, sayang sekali nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik, dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Ah, umpan tarik tadi dari Hincapie, berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman, dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso Oh tidak, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman. Namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala, cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, ah, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho, nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: Babak pertama sudah berlangsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit
0: ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain ya. Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nilsson Angulo. Nah ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, tidak all pilihan out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto. Silakan, ya. Kita bro. Ke Situbondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Ya, Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang.
0: Baik.
2: Ini.
0: Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Iya, saya yang jadi Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu saja.
0: Terima kasih ya, Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi, Pak Amus.
4: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke. 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih. Selamat
0: terima kasih
4: pagi.
0: Ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat ini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Ya.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya, jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya, memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan Jerman ya, 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi dan kedua saya melihat baik terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan.
0: Saya
1: kira lapis kedua ataupun pertama kan apa
0: gaya harusnya ya sebetulnya. Iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang
0: ya,
1: bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Ya.
1: Bisa-bisa apa ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Ya.
1: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena ya. Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1.
0: Oh.
1: Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul, Bung.
0: Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Ekuador versus Jerman.
2: Mendengar kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez sang kiper, umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Mecha dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz, Kai Havertz. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordones dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordones dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius. Namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
4: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusung serangan. Ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordones mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Main nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Tampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordones sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador, dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Ronen Sané dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador, sudah melaksanakan rekor penalti namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya, Kai Havertz umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan, Leroy Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Leroy Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson arahkan bola kepada rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati, umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21, di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23, kepada sang kapten mereka ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Fero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan, kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco, mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapas umpan mulut ke muka, di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador, umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stier, tarik lagi ke sektor kiri ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger, tampaknya umpan saja pendek kepada Jonathan Tah, kembali kepala Kimmich umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimmich dan masih liuk-liuk dah, dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman, kini masih milik Nilsson, umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman, mampu dikuasai sepenuhnya tadi kesanaan nomor punggung Sibeli, ada John merasa ada kena penalti, tidak jadi melanggar umpan, masih milik dia, mencoba masa teman umpan masuk mulut gawang, terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi John Yeboa, mencoba meliuk-liuk ia memberikan umpan ke mulut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
3: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo. Namun sayang bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola didekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer. Namun tidak akurat tadi bola kembali, kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo, Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané, berbahaya Leroy Sané. 1, 2, 3 pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo. Terjadi insiden tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman. Namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik 40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia, berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, kali ini umpan terobosan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tik-tak dia bertahu kepada Leroy Sané. Terjadi pelanggaran, dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador. Mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador. Dan kali ini ada Willian Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi Willian Pacho saat perebutan bola, dijatuhkan oleh Leroy Sané nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz nomor punggung 7. Seorang bek dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar. Dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic. Dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo, Nilsson Angulo nomor punggung 20. Ah, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan. Akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres BCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek, berikan saja kepada Willian Pacho. Mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun lakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi. Dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada sayang sekali tendangan langsung tadi nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nilsson Angulo. Nilsson Angulo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Ah, maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran. Dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undav yang baru masuk. Dennis Undav kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum. David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Ah, namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez. Dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi, meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan. Namun sayang sekali, umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
4: Ya, bagaimana tepatnya waktu ya, memasuki menit-menit lawan karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Fresio ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cece. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Tampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapangan pertandingan. Pada nomor punggung 4 sana melilui ada Jul. Jul mencoba melihatkan ke depan. Ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador. Nomor punggung 15 Pedro. Pedro kembalikan kepada Nilsson. Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman mulai memberikan jemputan ataupun ancaman. Kembalikan lagi kepada Pedro. Pedro kembalikan lagi kepada rekannya. Di sana ada Moses. Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William. William Paco kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undap terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angelo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undap. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite, tampaknya akan mengeksekusi. Ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan gawang. Sudah dilakukan. Oh, mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan. Masih melihat dia tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador. Nomor punggung 17 Angelo, umpan pendek saja kepada rekan yang kepada John. John melirik, tendang kaki kiri ke mulut gawang. Oh, mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya. Nomor punggung 10 Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang. Yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah. Umpan 1-2 tadi terhadap Malik ke Neuer. Neuer umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador. Kembali lagi penjaga gawang, di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya oleh Nilsson. Terjadi cop udara tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tampaknya tempo tinggi permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6 ada William Pacho, tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang. Ada Galindez, masih menguasai Galindez, lakukan tendangan nyusur ke arah pertahanan dari Jerman. Terjadi duel sana dua pemain dari Jerman dan juga Ekuador, namun direbut lagi oleh Malik. Malik umpan kepada Kai Havertz ataupun kepada nomor 7 Wirtz, menyusur dari sektor kanan. Ada Dennis Undap umpan lagi kepada Wirtz, mencoba menarik kotak penalti, namun kembali bisa digagalkan oleh pemain Ekuador dan bola dicocor saja dari luar arah lapangan pertandingan. Dan kembali tentu menjadi milik Jerman melalui lemparan ke dalam ataupun melalui tendangan sudut. Dan kini sudah disponsori Rene Sané. Ah, sayang sekali, maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
3: Ya pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané, namun langsung dibalas oleh Nilsson Angulo asal Ekuador. pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ini, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa diantaranya, ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
5: Ya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19. Ya, nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Yeah. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin ya. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendati pun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rossi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan ataupun bisa melambatkan dengan baik.
3: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Penso, wasit perempuan asal Amerika saat ini seperti apa ini, Bung?
5: Ya, kepemimpinan wasit Tori Penso tentu kita mengapresiasi, karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
3: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari tim

0: Kami Julian Nagelsmann kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordonez. Joel Ordonez tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata di utak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordonez. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya Gonzalo Plata, utak-atik dia. Namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola. Terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet tadi ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordonez, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané. Ah, sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané. Diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membangun serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, sayang sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yebuah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol! Gol, gol, gol, gol, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman. Berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
1: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat-sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang

0: Sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru, peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador. Dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
1: Manuel Neuer,
0: ya, karena memang di depan ini cakap sama pemain sangat dekat dengan gawang. Ya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah ke satu bisa menambahkan kedudukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman, ya, mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar, mengkawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke 79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit. Apakah Jerman akan bangkit? Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
2: Ya, mendengar memasuki menit ke 79, 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador. Namun pukul 13 tadi sudah melakukan Pascal Gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan kepada nomor punggung 14 tadi, sudah dilakukan namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman. Umpan satu kepada Jan, umpan satu dua kali Angelo. Oh, masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer sehingga masih aman atau selamatlah kini gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat. Namun kini bola ada di aliran kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia. Ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik. Umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia, pukul waktu Indonesia Barat saat ini sudah memasuki 4 lewat 41 menit dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke 81. Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman. Nomor punggung 15 dari sektor kiri, tampaknya di sana ada Pedro, umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nilsson, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor ketemenanan. Nilsson tadi mencoba merebut namun bisa diambil alih oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro, tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Perpis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang. Di sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi. Ada Galindes umpan pendek tadi kepada Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman. Nomor punggung 14 tadi maksudnya mencoba untuk menahan bola sendang tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman yang dituju tadi oleh Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya. Bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman. Ada nomor punggung 2 tampaknya. Di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olikan bola kepada Lerone Sané, umpan 1-2 namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador. Kini merangsek dari sektor kiri pertahanan. Di sana Najor, John memasuki arah penalti, meliuk-liuk, umpan 1-2 menggoncalo, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik. Nomor punggung 22 tampaknya David melakukan umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan. Namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador, Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24. Di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit asal Amerika Terry Pinson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya ke sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana nomor 14 Maximilian. Umpan lagi kepada Maximilian Bes, tarik lagi ke belakang kepada Malik. Malik umpan ke depan, lintar itu 7 adalah nomor punggung 13 di sana Pascal Gross, tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ekuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman dilakukan oleh pemain dari Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Rudiger, sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana. Sudah umpan lagi 1-1-2 Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Ada Angelo tadi masuknya mengakui penguasaan bola. Leroy Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik. Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang. Di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian Bier, balik lagi kepada Malik. Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, area jantung pertahanan dari Ekuador. Kembali lagi ke Leroy Sané, kembali akan kepada Rudiger. Rudiger kembalikan lagi kepada Anthony. Anthony kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang back pass, nampaknya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan meluk, wah, terjadi duel di sana, terjadi sundulan di sana. Oh, masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Fervis Estupinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman, terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Masuki menit 87, tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap. Sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemudian gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Fervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja. Kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini, kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap Kita masih menantikan. Sudah dilakukan Raum. Umpan ke mulut gawang. Terjadi duel di sana. Oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador. Namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia, membantu dari serang dari Jerman. Alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Balik lagi kepada Angelo. Umpan lagi kepada Leroy Sané. Tadi maksudnya, oh, sialah tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Sudah lakukan arahkan ke arah mulut gawang. Terjadi lagi duel di sana. Namun kini bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara. Terjadi lagi perebutan di udara. Namun masih melihat apakah terjadi duel. Ya, ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola. Terjadi lagi luar mulut gawang dari Ekuador. Ada 4 pemain sekaligus melakukan perebutan. Ah, terjadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador. Namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ekuador, mencoba untuk merasak dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekannya di mulut gawang, dia dicubit di dalam Moses. Umpan satu, umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses. Namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan crossingnya terhadap penjaga gawang dari Jerman. Neuer masih selamat lagi di gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Chow. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya. Pendek saja dia kepada rekannya, nomor punggung 13. Kita lihat di sana ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di sana ada David Raum. David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger, tampaknya melebar saja lagi serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ekuador. Di sana ada Birram, umpan semula Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia. Kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala, pergerakannya kembali di dalam rayon. Kini David Raum umpan ke mulut gawang, kembali dari oleh pemain masih kuasa penuhnya oleh nomor punggung 24. Kembali Malik, kembalikan lagi nomor punggung 13. Di sana ada Pascal Gross dari sisi kiri pertahanan Ekuador, langsung ke mulut gawang. Namun kembali diblok tadi oleh pemain dari Ekuador. Namun belum selesai kini serangan dari tim sponsor Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, menerima bola ke penalti, umpan saja ke Kevin tadi ke depan. Namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offside dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pinsu. Jerman masih membangun serangan kini. Nomor punggung 4 Jonathan Tah masih mengendalikan bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah umpan 1-2 dia bersama dengan Malik. Umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador. David Raum lah umpan akan ke mulut gawang, namun masih bisa disudul oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan. Dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo umpan saja kepada David Raum dari sisi kepada Ekuador, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Lemale, ada Mangus pula, ada Musiala, ada Algale. Oh, sayang sekali. Kita masih menantikan bagaimana David Raum tampak ataupun undap tampaknya. David undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin nomor punggung 11 cocor saja bola ke depan. Terjadi duel di udara Namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Umpan saja, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri. Merlahan-lahan, David Raum umpan pendek saja kepada Rene Sané. Ataupun yang lebih dekat di sana, kita mencoba dari sektor kanan ada Angelo, umpan pendek saja kepada David Raum. Mendekat lagi, back pass ke belakang Jonathan Tah tampaknya, ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi. Ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ecuador. Kini Lerone Sané umpan ke sektor kiri yang dituju, sana ada Angelo nomor 14. Di sana terjadi duel, di sana ada Maximilian mencoba melewati dua pemain dari Ecuador dari sisi kiri pertahanan Ecuador. Kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ecuador. Kini justru Ecuador mencoba untuk menguasai bola. Ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ecuador tampaknya David Raum. Namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo, mencoba atau mengasih bola sebelumnya, melakukan umpan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasa dia mencoba atau mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tah, umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi Maximilian. Namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ecuador. Kita masih menantikan bola si kulit bundar. Sudah dilakukan, dibiar umpan, lakukan ke mulut gawang, lempar saja. Terjadi sana perebutan tiga pemain Ecuador dan satu pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar 8 pertandingan. Lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ecuador. Kini lagi terjadi kemudian dan untuk jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi. Namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Gaw ataupun lebih dekat tadi kepada Dennis Undap, masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ecuador. Namun belum usai kini kepungan para pemain dari Jerman, nomor punggung 23 tampaknya kita masih melihat di sana mencoba untuk alirkan bola ke sisi kanan. Umpan 24, namun ke sisi kanan ada Malik Chow tadi mencoba untuk menyisir dari sisi tengah perlapan pertandingan. Namun lagi-lagi bagaimana pertahanan juga dari timnas Ecuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ecuador, jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman. Namun bisa kuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Manuel Neuer, lempar saja jauh di sana kepada David. Kita masih menantikan David Raum umpan jauh diagonal ke sektor pertahanan dari Ecuador, mampu digagalkan atau disapu saja tadi umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman. Kini Moses dari sektor tengah umpankan saja melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalo Plata melewat satu pemain dari Jerman dari sektor kepada Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik tadi tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Venso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ecuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan. Tapi kita masih menantikan, tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ecuador. Karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tony Pinso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tony Kroos? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Pervis, umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out dan wasit Tori Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini, Ecuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikkan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ecuador. Dengan kemenangan ini maka membuat Ecuador kembali membuka asah untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
4: Ecuador versus Jerman.

0: Ya, demikianlah pertandingan Ekuador versus Timnas Jerman di mana dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-1. Dan tadi ya beberapa pendengar nampaknya meleset prediksinya. Dan Bung Yanto, bagaimana? Tadi terakhir ada satu pendengar yang memang memprediksi Ekuador ini akan meraih kemenangan di babak kedua.
1: Ya, Bung Lukman, memang ini sesuatu yang di luar dugaan. Tapi ya, kita katakan tadi bahwa bola itu bundar. Jadi ya, bisa saja prediksi sebagian besar memprediksi Jerman memenangkan pertandingan, tetapi fakta di lapangan Ekuador menjadi pemenang, dan memang ini juga di luar dugaan pemain-pemain Jerman ya. Yeah. Artinya ada teknis dan ada non-teknis. Mm. Semangat juang, semangat yang menyala, yang sebetulnya Ekuador ini ibaratnya sudah di ujung tanduk ya. Yeah. Bung Lukman. Mm. Draw saja mereka gagal melaju ke babak berikutnya, tapi karena menang maka dia bisa mengumpulkan poin 4 ya, dari sementara Jerman poinnya 6, jadi Jerman juara grup E dan Ekuador runner up. Nah, sementara Pantai Gading yang sebelumnya sudah di atas angin karena yeah, memiliki 3 poin, dia harus mau tidak mau menerima kenyataan berada di peringkat ketiga, tinggal menunggu bagaimana posisi tiga terbaik dari masing-masing grup atau masing-masing pool ya. Tetapi walaupun demikian memang agak berat ya, nilainya terlalu kecil ya, kita kalau bersaing.
0: Iya, tapi bagaimana dengan peluang-peluang dari timnas Jerman tadi, Bung Yanto?
1: Ya, saya katakan bahwa Jerman hari ini bermain terbawa irama dari Ekuador ya. Hmm. Jadi dia agak sulit, dan Ekuador memang juga sepertinya dia betul-betul bermain mengikuti instruksi pelatih ya Sebastian, mengawal pemain-pemain yang berbahaya. Yeah. Jadi pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya, artinya yang memiliki naluri pencetak gol seperti kapten kesebelasannya, ini memang nampaknya dikawal ketat. Yeah. Jadi kita melihat tidak ada pemain Jerman yang bebas berkeliaran. Selalu yeah, di situ ada man-to-man marking dari pemain-pemain. Ekuador benar-benar berjalan dengan baik, disiplin mengawal setiap gerakan pemain Jerman. Nah, sementara Jerman pada babak kedua ini sebenarnya dia sudah merubah taktik dengan bermain lebih melakukan umpan-umpan, artinya dari jarak yang jauh sekali-sekali melakukan umpan terobosan. Tetapi memang saking kuatnya ya, yeah, rapinya pertahanan Ekuador dengan semangat, jiwa motivasi yang tinggi, tidak mengenal lelah, berani, percaya diri, yeah, terutama setelah lahirnya gol menyamakan kedudukan, yeah, itu percaya diri Ekuador semakin tinggi, dan artinya dia bisa menghindari dari nama besar Jerman ya, karena bagaimanapun biasanya seorang pemain atau seorang atlet atau seorang tim di lapangan itu memang ada pengaruhnya, nama besar tim itu pengaruh. Tapi kali ini begitu dia merasa mampu menciptakan gol menyamakan kedudukan dari Jerman, akhirnya dia bisa lepas dari itu, dan semangat yang membara, tidak pernah kena lelah, dimanapun bola ada dikejar, dimana lawan ada di situ ditempel dengan ketat, akhirnya dia keluar sebagai pemenang pada pertandingan pagi hari.
0: Iya, kalau kita lihat juga stadion ini juga dipenuhi warna kuning ya, ya, Bung Yanto ya, ini juga bisa menambah semangat dari Ekuador tadi untuk mengejar ketertinggalan di awal ya.
1: Ya.
0: Dan kalau tadi ya, sesuai prediksi tidak untuk Plata tadi ya yang menjadi pencetak gol kedua ini?
1: Ya, itu memang sebuah kemelut ya, ya, kemelut. Jadi Plata juga dia begitu cerdas ya. Sebetulnya kan Plata itu melanjutkan bola kedua dari ya, dari temannya, dari pemain sebelumnya. Hanya saja memang sebenarnya bola itu sudah mengarah ke penjaga gawang. Menior ya, andai kata dia telat satu detik saja, bisa jadi itu bisa diselamatkan Menior. Tapi untungnya memang dia juga cekatan, cerdas dalam arti menjemput bola dan langsung menyontek ke gawang, dan Menior belum sempat menyelamatkan bola, bola tadi sudah terburu di sontek oleh Plata
0: itu ya, bisa memanfaatkan peluang ini ya. Bung ya, tapi bagaimana dengan lini pertahanan Ekuador yang memang rasanya sulit untuk ditembus untuk timnas Jerman ini?
1: Iya, kali ini Ekuador memang bermain cukup disiplin saya katakan. Jadi mereka hampir tidak mau meninggalkan lini belakang kecuali memang tidak ada lawan yang berbahaya. Jadi ketika dia diserang itu benar-benar pemain-pemain belakang Ekuador menghadapi Jerman ini benar-benar apa ya solid lah katakanlah. Karena dia tahu tim Panzer ini kan sebuah tim yang kadang-kadang serangannya meledak-ledak atau mendadak ya. Tapi kali ini Panzer mungkin kurang beruntung juga ini, kurang tajam Bung Lukman ya. Bisa dijinakan oleh Latri ini ya, sebuah tim yang ya memang ada pengaruhnya juga. Saya katakan bahwa tim underdog atau tim yang di bawah peringkat itu bisa mempengaruhi. Jadi ya awalnya memang Jerman mungkin menganggap remeh ya bisa jadi ya. Karena awal-awalnya Jerman tidak begitu terlihat maksimal serangan-serangan.
0: Iya.
1: Tapi di menit-menit terakhir, dia pelatih dari Nagelsmann ini mencoba menurunkan pemain-pemain cadangan. Tetapi ya permainan atau pertandingan sudah saling menjaga asa. Jadi agak susah juga walaupun diganti pemain tetap. Strategi dari pemain-pemain Ekuador semangatnya sudah memang di atas angin, jadi agak sulit bagi Jerman.
0: Iya, kalau tadi kita lihat statistik tadi ya sempat ditampilkan bagaimana shoot on target justru lebih banyak Jerman ini.
1: Iya, di babak kedua Jerman memang beberapa kali mendapat peluang. Cuma hanya saja saya katakan tadi, jadi peluangnya itu tidak begitu
0: maksimal ya peluangnya.
1: Maksimal ya, karena memang untuk mencari ruang tembak itu susah gitu, karena memang mereka selalu ditempel ketat, Bung
0: Lukman. Iya, jadi dengan kemenangan Ekuador saat ini, Ekuador bisa
1: melaju ke babak ketiga besar. Dia menempati peringkat kedua di grup E, runner up grup E dengan nilai poin 4 dari 1 kali menang melawan Jerman 2-1 dan 1 kali seri ketika menghadapi Curaçao ya. Jadi dia punya nilai 4, berarti lebih dari sementara Pantai Gading cuma memiliki nilai poin 3.
0: Baik, ya. Bung Yanto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 pagi hari ini.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti pertandingan selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Rudy Zen dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan jangan kemana-mana ya, karena pertandingan antara Jepang versus Swedia akan berlangsung pada pukul 6 pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo memerintahkan untuk menyiapkan SDM guna mendukung hilirisasi. Badan Pusat Statistik menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan peningkatan tata kelola ekosistem kebandar udaraan di seluruh Indonesia. AHY mendorong, khususnya di 36 bandara internasional, untuk meningkatkan kinerja di masing-masing bandara untuk mempercepat konektivitas ke berbagai wilayah. Informasi luar negeri. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sejak 2016. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 344 petinju dari 26 negara akan tampil dalam Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Tercatat sebanyak 433 atlet dan 205 official telah mendaftar dan siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta 3 hingga 16 Juli mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung program hilirisasi pemerintah. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM. Ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak. Ya.
1: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
3: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu. Orang Bapak Presiden.
1: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026 dengan melibatkan 1.532 petugas terlatih. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
4: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
6: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak, kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
4: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Disdik Sulawesi Selatan dalam mewujudkan sekolah unggulan SMP-SMA Boarding School terintegrasi. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
7: Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo, Makassar. Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
8: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP-SMA. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. Karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami ke sini karena SMP kan itu kewenangan kota. Nah, makanya kami ke sini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
7: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Aji Sulaiman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
9: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis, Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya. Nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
0: Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMAN 1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
10: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
11: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
10: Rifki menambahkan program tersebut memiliki 2 tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menilai, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
12: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat, yang kuat, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
10: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
13: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari Yangzhou Polytechnic ini pastinya mereka bekerja sama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Dari saya pribadi ada sedikit yang juga termasuk hobi atau termasuk passion saya terhadap.
10: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bulog Surakarta memastikan stok beras Bulog di wilayahnya sampai saat ini cukup aman hingga akhir tahun 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten.
15: Perubulok Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian disampaikan pimpinan Perubulok Surakarta Nanang Arianto kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten. Dikatakan cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri, khususnya di gudang Meger CPR Klaten, terdapat stok beras kurang lebih 14 ribu ton. Cadangan beras tersebut, baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten, kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026, bahkan hingga saat awal tahun.
14: Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga, karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten di gudang Meger ini itu ada 14 ribu ton stoknya. Jadi sangat cukup banyak, sangat cukup sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan itu masih melimpah ya. Jadi kami selain stoknya sudah cukup banyak, saat ini pun juga masih terus melakukan penyerapan.
15: Dikatakan meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten Marianto memberikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini. Ia juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup baik bagi kalangan petani.
16: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog, ya memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
15: Dikatakan pula meski harga pembelian oleh Bulog sudah cukup baik, bila memungkinkan dapat dinaikkan kembali agar kesejahteraan petani semakin baik. Sementara terkait dengan ketahanan pangan, ia juga berharap adanya program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran irigasi di wilayah Klaten sudah cukup banyak yang rusak. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Setelah diterima opini WTP dari BPK, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan pelaporan bagi ASN dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan selengkapnya.
17: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor gubernur di Wamena, Kamis 25 Juni kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai efektif menjalankan pemerintahan pada tahun 2025. Salah satu capaian penting adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN dan OPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti hasil audit keuangan daerah. Meski demikian, John Tabo mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Akan tetapi, ia meminta seluruh OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun serta disiplin kerja yang baik.
18: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPK RI wilayah. Ini menjadi cambuk buat kita, saudara-saudara PD provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik, agar supaya berikutnya akan pemimpin akan maju, nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi memulai dari dasar, dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
17: Saudara, sebelumnya pada Kamis 18 Juni lalu di Wamena, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Laude Nusriadi pada rapat paripurna DPR Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
19: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
17: Roni Hisage, RRI Wamena, melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara kita
1: bersama. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara

0: Kim yang akan memandu jalannya pertandingan lanjutan atau fase pertandingan terakhir di fase grup F antara Jepang menghadapi Swedia. Dan sebelum itu tentu nanti kami akan membahas kira-kira bagaimana jalannya pertandingan di pagi hari ini antara Jepang menghadapi Swedia. Mampukah Jepang untuk memetik kemenangan ataupun imbang untuk bisa langsung lolos ke babak selanjutnya? Atau justru Swedia yang akan memberikan atau perlawanan yang sengit dan mencuri kesempatan untuk menuju ke babak berikutnya? Dan berikut kami hadirkan perbincangan kami bersama dengan Estu Santosa, pemerhati sepak bola tanah air. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia tergabung dalam grup F di mana Belanda saat ini memimpin klasemen dengan poin 4 diikuti Jepang dengan poin 4, Swedia dengan poin 6 dan Tunisia belum mendapatkan poin atau 0. Dan pertandingan pada pagi hari ini akan berlangsung secara bersamaan antara Jepang menghadapi Swedia dan Tunisia menghadapi Belanda. Dan bagaimana kans Jepang ataupun Swedia di pertandingan terakhir fase grup F ini, kami telah bersama dengan Bung Estu Santosa. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya. Kalau tadi mengejutkan Bung ya, Ekuador menang dari Jerman.
1: Oh iya.
0: Artinya Ekuador menempatkan dirinya untuk bisa memperoleh kesempatan peringkat 3 terbaik masih terbuka.
1: Iya.
0: Dengan poin 4-nya.
1: Yang pasti belajar dari Ekuador tadi,
0: iya,
1: belajar dari kemarin South Africa yang
0: Korea Selatan. Ya,
1: Korea Selatan gitu. Sebenarnya secara performa kan Korea Selatan lebih diunggulkan gitu. Mm-hmm. Tapi kan ketika bermain nothing tulus,
0: okay,
1: itu salah satu menurut saya salah satu keunggulan tim-tim yang di round 3 itu mengejutkan. Dan peringkat 3 terbaik itu kan karena hitungannya poin ya. Kalau hanya menang sekali sebenarnya belum aman.
0: Yeah.
1: Jadi kalau mereka bisa menang sekali atau seri sekali 4 gitu, itu mungkin
0: masih ada kesempatan.
1: Jauh lebih aman dibandingkan, yeah, dibandingkan timnya lain. Apalagi kalau ngomong grupnya Belanda, grupnya, yeah, Jepang, ini sebenarnya grup yang cukup menarik ya.
0: Yeah.
1: Dua tim teratas Belanda dan Jepang ini sebenarnya chance-nya untuk selanjutnya kan
0: sangat tinggi,
1: besar ya, mm-hmm, besar dengan tim yang lain karena dua tim yang lain kan selalu kalah di pertandingan awal, okay, gitu. Jadi menurut saya sih beban dari kedua tim ini lebih enteng dibandingkan yang lain ya, dibandingkan dibandingkan tim lain gitu. Walaupun memang secara pertemuan mungkin,
0: yeah,
1: Jepang tidak 4 tahun terakhir itu 4 pertemuan terakhir tidak pernah menang lawan Swedia gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cuma masalahnya kan kemarin kalau dilihat dari persentase pertandingan kemarin ya, Belanda mengalahkan mereka 5-1 gitu. Terus Jepang lawan Belanda 2-2.
0: Artinya ya, tapi Swedia juga mengalahkan Tunisia ya.
1: Betul. Tanpa mengecilkan Tunisia, perjalanan Jepang ini sebenarnya ketika melawan tim-tim Eropa dalam beberapa tahun terakhir cukup bagus gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mengalahkan Inggris di Inggris gitu.
0: Ya.
1: Jadi menurut saya, ya, ini juga tantangan juga bagi Swedia sendiri, tapi juga Jepang dilarang, dalam tanda kutip, dilarang terlalu jemawa. Tetapi yang menarik dari fenomena Jepang sebenarnya, kenapa saya menyebutnya fenomena, karena beberapa tahun terakhir mereka di Piala Asia tidak juara gitu. Ketika menunjukkan superioritas yang di kualifikasi lalu di level uji coba mereka cukup baik gitu. Menurut saya ini salah satu hal yang saya katakan tadi, sebuah fenomena bagi Jepang. Jepang beberapa pemainnya harus absen, tiba-tiba tidak bisa dimainkan, cedera dan banyak alasan yang lain,
0: yeah,
1: terutama alasan cedera. Tetapi di dua pertandingan terakhir mereka punya senjata yang bernama Daichi Kamada. Daichi Kamada kalau kita lihat dua pertandingan terakhir selalu dimainkan dan selalu cetak gol. Tapi poinnya sebenarnya bukan itu. Pemain ini sejak 2021 dia sudah pindah ke Eropa ya sebenarnya,
0: yeah,
1: kan. Dan dia ini dalam tanda kutip pemain timnas karir banget di Jepang, dari Jepang U22 dengan Sagan Tosu, lalu dia geser ke Eropa, sempat ke Eintracht Frankfurt, menjadi bagian dari juara di FB Pokal dan juga Europa League waktu itu, lalu sempat dipinjamkan ke Centre Eugene di Belgia, lalu dia sempat geser ke Lazio, sekarang bersama Crystal Palace dan terakhir juara

0: Conference League. Artinya ini pemain yang dalam tanda kutip jarang disebut media, jarang disebut pengamat, yeah, gitu, yeah. Reji Kamada ini, karena yang lain pasti kan nyebutnya kan Takefusa,
1: Endo
0: dulu ada Minamino seperti itu, tapi tiba-tiba Reji Kamada menjadi pemain yang sebenarnya bukan tiba-tiba, di turnamen ini dia menjadi pemain yang cukup penting lah bagi timnya, dan dia pemain yang menurut saya pemain gelandang tengah murni, gelandang yang fleksibel, dia bisa dimainkan di depan. Walaupun di dua pertandingan terakhir ini ada beberapa perombakan ya dari Jepang sendiri. Jadi kalau dilihat dari yang terbaru sekarang ini hampir sama dengan starter mereka ketika melawan pertandingan terakhir ya, ketika melawan
1: Tunisia.
0: Jadi lini belakang mereka beda-beda tipis. Yang pasti yang selalu dipasang adalah Hiroki Ito yang selalu dipasang di dua pertandingan terakhir. Sedangkan Itakura memang lawan Tunisia kemarin dipasang juga bersama Takeru Tomiyasu dan kan bersama Seiko tuh. Nah, lini tengahnya kembali lagi Kamada ditaruh di gelandang sentral lagi setelah kemarin sempat dimainkan bersama Junya itu di belakang Ayashi Ueda ya. Sekarang kembali lagi ke belakang. Menariknya lagi Ritsu Doan justru digeser. Kemarin Ritsu Doan itu kan di sayap kanan kan itu di posisinya juga Sugawara, tapi sekarang digeser ke depan di belakangnya Ueda, Ayase Ueda bersama Maeda. Ini juga menarik sekali karena Ueda sendiri Daisen Maeda sendiri kemarin tidak starter, tetapi ketika lawan Belanda dia berada di belakang striker.
1: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu ya. Ada dua pendengar yang sudah tergabung. Silakan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda atau prediksi Anda di pertandingan pagi hari ini Jepang menghadapi Swedia. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Salam olahraga Pak Sarwi.
2: Salam olahraga saya.
1: Iya, silakan Pak Sarwi. Anda bagaimana melihat nanti memperkirakan jalannya pertandingan ini Pak?
2: Ya, kalau saya secara permainan insya Allah saya mendukung Jepang ya, tapi harapan saya kalau Jepang kan sangat berat sekali menghadapi ini ya, harapan saya cuma seri aja gak masalah lah, yang penting jangan sampai kalah gitu.
1: Jangan sampai kalah, oke ya. Baik,
2: minta informasi untuk Pantai Gading tadi berapa?
1: Pantai Gading menang Pak 2-0 melawan Curaçao.
2: Menang ya.
1: Oke ya. Terima kasih Pak Sarwi. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Iya. Ya, silakan Anda bagaimana memperkirakan jalannya pertandingan pagi hari ini, Pak?
3: Saya memperkirakan ya memang Swedia ini tangguh sama dengan Jepang. Jepang Asia kan Asia itu rajin dengan Jerbora, rajin ya. Cuman kita tidak berat menang tapi dapat seri aja udah masuk ya Jepang
1: khususnya. Iya, iya.
3: Ya. Tapi jangan sampai kalah, gua kalah ya Swedia yang maju.
1: Oke.
3: Okay.
1: Oke.
3: Jepang ya. Seri aja.
1: Terima kasih Pak Tanjung. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi. Halo Pak Roni.
4: Selamat malam pagi Pak. Saya ini ya.
1: Dengan Rudi Pak. Iya.
4: Rudi Sen ya.
1: Iya.
4: Silakan.
1: Sama
4: olahraga juga.
1: Iya. Silakan Pak Roni.
4: Saya sih antara Jepang dengan Swedia ini nanti Swedia 3, Jepang 1. Karena di Swedia sendiri ada Erling Haaland yang masih main bagus ini.
1: Haaland di Norwegia, Pak. Itu Norwegia. Kalau Swedia itu pemain depannya itu Alexander Isak dan Gyökeres. Nah, itu dua bintangnya, Pak, Swedia. Ya, ini dua-duanya pemain yang di Liga Inggris ini. Erling Haaland itu Norwegia, udah lolos kemarin, Pak. Silakan.
4: Iya, Norwegia ketiga, Jepang 1.
1: Oke. Iya, baik Pak Ron. Iya, terima kasih Pak Roni ya. Pak Udin, selamat pagi.
5: Selamat pagi, selamat datang. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
5: Ya, berapa ini?
1: Baru mau main ini Pak.
5: Baru main?
1: Iya, baru mau main nanti ini. Jam 6 gitu. Jepang lawan 6. Swedia. Iya.
5: Saya sebenarnya pilih Indonesia sih, tapi karena Jepang dengan Swedia gitu,
1: Saya pilih Jepang. Oke. Baik Pak Udin ya, terima kasih Pak Udin. Ya. Jepang hanya butuh imbang, sementara Swedia butuh menang, ini Bung Esto. Kira-kira kondisi itu akan membuat tekanan khusus buat Jepang nggak ini? Secara mental ini gimana?
0: Ya, yang saya katakan tadi bahwa Jepang sebenarnya Jepang Belanda ini kan lebih santui lah, lebih santai lah
1: yeah.
0: pertandingan ini. Tetapi kan sepak bola tidak bisa santai seperti itu. Mereka mereka sudah apa ya, bisa dikatakan satu kakinya sudah di 32 besar
1: yeah.
0: jika dibandingkan dengan tim-tim yang lain ya. Jadi artinya mereka tidak boleh santai, tetapi dalam kondisi seperti ini dengan posisi Jepang itu lebih mudah merotasi pemain dibandingkan Swedia. Swedia nyaris 90-80% pemainnya dimainkan lagi, hanya Jesper dan juga di mereka tidak memainkan Anthony Lange dari awal gitu.
1: Yeah.
0: Agak ada sedikit perubahan dari jarak gaya bermain mereka. Jadi ini mungkin yang akan membedakan, dan tentunya Swedia ingin mencetak gol lebih cepat, mencetak gol keunggulan lebih cepat gitu, dan ini yang mereka harus lakukan gitu. Tapi balik lagi, permainan Jepang itu sangat disiplin sekali gitu. Kita tahu Kamada, Tanaka itu bermain sangat bagus gitu
1: di gelandang ya.
0: Ya, terutama Ito dan Itakura di sini dua pemain ini bermain sangat bagus kemarin waktu melawan Tunisia, dan clean sheet mereka itu tidak kebobolan. Ini menurut saya salah satu yang akan menjadi kekuatan dari Jepang di, khususnya ketika mendapatkan serangan dari Isak maupun Gyökeres gitu. Balik lagi ya, Swedia justru beban di Swedia, karena Swedia dengan kekalahan 1-5 menang 5-1 terus kemudian kalah 1-5 gitu. Ini menurut saya ada dua hal yang ironi banget bagi mereka. Dan mereka sebenarnya kalau kita berkaca pada Swedia sebelum-sebelumnya ya, kalau di 94 misalnya kolektivitasnya Thomas Brolin kan
1: tadi
0: bermain secara kolektif sebagai tim. Tetapi ketika eranya Zlatan itu ada beberapa pemain saja yang ada beberapa pemain yang
1: menonjol
0: misalnya Zlatan seperti
1: itu. Yeah.
0: Kalau sekarang sebenarnya perpaduan antara keduanya ya, kematangan beberapa pemain yang main di Liga Inggris termasuk ada Lindelof, ada Gabriel Lagerbaik, ada Gyökeres, ada Isak, Anthony Elanga termasuk. Tapi yang balik lagi ternyata mereka tidak sekuat sebelumnya. Ketika lawan Tunisia menang besar, ketika lawan Belanda turun drastis.
1: Yeah,
0: artinya baik. Mereka masih performnya masih sangat sangat
1: labil
0: sekali.
1: Baik. Saya sapa lagi, ada Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi Pak Irfan. Halo Pak Irfan.
6: Selamat pagi Pak Rudi ya.
1: Iya, dengan Rudi Pak Irfan. Silakan Pak Irfan.
6: Dengan Pak siapa? Di
1: sampingnya? Dengan Bung Estu Santosa.
6: Bung Estu. Wah, mantap ini Bung Estu. Ini sebentar kita lihat ini permainan betul-betul ini. Kita tidak bisa prediksi betul ini. Betul yang namanya itu bola bundar, betul-betul kita tidak bisa prediksi bagaimana yang pial yang pernah juara dunia juga. Aduh, diruntuhkan juga yang tidak pernah juara dunia.
1: Oke.
6: Okay. Jadi saya prediksi saja ini sebentar. Ya. 2-1 saja.
1: 2-1 untuk siapa ini Pak? Berarti Jepang
6: untuk ya? Swedia.
1: Oh Swedia, 1-2 berarti Pak.
6: 1-2.
1: Oke, baik.
6: Oke, makasih banyak Pak Rudi.
1: Terima kasih Pak Irfan.
6: Siapkan kopinya.
1: Siap, terima kasih Pak.
6: Ya. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bung Rudi Zen dan Bung Santosa.
1: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini kalau sudah seperti tadi juga Jerman
1: Ekuador
7: lawan Ekuador, Jerman kan dengan hasil imbang saja sudah masuk kualifikasi.
1: Tapi konon tadi pun kalah pun juga sudah lolos kok Bu, karena poinnya sudah 6 dia.
7: Dan kita lihat betapa menggebu-gebunya Ekuador. Itulah Bung Rudi, Ibu makin percaya bahwa juara itu bukan soal teknis saja, yang paling penting itu mental. Dan kini kita lihat juga Jepang yang katanya aman-aman tapi mudah-mudahan tetap semangatnya menggembu. Dan sebagai orang Asia, ini kita ingin perwakilan dari Asia
1: baik
7: muncul di Piala Dunia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira akan seperti apa ini pertarungan tengah di kedua tim ini, Bung Estu? Tetapi kita terima dulu ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jaya, Ibu. Silakan, Bu.
8: Baik, benar hari ini pagi ini jam 6 ya. Grup F antara Jepang dan Swedia, Bang Uli, benar ya?
1: Iya.
8: Saya sih dukungnya sih pengennya sih Swedia. Semoga Swedia ini bisa memenangkannya ini, Bang Uli, ya. Mudah-mudahan skornya berapa, yang penting saya dukung menang Swedia.
1: Swedia. Oke. Okay.
8: Banyak, Bang Uli.
1: Terima kasih.
8: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Kemudian Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
9: Ya halo, selamat pagi Bung Rudi Sei.
1: Iya, Bu Arianti.
9: Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, silakan Bu Arianti.
9: Waduh, ini persaingan berat kalau menurut saya ya. Mm-hmm. Jadi, permainan kolektif dari Swedia itu yang bikin tantangan buat Jepang sebenarnya ya.
1: Yeah.
9: Jepang tuh dikenal disiplin dan bermainnya cepat. Jadi ya mungkin kalau hari ini Jepang bisa menang, yang pasti tetaplah menangnya juga kalau mungkin tidak beda-beda tipis lah, mungkin seperti itu. Itu aja sih yang okay. Pasti berharap sih Jepang tetap mengandalkan ya. Pemainnya ya. Itu aja.
1: Baik.
9: Terima kasih Bung Rudi, salam olahraga Jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga. Bung Estu, kedua tim memiliki barisan tengah yang cukup baik semua ya di sini ya. Dan kira-kira nanti akan seperti apa pertarungan di tengah atau strategi apa yang akan diterapkan baik Jepang dengan permainan kolektifnya, kemudian Swedia dengan permainan yang mungkin saja akan berubah di pertandingan pada pagi hari ini.
0: Ya sebenarnya Swedia punya Isak dan Gyökeres, dua ya. Pemain yang sebenarnya di liga domestik mereka masing-masing, ketika di klub masing-masing bermain cukup baik ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan dua pemain yang cukup diandalkan sebenarnya di lini depan Swedia. Tetapi balik lagi, Jepang itu bermain disiplin dengan dua pemain di belakang striker mereka yang bisa menjadi penopang lini depan, tapi juga menjadi cover bagi lini tengah mereka.
1: Mm-hmm.
0: Di belakang ada Ao Tanaka dan juga Kamada, pemain yang cukup disiplin ketika yeah. bertahan, juga membantu bertahan. Tiga back mereka selalu menunjukkan semangat juang yang bagus, dan terakhir ketika mereka dua dari tiga pemain yang dimainkan di pertandingan ini clean sheet ketika lawan Tunisia, artinya mereka cukup baik, lebih berbeda dengan Swedia.
1: Yeah.
0: Even menang 5-1 tapi mereka tetap
1: kebobolan 5
0: gitu. Hmm. Berbeda dengan lalu ketika lawan Belanda mereka kebobolan 5
1: gol.
0: Gitu. Jadi mereka sudah kebobolan 6 gol dengan tiga pemain bertahan yang tidak tergantikan
1: yeah.
0: ya. Tiga ini yeah. ada Victor Lindelof, ada
1: Hisakin,
0: ada iya, ada
1: Lagerblik
0: ini. Jadi tiga pemain ini memang udah pilihan utama Graham Potter ya di lini belakang. Beda dengan Jepang dikombinasikan, bahkan Seiko ini di pertandingan pertama tidak dimainkan, pertandingan kedua tidak dimainkan sebagai starter ya. Lalu ada Tomiyasu di pertandingan kedua dan Itakura di pertandingan kedua. Lalu sekarang yang hanya dimainkan hanya itu. Jadi artinya Jepang ini lebih punya secara pemain lebih merata ya untuk starter mereka, karena memang mereka merotasi dengan lebih berani dibandingkan tim lain, terutama dibandingkan dengan Swedia. Jadi ini menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan Jepang di pertandingan ini. Tetapi ini pertandingan terakhir, Jepang poinnya 4, Swedia poinnya 3. Swedia sebenarnya dua tim ini kalau seri sebenarnya punya peluang lolos ke fase selanjutnya besar, terutama untuk Swedia ya.
1: Yeah.
0: Kalau Swedia 4 kan
1: 5.
0: Kalau misalnya dia dapat poin 1 lagi kan mereka poinnya kan 4.
1: 4.
0: Hmm. 4. Jadi kalau Jepang udah aman lah.
1: Ada aman. Seri aman, pun dia juga sudah lolos.
0: Kalau Swedia sebenarnya dengan poin 4 aja juga cukup lumayan menguntungkan bagi mereka. Tetapi kan masa main bola cari seri.
1: Cari seri ya.
0: Cari kemenangan gitu, dan
1: iya.
0: kemenangan membuat mereka lebih aman gitu. Ataupun jika salah satu kalah, kita tunggu pertandingan Belanda seperti apa di grup di Belanda. Karena ini terkait dengan nanti ketemu dengan siapa di fase selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Ronaldo udah bilang bahwa Ronaldo Luis ya, Ronaldo El Gordo bilang bahwa mending ketemu Jepang daripada ketemu Belanda. Nah, dalam tanda kutip, ini Jepang udah dihitung nih sebenarnya gitu. Walaupun dianggap tidak sekuat Belanda oleh Ronaldo, tapi Brazil juga udah mulai menghitung nih lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya. Iya. Gitu.
1: Kalau menurut Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan Graham Potter terutama di barisan belakang Swedia setelah melihat statistik mereka dibobol oleh Belanda dengan 5 gol, tetapi barisan belakang mereka pun juga tidak diganti sebagai pilihan utama, tetap mereka dimainkan di pertandingan krusial pagi ini, Bung?
0: Ya, sebenarnya ini lebih kepada pemain di depannya 3 back ini ya. Dua tim ini kan sama-sama main dengan 3 back, tapi lebih kepada dua pemain di belakangnya. Karena biasanya Graham Potter memasang satu jangkar di situ. Tapi di pertandingan ini dia tidak memainkan satu jangkar itu. Dan sepertinya mereka akan langsung direct dari tengah untuk bisa mengcover ke 3 back ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya ada Jesper yang berada di antara pemain tengah dan pemain belakang itu ada satu orang, tapi kali ini kan mereka tidak mainkan Jesper gitu.
1: Yeah.
0: Tapi lebih kepada pemain kayak Langga yang dimainkan di belakang duet striker. Okay. Artinya mereka memperbaiki cara bermain di depan tapi juga mencoba mengubah cara bermain mereka di lini tengah ke belakang ataupun di belakang ke tengah gitu. Jadi ini yang membedakan Swedia dari pertandingan sebelumnya. Gitu.
1: Ya, agresivitas dari dua tim. Anda memperkirakan babak pertama akankah tercipta gol?
0: Kalau dilihat dari catatan terakhir ya cukup bagus ya gol-gol yang ada. Babak pertama saya kira masih akan ada tercipta gol jika kedua tim bermain sama-sama terbuka dan jika kedua tim bermain sama-sama agresif situ. Tapi Jepang kemungkinan yang cetak gol bukan Ueda ya. Mungkin bukan Ueda. Dia sepertinya akan jadi pantulan.
1: Oke.
0: Mungkin jatahnya Maeda atau Doan sih.
1: Pertama. Jadi moderatnya draw ya babak pertama ya. Baik, Bung Estu dan juga pendengar Pro 3, kini kami akan ajak Anda menuju AT&T Stadium Arlington, Texas atau yang dulu dikenal sebagai Dallas Stadium bersama dengan Tomo Hakim dan Estu Santosa berikut ini.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
1: Jepang versus Swedia.

0: Ya, selamat pagi Bergar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di penjuru tanah air. Apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Bung Estu Santosa. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia kualifikasi Grup F antara Jepang dengan Swedia. Dan dapat kami informasikan bahwa pertandingan hari ini berlangsung di AT&T Stadium atau yang dulu dikenal dengan Stadium Dallas ya, karena kebijakan dari FIFA ini tidak ingin menampilkan merek, jadi namanya diganti jadi Dallas Stadium, aslinya adalah AT&T. Nah, ini kita juga untuk menghadirkan siaran langsung ini juga agak sedikit riskan ya, karena menyebutkan beberapa merek nanti di Jepang terutama ya, ya seperti yang sudah Anda kenal semua ya, beberapa merek otomotif juga ada kan nama-nama pemain Jepang ini gitu kan. Jadi bukan berarti kami ada komersialisasi ya, namun memang Jepang sendiri kali ini menghadirkan beberapa 11 pemain yang sudah disiapkan oleh pelatih Hajime Moriyasu dengan pola 3-4-2-1, yaitu penjaga gawang Zion Suzuki, pemain belakang ada Hiroki Ito, Kou Itakura sebagai kapten kesebelasan, serta ada Ayumu Seiko, kemudian di tengah ada Nakamura, Keito Nakamura, ada Ao Tanaka, Daichi Kamada, serta ada Yukinari Sugawara. Di sektor depan dan juga sayap ada Daizen Maeda, Ritsu Doan, dan juga Ayase Ueda. Sementara untuk Swedia yang dilatih oleh Graham Potter ini menerapkan pola 3-4-1-2 dengan penjaga gawang Widel Zetterstorm, sang kapten Victor Lindelöf di belakang, kemudian ada Isak Hin dan juga Gustav Lagerbilke. Di tengah mereka menempatkan Alex Berhardsen, ada Elliot Stroud, Yasin Ayari, dan juga Gabriel Gudmundsson. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyökeres, dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka, kebesaran mereka, yaitu kuning dan juga biru, serta Jepang mengenakan kostum dan juga seragam kebesaran mereka juga, yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan, dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai. Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, yaitu 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Widel Zetterström langsung ke depan dia, yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi, mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia sih ya, Yasin Ayari. Melakukan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, ditunjuk saja oleh Sudoan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang, mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsson, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador. Ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsson, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito, jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerbilke tadi kepada penjaga gawang Widel Zetterström. Langsung kepada Zetterström, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Berhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, Terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia, sudah melewati garis tengah lapangan. Ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson. 4 yaitu Alexander Hinn dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Berhadsen. Namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda, sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterström, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda. Tidak berani mengambil resiko Zetterström, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Kou Itakura di sana di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas. Ada Ao Tanaka di sana membantu serangan, dan juga ada Aiseko sepertinya. Namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masukin menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia Zetterström, menggunakan kaki kiri. Dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterström. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof. Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Coba untuk menguasai bola sedikit Alexander Isak, kembali kepada pemain nomor punggung 24 tadi. Di sana ada Elliot Stroud, masih punya Elliot Stroud. Belakang dia pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson dari Swedia, kembali pada Elliot Stroud, berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang, dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih pemain nomor punggung 11 Daizen Maeda, terjatuh Daizen Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Daizen Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti. Namun masih lemah tendangan kaki kirinya, masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, penjaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada pemain nomor punggung 20 Seiko. Kembali dia kepada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20 Seiko. Seiko kepada Doan. Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Ritsu Doan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia, skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan melewati garis tengah, melambung tinggi. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini Sugiwara kembali. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, Ueda juga. Nah, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja. Ito Nakamura balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayu Museko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju main Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Lagerbirke. Berhasil dihalau namun direbut kembali oleh pemain Jepang nomor punggung 15, Daichi Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti. Yang dituju adalah Aese Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia. Namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ritsu Doan. Ritsu Doan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali. Anthony Elanga, masih Anthony Elanga melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi. Dilanggar atau dijegal ketika membawa bola pemain nomor punggung 11 dari Swedia, Anthony Elanga. Di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4, yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan, pendek saja. Gustav Lagerbilke kembali kepada Isak Hin. Kali ini Gabriel Gudmundsen ke belakang jauh dia, Zetterstorm. Sang penjaga gawang masih mencoba mencari rekannya dia. Langsung saja jauh ke depan. Yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Berhasil Victor Gyökeres mengarah. Kali sini ada Alexander Isak, terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola. Kalau terjatuh tadi satu pemain Swedia, nomor punggung 7 Ao Tanaka, menguasai bola kali ini, melebar dia. Yaitu Nakamura, nomor punggung 15 Daichi Kamada. Kembali kepada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Masuki lingkaran tengah pertandingan, main nomor punggung 20 Ayumu Seiko, langsung pada Ritsu Doan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Whittle Zitterstorm yang juga keluar dari sarangnya. Bung Estu, hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Estu, sampai saat ini.
1: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia, dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres. Ini membuktikan mereka bermain langsung menyerang, dan itu kelihatan sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi, plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia. Walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi, baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
0: Oke, baik Bung Estu, terima kasih. Dan bergerak kembali kepada lapangan pertandingan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. di sektor tengah lingkaran pertandingan, geser ke kiri, langsung saja ke depan umpan dilakukan kepada pemain Jepang nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada. Ke belakang dia, kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Widel Zetterstorm sedang bersiap. Langsung saja melewati garis

namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola, namun ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsen, kali ini belakang dia. Dan nomor punggung 4, Isak Hin, langsung dalam kotak penalti Jepang. Yang dituju tadi adalah Anthony Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Anthony Elanga, main berambut gimbal ini, untuk mengejar derasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi, Daizen Maeda, melebar ke kanan ada Ritsu Doan, kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tiga pemain Swedia menghadang Doan, kali ini bola jatuh di kaki Daizen Maeda. Maeda nomor punggung 11, di sektor kanan pertahanan Swedia, ke belakang dia. Yang dituju adalah Nakamura, tengah lagi. Kali ini ada Itakura, main nomor punggung 4, bergeser sedikit dia. Masih Nakamura, 21, yakni Hiroki Ito, namun berhasil umpannya dicuri Hiroki Ito. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh Anthony Elanga tadi ketika berhadapan dengan main Jepang, yaitu nomor punggung 21 Hiroki Ito, ketika akan berebut bola. Wah, tidak sengaja itu tertendang kaki dari Anthony Elanga. Kontak fisik yang sangat intens tadi sudah dilakukan. Kali ini bola masih dikuasai pemain Swedia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, sektor tengah. Isak Hin, Gustav Lagerbilke, lebar kepada Alex Bernhardsen. Yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Ayu Museko coba untuk bangun serangan Jepang. Ada Tanaka, lebar dia. Hiroki Ito, Keiko Nakamura, kembali ke belakang, ada Ito. Masih Jepang berada di sektor pertahanan mereka sendiri, sektor kiri. Ke tengah dia, Kou Itakura, sang kapten kesebelasan, melebar ke kanan. Ayu Museko dibayangi oleh dua pemain Swedia. Ke belakang lagi, ada sang penjaga gawang, Suzuki, langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11, Daizen Maeda. Umpan langsung, kali ini, pada Ritsu Doan. Ritsu Doan melebar ke sektor kanan, ada pemain nomor 13 di sana, Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri, ke belakang dia. Kali ini ke tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor punggung 2, Sugawara, ke dalam kotak penalti langsung. Namun dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm, belum membahayakan gawang Swedia. Kali ini masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Ao Tanaka. Ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 18, Yasin Ayari, ketika berebut bola tadi. Protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemainnya, rekan-rekannya, untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyökeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyökeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah masuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding, dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Tandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang, pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia, sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21 Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan, berhasil dihalau oleh pemain Swedia, namun sundulan tadi, bola jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih membawa bola, belakang kali ini pemain nomor punggung 20 Ayu Museko, geser dia. Pemain nomor punggung 15 Kamada, di tengah Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka membantu pertahanan, melebar dia ke Ayu Museko, pemain nomor punggung 20 sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor punggung 15, Daisuke Kamada, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain Swedia tadi, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk

Swedia karena sempat menyentuh pemain Jepang tadi. Kali ini akan dilakukan oleh Gudmundsson, main nomor punggung 5 dari Swedia di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Gudmundsson. Yang dituju kembali adalah Victor Gyökeres. Terjatuh Gyökeres ketika berebut bola tadi. Namun bukan pelanggaran, kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Kurang cermat penguasaan bola yang coba dilakukan oleh Ueda tadi sehingga berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Namun kembali Jepang dapat mencuri bola, kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Jepang.

0: kanan dari Swedia, umpan ke dalam kotak penalti, namun sayang sekali lebih tepat menjaga gawang Seattle Storm untuk mengantisipasi datangnya bola. Tidak berbahaya kali ini. Gawang Swedia masih main-main. Swedia menguasai bola. Victor Lindelof kali ini mencoba ke tengah kali dia. Tidak berhasil. Jepang kali ini menguasai bola, coba merangsek dalam sektor pertahanan dari Swedia. Dua pemain Swedia tadi coba dikecoh oleh Menor 13 Nakamura, namun tidak berhasil. Bola kali ini berhasil curi. Kali ini Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang berhadapan dengan Menor 4 di Takura. Dia masih mencoba untuk mencari kebantuan tadi. Anthony Elanga kembali ke belakang. Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isak Hin, sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini. Di sektor pertahanan Jepang semua pemain Swedia. Melebar kali ini Bernhardsen, Menor 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, Menor 18 kali ini Ayar Yasin. Langsung dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak, namun ternyata tidak berhasil. Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu. Masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
1: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya. Walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar. Dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar. Mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan. Bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
0: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia, coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, Bung Estu.
1: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga, tetapi gagal. Dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih bermain lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. Dua striker, biasanya tidak ada tiga penyerang seperti ini, tapi mereka memainkan tiga penyerang. Walaupun di tengah ada Strout dan Gabriel Gudmundsen, sebenarnya duanya tipenya sama, back kiri sebenarnya dimainkan di agak dipaksa bermain di tengah. Jadi sebenarnya efektivitas masih dimiliki oleh Jepang. Dan satu lagi, Jepang bermain lebih sabar, bermain lebih efektif. Ketika bertahan mereka pun juga lebih disiplin, lebih rapat dibandingkan Swedia sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi nilai plus bagi Jepang sejauh ini, walaupun secara overall permainan masih belum dalam tanda kutip menyenangkan karena berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
0: Ya, baik. Dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air, Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang. Ke belakang lagi dia, ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana. Lebar ke tengah ada Isak Hin, kemudian ada Gabriel Gudmundsen. Hampir saja Gabriel Gudmundsen tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hin, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka, Gudmundsen. Di tengah Isak Hin, kemudian ada Lagerbilke mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar. Belakang lagi jaga gawang Widerstorm, langsung ke depan yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Jaga gawang Zion Suzuki, melebar dia kiri, yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelumnya kan gak ada ya, Bung Estu ya?
1: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, hydration break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam, tetapi beberapa pelatih justru memanfaatkan hal seperti ini dengan baik.

0: Dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan oleh pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda. Mereka mencetak gol after Hiddleston Brink di babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di Hiddleston Brink babak kedua ya, dia mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim, Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball possession ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda, dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyökeres, dan Koelanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal. Bola tidak mendapati sasaran. Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi, plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka mainkan justru pemain di belakang 2 striker mereka, yaitu Antoni Elanga yang sebelumnya 2 pertandingan sebelum tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di 2 striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini lebih banyak harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun tidak dengan dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol lebih cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres, dan juga Elanga.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Esu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Kembali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Antoni Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia. Kali ini keuntungan bagi Jepang sudah dilakukan pendek saja kali ini. Pemain Jepang yaitu Itakura nomor punggung 4 coba untuk memberikan aba-aba di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Main nomor 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Gudmundsen di sana, melebar ke tengah ada Isak Hin, kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. mendekati garis tengah kali ini. Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang kali ini. Nomor 20 Seiko ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki. Di tengah ada Tanaka. Hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola. Ada Sugiwara di sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi. Tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Pemain umur 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko. Di sana dibuang saja jauh oleh Seiko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsson. Sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 24 di sektor belakang pertahanan dari Swedia. Kembali kepada Gudmundsson di kiri. Masih Gudmundsson dibayangi oleh Maeda tadi. Ke belakang lagi ada Isak Hin. Langsung pada penjaga gawang Swedia, Zetterstorm. Umpan jauh Zetterstorm. Dituju adalah Anthony Langga, namun berhasil direbut kali ini. Bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini. Main nomor punggung 3, melebar dia. Ada masih pemain Swedia, Lindelof di sana. Lagerbilke, Anthony Langga. Balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun hasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan. Serangan balik dari Jepang kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Main nomor punggung 18 Ueda dijatuhkan, Ayase Ueda terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola. Sprintnya tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito ya, belakang dia Itakura. Di tengah ada Tanaka di sana, main nomor punggung 7. Melebar dia. 15 ada Kamada. Kembali kepada Ito. Masih pemain-pemain Jepang coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pelan tapi pasti sepertinya. Itakura main nomor punggung 4 mencari posisi rekannya. Melebar dia, ada Ritsudoan di sana. Kembali ke belakang, ada Sugiwara, ada Seiko. Ke tengah dia, Itakura. Bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah. Tanaka masih mencari posisi rekannya. Ke belakang lagi, Itakura. Berdua dengan Tanaka lakukan umpan-umpan pendek. Kembali kepada Seiko di kanan. Ke tengah lagi. Rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini. Tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura. Melebar ke kanan ada di sana Sugiwara. Ke belakang lagi Seiko. Ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang. Melebar melalui kanan ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia, Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Jepang. Sugiwara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Sugiwara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsudoan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali kali ini untuk Jepang. Dilakukan lagi oleh Sugiwara, pendek dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsudoan kali ini. Sugiwara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini, Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isak Hin ya. Jadi ketika tadi

0: berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk menit 35. Bung Estu masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after di transition break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah, ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi ya kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ. Dan sepertinya ada pergantian pemain nih dari Swedia, karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal. Walaupun di awal mereka sempat mengebrak, dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin mencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.
0: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi. Sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
1: Iya.
0: Tertarik ke
1: iya benar.
0: Ya,
1: iya,
0: otot pahanya kayaknya.
1: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Sarot akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
0: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada pemain punggung 21 dari Swedia, Bernhardsen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini penarikan atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini Bung Estu?
1: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini. Ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
0: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yaitu Seiko dari Jepang. Ke tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembus main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar. Coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan, mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan. Berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Antoni Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang.

0: kali ini. Ada man orang 20 di sana, Seko. Langsung Seko, umpan jauh ke depan yang dituju adalah Ritsu Doan. Main nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsen, namun terjatuh dan wasit meniupkan peluit. Pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan kali ini. Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Ke tengah ada Glov di sana, mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya main Swedia, yaitu Lager Bilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Anthony Langer, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang kali ini. Sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan. Ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Anthony Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, tempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen, ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof di tengah, ke kanan dia, kembali kepada Bernhardsen di sana. Pemain nomor 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang kali ini. Terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor punggung 3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada menor punggung 20 dari Jepang. Seiko, umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof membawa bola, sang kapten kesebelasan dari Swedia. Pendek dia kepada pemain nomor punggung 7 Bergvall. Nah, terjatuh Bergvall, mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan. Megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia kali ini, keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadium Dallas ini pertandingan dini pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia, masih mengurung Swedia, namun belum berhasil kali ini. Dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia. Masih belum menghasilkan gol tadi, upaya yang dilakukan oleh main nomor punggung 15 Kamada tadi, coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia, umpan jauh pada Victor Gyökeres, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang kali ini di sektor tengah pertandingan. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ritsu Doan di sana, main nomor punggung 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten. Melebar dia kepada Nakamura di sana, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi kali ini Jepang, ada Tanaka di sana. Ke belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar kali ini ada Ito, dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil di digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda. Menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur. Terbaca oleh Zellstrom. Sambil menjatuhkan diri dia menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsudoan akan mengambil tendangan pojok. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seiko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang. Jatuh dua pemain yaitu Ritsudoan dan juga Gustav Gudmundsen tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
1: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Ao Tanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Ao Tanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya, walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4 dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka. Meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
0: Baik, Bung Estu, terima kasih. Kali ini Jepang mencoba untuk bangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini berebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17, Victor Gyökeres dari Swedia, berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18, yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti. Coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana, masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsen, pemain nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang, Ritsudoan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp, jaga gawang pada Victor Lindelof sana. Backfall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof. Nomor punggung 2 Lagerbilke yang langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres sebelum melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia, Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24, Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Estu, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bung?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya. Langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak pojok. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki ke menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 di sebelum hydration break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka, walaupun hanya 2 yang berhasil, tetapi Jepang lebih efektif. Dan sejauh ini Jepang mereka di awal diserang tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah hydration break mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Yukinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar. Mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memberikan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, gelandang murni yang salah satunya harus bergantian untuk menjadi DMF. Tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mereka mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Geukers, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
0: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudy.
0: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana pertandingan ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Yang tetap timbang tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke, makasih Om Rudy.
0: Baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi, Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga, Pak Faiz. Silakan, Pak Faiz.
3: Bung Estu juga, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana, Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak, Bung Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
0: 1-0 untuk Jepang, Pak, ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus, Jepang. Iya. Selamat pagi, Bang Rudi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Pagi, olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Silakan, Pak.
4: Antisipasi permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh Arya, dilakukan oleh strategi, dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
0: Jepang. Oke, tiga pendengar ya. Sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
4: Jepang 2-1.
0: 2-1. Baik, terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain. Salam olahraga dan Bung Estul ya.
0: Iya.
5: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudy ya karena belum ada gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya. Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu. Baik. Pasti ya. Oke. Itu aja Bung Rudy, terima kasih, salam olahraga jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
6: Pagi.
0: Iya Pak Syukron, silakan Pak Syukron ya. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
6: Bagus. Saya dukung Jepang, skornya 2-0.
0: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Alvin, silakan Pak Alvin.
7: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti yeah. Jepang harus menang, minimal draw lah.
0: Minimal draw.
7: Jepang okay. Yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga. Semua nih yang sudah kita, yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
1: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu.
0: Yeah, yeah.
1: Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
0: Iya, iya.
1: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti, mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang, meskipun di final ternya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang, jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain tetapi jauh lebih aman dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik, karena sampai saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik gitu.
0: Oke. Nah, kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
1: Kalau saya sih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan